0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Masyarakat diimbau untuk dapat memanfaatkan adanya kereta api tambahan ini. Tiket dapat dipesan di seluruh kanal resmi KAI.
2: Alhamdulillah, sebentar lagi kapal induk dari Italia akan masuk ke jajaran angkatan laut kita. Kita akan refurbish.
0: Dampak penutupan Bandara Soekarno-Hatta akibat erupsi Gunung Anak Krakatau membuat banyak penumpang moda transportasi pesawat terbang di Yogyakarta beralih ke kereta api. Pemerintah Indonesia akan memiliki kapal induk dari Italia untuk menangani bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Indonesia kutuk petinggi Zionis yang mendukung pengusiran warga Gaza. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 8 September 2026 bersama saya, Zaini. Dampak dari penutupan Bandara Soekarno-Hatta akibat erupsi Gunung Anak Krakatau membuat banyak penumpang moda transportasi pesawat terbang di Yogyakarta beralih ke kereta api. Rosien Anwar melaporkan.
3: Kayaknya juga nggak ada kejelasan.
4: Aktivitas vulkanik dan erupsi di Gunung Anak Krakatau yang berimbas pada penutupan sementara waktu Bandara Soekarno-Hatta membuat moda transportasi kereta api menjadi pilihan publik yang awalnya hendak menggunakan pesawat terbang menuju Jakarta. Hari, salah satu penumpang yang menggunakan KA Argo Dwipangga pada Senin malam, menuturkan dirinya terpaksa beralih ke kereta api setelah maskapai penerbangan yang dipesannya membatalkan rute perjalanan dari Bandara Adi Sucipto Yogyakarta menuju Bandara Soekarno-Hatta di Cengkareng.
3: Awalnya pesawat Fly Jaya tadi pagi 9.50 yang dari Adi Sucipto Halim. Kemudian ya pengumuman yang karena erupsi Anak Krakatau. Padahal udah sampai Adi Sucipto tadi ternyata di sana. Bahkan sampai sana belum ada keputusan dibatalkan.
5: Jam berapa tadi Mas?
4: Sebelumnya, pihak KAI Daop 6 Yogyakarta juga telah mengonfirmasi penambahan 2 KA tambahan untuk melayani relasi stasiun Yogyakarta menuju stasiun Gambir di Jakarta. Manajer Humas Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragih menuturkan, KA tambahan ini beroperasi pada Senin malam pukul 18.20 menit dan 22.00 waktu Indonesia Barat.
1: KAI Daop 6 Yogyakarta juga mencatat adanya peningkatan jumlah penumpang sebesar 12.5% dibandingkan dengan hari-hari biasanya. Masyarakat diimbau untuk dapat memanfaatkan adanya kereta api tambahan ini. Tiket dapat dipesan di seluruh kanal resmi KAI dan juga informasi seputar perjalanan kereta api dapat diikuti di kanal resmi KAI 121 dan kontak senter KAI 121.
4: PT KAI sendiri terus memantau kondisi terkini erupsi Gunung Anak Krakatau sebelum memperlakukan KA tambahan menuju Jakarta. Sedangkan rangkaian KA tambahan Yogyakarta Gambir dengan jadwal keberangkatan pada pukul 22.00 waktu Indonesia Barat dari stasiun Yogyakarta memiliki kapasitas 200 tempat duduk untuk kelas eksekutif dan 240 tempat duduk di kelas ekonomi.
0: Pemerintah Indonesia akan memiliki kapal induk dari Italia untuk menangani bencana kebakaran hutan dan lahan karhutla. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
6: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia akan kedatangan kapal induk dari Italia yang akan menambah alat utama sistem senjata TNI Angkatan Laut. Kapal induk akan dimanfaatkan untuk penanganan bencana di tanah air, terutama kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Presiden Prabowo Subianto mengatakan kapal induk akan mengangkut 10 helikopter ukuran menengah. Keberadaan helikopter yang dapat membawa 4 hingga 5 ton air untuk memadamkan api karhutla. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas penanganan bencana yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
2: Alhamdulillah, sebentar lagi kapal induk dari Italia akan masuk ke jajaran angkatan laut kita. Itu kita akan refurbish, kita rubah untuk menjadi kapal induk helikopter dan untuk drone, dan itu kemampuannya itu bisa menampung 10 helikopter kelas menengah, medium helikopter, 10

0: Selatan dan Jambi. Dari total 72 ribu hektar yang terbakar, 939 hektar diantaranya belum padam. Adapun upaya pemadaman mulai mengerahkan Satgas Darat hingga Satgas Udara.
1: Dan terima kasih juga bantuan-bantuan dari Pak Presiden terkait dengan perlengkapan Satgas Darat. Ini sangat membantu dan kami laporkan sekarang andalan utama dari pemadaman api yang terbakar hanya di Satgas Darat, Pak Presiden.
0: BNPB mencatat selain di 6 prioritas, karhutla juga terjadi di sejumlah wilayah lain seperti di IKN Kalimantan Timur, Teluk Bintuni, Papua Barat, kawasan Gunung Butak dan Ijen di Jawa Timur, TPA Putri Cempo di Surakarta, Jawa Tengah, dengan total lahan yang terbakar 705,1 hektar. Adapun puncak musim kemarau akan berlangsung dari Agustus hingga Oktober tahun 2026. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah menyebut rentetan bencana alam yang terjadi di tanah air tidak sampai memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional secara signifikan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto siap untuk menambah dana jika dibutuhkan untuk mendukung anggaran penanganan bencana yang sudah dialokasikan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Berikut laporan selengkapnya, Pradipta.
3: Laporan khusus.
4: Kita harus siap menghadapi keadaan.
5: Indonesia dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir ini dilanda sejumlah bencana alam, mulai dari gempa bumi, kemudian kebakaran hutan dan lahan, lalu erupsi gunung berapi yang mengakibatkan jatuhnya korban dan kerugian material. Tentu dampak dari bencana alam yang luas ini juga menimbulkan pertanyaan menyangkut dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Terkait hal itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menjelaskan bahwa rentetan bencana alam yang terjadi di tanah air tidak sampai memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional secara signifikan. Menurut Menkeu Purbaya, pemerintah siap untuk menambah dana jika dibutuhkan untuk mendukung anggaran penanganan bencana yang sudah dialokasikan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB.
6: Pasti pertama kali masuk BNPB kalau ada kebutuhan, nanti kalau kebutuhan dana tambahan baru kita kasih. Mudah-mudahan nggak besar dampaknya. Kita kayaknya banyak bencana ya. Kita semua ke depan berdoa supaya nggak ada bencana lagi, nggak berhenti nih bencana nih. Ada anggaran aman, ekonomi banget aman, gunung meletus. Apalagi sebelumnya ada tsunami,
7: ada tsunami ya,
6: banjir, terus gempa. Kurang doa kali kita ya.
8: Pak, dengan ada bencana ini kuartal 3 aman nggak Pak?
6: Aman,
9: ya. Aman tuh gimana Pak?
6: Aman dari anggaran nggak ada masalah. Dari ekonomi harusnya sih ada gangguan dikit, tapi nggak akan sampai memperlambat ekonomi secara signifikan. Ya.
9: Berarti masih sesuai target pemerintah?
6: Masih, malah kita genjot triwulan ketiga keempat ini.
5: Sementara Presiden Prabowo Subianto saat memimpin rapat terbatas yang dilaksanakan secara hybrid pada hari Senin petang mengatakan, rentetan bencana yang terjadi di Indonesia menjadi pelajaran yang berharga, karenanya sangat penting bagi pemerintah untuk menambah anggaran penanganan bencana dengan tujuan bencana agar cepat teratasi dan pergerakan ekonomi nasional bergerak positif.
4: Ini ya adalah takdir kita, negara yang berada di lingkaran api, the ring of fire. Ya, jadi ini membawa kita untuk, kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat. Berarti mungkin pelajaran juga bagi kita, ya, bagi pemerintah yang saya pimpin, alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus kita tambah secara signifikan.
5: Adapun Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik dari Badan Pusat Statistik Muhammad Edi Mahmud menjelaskan pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal kedua memang lebih rendah dari kuartal yang sebelumnya. Namun angka tersebut masih lebih tinggi dari periode sebelumnya di tahun lalu.
10: Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 tahun 2026 bila dibandingkan dengan triwulan 2 tahun 2025 atau secara year on year tumbuh sebesar 5,29%. Bila dibandingkan dengan triwulan 1 tahun 2026 atau secara Q to Q tumbuh sebesar 3,7%.

0: 23%. Dan bila dibandingkan dengan semester 1 2025 atau secara situsi tumbuh sebesar 5,45%.
1: Negara diprediksi merugi hingga lebih dari 100 triliun rupiah akibat rentetan bencana alam dalam waktu beberapa bulan terakhir ini. Lonjakan angka kerugian negara dan daerah tersebut didominasi secara masif oleh krisis kebakaran hutan dan lahan, kemudian bencana hidrometeorologi, yaitu banjir, longsor, dan juga cuaca ekstrim yang terjadi sepanjang tahun 2026, serta erupsi gunung berapi di beberapa wilayah Indonesia. Apalagi hingga awal September 2026, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat telah terjadi lebih dari 1.526 kejadian bencana di seluruh wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan langkah strategi yang perlu dilakukan dalam menghadapi dampak rentetan bencana yang terjadi di tanah air belakangan ini terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
3: Oke, kalau menurut pendapat aku terkait langkah yang diambil oleh presiden itu udah cukup menjadi langkah yang efektif karena melihat banyaknya bencana alam saat ini, menurut aku pribadi memang perlu dialokasikan khusus gitu untuk si anggarannya untuk mengatasi dan menangani bencana alam yang terjadi, begitu Mbak.
4: Menurut saya, langkah strategis yang harus dilakukan pemerintah agar bencana alam tidak menghambat pertumbuhan ekonomi nasional adalah dengan memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan bencana melalui pembangunan infrastruktur yang tangguh. Contohnya sistem peringatan dini yang efektif, serta penataan ruang yang sesuai dengan kondisi dan resiko setiap wilayah. Selain itu, pemerintah juga perlu menyiapkan anggaran darurat dan mekanisme pemulihan ekonomi yang cepat untuk membantu masyarakat, UMKM, petani, dan pelaku usaha yang terdampak agar kegiatan ekonomi dapat segera kembali berjalan.
5: Ya, kalau menurut saya pribadi sih, supaya bencana alam tidak menghambat pertumbuhan ekonomi nasional, ya pemerintah harusnya bergerak cepat dalam melakukan pemulihan terhadap daerah-daerah yang terdampak bencana, kayak misalnya banjir di Aceh kemarin, terus pemulihan akibat gempa NTT. Harusnya ya pemerintah punya program yang spesifik yang bisa membangun daerah yang terdampak bencana ini dengan cepat dan dengan tanggap dan cepat gitu loh. Jadi saya rasa sih kalau daerah yang terdampak bencana ini dia pulih dengan cepat, dengan baik, saya rasa pertumbuhan ekonomi itu nanti akan membaik dengan sendirinya, akan pulih dengan sendirinya gitu. Yang penting pemerintah itu bisa melakukan tanggap bencana dengan baik dan cepat. Jika daerah yang terdampak bencana atau terkena bencana itu bisa pulih dengan cepat, otomatis masyarakat akan kembali bekerja sesuai apa yang mereka lakukan sebelum bencana itu datang, kayak misalkan petani memang mereka kebiasaannya bertani, terus yang nelayan bisa pergi lagi melaut dengan kapalnya yang sudah diperbaiki, atau para pedagang di pasar dan masyarakat yang melakukan transaksi jual beli di pasar, itu saya rasa hal-hal seperti itu akan pulih dengan cepat. Yang penting pemerintah ini bisa mengambil satu langkah atau kebijakan untuk pemulihan daerah yang terdampak bencana tersebut. Kayak gitu sih Mbak.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai bencana jangan mengandalkan anggaran darurat. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kembali dihadapkan pada berbagai bencana alam, mulai dari banjir, kebakaran, hingga aktivitas gunung berapi. Kondisi ini tidak hanya menjadi persoalan kemanusiaan dan lingkungan, tetapi juga berpotensi memberikan tekanan terhadap perekonomian nasional. Menteri Keuangan Purbaya Yudhisadewa mengakui bencana yang terjadi dapat memberikan sedikit gangguan terhadap pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketiga dan keempat 2026. Namun pemerintah optimistis dampaknya tidak akan sampai memperlambat perekonomian secara signifikan dan tetap berupaya mengejar target pertumbuhan. Dari sisi fiskal, pemerintah menyatakan anggaran penanganan bencana masih dalam kondisi aman. Dana yang tersedia di Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB akan menjadi sumber pembiayaan awal. Sementara tambahan anggaran dapat diberikan apabila kebutuhan penanganan bencana meningkat. Pernyataan tersebut patut diapresiasi. Kesiapan pemerintah menyediakan anggaran dalam situasi darurat merupakan bentuk tanggung jawab negara untuk memastikan masyarakat terdampak memperoleh perlindungan dan bantuan secara cepat. Namun, RRI berpandangan bahwa ketahanan ekonomi menghadapi bencana tidak boleh hanya diukur dari tersedia atau tidaknya anggaran setelah bencana terjadi. Yang jauh lebih penting adalah seberapa siap pemerintah mencegah risiko, mengurangi kerugian, dan memastikan aktivitas ekonomi masyarakat dapat segera pulih. Bencana memiliki dampak ekonomi yang berlapis. Kerusakan jalan, jembatan, fasilitas publik, lahan pertanian, tempat usaha dan jaringan distribusi dapat menghentikan aktivitas ekonomi masyarakat. Pada saat yang sama, pendapatan masyarakat dapat menurun, sementara kebutuhan belanja pemerintah justru meningkat. Karena itu, pemerintah perlu memperkuat kebijakan mitigasi dan pencegahan bencana, bukan hanya memperbesar kapasitas respon darurat. Setiap rupiah anggaran yang dialokasikan untuk mitigasi harus dipastikan memberikan manfaat nyata dalam mengurangi potensi kerugian ketika bencana terjadi. RRI juga memandang perlu adanya pemetaan yang lebih jelas mengenai dampak bencana terhadap perekonomian daerah. Pemerintah harus mengetahui sektor mana yang paling rentan, wilayah mana yang memiliki risiko tinggi, serta berapa besar potensi kerugian ekonomi agar kebijakan fiskal tidak bersifat reaktif. Optimisme pemerintah bahwa bencana tidak akan mengganggu pertumbuhan ekonomi secara signifikan tentu perlu dijaga. Tetapi optimisme tersebut harus dibarengi dengan data, perhitungan risiko, serta langkah antisipasi yang terukur. Sikap RRI jelas, penanganan bencana harus menempatkan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama, sekaligus menjaga keberlanjutan aktivitas ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang penting, tetapi jangan sampai mengejar angka pertumbuhan membuat pemerintah mengabaikan biaya sosial dan ekonomi yang harus ditanggung masyarakat akibat bencana. Pemerintah pusat dan daerah juga harus memperkuat koordinasi. Yang tidak kalah penting adalah transparansi penggunaan anggaran bencana. Ketika pemerintah membuka peluang penambahan anggaran, masyarakat berhak mengetahui kebutuhan, alokasi, serta hasil penggunaannya. Pengawasan harus diperkuat agar anggaran yang diperuntukkan bagi korban bencana benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan. RRI menilai, bencana alam seharusnya menjadi momentum untuk memperbaiki kualitas pembangunan. Doa agar bencana berhenti tentu penting. Namun bagi negara, doa harus berjalan beriringan dengan kebijakan yang tepat, anggaran yang memadai, mitigasi yang kuat, serta penegakan aturan yang konsisten. Jangan sampai setiap bencana hanya dijawab dengan anggaran darurat, sementara akar persoalannya terus berulang. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Indonesia bersama dengan sejumlah negara Arab dan Islam lainnya mengutuk keras pernyataan sejumlah petinggi rezim Zionis Israel yang mendorong pengusiran paksa masyarakat Palestina dari tanah airnya di jalur Gaza. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana dilaporkan Indonesia sukses mengukir sejarah dengan menjadi juara dunia boccia di World Boccia Championship 2026 di Seoul, Korea Selatan. Tim Merah Putih mengungguli Thailand dan Hong Kong setelah meraih 3 medali emas dan 1 medali perak. Baik, nanti kita pantau kembali ya bagaimana perkembangan terkini untuk lalu lintas dari TMC Polda Metro Jaya. Sayang sekali kita tidak bisa tersambung saat ini, nanti kami hadirkan pada kesempatan berikutnya. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Kempuy.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Pro 1 RRI Ternate. Kanal informasi dan inspirasi. Inspirasi.
3: Baik pendengar, Anda masih bersama kami di Ternate pagi ini dan sudah Anda ikuti Warta Berita Sentral dari RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Baik pendengar, dimanapun Anda berada menemani waktu aktivitas Anda di pagi hari ini, lagu-lagu pilihan dan juga informasi masih kami hadirkan. Dan tentunya untuk Anda pendengar yang saat ini lagi menjalankan aktivitas, tetap semangat ya untuk aktivitasnya. Oke, jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate ya.

Pendengar, Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu bagus yang sudah kita dengarkan, lagu dari Roni Parulian dengan judul Februari, yang sudah menemani kita hingga pukul 9 lebih 29 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, yang saat ini berada di seputaran kawasan kota Ternate ataupun yang lagi di Pulau Panjang Halmahera, yang lagi mendengarkan kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Baik pendengar, informasi-informasi terupdate masih kami hadirkan menemani waktu pagi Anda di sela-sela aktivitas Anda. Baik pendengar, informasi kami kutip dari rri.co.id. Presiden Prabowo Subianto meminta Polri menindak tegas pihak-pihak yang terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan karhutla di sejumlah wilayah Indonesia. Presiden secara khusus meminta pengusutan dilakukan hingga mengungkap korporasi yang diduga terlibat. Kepala negara menilai kebakaran hutan dan lahan menimbulkan kerugian bagi masyarakat sekaligus menyebabkan kerusakan lingkungan. Presiden juga menyoroti adanya kawasan hutan yang berubah menjadi lahan perkebunan dalam waktu singkat setelah dibakar. Dalam rapat tersebut, Presiden juga meminta Kapolri memaparkan perkembangan penegakan hukum terhadap kasus karhutla yang telah ditangani Polri. Kapolri kemudian melaporkan penanganan perkara karhutla sejak 1 Januari hingga 6 September 2026. Dalam periode tersebut, Polri telah menangani 200 laporan polisi terkait karhutla. Ada 200 laporan polisi yang saat ini diproses, ada 138 tersangka, kemudian ada 8 korporasi yang diproses. Kemudian saat ini juga sedang melakukan pendalaman terhadap 18 perusahaan dan 42 perusahaan yang saat ini diberikan sanksi administrasi, pembekuan atau pencabutan izin. Listio memastikan penegakan hukum terhadap kasus karhutla akan terus berjalan seiring dengan perkembangan penanganan di lapangan. Jadi angka ini, penanganan perkara akan terus bergerak. Dan tentunya pendengar, kata Listio, disesuaikan dengan tim yang saat ini terus bergerak di lapangan. Ya, itu dia pendengar informasi Presiden Prabowo meminta Kapolri tindak tegas korporasi yang terlibat karhutla. Baik pendengar, untuk informasi ini juga dapat Anda baca ya di situs resmi kami rri.co.id. Selanjutnya kita dengarkan lagu dari Tulus dengan judul Teh Hijau. Tetap bersama kami.

Area timur Indonesia terkenal dengan pulau dan pantai yang eksotis, air laut yang jernih, keindahan bawah laut, serta panorama yang cantik membuat orang betah berlama-lama memandanginya. Salah satunya terdapat di Provinsi Maluku Utara, tepatnya di Pulau Maitara. Pulau Maitara tidak terlepas dari perjalanan bangsa Portugis beratus tahun silam. Konon, ketika pertama melihat keindahan pulau ini, mereka langsung berteriak Maihara, yang dalam bahasa Portugis artinya keindahan alam tiada tara yang dilihat secara langsung ataupun kasat mata. Namun, bagi masyarakatnya sendiri, pulau ini punya kisah berbeda. Dulu, ada seorang pengusaha di Tanjung Musulenge bernama Hamantara. Sosok tersebut dipercaya sangat kuat karena tidak ada yang bisa melepaskan daerah kekuasaannya terhadap Pulau Maitara. Barulah seorang putra Toloa bernama Tahisa membawa massa untuk mengalahkan Hamantara. Hingga akhirnya ia berhasil mengusir Hamantara keluar dari Pulau Maitara melalui pantai Musulenge. Selain itu, Pulau Maitara menjadi batas kesultanan, yaitu Kesultanan Ternate dan Kesultanan Tidore. Itulah konon alasan utama Pulau Maitara tertera pada uang lembaran 1000. Jika Anda masih menyimpan pecahan uang 1000 rupiah lama, cobalah untuk melihat gambarnya. Ada pulau cantik yang jadi latarnya. Itulah Pulau Maitara, namanya kecil namun

Baik pendengar, Anda masih bersama kami di Ternate pagi ini dan lagu bagus yang sudah kita dengarkan di pagi hari ini semoga bisa menghibur Anda ya dan bisa menambah semangat Anda di pagi hari ini. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih kami hadirkan beragam informasi dan lagu-lagu pilihan untuk menemani Anda. Pendengar, sebanyak 21 anggota Polri di Polda Maluku Utara dan Polres Jajaran secara resmi diberhentikan secara tidak hormat dari institusi kepolisian. Puluhan personel tersebut ini berasal dari satuan kerja di lingkungan Polda Maluku Utara serta sejumlah Polres Jajaran. Pelanggaran yang menjadi dasar pemberhentian antara lain disersi pelanggaran etika dan norma kesusilaan KDRT hingga tindak pidana narkotika. Pemberhentian tersebut mendengar tertuang dalam keputusan Kepala Kepolisian Daerah Maluku Utara nomor K321 garing angka Romawi 8 garing 2026 sampai dengan nomor K341 garing angka Romawi 8 garing 2026 tentang pemberhentian tidak dengan hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditetapkan di Sovivi pada 26 Agustus 2026. Dari data yang diterima rri.co.id dari 21 personel yang diberikan sanksi PTDH, 7 personel bertugas di Polda Maluku Utara, sementara 14 orang lainnya bertugas di jajaran Polres di Maluku Utara. Dan pendengar, Direktorat Polisi Perairan dan Udara Polda Maluku Utara yaitu Bribda Andika Puspa Dwi Putra disersi kemudian Baratu Ruslan Rahmat Haji Ali Anwar disersi kemudian Satuan Brimob Polda Maluku Utara Bribka Raisan Adam Perdana KDRT dan Bribtu Rusdi Afud pelanggaran etika dan norma kesusilaan. Kemudian Baraka Dandi Ahmad disersi dan selanjutnya mendengar Direktorat Samapta Polda Maluku Utara ada Bribda Dwi Rangga disersi kemudian Bidokes Polda Maluku Utara Bribtu Ihsan Majojo disersi. Kemudian Polres Halmahera Timur Aibda Rusmin Suamir disersi Aibda Dedi Hernawan Hanafi disersi Bribtu Yosa Lase disersi. Bribtu Muhammad Iksan Anwar tindak pidana narkotika. Selanjutnya pendengar Polres Ternate Aibda Hamdani disersi Brigpol Khairil Haji Rustam disersi Brigpol Aldi Imran Haji Muhammad pelanggaran etika dan norma kesusilaan Brigpol Rizka Kisnandi pelanggaran etika dan norma kesusilaan. Selanjutnya Polres Halmahera Utara Bribda LDM Yahya Al-Fatah, pelanggaran etika dan norma kesusilaan. Kemudian untuk Polres Kepulauan Sula, Bribka Sukardi Jawa disersi. Dan Polres Pulau Morotai, Bribtu Imam Wahyu, pelanggaran etika dan norma kesusilaan. Selanjutnya Polres Halmahera Selatan, Bribda Abdul Reza Erdai disersi. Polres Pulau Taliabu, Bribda Hamdani disersi. Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Arief Budiman saat dikonfirmasi menyatakan PTDH merupakan konsekuensi atas pelanggaran dan ketidakpatuhan personal terhadap ketentuan yang berlaku. Menurut tindakan tegas tersebut merupakan bagian dari penegakan disiplin, kode etik, dan tata tertib di lingkungan Polri. Arief juga menyampaikan bahwa meskipun telah diberhentikan dari dinas kepolisian, para mantan personel tersebut tetap dianggap sebagai bagian dari keluarga besar Polri. Ya, itu dia pendengar informasi mengenai daftar pangkat dan nama lengkap polisi yang dipecat di Maluku Utara. Oke pendengar, masih kami temani Anda dengan beragam informasi dan lagu-lagu pilihan. Tetap bersama kami.

0: Mbak Dewi. Mbak Dewi. Mau gabung judi online enggak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Siap.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.

Baik pendengar, masih kami hadirkan beragam informasi dan lagu-lagu hiburan untuk menemani Anda di Ternate pagi ini. Pendengar, Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi telah menurunkan 7.908 konten penipuan berkedok iklan lowongan kerja luar negeri. Hal itu diungkapkan Menteri Komdigi Menkomdigi Meutia Hafid sebagai langkah tegas dalam menindak peredaran konten penipuan di ruang digital. Penurunan ribuan konten tersebut merupakan hasil kolaborasi Kemkomdigi dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI. Penindakan tersebut ini merupakan hasil kerja tim patroli siber Kemkomdigi dan BP2MI yang dilakukan sejak Januari hingga Agustus 2026. Melihat banyak konten iklan penipuan yang dilakukan penindakan, Menkomdigi menyatakan bahwa hal ini menjadi permasalahan serius sebab dijelaskan konten penipuan berkedok iklan lowongan kerja luar negeri itu menimbulkan kekhawatiran tersebut bagi masyarakat. Meutia menyampaikan langkah penindakan akan terus diakselerasi dan diperluas melalui kolaborasi lintas kementerian dan lembaga terkait. Hal itu ditegaskan sebagai komitmen pemerintah dalam memberantas pelaku kejahatan digital untuk mengeksploitasi masyarakat. Sembari melakukan patroli dan penindakan secara berkelanjutan, Menkomdigi juga meminta agar masyarakat dapat melakukan verifikasi kebenaran informasi. Bila ditemukan kejanggalan informasi terkait lowongan kerja, masyarakat diminta segera melaporkan ke kanal aduan resmi. Ya, itu dia pendengar ya. 7.908 konten penipuan berkedok lowongan kerja luar negeri diturunkan. Ya, informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Dan untuk Anda juga pendengar yang ingin update informasi, Anda bisa kunjungi di situs resmi kami rri.co.id. Ya, pendengar dimanapun Anda berada ya, kami informasikan juga untuk waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 9 lebih 56 menit waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, dalam rangka hari ulang tahun RRI ke-81, rangkaian kegiatan ya untuk hari ini yaitu kegiatan Ajang Sana. Dan untuk besok ya pendengar, ini RRI juga mengadakan, RRI Ternate mengadakan ziarah dan juga tahlilan pendengar ya. Kemudian sudah dilaksanakan juga beberapa hari yang lalu ada RRI Fest. Dan saat ini juga pendengar ya sedang dilaksanakannya Bintang Radio 2026 ya, dan ini sudah di hari kedua ya pendengar. Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Oke pendengar, dan pada pukul 10 waktu Indonesia Timur nanti akan kami hadirkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya sebagai tanda kecintaan kita kepada tanah air kita Indonesia. Oke pendengar, untuk di Ternate pagi ini saya Iqbal Kutaman juga harus pamit ya, undur diri dari ruang dengar Anda. Nanti kita berjumpa lagi di Ternate pagi untuk edisi lainnya. Saya Iqbal Kutaman dan juga operator yang bertugas ada Bung Dani beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah. Kami mengucapkan terima kasih dan tetap semangat bersama kami tentunya. Saya Iqbal Kutaman pamit dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan aktivitas.

Hello Indonesia. Baru-baru ini, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional merinci ada 16 provinsi Indonesia yang masih akan masuk dalam kategori miskin pada tahun 2024 mendatang. Mulai dari Sumatera, Jawa hingga Papua yang masih memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Selain itu, tingkat pengangguran saat ini dianggap melampaui target nasional sebesar 4,26% hingga 4,96%. Statistik ini tentu saja cukup memprihatinkan. Kalau kita pikirkan, memang menjadi tugas pemerintah nasional dan pemda lokal untuk membantu mengentaskan kemiskinan dan pengangguran ini. Tapi, tidak bisa serta-merta dipersalahkan kepada pemerintah. Kemiskinan dan pengangguran juga menyangkut mindset, pola berpikir masyarakatnya. Selain itu, juga soal etos kerja serta karakter SDM-nya kita. Jangankan di Indonesia, di Korea Selatan yang dianggap cukup maju pun ada kawasan miskin bernama Goryeong yang berisi penduduk yang sangat miskin. Hal ini bukan untuk membuat kita malu, tapi justru harus dicari solusinya agar kemiskinan itu bisa dientaskan. Problem terbesar adalah ketika sebuah kemiskinan ini menjadi kemiskinan yang struktural. Mulai dari kakek, bapak, ibu, hingga anak dan cucunya. Hidup mereka dengan pola pikir yang sama, melakukan hal yang sama. Sumber pengentasan kemiskinan dan pengangguran terbaik termasuk diantaranya adalah belajar membangun bisnis kecil-kecilan ala UMKM. Persoalannya, untuk melakukan praktek bisnis UMKM, seringkali benturannya bukanlah soal modal, tapi lebih ke mindset. Alasan yang sering muncul misalnya, kan saya nggak bisa jualan. Atau, nanti kalau bisnisnya rugi gimana? Dan ada pula yang bilang, saya itu nggak punya modal buat bisnis. Ketika pola pikir kita tidak ada niat, kita akan mencari sejuta alasan untuk membenarkan tindakan kita. Padahal, banyak loh pelaku UMKM sukses bukan dengan modal yang besar, bukan karena mereka berbakat, tapi karena mereka gigih, mau belajar dan tekun. Kini pertanyaannya sederhana. Mau tetap miskin dan menganggur atau mencoba berbagai upaya dan langkah termasuk belajar dari mereka yang sukses menjalankan UMKM. Modalnya sederhana kok, cuma mau bertanya dan tekun menjalaninya. Itulah faktor yang banyak membuat para pebisnis UMKM sukses hingga sekarang. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RR.

Halo Indonesia, baru-baru ini pemerintah kita resmi mengesahkan kebijakan penghapusan tenaga honorer di instansi pemerintah. Kebijakan ini tujuannya adalah untuk memperkuat profesionalisme dan meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Namun seperti hujan deras yang tiba-tiba turun, perubahan ini tentu membawa kekhawatiran terutama bagi mereka yang selama ini menggantungkan hidup di status honorer. Bagi pelaku bisnis, perubahan seperti ini sebenarnya membuka ruang untuk berpikir ulang, beradaptasi, dan bahkan menemukan peluang baru. Dunia usaha itu kan selalu bergerak, dan setiap kebijakan meskipun tampak berat di awal, seringkali itu kadang membawa peluang tersembunyi. Pertanyaannya adalah bagaimana kita menyikapi perubahan itu? Langkah pertama adalah memahami dampaknya. Jika usaha Anda terkait dengan penyediaan tenaga kerja, inilah saat untuk memetakan ulang strategi Anda. Mungkin inilah saat yang tepat untuk menjajaki pasar baru atau mengembangkan layanan yang lebih relevan dengan kebutuhan saat ini. Kita juga perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan standar baru yang lebih tinggi, peluang besar terbuka bagi mereka yang siap berkompetisi. Bisnis yang mampu menawarkan tenaga kerja berkualitas, terampil, dan sesuai kebutuhan akan selalu menemukan tempatnya di tengah perubahan. Dan tentu saja, fleksibilitas adalah kuncinya. Ketika pintu yang satu tertutup, seringkali ada jendela kecil yang terbuka, menunggu untuk ditemukan. Menjalin kemitraan baru atau menjangkau sektor yang belum terjamah mungkin menjadi jalan keluar yang tak terduga. Perubahan adalah bagian dari kehidupan, termasuk di dunia bisnis. Seperti air yang mencari jalannya sendiri, kita pun harus terus mengalir, menyesuaikan diri, dan menemukan bentuk baru di tengah tantangan. Mari kita lihat kebijakan ini bukan sebagai penghalang, tetapi sebagai undangan untuk bertumbuh lebih baik. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku The Joy of Missing Out menceritakan tentang produktivitas dan perasaan panik yang sering kali berkaitan. Tanya Dalton dalam tulisannya berusaha untuk menjelaskan kepada pembaca bahwa tertinggal bukan berarti bencana. Melalui pengalaman yang ia alami sendiri dan refleksi atas segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya, penulis membagi kisahnya dalam beberapa bagian yang menitik beratkan pada usaha-usaha yang dapat kita lakukan agar menjadi produktif namun tidak menyakiti pikiran sendiri dengan perasaan panik. Pada bagian awal tulisannya, sebelum menuju pada Tanya Dalton, menjelaskan bahwa kita harus berhenti mendewakan kesibukan. Seseorang yang produktif bukan berarti orang yang senantiasa sibuk. Kesibukan yang terlalu banyak justru membuat kita repot dan merasa lelah dengan daftar kegiatan yang harus kita kerjakan, sebab sebagian besar dari kita akan kebingungan untuk mulai dari mana. Pada bagian pendahuluan ini, Tanya Dalton, sang penulis, berusaha untuk mengajak kita menentukan prioritas dan lebih fokus pada suatu tujuan yang esensial. Sebab tidak semua kesibukan yang kita lakukan memiliki signifikasi yang penting dalam hidup kita. Bisa jadi kita hanya terlalu sibuk mengumpulkan daftar kegiatan tanpa menyadari manfaatnya bagi diri kita sendiri. Singkat kata, Tanya Dalton dalam buku ini meminta kita semua untuk merasa cukup dengan apa yang kita lakukan tanpa membuat perbandingan dengan orang lain. Bagian ini memuat kisah tentang bagaimana penulis menemukan dan menentukan skala prioritas dalam hidupnya untuk mencapai fokus tujuan. Metode ini disebut oleh Tanya Dalton sebagai metode Life Well yang akan membantu kita untuk lebih produktif tanpa harus merasa panik dan cemas dalam menjalaninya. Mengerjakan semuanya tanpa memiliki perencanaan yang baik dapat membuat kita tersesat dalam sebuah kesibukan yang sia-sia. Oleh sebab itu, metode ini dapat membuat kita berhenti untuk berusaha mengerjakan dalam tanda kutip semuanya. Produktivitas adalah tentang bagaimana kita memaksimalkan waktu, energi, dan fokus kita untuk mencapai prioritas. Artinya, bagian ketiga dari metode Life Well yang ada dalam buku ini adalah untuk menciptakan kebiasaan sehat yang membuat kita berfokus pada tujuan penting yang hendak kita capai dalam mulai mengabaikan yang tidak penting. Cara ini dapat dilakukan dengan memangkas pikiran tidak penting dalam kepala kita dan mulai fokus pada tujuan yang hendak kita lakukan pada hari ini, minggu ini, bulan ini, dan tahun ini. Mengatur dan menyusun agenda yang akan membuat kita mencapai prioritas akan lebih membantu kita dan lebih produktif daripada mengerjakan segala sesuatu secara bersamaan. Dalam bagian terakhir buku ini adalah titik akhir dari metode Life Well, yaitu mencapai keselarasan atau keseimbangan dalam hidup. Tahap akhir ini menjelaskan betapa pentingnya jeda untuk mencapai sebuah harmoni, dan harmoni adalah sesuatu yang kita ciptakan sendiri. Setiap orang memiliki versi yang berbeda, itulah mengapa kita tidak perlu membandingkan kecepatan kita dengan kecepatan orang lain. Harmoni menurut Dalton adalah sebuah ruang untuk diri sendiri, tahu kapan harus bekerja, mengecek email, tahu kapan harus istirahat, waktu untuk tidur, atau bahkan minum segelas teh atau kopi, dan meluangkan waktu untuk melakukan hobi. Harmoni dapat dimiliki jika kita sudah bisa menentukan mana yang penting dan tidak penting sesuai dengan prioritas utama kita. Berbeda jika kita masih berkutat dengan berbagai kesibukan, maka kita tidak akan punya waktu untuk diri sendiri.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Ternate, kita Indonesia.

Tahukah kamu kalau ada rute penerbangan terpendek di dunia? Penerbangan pesawat antara Pulau Westray dan Papa Westray di Skotlandia memegang rekor dunia untuk penerbangan komersial terpendek. Karena pesawat biasanya mengudara kurang lebih 47 detik. Rute penerbangan komersial terpendek di dunia pertama kali ini didirikan pada tahun 1967 dan dioperasikan oleh Logan Air. Jarak tempuhnya hanya sekitar 1,7 mil atau 2,7 km yang lebih pendek dibandingkan landasan pacu di sebagian besar bandara besar di dunia. Nah, penumpang diterbangkan dengan Britten Norman Islander, sebuah pesawat kecil yang hanya membutuhkan satu pilot dan hanya memiliki 8 kursi. Tidak ada layanan lain yang disediakan dalam penerbangan ini. Meskipun populasi kedua pulau tersebut kecil, penerbangan terpendek di dunia ini bisa menjadi sangat sibuk selama bulan-bulan musim panas. Dikarenakan ada banyak wisatawan yang ingin menjajal pengalaman unik tersebut. Nah, tahu gak sih? Kalau di Indonesia sendiri juga ada rute penerbangan terpendek loh, yaitu rute dari desa Kegata dan desa Apowo, Papua, yang hanya memakan waktu kurang lebih 73 detik.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau ORIS. Padahal penyebutannya simpel, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi QRIS.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Masih kami Panjar Pasien langsung dari Jalan Sultan Hairo nomor 2, Gedung RRI Lantai 1. Selamat siang, kita berjumpa kembali untuk siang ini di hari Selasa 8 September 2026. Anda bersama Ternate Siang. Saya Roni, dibantu teknik studio siang ini ya. Siapa kira-kira siang ini ya? Apakah Dani, apakah Mbak Ririn, apakah Adrian, ataukah siapa ya? Satu lainnya saya lupa.
1: Ya udah deh, nanti kita main tebak-tebakan. Siang ini nanti saya intip dulu ya di bagian operator siang ini siapa ya gitu ya. Baik, dan juga rekan-rekan yang bertugas di pemancar Gayo Merah siang ini juga standby ya di programa 1 RRI Ternate. Baik, Ternate siang hingga nanti menjelang sore tepatnya pukul 18 atau jam 6 kita akhiri kebersamaan kita di hari ini, hari Selasa 8 September. Saya buka untuk Ternate siang dengan cek fakta.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Cek fakta siang ini, satu informasi terkait dengan Pertamina membatalkan pembelian BBM subsidi yang pakai STNK mulai 15 September. Apakah benar informasi tersebut? Kita telusuri sama-sama di media sosial. Tersiar narasi yang menyatakan bahwa pembelian bahan bakar minyak atau BBM subsidi wajib menunjukkan surat tanda nomor kendaraan atau STNK. Aturan ini diklaim berlaku mulai 15 September di tahun ini. Namun setelah dicek tim cek fakta, narasi tersebut keliru. Pertamina menegaskan telah membatalkan aturan tersebut. Unggahan berisi narasi pembelian BBM subsidi seperti Pertamina dan Solar harus menunjukkan STNK dibagikan oleh pengguna Facebook, Instagram, juga Twitter. Nah, setelah ditelusuri informasi tersebut, IP Corporate Communication Pertamina Patra Niaga, Keti Andora, memastikan aturan penunjukan STNK saat membeli BBM subsidi bukan merupakan kebijakan nasional. Ya, aturan ini awalnya hendak diterapkan di wilayah Sumatera Selatan sebagai upaya pengawasan bersubsidi maksudnya tadi itu ya. Namun Pertamina meminta agar wacana kebijakan tersebut dibatalkan karena dinilai menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. Dia juga menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang timbul akibat kesalahpahaman narasi tersebut. Pihaknya memastikan terus melakukan koordinasi dengan BPH Migas, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan sebelum menerapkan kebijakan terkait penyaluran BBM. Dengan dibatalkan aturan tersebut, pembelian BBM tetap mengacu pada regulasi dan ketentuan yang berlaku. Jadi aturan dan dibatal ini, area manager communication relation dan CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumtaks Rusminto Wahyudi memastikan pula bahwa kebijakan menunjukkan STNK sebagai syarat pembelian BBM subsidi telah dibatalkan. Jadi informasi terkait dengan Pertamina dengan pembelian BBM subsidi pakai STNK mulai 15 September dengan kesimpulannya, yaitu narasi yang menyebutkan pembelian BBM subsidi wajib menyertakan STNK mulai 15 September 2026 adalah informasi yang keliru atau bohong ya. Pertamina memastikan aturan tersebut bukan merupakan kebijakan nasional. Jadi awalnya kebijakan menunjukkan STNK saat pembeli BBM subsidi akan diterapkan di Sumatera Selatan saja. Tapun setelah itu area manager communication relation CSR Pertamina setempat memutuskan membatalkan kebijakan tersebut setelah melalui uji coba dan pertimbangkan kondisi yang ada di lapangan. Jadi informasi tersebut adalah tidak benar.
2: Pastikan

di musim kemarau yang melandai wilayah Maluku Utara, daerah kita sendiri ya. Jangan kemana-mana, pastikan tetap di sini di Programa 1, baik melalui FM di 101,8, aplikasi R Digital ataupun lewat streaming, Maba, Morotai, semuanya saya ucapkan terima kasih yang masih setia memilih Programa 1 hingga saat ini. Ucapan terima kasih dari Daido. Thank you.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia.

0: Sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
3: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Gery79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

Gempa bumi adalah fenomena alam yang terjadi akibat pergerakan lempeng tektonik di bumi. Di Indonesia yang terletak di area bertemunya tiga lempeng utama, lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik, pergerakan lempeng ini seringkali mengakibatkan gesekan dan tumbukan. Ketika lempeng saling bertemu, mereka dapat saling bertumpukan atau menjauh. Proses ini menghasilkan akumulasi energi yang kemudian dilepaskan dalam bentuk getaran atau gelombang seismik yang kita rasakan sebagai gempa bumi. Zona subduksi di mana satu lempeng menyusup ke bawah lempeng lainnya adalah tempat terjadinya gempa bumi yang kuat. Gesekan di zona subduksi ini mengakibatkan tekanan yang pada akhirnya terlepas dalam bentuk getaran. Gempa bumi dengan magnitudo lebih dari 7 dikenal sebagai gempa besar dan dapat berakibat fatal. Seperti yang terjadi di Aceh yang menghasilkan tsunami pada tahun 2004, Nias pada tahun 2005, dan gempa kembar Bengkulu pada tahun 2007. Indonesia sendiri merupakan sebuah negara dengan aktivitas tektoniknya yang tinggi dan merupakan salah satu negara yang paling sering mengalami gempa bumi besar.

0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. Tiga, hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. Empat, memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. Lima, hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.
1: Baik, dan pendengar, di siang ini cuaca di Kota Ternate masih sama seperti hari kemarinnya, tapi ada beberapa tempat yang sudah mulai turun hujan. Seperti yang sudah diinformasikan BMKG dari pagi hingga menjelang siang ini ya. Umumnya di pagi hari itu berawan hingga berawan dengan potensi hujan ringan. Ini di wilayah Morotai dan sekitarnya. Terus nanti di siang sekarang dan nanti menjelang sore, ya umumnya cerah berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang. Di wilayah Morotai juga, Wasilei, Maba, Patani, Galela, Tobelo, Kaogane, dan sekitarnya. Nah, kalau bicara tentang cuaca, sepertinya di Ternate ya, di Kota Ternate masih melandai yang namanya terik, panas di siang, tapi agak sedikit ini ya, mendung di bagian selatan. Coba kita lihat, kemarin kan ada beberapa daerah yang sudah masuk di modifikasi cuaca ya, setelah kemarau melandai sekitar hampir 3 bulan, sudah memasuki di bulan September sekarang. Nah, tiga daerah di Maluku Utara dan akhirnya turun hujan setelah menghadapi kemarau panjang karena adanya operasi modifikasi cuaca atau OMG yang dilakukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Daerah tersebut pada beberapa hari kemarin, tepatnya di hari Sabtu itu ya, melakukan modifikasi cuaca. BNPB Maluku Utara menyasar wilayah yang memiliki potensi pertumbuhan awan hujan. Setelah itu dilakukan pemantauan lapangan, hasilnya hujan mulai terdeteksi di sejumlah kawasan Halmahera dan Pulau Morotai, meski intensitasnya masih relatif rendah. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Febi Alting, Kepala Pelaksana BPBD Maluku Utara. Jadi, hasil pemantauan di Halmahera Utara, Halmahera Barat, dan Pulau Morotai yang diterima dari Kepala Pelaksana BPBD setempat menunjukkan hujan terpantau di Kecamatan Morotai Selatan Barat, termasuk di Desa Cio, dalam Cio Gerong, Cio Malole, dan wilayah sekitarnya. Nah, begitu juga modifikasi cuaca ini juga tersebut sekedar menerbangkan pesawat dan menaburkan yaitu bahan semai untuk menghasilkan hujan. Awalnya harus melakukan pemantauan lalu lintas. Jadi tim harus menemukan awan dengan kondisi memungkinkan di udara begitu ya untuk menyamainya. Nah, sebagian besar wilayah daratan Maluku Utara didominasi warna biru tua hingga biru muda pada citra radar yang menunjukkan curah hujan sekitar 0,1 hingga 5 mm. Jadi berdasarkan citra radar Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika pada Sabtu, tepatnya 5 September, sekitar pukul 19.25, akumulasi curah hujan selama 6 jam di Maluku Utara secara umum masih tergolong ringan. Ya, jadi BMK juga mendeteksi hujan di sejumlah wilayah seperti di Halmahera Utara, Halmahera Barat, Pulau Morotai, serta bagian dari Halmahera Timur. Di sisi lain, data BMKG pada September juga masih diwarnai kondisi panas dan kering, meski peluang hujan lokal tetap ada di sejumlah wilayah. Begitu ya. Jadi penerbangan tersebut membawa flight science ataupun tenaga ahli ataupun peneliti di bidang meteorologi dan atmosfer yang bertugas dalam pesawat, yakni ada Fadli dan Riani, serta dua petugas penabur, Wahyu dan Aljan. Ya, area penyamain ataupun blocking area mencakup radius radialnya 0,060 sampai dengan 30 sampai dengan 120 natural mil dari Ternate, dengan sasaran utama Halmahera Barat, Halmahera Utara, dan Morotai. Pesawat beroperasi pada ketinggian sekitar 8.000 sampai dengan 12.000 kaki dengan membawa sekitar 1.000 kg natrium klorida atau NaCl sebagai bahan semainya. Itu dia ya. Jadi di wilayah Halmahera Utara, Halmahera Barat dan Pulau Morotai sepertinya di beberapa hari kemarin sudah turun hujan begitu ya, setelah adanya yaitu operasi modifikasi cuaca. Kota Ternate sepertinya bersabar dulu ya. Ini sepertinya ada ya, awan yang apakah ini memang awan tebal karena kabut ataukah mungkin karena ada kawan nanti tanda-tandanya turun hujan begitu. Kita berharap begitu ya. Karena sudah banyak yang ini merindukan turunnya hujan begitu kan masyarakat Kota Ternate, dan bukan cuma di Ternate, di mungkin di tempat Anda juga ya. Tapi kalau sudah masih memasuki musim kemarau, sepertinya kita terus mewaspadai yang namanya apa ya, kebakaran lah begitu ya. Alasan imbauan dan jangan membakar sembarangan itu selalu digaungkan ya untuk Anda yang masih dalam suasana memasuki musim kemarau hingga di bulan September sekarang. Begitu ya. Jadi nanti kami kembali lagi. Masih ada beragam informasi yang kami berikan setelah dari Ari Lasso, Penjaga Hati.

suka kamu kalau ada rute penerbangan terpendek di dunia. Penerbangan pesawat antara Pulau Westray dan Papa Westray di Skotlandia memegang rekor dunia untuk penerbangan komersial terpendek. Karena pesawat biasanya mengudara kurang lebih 47 detik. Rute penerbangan komersial terpendek di dunia pertama kali ini didirikan pada tahun 1967 dan dioperasikan oleh Logan Air. Jarak tempuhnya hanya sekitar 1,7 mil atau 2,7 km yang lebih pendek dibandingkan landasan pacu di sebagian besar bandara besar di dunia. Nah, penumpang diterbangkan dengan Britten Norman Islander, sebuah pesawat kecil yang hanya membutuhkan satu pilot dan hanya memiliki 8 kursi. Tidak ada layanan lain yang disediakan dalam penerbangan ini. Meskipun populasi kedua pulau tersebut kecil, penerbangan terpendek di dunia ini bisa menjadi sangat sibuk selama bulan-bulan musim panas. Dikarenakan ada banyak wisatawan yang ingin menjajal pengalaman unik tersebut. Nah, tahu gak sih? Kalau di Indonesia sendiri juga ada rute penerbangan terpendek loh, yaitu rute dari desa Kegata dan desa Apowo, Papua, yang hanya memakan waktu kurang lebih 73 detik.

101,8 FM Pro 1 RRI Ternate. Dari Marcel dengan Jangan Pernah Berubah. Apakah Anda setiap saat harus berubah begitu? Ya harus sebenarnya lah ya. Dalam soal pekerjaan ya udah harus ditingkatkan. Terus dalam kehidupan sehari-hari di rumah bersama keluarga, apakah mungkin perubahannya nyata harus Anda tunjukkan bersama di keluarga begitu? Harus juga sebenarnya ya. Nah, apakah hari ini juga mata uang kita bisa berubah ataukah malah menurun ataukah malah melemah begitu? Widih. Coba kita lihat hari ini ya. Nilai tukar rupiah berada pada level 17.645 rupiah atas dolar Amerika. Waduh, ini sepertinya melemah hari ini. Nah, sebenarnya kita berharap menguat begitu ya terhadap dolar Amerika Serikat. Nah, di pagi tadi nilai tukar rupiah kita melemah. Mata uang Garuda melemah sekitar 5 poin atau 0,03% dibandingkan perdagangan sebelumnya. Jadi pergerakan rupiah terjadi di tengah pergerakan mata uang Asia bervariasi terhadap dolar Amerika Serikat. Nah, sejumlah mata uang Asia ini menguat seperti peso Filipina ini 0,16%, sedangkan ringgit Malaysia itu terapresiasi 0,02%, dolar Singapura menguat 0,12%, yen Jepang naik 0,72%, sedangkan won Korea Selatan terapresiasi 0,63%. Sementara itu, yuan China melemah 0,1% terhadap dolar Amerika Serikat, dan dolar Hong Kong tercatat bergerak datar ya, datar saja begitu ya. Nah, di samping itu mata negara uang juga negara maju kita intip bergerak bervariatif terhadap juga dolar Amerika. Seperti euro Eropa menguat 0,10%, pound sterling Inggris naik 0,05%, dolar Kanada menguat 0,10%. Franc Swiss terapresiasi 0,15%, sementara dolar Australia terkoreksi 0,3%. Nah, pendengar analisis mata uang Du Financial, Lukman Leong, ia mengatakan bahwa rupiah ini berpotensi bergerak konsiliatif pada perdagangan hari ini karena tidak ada rilisan data ekonomi penting dari dalam maupun luar negeri. Jadi di pagi tadi hingga rentang sudah memasuki waktu siang, sepertinya rupiah bergerak dalam rentang 17.600 hingga 17.700 per dolar Amerika Serikat. Begitu ya. Jadi sepertinya hari ini di 8 September mata uang Garuda, mata uang kita melemah sekitaran tadi yaitu 5 poin atau 0,3%. Sebenarnya kita berharap menguat begitu ya. Oke deh, Anda yang masih sibuk dengan segala aktivitas di hari ini, mudah-mudahan hari ini apa ya, kita berharap lancar sajalah. Baik Anda di instansi pemerintah maupun swasta, Anda di pusat-pusat perbelanjaan, di pusat pertokoan semuanya ya, gimana dengan dagangannya hari ini? Ya, kita berharap juga laris manis yang Anda dapatkan.

0: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
4: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
5: Siap, Bos. Nanti saya kerjakan.
4: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
6: A few moments later.
4: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
5: Maaf, Bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
7: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
8: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

Baik, saya juga masih setia untuk Anda siang ini ya. Di Ternate Siang lah, dengan lagu-lagu pilihan yang kami persembahkan menemani waktu siang Anda. Dimanapun Anda yang selagi sibuk, mungkin menjelang di jam 12, jangan lupakan untuk waktu break time ya, diisi dengan makan siang pastilah. Dari siapa tadi ya? Gloria dengan Setianya Udah ya. Lagu lama sih milik Jekustik yang di-recycle lagi ya, untuk enak lah kita dengerin siang-siang seperti ini sambil Anda yang lagi melamun. Melamun apa siang-siang begini? Melamun kira-kira waktunya tinggal berapa menit ya untuk makan siang. Ya udah, tunggu aja sebentar. Pasti ya selesai pekerjaan Anda ya udah Anda break dulu untuk mengisi waktu dengan makan siang, terus mungkin membaringkan tubuh Anda sejenak kira-kira 15 menit, 20 menit bolehlah begitu ya, sebelum Anda melanjutkan tugas-tugas yang masih ya akan dihadapi hingga menjelang sore. Siang-siang begini enak yang dikonsumsi itu apa sebenarnya di bawah terik sinar matahari begini? Yang namanya tubuh kita ya, selain memenuhi kebutuhan cairan per hari, Anda juga bisa mengkonsumsi beberapa makanan ya di saat cuaca panas di tempat Anda. Makanan itu baik loh dikonsumsi saat cuaca panas dan menjaga tubuh tetap sehat serta bernutrisi dengan baik. Kira-kira kalau buah larinya kayak apa? Jeruk boleh kali ya. Nah, buah yang kaya akan vitamin C tersebut, kandungan tersebut diperlukan lah selama mungkin di saat cuaca terik. Air yang akan membantu tubuh terdehidrasi, sementara vitamin C melindungi tubuh dari sinar matahari. Betul ya Mama Indah ya? Ya Mama Indah, kira-kira kalau siang-siang begini buah apa yang cocok, makanan apa yang cocok, minuman apa? Air putih pasti yang paling baik lah ya. Kalau jeruk larinya ke pisang juga boleh lah, karena pisang ini akan membantu tubuh tetap terdehidrasi dan terasa sejuk. Selain ya, buah ini juga menyenangkan begitu ya. Pisang membantu yaitu mengecilkan jaringan dan meningkatkan kemampuan tubuh dalam menyerap air. Nah, kebanyakan orang larinya ke kelapa muda, katanya itu ya. Airnya baik juga di saat cuaca mengganti air putih juga boleh ya, karena es kelapa banyak yang dicari juga saat cuaca terik. Betul kan Mama Indah ya? Tidak heran juga membuat buahnya memang banyak. Di selain menyegarkan juga, kelapa akan menghidrasi tubuh dan memiliki sifat antiinflamasi yang dapat mengatur tekanan darah. Pinggir rumah katanya, ayo Mama Indah yuk, ayo dulu pingin sebenarnya. Nah, selain kelapa, alpukat juga tidak kalah loh ya, tidak harus dimakan begitu saja. Anda juga dapat mengolah alpukat menjadi beragam sajian manis dan gurih. Alpukat ini merupakan sumber lemak sehat yang kaya nutrisi, membuat tubuh terjaga selama cuaca panas. Larinya kalau bukan alpukat, timun sebenarnya baik loh ya. Kandungan air mentimun sangat tinggi, hasilnya sayur sekaligus buah ini akan menjaga tubuh terdehidrasi. Jadi timun juga membantu pencernaan dengan baik karena mengandung serat tinggi. Begitu ya. Boleh juga yang lain seperti semangka juga. Sebagian besar buah ini terdiri dari karena banyak air begitu ya. Jadi mengkonsumsi semangka akan menjaga tubuh terdehidrasi dengan baik. Semangka juga kaya akan serat sehingga dapat membantu melancarkan gangguan pencernaan yang disebabkan oleh cuaca panas. Itu dia ya, sedikit yang perlu saya bagi untuk Anda. Panas-panas begini sambil menjelang waktu makan, ya sudah, pilihlah buah yang terbaik untuk Anda konsumsi sambil kita bersama Sami Simorangkir dengan Kau Seputi Melati.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Pancasila. Informasi dan inspirasi.
1: Saatnya Anda ikuti Lintas Informasi.
2: Pendengar, kami sampaikan Lintas Informasi pukul 12 siang ini. Dua informasi melalui portal rri.co.id. Kita ke informasi nasional. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf menyebutkan sangkaan masyarakat terhadap data bantuan sosial meningkat di tahun ini. Jumlah sangkaan tersebut dinilai lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya. Masyarakat dapat menyampaikan sangkaan melalui sejumlah kanal yang disediakan pemerintah. Salah satunya melalui aplikasi Cek Bansos yang menyediakan fitur akses data tunggal sosial ekonomi nasional. Sanggahan juga disampaikan melalui call center Kementerian Sosial di 021-1717. Masyarakat dapat menggunakan layanan WhatsApp Kemensos di 088-771-7117. Mensos mengatakan pemerintah menyiapkan kanal digital baru untuk mendukung digitalisasi bantuan sosial. Kanal tersebut dapat diakses melalui laman perlinsos di kemensos.co.id mulai tahun depan. Menurut Bansos, Mensos Badan Pusat Statistik atau BPS juga menyediakan saluran khusus untuk melihat data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSSN. Masyarakat diminta aktif mengoreksi dan apabila menemukan penerima bantuan yang dinilai tidak layak, masyarakat juga dapat melaporkan warga yang layak menerima bantuan tetapi belum masuk dalam data. Setiap laporan akan diperiksa sebelum pemerintah menetapkan data penerima bantuan sosial. Mensos menjelaskan perubahan desil tidak otomatis menghentikan bantuan sosial seseorang penerima. Penerima yang masih dinilai layak tetap melalui proses pemuktahiran sebelum penetapan berikutnya. Kita beralih ke satu informasi daerah. Kementerian Investasi dan Hilirisasi Badan Koordinasi dan Penanaman Modal BKM bersama PT Indonesia Wedabai Industrial Park atau IWIP memperkuat kemitraan antara dunia usaha dan UMKM untuk meningkatkan kapasitas, memperluas akses pasar, serta mendorong daya saing pelaku usaha lokal di Maluku Utara. Perkembangan investasi dan industri di Maluku Utara turut membuka peluang bagi pelaku usaha lokal untuk berkembang. Kehadiran IWIP menjadi bagian dari perkembangan tersebut yang telah memberikan dampak positif bagi Kabupaten Halmahera Tengah di Maluku Utara secara luas, sekaligus membuka ruang bagi pelaku usaha lokal untuk terlibat dalam ekosistem industri. Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan desiminasi kebijakan kemitraan sosial nasional dalam rangka penanaman modal yang mempertemukan 160 pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM dengan IWIP dan sejumlah tenaga di kawasan industri Ternate di Maluku Utara pada Selasa 1 September 2026. Demikian Lintas Informasi pukul 12 siang ini.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak.

0: udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.
2: Udah beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
3: Kamu udah aku maafin.
2: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
3: Karena kamu kasih aku tisu.
2: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
4: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
2: Ya udah beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
3: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tahu.
5: Sudah 5 menit berlalu, 15 ya. 15 menit berlalu dari pukul 12 siang. Anda masih bersama kami siang ini di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Masih dengan persembahan lagu-lagu hiburan, juga berbagai informasi yang kami berikan untuk Anda. Selamat makan siang saya ucapkan untuk Anda yang selagi menikmati menu-menu makan siang, baik di rumah maupun mungkin di tempat kerja Anda, di tempat-tempat yang mungkin Anda ingin mengisi perut lah, pastilah di tempat makan begitu ya. Pemahaman yang namanya pemenuhan nutrisi untuk mendukung fungsi otak ataupun anak usia sekolah masih menjadi perhatian sekarang. Studi dipublikasikan dalam British Journal of Nutrition pada 2016 menunjukkan ada 8 dari 10 anak Indonesia usia 4 sampai dengan 12 tahun ini memiliki asupan EPA dan DHA di bawah rekomendasi minimum FAO atau WHO ini ya. Nah, DHA ini merupakan asam lemak esensial yang menjadi salah satu komponen penting lah ya, yang namanya jaringan di otak. Asupan DHA yang cukup berperan dalam mendukung fungsi kognitif dan daya ingat dan juga kemampuan berkonsentrasi anak. Jadi tantangan pemenuhan nutrisi juga berkaitan dengan pilihan makanan dan minuman anak yang semakin selektif. Penelitian dari Universitas Gajah Mada pada 2015 di Purbalangga menunjukkan ada 53% siswa SD dan 39,5% siswa SMP cenderung menolak yang namanya susu dengan rasa plain. Sementara itu studi Universitas Negeri Surabaya pada 2016 juga menemukan rasa coklat menjadi varian favorit bagi 52,7% siswa SD yang diteliti. Kondisi tersebut pendengar ini membuat orang tua perlu mempertimbangkan kandungan nutrisi sekaligus prevalensi rasa dalam pemenuhan asupan anak. Marketing Director Coffee and Health Food PT Mayora Indah Haruman Rustandi ia mengatakan pemenuhan nutrisi anak perlu menjadi pengalaman yang mungkin menyenangkan bagi orang tua. Jadi pilihan makanan dan minuman yang disukai anak tentu saja dapat membantu orang tua memenuhi kebutuhan nutrisi sehari-hari. Nah, sejalan dengan kebutuhan tersebut, Champion memperkenalkan minuman salah satunya minuman coklat lah yang diperkaya DHA yang ditujukan bagi anak usia 7 sampai dengan 12 lah ya. Produk tersebut juga memang mengandung 10 jenis vitamin serta coklat malt yang diklaim membantu menyediakan energi secara berkala. Jadi pendengar, pemenuhan nutrisi anak tetap perlu dilakukan ya, ini melalui dengan pola makan beragam dan seimbang sesuai kebutuhan tumbuh kembang anak. Asupan yang tepat diharapkan dapat mendukung kesiapan anak menjalani aktivitas belajar dan kegiatannya sehari-hari. Informasi yang siang ini kami ikuti melalui portal rri.co.id. Bagaimana sebenarnya asupan DHA anak masih menjadi tantangan sekarang ini?

0: Gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

lagu-lagu untuk Anda mendengar di siang hari ini. Kami cukupkan dulu ya, dan kita break sesaat. Anda kaum muslimin dan muslimat yang kembali siang ini akan menjalankan sholat zuhur, kami informasikan waktu azan zuhur sebentar jatuh pada pukul 12:32 menit waktu Indonesia Timur. Kita jelang kemudian azan zuhur sambil kami persembahkan lagu religi untuk Anda.

untuk Anda pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Saatnya untuk mandan azan dohor untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Sekaligus kami ucapkan selamat menjalankan sholat zuhur.

Dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum, faman radiya falahu ar-ridha, wa man sakhata falahu as-sakhat." Maksudnya, sesungguhnya Allah apabila mencintai sesuatu kaum akan diujinya. Maka barang siapa yang ridha, maka akan memperolehi keridhaan Allah. Dan barang siapa yang marah, maka ia akan memperolehi kemurkaan Allah. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu ini visi yang luhur yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemah di pahlaw jinawi tata tantem ketara harja berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini, tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Anda masih bersama kami siang ini di Pro 1 RRI Ternate. Sudah pukul 12 lebih 44 menit waktu Indonesia Timur. Masih di Ternate siang. Pendengar Anda pencinta informasi-informasi olahraga, jangan lewatkan, sebentar nanti hadir untuk Anda Dinamika Olahraga Pro 3 RRI di pukul 13. Sambil kami iringi dengan lagu-lagu untuk Anda.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku minum dulu ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke? Okay?

Iklim global kini tidak lagi bersifat abstrak, melainkan hadir nyata dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Data BMKG menunjukkan bahwa pada tahun ini suhu rata-rata permukaan bumi telah meningkat sekitar lebih dari 1,42 derajat Celcius dibandingkan di era pra-industri. Indonesia berada di garis depan kerentanan iklim. Dampaknya terasa luas. Banjir rob semakin sering melanda kawasan pesisir. Desa-desa di pulau kecil perlahan terancam tenggelam. Gelombang panas dan kebakaran hutan kian intens. Sementara, produksi pangan terganggu oleh cuaca ekstrim dan kekeringan berkepanjangan. Kenaikan suhu udara tidak hanya memperburuk krisis lingkungan, tetapi juga mengancam ketahanan pangan dan keberlanjutan hidup masyarakat lokal. Di tengah ancaman tersebut, perbaikan lingkungan, perlindungan hutan dan lahan menjadi kunci, namun tekanannya masih besar. Mari kita jaga bumi. Penting untuk mengatasi perubahan iklim dan kerusakan lingkungan, menciptakan kehidupan berkelanjutan dan melindungi keanekaragaman hayati demi generasi mendatang.

0: Lagu-lagu untuk Anda pendengar di siang hari ini. Ini salah satunya dari Dolly Parton, juga James Ingram dengan The Day in Falling in Love. Menjelang di pukul 13, sekali lagi Anda pencinta informasi-informasi olahraga, jangan lewatkan sebentar ada Dinamika Olahraga Pro 3 RRI. Salah satunya pendengar, walaupun erupsi Gunung Krakatau yang mengubah skema keberangkatan kontingen tim Indonesia menuju Asian Games IC Nagoya 2026, namun perubahan rute tidak menghambat atlet dan ofisial melanjutkan perjalanan menuju Jepang sesuai dengan agenda. Sekitar 32 anggota rombongan terdampak, termasuk atlet basket, anggar, serta sejumlah anggota tim CCDM. Mereka semua dijadwalkan terbang dari Soekarno-Hatta menuju Singapura, kemudian melanjutkan penerbangan ke Nagoya. Penutupan sementara Bandara Soekarno-Hatta membuat tim CIDM segera menyiapkan rute alternatif bagi para kontingen. Chief Dimension Tim Indonesia, Tudotua Pasaribu, yang mengatakan koordinasi dilakukan bersama Kementerian Perhubungan dan Maskapai Internasional. Tudotua mengatakan kondisi tersebut akan terus dipantau karena berpotensi mempengaruhi mobilitas kontingen. Berdasarkan notan Airnav Indonesia, sejumlah penerbangan internasional dari Soekarno-Hatta mengalami pembatasan hingga 11 September. Tim CDM menyiapkan sejumlah bandara alternatif termasuk Semarang, Kulon Progo atau Yogyakarta dan Surabaya. Salah satu rombongan terdampak ialah tim Anggar Indonesia yang diberangkatkan melalui Surabaya menuju Singapura dan Tokyo. Setibanya di Jepang, tim Anggar akan menjalani training camp di Tokyo sebelum melanjutkan persiapan Asian Games. Melalui portal rri.co.id, Tudotua menegaskan bahwa pendengar mitigasi terus dilakukan bersama cabang olahraga dan para manajer tim. Langkah tersebut bertujuan yaitu untuk menjaga atlet tetap fokus menghadapi pertandingan nanti. Nah, tentu saja pendengar, dengan skema alternatif yang tersedia, kontingen tim Indonesia tetap akan melanjutkan perjalanan yaitu menuju ke Jepang ya, terkait dengan erupsi Anak Krakatau. Ini tim Indonesia ini masih ada ubah rute ya, untuk erupsi Gunung Anak Krakatau yang mengubah skema keberangkatan kontingen tim Indonesia menuju Asian Games Haichi Nagoya 2026. Ada sekitar 32 rombongan yang dialihkan melalui bandara alternatif, yaitu termasuk di Surabaya, Semarang, dan Kulon Progo. Baik, selengkapnya informasi olahraga kita ikuti dalam Dinamika Olahraga Pro 3 RRI.
1: Sesaat lagi Anda ikuti Warta Berita Olahraga dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Lazio menaklukkan Udinese 2-1 di lanjutan Liga Italia. Sementara CONCACAF capai 4/4 final Amerika AS terbuka usai memulangkan Ivan Jovic. Atlet MMA Indonesia siap mengukir sejarah di Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menjumpai Anda pada siang hari ini. Beragam informasi dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda untuk hari ini. Dinamika Olahraga Pro 3, 8 September 2026 bersama saya Risti Rustarto.

0: Kami awali demi olahraga siang hari ini dari sepak bola mancanegara. Lazio sukses meraih kemenangan dramatis dengan skor 2-1 atas Udinese dalam laga pekan ketiga Serie A yang akan disampaikan rekan saya Nurdiansyah.
1: La mette in mezzo, la deviazione, il pareggio, non si ferma più. Davide Frattesi, terzo gol.
2: Lazio merebut kemenangan 2-1 atas tuan rumah Udinese dalam laga pekan ketiga Liga Italia musim 2026-2027. Laga ini berlangsung di Stadio Friuli Udine dini hari tadi. Tuan rumah Udinese memecah kebuntuan gol lewat sepakan Jesper Karlstrom pada menit ke-49. Kapten Friulani itu menyambar umpan tarik Davis dan melepaskan tendangan yang melewati sela-sela kaki kiper Mandas. Namun, Lazio mampu merebut keunggulan berkat gol David Fatezzi pada menit ke-75 dan pemain pengganti Albert Gudmundsson pada menit ke-88. Mattia Zaccagni mengirim umpan silang rendah ke kotak penalti yang berhasil disambar Fratezzi untuk mencetak gol pertama Lazio. Tidak lama dari gol itu, Gudmundsson masuk untuk menggantikan Fratezzi dan pemain baru ini langsung memberikan kesan pertama yang kuat. Gudmundsson berhasil mencetak gol di penghujung pertandingan dan menggandakan keunggulan Lazio. Gelandang penyerang asal Islandia itu menyambar umpan Danilo Duki dengan sundulan yang tidak bisa dibendung kiper Okoye, sehingga Lazio meraih 3 kemenangan dari 3 pertandingan pertama mereka di Liga Italia untuk ketiga kalinya. Usai pertandingan, pelatih kepala Lazio Gennaro Gattuso mengapresiasi tekad kuat yang dimiliki para pemainnya di lapangan. Ia mengaku bangga dengan perubahan sikap dari para pemainnya yang berusaha keras untuk merebut kemenangan. Cara kami ingin menjalani tahun ini adalah dengan terus menguasai bola di lapangan. Anda bisa melakukan apa saja dengan waktu yang ada. Menurut saya, saat ini kuncinya adalah mentalitas, kesiapan untuk berjuang keras, dan tekad untuk tampil tangguh. Saya rasa para pemain layak mendapatkan apresiasi karena mereka melakukan hal-hal penting, baik secara mental maupun fisik. Di sisi lain, pelatih kepala Udinese, Costa Runjaik, menyebut bahwa 2 cedera yang dialami timnya pada babak pertama menyulitkannya dalam mengambil keputusan babak kedua. 2 pemain krusial Udinese mengalami cedera. Jakub Petrowski cedera pada menit ke-15 dan Omar Soler pada menit ke-38.
3: Nonostante i due infortuni nel primo tempo.
2: Jelas saya kecewa dengan kekalahan ini. Kita menyaksikan 45 menit permainan yang berbeda di pertandingan ini. Kendati 2 cedera di babak pertama, kami tetap mampu bermain baik. Meski ini bukanlah hal yang bisa diremehkan karena akibatnya kami kesulitan dalam menembus pertahanan Lazio. Kami kehilangan Omar Soler karena cedera. Kami juga kehilangan Petrowski akibat cedera, sehingga memaksa 2 pergantian pada babak pertama. Ini jelas mempengaruhi keputusan saya untuk babak kedua. Kemenangan ini menjadi kemenangan keempat Lazio dalam 5 laga tandang liga terakhir mereka. Sementara Udinese harus mengakhiri awal musim tanpa kekalahan mereka di pertandingan ini. Lazio kini bertengger di posisi ketiga dengan 9 poin. Sementara Udinese turun ke posisi 10 dengan 4 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Italia kita menuju ke Liga Spanyol. Real Sociedad meraih kemenangan 3-2 atas Elche di pekan keempat La Liga dini hari tadi. Sociedad bahkan unggul 2-0 di babak pertama melalui Job Ochieng, nomor punggung 11, dan Yangel Herrera dengan nomor dimaksud kami di menit ke-11 dan Yangel Herrera di menit ke-31. Namun kartu merah John Martin di menit 64 mengubah permainan dengan Elche menyamakan 2-2 lewat Thomas Lemar di menit 67 dan Fernino di menit 74. Lukas Sukic mencetak gol kemenangan di menit 90 dan kiper Alex Remiro melakukan penyelamatan krusial di waktu injury time. Usai laga, pelatih Sociedad Pellegrino Matarazzo memuji permainan yang mengerti rencana permainan dan menguasai laga.
1: Yes, I think we started well. Ya, kita memulai laga dengan baik. Para pemain mengerti jalannya laga, mengerti bagaimana menyerang. Para pemain bisa menampilkan rencana permainan yang sulit ini. Dan saya, kita sudah mengusai permainan dan mengontrol.
2: And overloading the midfield was part of our plan, and it worked well in the first half. And yes, I think we had the game under control.

Hasil ini membawa Sociedad naik ke peringkat 9 dengan 7 poin, sementara Elche tertahan di posisi 19 dengan 1 poin saja. Kemenangan ini bahkan menjadi modal penting bagi Sociedad untuk bisa melanjutkan tren positif ke La Liga.

0: mendapatkan gelar. Meski skor terlihat rutin, Jovic membuat Goff bekerja keras dan Goff mengakui bahwa ia kehilangan napas di lapangan. Goff memenangkan 6 game berturut-turut setelah kehilangan servis pembukaan, namun Jovic bangkit di set kedua, menyamakan 3-3 dan menyelamatkan break point. Goff akhirnya mematahkan servis Jovic di 5-4 dan menutup pertandingan. Goff bahkan memuji Jovic sebagai pemain berbakat dan merasa pertandingan ini seperti maraton.
1: Eva adalah pemain yang luar biasa, seorang pemain yang sangat berbakat. Anda tahu dia bermain melebihi usianya, dan saya pernah berada di posisi yang mirip dengannya. Jadi saya menantikan lebih banyak pertempuran di sini. Saya yakin kita akan memainkan lebih banyak pertandingan di masa depan.
0: Goff sekarang memenangkan 10 pertandingan berturut-turut dan mencapai perempat final Grand Slam ke-12. Dengan performa ini, Goff optimis dapat melanjutkan perjalanan ke semifinal. Ia bahkan menghadapi unggulan berikutnya di perempat final.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar pemirsa, pecinta olahraga, kita akan mengawali kabar dari sepak bola Indonesia di pembukaan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipte yang ternyata mendapatkan apresiasi dari PSSI. Laga pembuka Bali United versus PSS Sleman bahkan berakhir 2-1 untuk tuan rumah. Wakil Ketua PSSI Ratu Tisa mengapresiasi persiapan PT LIB dan penerapan laws of the game yang baru serta dinilai berjalan dengan baik. Ia juga menyambut positif kembalinya supporter tamu yang dianggap penting untuk perkembangan sepak bola Indonesia. Selain itu, Ratu Tisa berharap kecintaan supporter terhadap klub dan sepak bola diiringi dengan sikap menjaga klub dan kompetisi. Dengan dukungan supporter dan penyelenggaraan yang dievaluasi, kualitas sepak bola nasional diharapkan semakin baik. Pembukaan musim ini menandai awal baru bagi sepak bola Indonesia dengan semangat kebersamaan.

Arena Futsal, di mana FFI memanggil 16 pemain untuk training center Timnas Futsal Putri Indonesia yang berlangsung di Kudus, Jawa Tengah, mulai 20 September hingga 16 Oktober 2026. Sebagai persiapan menghadapi laga persahabatan melawan Rusia pada 13 dan 15 Oktober. Pelatih kepala Luis Estrella memimpin tim pelatih yang juga didukung asisten pelatih Novita Murni Piranti dan Medina Mufid Fajrin. Pemain yang dipanggil terdiri dari 3 kiper, 3 anchor, 7 leng, dan 3 pivot. TC ini menjadi bagian dari persiapan jangka panjang FFI dengan pertandingan melawan Rusia jadi ujian penting bagi skuad Indonesia. FFI berharap bahwa latihan intensif selama hampir 1 bulan bisa meningkatkan kualitas dan kekompakan tim. Hasil dari pertandingan ini juga akan menjadi evaluasi bagi ajang selanjutnya.

0: Sementara itu, tiga petarung MMA Indonesia menargetkan emas di debut Asian Games 2026. Dan selengkapnya kita simak laporan dari Karisma Rizky.
1: Mempelajari kekurangan, kelebihan lawan-lawan saya, di-review terus setiap latihan.
2: Cabang olahraga Mixed Martial Arts atau MMA akan debut untuk pertama kalinya di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Dan Indonesia mengirimkan tiga wakil terbaiknya untuk memburu medali emas. Binaan Persatuan Tarung Campuran Indonesia atau Pertacami, ketiga atlet yang lolos kualifikasi akan menurunkan Ananda Wahyu Setia Prabowo di kelas 77 kg tradisional MMA, Valencia Fahira Hotmauli di kelas 54 kg modern MMA, kemudian Gibran Daro di kelas 65 kg tradisional MMA. Valencia Fahira Hotmauli mengatakan ia bersama timnya difokuskan untuk berlaga di Asian Games.
1: Kita kan banyak sebenarnya tim kita dari Pertacami, tapi difokuskan untuk kita bertiga ini benar-benar ke Asian Games. Jadi kita terpisah secara program juga. Udah lagi naik-naiknya ini.
2: Ia juga menegaskan timnya siap memberikan yang terbaik di laga nanti.
1: Kalau dari saya kan kualifikasi satu kedua itu udah benar-benar mempelajari. Mempelajari kekurangan, kelebihan lawan-lawan saya, di-review terus setiap latihan. Jadi udah mantep lah untuk persiapannya, jadi optimis.
2: Sementara itu Ananda Wahyu mengakui lawan dari akan menjadi penantang serius bagi dirinya secara pribadi.
3: Kalau pesaingnya pasti Kazakh ya, Kazakhstan dari Asia Tengah. Memang dari awal sebelumnya dia yang mendominasi, tapi ya kita sudah pelajari juga permainan dia. Ya kita sudah siapkan game plan yang pas lah buat kita menghadapinya besok di Jepang.
2: Ketika atlet telah menjalani pemusatan latihan intensif sejak Maret 2026 di bawah naungan PB Pertacami, mereka membawa bekal positif usai meraih 15 medali termasuk 5 emas pada ajang Gema Asian Championships 2026 di Malaysia. Ketika petarung optimis membidik medali emas meski harus bersaing ketat dengan atlet-atlet tangguh dari Asia Tengah. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar menarik lainnya, ada 4 tim Indonesia yang lolos ke Grand Finals Free Fire World Series CEA 2026 Fall, yaitu BJTron by Vitality, Onyx RRQ Kazu di posisi 5 dengan 234 poin. Dan MBR Omega posisi 6 dengan 231 poin. RRQ Kazu mengumpulkan 2 boya, 123 eliminasi dan 111 placement. Sementara MBR Omega memiliki 123 eliminasi dan 108 placement. Evos Divine gagal lolos setelah finish di posisi 12 dengan 147 poin tanpa buya. Grand Finals akan berlangsung di Surabaya pada 19 hingga 20 September dengan 12 tim, 5 dari Thailand, 4 dari Indonesia, dan 3 dari Vietnam. Tidak ada wakil dari Malaysia kali ini. Babak ini menggunakan format dari Point Rush dan Champion Rush. Surabaya sebelumnya menjadi tuan rumah Free Fire World Series CEA 2024 Fall dan EVOS Divine yang merupakan juara dunia EWC 2025 ternyata gagal lolos setelah performa kurang maksimal di knockout stage.

Bagi Anda para pecinta basket, kali ini informasinya datang dari tim basket Putra dan Anggar Indonesia yang menjadi gelombang awal keberangkatan ke Asian Games Aichi Nagoya 2026. Tim basket berangkat pada 7 September karena pertandingan pertama melawan Jepang pada 10 September. Namun, erupsi Gunung Anak Rakatau mengubah rute penerbangan sehingga tim harus menempuh perjalanan darat ke Surabaya dan melanjutkan ke Singapura sebelum Nagoya. Tim Anggar berangkat pada 7 September dengan 7 atlet untuk training center di Tokyo hingga 18 September mendatang. Indonesia akan melawan Jepang, Korea Selatan, dan Arab Saudi di basket putra, sementara tim Anggar akan berlatih di Tokyo sebelum menuju venue Asian Games. Asian Games berlangsung 19 September hingga 4 Oktober dengan beberapa cabang yang mulai lebih awal.

Informasi tadi menutup dinamika olahraga pada siang hari ini. Kami akan kembali nanti tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustoto, terus mengudara untuk Indonesia dan salam olahraga.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Berbagai informasi olahraga baru saja kita ikuti dalam Dinamika Olahraga Pro 3 RI. Anda kembali bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Sudah pukul 13.25 menit waktu Indonesia Timur.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id

lagu-lagu untuk Anda pendengar siang hari ini menemani waktu siang Anda di sela-sela aktivitas yang masih Anda kerjakan setelah sudah tadi menikmati waktu istirahat di jam 12. Mungkin sekiranya Anda sudah bersiap-siap kembali nih ya untuk melanjutkan banyak aktivitas yang masih harus diselesaikan siang ini hingga nanti menjelang sore. Pendengar nanti di pukul 14, jangan lewatkan ada informasi untuk siang ini di siaran berjaringan Kormin Nusantara 3 Lintas 1000 Pulau bersama RRI Ambon Tual Bula Samlaki, juga kami RRI Ternate. Hari ini Selasa, sepertinya tuan rumah RRI Ternate ya, jadi jangan lewatkan nanti informasi daerah dari Maluku. Juga Maluku Utara akan hadir di Lintas 1000 Pulau. Sebanyak 80 jemaah umrah gratis program pemerintah Provinsi Maluku Utara pada tahun ini resmi dilepas menuju Tanah Suci. Pelepasan dilakukan Wakil Gubernur Maluku Utara Sarmin Sehe di Asrama Haji Kota Ternate pada Senin, kemarin di tanggal 7. Program umrah gratis tersebut merupakan agenda tahunan Pemprov Maluku Utara sebagai bentuk perhatian pemerintah kepada iman, wakil iman, serta tokoh agama yang berkontribusi dalam kehidupan keagamaan di tengah masyarakat. Nah, di hadapan para calon jemaah, ia juga menyampaikan pesan agar seluruh peserta menjaga kesehatan dan kondisi selama menjalani perjalanan hingga tiba di Arab Saudi. Ia juga mengingatkan para jemaah agar memaknai kesempatan berangkat ke Tanah Suci bukan sekedar sebagai program pemerintah, melainkan sebagai bahan panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk itu kesempatan menunaikan ibadah umrah ini merupakan nikmat besar yang patut disyukuri. Karena itu para jemaah diminta yaitu memperbanyak rasa syukur serta menjalankan seluruh rangkaian ibadah dengan penuh keikhlasan. Wakil Gubernur juga berharap seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan lancar, diberikan kesehatan serta kembali ke Maluku Utara dalam keadaan selamat. Sementara itu Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Kesra Setda Provinsi Maluku Utara Asrul Galia, ia menyampaikan bahwa sebanyak 80 jemaah yang diberangkatkan tahun ini berasal dari 10 kabupaten kota yang ada di Maluku Utara. Jadi proses penentuan calon jemaah tidak melakukan secara singkat saja ya. Pemprov Maluku Utara melalui Biro Kesra menerapkan sejumlah tahapan dan kriteria sesuai standar operasional prosedur atau SOP. Nama-nama calon jemaah terlebih dahulu diusulkan dalam kabupaten kota termasuk melalui remaja masjid maupun pengurus masjid sebelum kemudian mengikuti proses seleksi sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Proses tersebut membutuhkan waktu cukup panjang ya agar seluruh calon jemaah ditetapkan benar-benar memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Jadi program ini diharapkan tidak hanya menjadi bentuk penghargaan pemerintah kepada para tokoh agama tetapi juga memperkuat peran mereka dalam membangun kehidupan keagamaan dan sosial masyarakat yang ada di Maluku Utara. Jadi sekitar 80 jemaah ya yang mendapatkan umroh gratis dari pemerintah Provinsi Maluku Utara.

101,8 FM Pro 1 untuk siang ini, lagu-lagu di siang ini menemani waktu siang Anda. Masih kami hadirkan, sudah di pukul 13 lebih 41 menit menjelang di pukul 14 sebentar. Sebelum nanti kita ikuti siaran perjaringan Kormil Nusantara 3, ada Lintas Seribu Pulau. Baik pendengar, Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda ini menghimbau masyarakat tetap tenang dalam meningkatkan kewaspadaan menyusul erupsi Gunung Ibu di Kabupaten Halmahera Barat. Nah, pada Senin kemarin, himbauan tersebut disampaikan menyusul meningkatnya aktivitas vulkanik sejumlah gunung api di Indonesia yang membutuhkan kesiapsiagaan dan langkah mitigasi. Pemerintah Provinsi Maluku Utara ini terus juga berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Halmahera Barat serta instansi teknis, yaitu untuk memantau bagaimana perkembangan aktivitas Gunung Ibu dan memastikan informasi keselamatan dapat diterima masyarakat secara cepat dan juga akurat. Jadi masyarakat tidak perlu panik begitu ya, tetap harus tetap waspada. Ikuti terus informasi resmi dari pemerintah dan PVBMG, terutama terkait radius yang harus dihindari dan perkembangan aktivitas Gunung Ibu di Halmahera Barat. Berdasarkan informasi Magma Fin Volcanic Eruption Notice, Kementerian SDM, Badan Geologi dan PVBMG, Gunung Ibu mengalami erupsi pada pukul 7 lebih 33 menit waktu Indonesia Timur. Kolom abu teramati mencapai sekitar 500 meter di atas puncak atau sekitar 1825 meter di atas permukaan laut. Nah, pendengar, kolom abu ini berwarna kelabu dengan intensitas tebal dan mengarah ke utara. Erupsi tersebut terekam pada seismograf dengan amplitudo maksimum 28,0 mm dan durasi sekitar 44 detik. Saat ini Gunung Ibu masih berada pada status level 2 waspada ya. Jadi gubernur meminta masyarakat pengunjung maupun wisatawan tidak mendekati kawasan yang telah ditetapkan sebagai zona berisiko. Sesuai rekomendasi dari PVBMG, masyarakat diminta tidak melakukan aktivitas dalam radius 2 km dari kawa aktif Gunung Ibu. Selain itu, pendengar, masyarakat juga diminta menghindari perluasan sektoral sejauh 3,5 km ke arah bukaan kawah di bagian utara. Selain ancaman aktivitas erupsi, masyarakat juga diminta mewaspadai kemungkinan terjadinya hujan abu vulkanik. Jika terjadi hujan abu, warga yang beraktivitas di luar rumah disarankan yaitu menggunakan pelindung hidung dan mulut ataupun masker lah ya, serta pelindung mata seperti kacamata. Itu dia. Jadi koordinasi terpenting untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai perkembangan aktivitas Gunung Ibu di Halmahera Barat adalah langkah mitigasi yang perlu dilakukan. Jadi masyarakat diminta menjadikan informasi dari media sosial ataupun pesan berantai sebagai rujukan utama ya, melalui atau mengikuti informasi dari pemerintah, PVBMJ dan kanal resmi kebencanaan. Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda menegaskan Pemprov Maluku Utara terus bagaimana memantau ya perkembangan aktivitas Gunung Ibu bersama seluruh unsur terkait. Tetap tenang, tetap waspada, patuhi radius aman dan pastikan setiap informasi yang diterima berasal dari sumber yang resmi.

0: Waduh. Jalan-jalan ke Cikini. Sampai Cikini beli kedondong. Mohon-mohon maaf nih Bu Rini. Kalau buang sampah, jangan ke kali dong.
1: Pak RT denger ya. Ke pasar malam beli pete. Di tengah jalan ketemu kuyang. Maaf-maaf Pak RT. Ini kebiasaan kami sejak nenek moyang.
0: Oh begitu. Jangan ya Bu Rini ya. Dengerin. Ke pasar pagi beli kue nih. Jangan lupa dibungkus koran. Kalau banyak warga seperti ini, alamat kampung kita kebanjiran.
1: Kita disalahin. Dengar ya Pak RT. Minum kopi baca koran. Paling enak ditemani kue talam. Kalau kampung kita nih kebanjiran, ya itu karena maunya alam. Gitu Pak RT.
0: Begini Bu Rini, mie kuah soto Lamongan, minumnya sama es pandan. Buang sampah sembarangan, bisa kena denda sampai kurungan badan.
1: Hah?
0: Pilih mana? Ayo.

Pendengar, Bandara Internasional Soekarno-Hatta kembali beroperasi setelah sempat ditutup imbas paparan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Bandara Suwita beroperasi setelah terbitnya notice to air and mission atau nonton sejak dini hari ya. Dan seperti dikatakan Deputi Communication and Legal KSI Bandara Internasional Soekarno-Hatta Yudi Setiawan, bahwa semua maskapai telah beroperasi kembali setelah Bandara Internasional Soekarno-Hatta dibuka. Semua maskapai sudah kembali beroperasi seperti biasanya. Sebelumnya penerbangan kembali dilayani. Bandara Internasional Soekarno-Hatta telah memastikan kesiapan fasilitas di sisi darat dan di sisi udara. Di sisi darat juga pengecekan dilakukan terhadap fasilitas di area pelayanan di terminal, termasuk area keberangkatan dan kedatangan, konter check-in, pemeriksaan keamanan, ruang tunggu, serta fasilitas pendukung lainnya. Sementara itu di sisi udara, pengecekan dan pembersihan dilakukan secara menyeluruh termasuk para area apron, taxiway, dan runway untuk memastikan seluruh fasilitas dalam kondisi siap dan memenuhi aspek keselamatan penerbangan. Hingga pukul 10.00 waktu Indonesia Barat, tercatat 174 penerbangan telah dilayani, terdiri dari 130 keberangkatan dan 44 kedatangan. Dengan rincian, ada sekitar 150 penerbangan domestik dan 24 penerbangan internasional. Sementara operasional penerbangan hari ini tanggal 8, Bandara Internasional Soekarno diproyeksikan melayani sekitar 113.001 penumpang dengan 896 penerbangan. Pada fase awal recovery, pergerakan penerbangan dilakukan secara bertahap dan terukur dengan mempertimbangkan kondisi operasional di lapangan. Nah, pendengar, pengaturan ini dilakukan untuk menjaga bagaimana kelancaran arus keberangkatan dan kedatangan sekaligus mendukung penanganan penerbangan yang sebelumnya terdampak. Jadi calon penumpang dihimbau untuk senantiasa memantau status dan jadwal penerbangan melalui kanal resmi maskapai masing-masing sebelum berangkat menuju bandara. Informasi terkait layanan Bandara Internasional Soekarno-Hatta juga dapat diperoleh melalui kontak center Injury Airport di 172. Kita jelang pukul 14.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Anda masih di Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sudah pukul 14, saatnya kami hadir untuk Anda. Rangkaian informasi dalam Korwil Nusantara 3, Ambon Tual, Bula, Samlaki juga kami RRI Ternate dalam program Lintas Seribu Pulau untuk siang hari ini.
3: Ikutilah Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Bula, dan RRI Samlaki.
2: Selamat siang pendengar dari kaki Gunung Gamalama. RRI Ternate siang ini kembali hadir dalam Lintas Seribu Pulau. Edisi hari ini Selasa 8 September 2026. Bersama saya Roni, berbagi informasi siang ini dalam Lintas Seribu Pulau kami bagi untuk Anda. Selamat siang juga, saya menjumpai rekan-rekan Sekorwil Nusantara 3. Lintas Seribu Pulau siang ini kami buka dengan satu informasi dari Kota Ternate. BPJS mencatat kinerja ekspor Maluku Utara menunjukkan pertumbuhan positif sepanjang Januari hingga Juli 2026 dengan nilai mencapai sekitar 173,6 triliun rupiah, meningkat dari 21,93%. Angka tersebut meningkat dibanding periode yang sama pada tahun 2025. Berikut laporan Davi Baba.
4: Kinerja ekspor Maluku Utara menunjukkan pertumbuhan positif sepanjang Januari hingga Juli 2026. Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Maluku Utara mencatat nilai ekspor Maluku Utara mencapai 9,84 US dollar atau sekitar 173,6 triliun rupiah. Angka ini meningkat 21,93% dibandingkan periode yang sama tahun 2025. PLT Kepala BPS Provinsi Maluku Utara Harim Arosit mengatakan, pertumbuhan tersebut menunjukkan aktivitas perdagangan luar negeri Maluku Utara masih tumbuh kuat. Pada Juli 2026 saja, nilai ekspor mencapai 1,50 miliar US dollar atau sekitar 26,49 triliun rupiah. Angka tersebut pun meningkat 22,63% dibandingkan ekspor Juli 2025.
5: Andil utama nilai ekspor disumbang oleh komoditas besi dan baja, yaitu HS72, sebesar 55,04%. Negara tujuan utama ekspor Provinsi Maluku Utara pada periode Januari hingga Juli 2026, yaitu Tiongkok dengan nilai ekspor sebesar 8,91 miliar US dollar. Nilai ekspor ini meningkat jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yaitu sebesar 7,69 miliar US dollar.
4: Harim Arosit mengatakan perkembangan ekspor tersebut menunjukkan kuatnya peran komoditas pertambangan dan industri pengolahan dalam perdagangan luar negeri Maluku Utara. dengan nilai ekspor yang telah mencapai sekitar 173,6 triliun hanya dalam 7 bulan, kinerja perdagangan luar negeri menjadi salah satu penopang penting perekonomian Maluku Utara sepanjang 2026. Davi Baba melaporkan.
3: Anda sementara mengikuti Lintas Seribu Pulau Sekorwil 3.
2: Masih informasi dari RRI Ternate. Peringatan pemerintah Provinsi Maluku Utara resmi melepasi banyak 80 imam masjid dari 10 kabupaten kota untuk menunaikan ibadah umrah ke Tanah Suci. Pelepasan berlangsung di Asrama Haji Transit Ternate. Berikut laporan Wahyu Diaya.
6: Provinsi Maluku Utara mengucapkan banyak terima kasih. Semoga kedua pemimpin daerah ini sehat walafiat, dapat dilancarkan urusannya, dibuka rezekinya dan...
7: Program ibadah umroh gratis bagi tokoh agama, imam masjid, ustadz hingga juru mudi ini dilepas langsung Wakil Gubernur Maluku Utara Sa'ad bin Sehe bersama Sekretaris Daerah Samsun Abdul Qadir. Pelepasan yang berlangsung di Asrama Haji Transit Ternate Senin 7 September 2026 dihadiri Kakanwil Kementerian Haji dan Umroh Zabir Wahid, anggota Komisi 4 DPRD Maluku Utara Muhammad Abu Sama dan Kepala Biro Kesra Asrul Gailea. Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Sa'ad bin Sehe menjelaskan bahwa program ini merupakan wujud pemenuhan janji politik kepemimpinan Gubernur Serly Choanda dan dirinya. Jumlah penerima manfaat tahun ini ditingkatkan dari kota awal 60 hingga 70 orang menjadi 80 orang. Untuk mengakomodasi penambahan jumlah jemaah dengan keterbatasan anggaran, Pemprov Malur menerapkan skema penyesuaian durasi pelaksanaan di Arab Saudi serta efisiensi dana operasional domestik.
8: Angka ini naik yang dikatakan terhadap kurangan hari pelaksanaan ibadah umrah selama di Arab Saudi terlalu wajian termasuk
7: Sarbin menegaskan, alokasi anggaran difokuskan penuh pada pembiayaan transportasi utama dari Ternate menuju Jakarta hingga ke Arab Saudi. Sementara biaya transit mandiri dari daerah asal ditanggung oleh masing-masing jemaah demi mengoptimalkan kuota keberangkatan. Rasa haru dan apresiasi mendalam disampaikan oleh para jemaah. Rusdi Salim, Imam Masjid Al-Muhajirin Desa Pelita, Halmahera Selatan, yang mewakili 80 jemaah dari 10 kabupaten kota, menyampaikan rasa syukur atas realisasi program tersebut.
6: Kami dari tokoh-tokoh agama, dalam hal ini para imam Provinsi Maluku Utara mengucapkan banyak terima kasih. Semoga kedua pemimpin daerah ini sehat walafiat, dapat dilancarkan urusannya, dibuka rezekinya dan menjalankan tugas kewilayahan di khususnya di Provinsi Maluku Utara dengan baik.
7: Rusdi menambahkan, para imam masjid merasa sangat bersyukur karena janji yang selama ini dinantikan akhirnya terrealisasi di bawah kepemimpinan Gubernur Serly Choanda dan Wakil Gubernur Sa'ad bin Sehe. Pihaknya berharap program apresiasi bagi tokoh agama ini dapat terus berlanjut di tahun-tahun mendatang. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
2: Saudara, dua informasi dari Kota Ternate ini sepertinya sekaligus menutup serangkaian informasi dalam Korwil Nusantara 3 Lintas Seribu Pulau di edisi Selasa 8 September 2026. Akhirnya saya Roni mewakili kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat siang.
3: Sekian Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita

0: Mau ke mana, Bu? Mau ke posyandu, Bu. Imunisasi anak. Ibu, enggak ke posyandu.
1: Anak saya kan tidak sakit, Bu. Dia sehat-sehat saja kok.
0: Oh, ya udah. Saya pergi dulu ya, Bu.
1: Loh, ini kenapa ya? Kok di data masih ada anak yang belum diimunisasi? Ini namanya Dedek Bagus. Oh, ini kan anaknya Ibu Surti. Coba deh saya hubungi dulu. Halo, dengan Ibu Surti?
2: Iya, Bu, benar.
1: Ibu, kenapa kemarin Ibu tidak pergi imunisasi ya, Bu, ya?
2: Iya, belum sempat, Bu.
1: Nah, saya juga lihat di data Dedek Bagus tidak pernah ikut imunisasi. Kenapa ya, Bu?
2: Anak saya kan tidak kenapa-kenapa, Bu. Sehat-sehat saja. Kok harus diimunisasi?
1: Oh, begini loh, Bu. Maaf ya, Bu. Tapi anak-anak yang tidak mendapatkan imunisasi itu akan mudah terserang penyakit, Bu. Karena daya kekebalan tubuhnya yang buruk. Sehingga anak tersebut mudah terserang penyakit. Dan bisa terkena stunting juga loh, Bu.
2: Oh gitu ya, Bu. Jadi gimana ini, Bu?
1: Ya sudah, besok Ibu pergi ke Polindes saja ya, Bu ya. Untuk kedepannya, Dedek Bagus juga jangan lupa diimunisasi ya, Bu ya.
2: Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu.
3: Mari kita bawa anak-anak kita untuk mendapatkan imunisasi setiap bulannya agar terhindar dari stunting.
4: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

masih bersama kami siang ini pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Masih juga di Ternate Siang. Sekali lagi di hari Selasa, hari ini 8 September 2026. Sini jarum jam di studio sudah pukul 14 lebih 21 menit waktu Indonesia Timur. Selamat melanjutkan aktivitas Anda ya di siang ini hingga selesai nanti. Kita masih punya ada informasi-informasi yang kami turunkan, juga lagu-lagu hiburan. Menikmati waktu siang yang di luar sana sepertinya masih saja terik ya. Dan pendengar, nanti di pukul 13 kita ikuti sebentar ada Warta Sentral. Setelah itu nanti Anda bisa dengar juga ada 100% Indonesia berjaringan nasional. Nanti ada Isan Tarori, juga Siliana Jamil akan menemani Anda. Dan bintang tamunya hari ini di siaran Indonesia berjaringan nasional itu ada Timblo. Nanti Anda bisa dengar lagu-lagunya ya. Nanti kita turunkan juga informasi pendengar melalui portal rri.co.id untuk Anda. Tapi ada satu lagu dulu dari Krisye dengan Badai Pasti Berlalu.

0: Antrian selanjutnya 120.000 ya kak. Belanjaannya sepatu olahraga size 38. Apa mau sekalian tas plastiknya tambah 3.000 rupiah?
1: Boleh deh mbak. Kebetulan gak bawa tas nih.
2: Gak usah mbak. Saya ada nih bawa kantong belanja.
1: Kenapa? Kan cuma 3.000. Murah kali.
2: Masalahnya itu bukan murah. Tapi data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diketahui bahwa timbunan sampah plastik di Indonesia terus meningkat dan diperkirakan akan terus bertambah hingga tahun 2025 mendatang yang mencapai 9,9 ton juta, setara dengan 13,98% dari total volume timbunan sampah periode tersebut. Makanya, pemerintah menghimbau masyarakat untuk mengurangi penggunaan tas plastik, salah satunya dengan membawa kantong belanja sendiri. Memang kamu mau jadi salah satu penyumbang bertambahnya sampah plastik?
1: Maaf, Mbak. Gajah.

Pendengar, beras premium ini kemasan 5 kg. Belakangan ini katanya sulit ditemukan di sejumlah retail modern. Kondisi tersebut terjadi di tengah klaim pemerintah bahwa stok beras melimpah berada pada level tinggi. Imbas seretnya pasokan tersebut, sejumlah toko retail bahkan memperlakukan pembatasan pembelian beras premium 5 kg kepada setiap konsumen. Nah, pengamat pertanian dari Center of Reform on Economic Indonesia, Elisa Mardian, ia mengatakan kelangkaan beras premium di rak retail bukan berarti Indonesia kekurangan beras secara fisik ya. Persoalan utama justru terletak yaitu pada ketidaksinkronan kebijakan dari harga. Jadi pasar beras sedang mengalami penyesuaian terhadap perubahan peran negara. Jadi masalah muncul ketika negara menetapkan harga di hilir, sementara pembentukan biaya dan harga di hulu tetap mengikuti mekanisme yang ada. Ketika kedua sisi tersebut tidak sinkron, nah itulah muncul bukan kekurangan stok, melainkan diskolokasi pasar. Beras sebenarnya tersedia tetapi tidak mengalir ke kanal penjualan yang harganya dibatasi oleh pemerintah. Karena itu secara ekonomi hal tersebut tidak lagi menarik bagi pelaku usaha. Jadi pendengar bisa menilai persoalan beras premium saat ini juga tidak bisa dilepaskan dari semakin aktifnya pemerintah dalam mengelola pangan. Nah, disinilah pemerintah memiliki instrumen mulai dari bulog, cadangan beras pemerintah, terus juga ada pengendalian harga, harga eceran tertinggi atau HET, hingga intervensi distribusi. Selama bertahun-tahun pelaku usaha swasta telah membangun ekosistem beras premium sendiri. Jadi ekosistem tersebut mencakup pengadaan gabah, penggilingan, grading, pengemasan, pemberian merek, distribusi, terus juga pergudangan hingga penjualan melalui yaitu retail modern. Dalam menjalankan bisnis tersebut, pelaku usaha yaitu memperhitungkan biaya, margin keuntungan, risiko stoknya ya, serta biaya distribusi. Dari kondisi ini pendengar, membuat premium yang secara fisik tersedia belum tentu masuk ke retail dengan harga yang ditetapkan pemerintah. Berubah misalnya ya, jadi pelaku usaha memiliki pilihan untuk mengurangi pasokan ke kanal yang dinilai tidak lagi ekonomis. Jadi Elisa menyoroti kondisi harga gabah saat ini, pemerintah menetapkan harga pembelian pemerintah atau HPP gabah kering panen GKP sebesar Rp6.500 per kilogram. Namun harga GKP di tingkat petani dalam beberapa bulan terakhir sekitar Rp7.000 sampai dengan Rp7.500 per kilogramnya. Kalau dilihat dari sisi lain pendengar, head beras premium belum mengalami penyesuaian yang sebanding dengan perubahan biaya di hulu. Jadi kondisi tersebut menciptakan paradoks lah di pasar beras Indonesia. Di satu sisi stok beras pemerintah berada pada level tinggi, tetapi di sisi lain masyarakat justru katanya kesulitan menemukan beras premium kemasan 5 kg di sejumlah supermarket dan retail modern. Apakah benar? Tapi kita di sini ada kok ya. Di setiap retail Alfamidi ada, terus juga Indomaret, dan selain itu di tempat-tempat yang lain yang penjualan beras tetap tersedia begitu ya. Yang 50 kg juga 5 kg pasti ada juga tersedia begitu ya. Itu dia informasi yang saya bagi untuk Anda pendengar siang hari ini. Jadi sepertinya untuk yang namanya stok melimpah, katanya mengapa beras premium 5 kg malah langka di pasaran. Tapi mudah-mudahan kita Ternate tetap saja tersedia.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
0: Mana, yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
7: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
8: Pada kesempatan ini saya ingin bercerita tentang bagaimana khawatir timbul dalam diri Anda. Anda khawatir dalam mengambil keputusan, Anda khawatir dalam melakukan tindakan, Anda khawatir dalam menjalankan bisnis Anda. Hal itu disebabkan karena Anda kurang pengetahuan, Anda kurang pengalaman, dan Anda kurang metodologi untuk mencapainya. Coba perhatikan bagaimana Anda tumbuh. Apa saja yang Anda pelajari sehingga Anda dapat ilmu dari saat ini dan ke depan, bahkan yang sebelumnya Anda lakukan. Yang kedua, siapa orang yang mementorkan Anda sehingga mereka selalu sharing pengalaman mereka terhadap kesuksesan Anda. Yang ketiga, siapa coach Anda sehingga Anda selalu diskusi dan bertukar pikiran tentang metodologi yang tepat untuk menjalankan bisnis Anda. Tiga hal ini, yaitu bagaimana Anda mengetahui pengetahuan dan teknologi, bagaimana Anda berpengalaman dalam hal bekerja, dan bagaimana menggunakan metodologi yang tepat akan membuat Anda jauh lebih sukses. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
7: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

101,8 FM Pro 1 RRI Ternate. Masih di Ternate siang ini menjelang di pukul 15. Ini lagu dari Mahalini dengan Percuma. Pendengar, di apron Bandara Sultan Babula, pesawat Cessna Caravan 208X dengan registrasi PKSNL ini tampak nanti bersiap juga melanjutkan misi pada hari terakhir operasi modifikasi cuaca atau OMGD Maluku Utara dari perut pesawat milik PT Smart Cakrawala Vision. 1 ton garam semai terakhir disiapkan untuk disebarkan ke awan-awan potensial yang tumbuh di langit Maluku Utara. Seharusnya tugas ini tim operasi modifikasi cuaca digarap Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB segera berakhir. Namun di tengah ancaman kekeringan yang masih meluas, kecemasan pemerintah daerah ini belum juga reda ya. Dalam rapat evaluasi posko OMG operasi modifikasi cuaca, Wakil Gubernur Maluku Utara Sarmin Sehe ia menyampaikan kondisi kekeringan yang masih melanda sejumlah wilayah di sekelilingnya. Hadir Sekretaris Provinsi Maluku Utara Samsudin Akadir, ada juga Kepala Pelaksana BPBD Maluku Utara Febi Altin serta perwakilan BNPB Fahra Abdurrahman Roni. Kekeringan mulai dirasakan langsung oleh masyarakat, sejumlah sumber air tanah di kawasan permukiman juga mulai mengering. Nah, disinilah sumber-sumber warga mengalami penyusutan debit air, sementara kebakaran hutan dan lahan juga menjadi ancaman di tengah kondisi vegetasi yang semakin kering saja. Pernyataan itu menggambarkan bagaimana sebenarnya kegelisahan pemerintah daerah terhadap kondisi ribuan warga terdampak musim kering. Kekeringan di bumi Maluku Kieraha kini bukan hanya berkaitan dengan ancaman kebakaran hutan dan lahan saja. Dampaknya juga mulai dirasakan pada aktivitas pertanian, terus juga peternakan hingga kebutuhan air bersih masyarakat. Nah, petani kelapa dan pala juga mulai menghadapi ancaman kekeringan. Ternak warga mengalami keterbatasan pasokan air, sementara distribusi air bersih menggunakan mobil tangki mulai menjadi pemandangan di sejumlah kawasan permukiman. Nah, disinilah Pemprov Maluku Utara kini berharap adanya dukungan lanjutan dari pemerintah pusat. Pemprov meminta BNPB memperpanjang operasi modifikasi cuaca setidaknya selama 4 hari hingga 1 minggu ke depan. Harapan tersebut bukan hanya tanpa alasan, seperti dikatakan Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate Desindra Dedi Kurniawan, bahwa ini masih terdapat peluang atmosfer yang dapat dimanfaatkan, yaitu untuk mendukung pelaksanaan dari operasi modifikasi cuaca. Secara klimatologis, September ini merupakan salah satu periode musim kemarau di Maluku Utara. Pada periode tersebut, pembentukan awan hujan cenderung berkurang. Namun, berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, kelembaban udara di lapisan atmosfer Maluku Utara masih berada pada kondisi yang cukup mendukung ya, yang yakni berkisar antara 60 sampai dengan yaitu 100%. Jadi untuk itu juga pendengar, bahwa peluang tersebut menjadi alasan pemerintah daerah berharap operasi tidak segera dihentikan. Dalam pelaksanaan selama beberapa hari terakhir, operasi modifikasi cuaca ini disebut telah menunjukkan hasil ya. Pada 5 September lalu, hujan berhasil terpantau di sejumlah wilayah sasaran, mulai dari Pulau Morotai, Halmahera Barat, Halmahera Timur, hingga Halmahera Tengah. Bagi tim BMKG dan BNPB, hasil tersebut menjadi bahwa indikasi potensi pembentukan awan hujan di Maluku Utara masih tersedia. Awan-awan potensial juga masih dapat tumbuh di sejumlah wilayah, terutama apabila kondisi kelembaban atmosfer tetap mendukung proses penyemain. Kini harapan masyarakat juga pemerintah daerah tertuju yaitu pada ke Jakarta begitu ya. Jadi keputusan BNPB mengenai perpanjangan mengenai operasi modifikasi cuaca akan menentukan apakah pesawat semai akan segera meninggalkan Maluku Utara ataupun tetap bertahan untuk memburu potensi hujan di tengah kemarau panjang ini. Nah, di tengah sumur yang mulai mengering juga, lahan pertanian yang membutuhkan air dan ancaman kebakaran juga terus mengintai. Pemerintah daerah berharap langit Maluku Utara masih diberi kesempatan untuk kembali menurunkan yang namanya hujan.

Pernah tidak kalian berpikir dari mana asal-usul kipas yang sering kita gunakan sehari-hari? Kipas yang kini menjadi alat pendingin sederhana ternyata memiliki sejarah panjang yang menarik. Sejarah kipas dimulai dari ribuan tahun yang lalu. Kipas sudah dikenal sejak zaman kuno di berbagai belahan dunia. Di Mesir kuno, kipas digunakan sebagai simbol kekuasaan dan kehormatan. Kipas yang terbuat dari bulu burung merak ini tidak hanya digunakan untuk mengusir panas, tetapi juga sebagai aksesoris kebangsawanan. Tidak hanya di Mesir, di Tiongkok dan Jepang, kipas juga memiliki peran yang penting. Di Tiongkok, kipas digunakan sejak masa dinasti Zhou, sekitar 3.000 tahun yang lalu. Dan kipas lipat dari bambu yang kita kenal sekarang, sebenarnya itu berasal dari inovasi masyarakat Tiongkok loh. Kipas ini tidak hanya berfungsi sebagai alat penyejuk, tetapi juga menjadi media seni. Di permukaannya, sahabat, kamu bisa melihat seniman melukis gambar-gambar indah atau menulis kaligrafi yang penuh makna. Nah, kalau di Indonesia sendiri, kipas juga telah menjadi bagian dari keseharian sejak zaman nenek moyang kita. Terbuat dari bahan-bahan alami seperti daun kelapa ataupun rotan, kipas tradisional Indonesia dikenal praktis dan ramah lingkungan. Hingga saat ini, sahabat, kipas masih sering digunakan di berbagai acara adat maupun sebagai souvenir wisata. Sekarang dengan perkembangan teknologi, kipas hadir dalam berbagai bentuk modern. Dari kipas listrik hingga kipas portable yang bisa kita bawa kemana saja. Jadi sahabat, saat kalian menggunakan kipas untuk mengusir gerah, ingat kalau benda kecil ini punya sejarah panjang dan penting di berbagai budaya. Kipas dari simbol kekuasaan hingga alat keseharian selalu menjadi penyejuk yang setia. Sama setianya kayak saya, iya enggak?

Mendingan kami cukupkan dulu untuk lagu-lagu hiburan di kesempatan siang menjelang sore hari ini. Dan selanjutnya kita akan ikuti Warta Berita Sentral Programa 3 RRI. Anda jangan kemana-mana ya, sebentar nanti akan hadir kembali untuk Anda. Di hari Selasa ini ada 100% Indonesia berjaringan nasional ya. Nanti sebentar juga kita bergabung ke Programa 1 Jakarta. Sebelumnya kita ikuti dulu Warta Sentral Pro 3 RRI, jaringan berita nasional.

3, Jaringan Berita Nasional.

0: bantuan beras yang sampai dengan bulan September itu 30 kg dan arahan Bapak Presiden itu untuk dilanjutkan.
1: Awalnya saya keberangkatan dari Semarang hari Minggu, cuma pesawatnya kan di cancel karena memang transit CGK cuma kan masih ditutup.

Pemerintah akan melanjutkan penyaluran bantuan sosial atau bansos beras hingga Desember 2026. Sementara Bandara Soekarno-Hatta sudah kembali beroperasi setelah sempat ditutup akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau pada hari ini.

KPK mengungkap mobil Mercedes-Benz CLE 200 yang disita dari anggota DPRD Bengkulu, Vina Lady Anggraini, juga didapatkan dari pemberian pihak swasta. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 8 September 2026, saya Risi Rustarto.

0: Pendengaran pemirsa dimanapun Anda berada, pemerintah akan melanjutkan penyaluran bantuan sosial atau bansos beras hingga Desember 2026. Bantuan beras diberikan sekaligus dengan total 30 kg dan disampaikan laporan lengkapnya oleh Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar bantuan sosial bansos pangan beras dilanjutkan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan bantuan sosial dari pemerintah sebagai upaya untuk menghadapi fenomena El Nino. Rencananya bantuan beras 30 kg untuk 3 bulan yakni Oktober, November, dan Desember tahun 2026. Bantuan diberikan sekaligus penjelasan Menteri Erlangga pada wartawan
2: media cetak, di Istana
1: Presidenan Jakarta.
2: Kesiapan untuk menghadapi El Nino dan antara lain juga terkait dengan program-program bantuan yang disiapkan untuk tahun ini termasuk bantuan beras yang sampai dengan bulan September itu 30 kg dan arahan Bapak Presiden itu untuk dilanjutkan di bulan selanjutnya, yaitu Oktober, November, dan Desember.
1: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan bantuan beras untuk penerima manfaat mulai dari desil 1 hingga desil 4. Mereka adalah kelompok saat miskin, miskin, hampir miskin, dan rentan miskin atau menengah ke bawah.
3: Kita putuskan tadi minta Bulog selesaikan dikirimnya derapel bulan ini semua. Jadi nggak 10 kilo, 10 kilo, 10 kilo lagi. Tapi langsung 30 kilo dikirim langsung agar Bulog membanjiri pasar masyarakat beras. Nggak usah nunggu sampai nanti bulan depan 10 kilo lagi, bulan depan 10 kilo, tidak. Dikirim sekaligus 30 kilo. Desil 1 sampai desil 4 yang jumlahnya itu 33 juta lebih.
1: Ya, bantuan sosial beras telah berjalan hingga September tahun 2026. Kemudian pemerintah melanjutkan pemberian bansos hingga akhir tahun ini. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah akan melanjutkan program-program tersebut pada saat ini hingga Desember 2026. Kita ke informasi lainnya, kali ini Bandara Soekarno-Hatta yang kembali beroperasi setelah sempat ditutup akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Rakatau pada hari ini. Aktivitas penumpang juga mulai terlihat di Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta berikut ini. Selengkapnya ada Hana Syarif. Hana?
4: Bandara Internasional Soekarno-Hatta kembali dibuka dan melayani penerbangan setelah sebelumnya ditutup sementara akibat dampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Adapun kondisi tersebut mulai dirasakan para penumpang yang sebelumnya terdampak penutupan bandara dan kini dapat kembali melanjutkan perjalanan. Salah satunya ialah Vira, penumpang asal Medan yang sempat mengalami pembatalan penerbangan saat hendak melakukan perjalanan dari Semarang menuju Medan. Ia mengatakan penerbangan dari Semarang pada Minggu siang dibatalkan karena Bandara Soekarno-Hatta masih ditutup. Untuk tetap melanjutkan perjalanan, ia kemudian membeli tiket baru dan memilih rute melalui Yogyakarta sebelum akhirnya kembali transit di Bandara Soekarno-Hatta.
5: Awalnya saya keberangkatan dari Semarang hari Minggu, cuma pesawatnya kan di cancel karena memang transit CGK, cuma kan masih ditutup. Terakhir ini udah sampai JKK, tinggal ke Medan hari ini sih, masih sesuai jadwal. Udah panjang sih sebenarnya via Jogja kami, jadi nginep di hotel bandara, dari Jogja transit sini baru ke Medan. Lihat dari ini sih, Instagram kan ada aplikasi, apa, ininya yang bandara ya, jadi itu aja, update aja terus.
4: Sementara itu, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menegaskan, pengelola bandara diminta memastikan seluruh fasilitas sisi udara bebas dari paparan debu vulkanik. Dudi juga mengatakan, maskapai wajib melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap pesawat sebelum penerbangan, yang selanjutnya akan diverifikasi oleh Inspektur Otoritas Bandara.
6: Pembukaan kelima bandara tersebut, kami berdasarkan informasi dan data yang diperoleh dari BMKG dan juga dari Volcanic Ash Advisory Center yang berada di Garmin. Mungkin bisa kami sampaikan bahwa saat ini ada sekitar 178 pesawat yang ada di Bandara Soekarno-Hatta.
4: Diketahui selain Bandara Soekarno-Hatta, 4 bandara lainnya di wilayah Jabodetabek dan Jawa Barat juga telah diizinkan kembali beroperasi, yakni Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta, Bandara Husein Sastra Negara Bandung, Bandara Pondok Cabe, dan Bandara Budiarto Tangerang. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Rani Soraya yang turut diperiksa penyidik KPK sebagai saksi perkara dugaan pengembangan korupsi pengadaan barang dan jasa di wilayah Bengkulu. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan, penyidik memanggil Rani Soraya sebagai saksi untuk mendalami penggunaan namanya dalam kepemilikan mobil tersebut. Budi menyebut Rani diduga merupakan teman dekat Vina, namun KPK belum merinci lebih jauh keterlibatan Rani dalam dugaan pemberian mobil tersebut.
1: Pemberian unit mobil dari pihak swasta kepada saudara VLA ya, dalam kapasitas sebagai anggota DPRD Kota Bengkulu. Nah, di dalam pemeriksaan kali ini, dua pihak swasta ini didalami berkaitan dengan pemesanan dan pembayaran yang dilakukan oleh swasta saudara EB yang melakukan pembelian atas satu unit kendaraan roda 4 tersebut yang kemudian diberikan kepada saudara FLA ya, di mana mobil itu diatasnamakan saudara RNS.
0: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menegaskan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan terkait dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di wilayah Bengkulu.
2: Yang sering saya sampaikan kepada rekan-rekan bahwa di dalam proses penyidikan, termasuk juga di penuntutan itu, dinamikanya sangat dinamis. Ya. Sangat dinamis di mana ada keterangan-keterangan yang kita peroleh pada saat penyidikan itu tidak hanya satu waktu.
0: Vina Lady sebelumnya telah diperiksa dua kali oleh penyidik dalam pengembangan perkara ini. KPK telah menyita rumah dan mobil yang diduga pemberian pihak swasta terkait pengerjaan proyek di Kota Bengkulu. Selain aset, KPK menduga terdapat aliran uang dari pihak swasta kepada Vina yang berkaitan dengan proyek di Kota Bengkulu. Kasus yang menyeret Vina merupakan pengembangan dari dugaan korupsi yang menjerat Bupati Rejang Lebong nonaktif M. Fikri Tobari, di mana KPK telah menerbitkan surat perintah penyidikan atau sprindik umum. Hingga kini KPK belum mengumumkan siapa tersangka dalam perkara ini. Dari Jakarta, Hairul Mamplo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Jampitsus menetapkan PT TPL sebagai tersangka kasus korporasi transfer pricing yang merugikan negara lebih dari 2 triliun rupiah. Kita ke gedung Kejaksaan Agung, informasi lengkapnya akan disampaikan oleh Muhammad Isnan Suhanda.
1: Tim penyidik Gedung Bundar telah melakukan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi transfer pricing dan under invoicing oleh PT TPL kepada entitas perusahaan untuk periode tahun 2008 sampai dengan 2025.
2: Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna mengatakan tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah menetapkan tersangka baru terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi transfer pricing oleh PT TPL TBK kepada entitas perusahaan tahun 2008 hingga 2025. Menurut Anang, penetapan tersangka tersebut setelah penyidik melakukan serangkaian kegiatan pemeriksaan saksi, penggeledahan, dan penyitaan sehingga didapatkan dua alat bukti baru yang cukup.
1: Penyidik telah melakukan serangkaian penyidikan, baik itu berupa pemanggilan, pemeriksaan, dan pendalaman terhadap saksi-saksi dan dokumentasi, juga barang bukti elektronik serta ahli dari penghitungan kerugian negara telah menetapkan tersangka baru.
2: Sementara itu, Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung, Saiful Bahri Siregar, mengatakan PT TPL telah melakukan perbuatan pengurangan pembayaran pajak dari tahun 2008 sampai 2025 bersama dua tersangka yang berasal dari penyelenggara negara.
3: Bahwa perbuatan korporasi PT TPL bersama-sama dengan pejabat yang berwenang tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara. Berdasarkan hasil penyidikan tersebut, tim penyidik telah menetapkan korporasi PT TPL TBK sebagai tersangka.
2: Sebelumnya, penyidik Kejagung telah menetapkan dua tersangka dari unsur pegawai atau pejabat pajak dengan inisial BP dan SR. Kedua tersangka

Angka ini telah ditahan dan terus dilakukan pengembangan sebelum dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum untuk disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tenaga alih utama KSP Republik Indonesia, Abi Ismawan, mengingatkan seluruh pengelola dapur SPPG di wilayah Yogyakarta untuk memastikan agar seluruh prosedur operasional dapur SPPG sesuai aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah maupun Badan Gizi Nasional. Hal tersebut dikarenakan keamanan, pangan, dan mutu gizi bagi penerima manfaat program prioritas Presiden tersebut menjadi hal dasar yang tidak bisa ditawar. Dian Parwanto melaporkan langsung dari Yogyakarta.
1: Karena tugas KSP adalah mengawal dan meyakinkan program-program prioritas maupun program strategis nasional dapat berjalan.
2: Kantor Staf Presiden KSP RI meninjau langsung operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Sorosutan 3 dan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis MPG di SMP Negeri 10 Yogyakarta. Peninjauan dilakukan untuk memastikan seluruh alur produksi hingga penyajian makanan dari SPPG hingga ke sekolah memenuhi standar kebersihan dan gizi, sekaligus mengantisipasi agar kasus keracunan makanan yang belakangan kembali marak di berbagai daerah tidak terulang terutama di DIY. Tenaga ahli utama KSP RI Abi Ismawan mengatakan, dari hasil peninjauan SPPG diketahui mekanisme pelaksanaan dapur sudah sesuai dengan standar operasional prosedur mulai dari memasak hingga pengemasan. Abi juga memberikan penekanan bagi seluruh pengelola dan kepala dapur agar tidak mengabaikan ketentuan yang sudah ditetapkan baik pemerintah maupun Badan Gizi Nasional. Karena hal ini ditegaskannya merupakan dasar yang tidak bisa ditawar dan ketika ditemukan kelalaian bisa juga mengarah pada unsur pidana.
1: Untuk masalah terjadinya keracunan, sampai dengan saat ini kita kan selalu menyampaikan untuk dievaluasi. Sampai di mana perbaikannya, kalau memang masih ada kekurangan, nanti akan disempurnakan. Dan Pak Sudaryono sendiri kan sudah juga menyampaikan bahwa apabila itu ada kelalaian ataupun disengaja ataupun tidak sengaja, namanya kelalaian itu, selama itu masih mengandung unsur pidana, nanti akan diusut.
3: Berarti akan ada tersangka kalau ada pidana?
1: Kemungkinan itu, seandainya memang ada memenuhi hal-hal seperti itu.
2: Sementara itu, Wakil Wali Kota Yogyakarta, Wawan Hermawan, menyampaikan koordinasi akan dilakukan terutama untuk penguatan dan pengawasan dalam pelaksanaan operasional dapur.
4: Sesuai atas semua ada koordinasi dan tadi juga sudah kita sampaikan di dalam dengan Pak Agi untuk kita lebih meningkatkan lagi koordinasi antara pemerintah kota dengan SPPG. Dan sehingga ini akan di wilayah masing-masing kita lebih termonitor itu lebih dengan lebih bagus dan kita juga lebih tahu.
2: Dengan pengawasan yang diperkuat dan kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan, pelaksanaan program MPG di Kota Yogyakarta diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi anak, tetapi juga menjamin makanan yang aman dan layak dikonsumsi. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengusulkan tambahan dana siap pakai sebesar Rp5.676 triliun kepada Kementerian Keuangan untuk memperkuat penanganan bencana yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Zahrotin Alcana menyampaikan informasi lengkapnya. Zahro.
1: Dan juga di tahun 2026 ini sedang berproses usulan penambahan DSP kepada Kementerian Keuangan.
2: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB memaparkan perkembangan anggaran penanggulangan bencana yang dikelola selama periode 2022 hingga 2027. Sekretaris Utama BNPB Rustian mengatakan, pada tahun 2026, BNPB memiliki anggaran rutin sekitar Rp1.05 triliun, ditambah dengan dukungan rehabilitasi dan rekonstruksi. Dukungan tersebut mencapai sekitar Rp26.8 miliar untuk pembangunan rumah rusak berat. BNPB telah menerima dana siap pakai atau DSP sebesar Rp4.62 triliun. Selain itu, BNPB juga sedang mengusulkan tambahan dana siap pakai kepada Kementerian Keuangan mencapai sekitar Rp5.67 triliun untuk mendukung penanganan kebencanaan tahun 2026.
1: Dan juga di tahun 2026 ini sedang berproses usulan penambahan DSP kepada Kementerian Keuangan. Mungkin dalam waktu yang dekat ini kami mengusulkan sekitar Rp5.676.326.378.193. Itu anggaran 2026. Sedangkan di anggaran 2025, dana rutin kami Rp1.177.308.181.000.
2: Sementara itu, pemerintah menyiapkan mekanisme tambahan anggaran apabila kebutuhan penanganan bencana meningkat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut, pemerintah telah menyiapkan alokasi anggaran bencana hingga Rp5 triliun. Menurutnya, BNPB saat ini masih memiliki anggaran hampir Rp1 triliun yang siap digunakan untuk penanganan bencana.
3: Berarti dari BNPB belum ada permintaan, Pak Selat?
4: Iya, permintaan tambahan.
3: Normal-normal aja, tambah itu. Kita dia punya hampir 1 triliun kan yang ready. Kalau ditambah lagi nanti dengan permintaan, ya kita tambah.
4: Berarti sejauh ini belum ada tambahan permintaan?
3: Palingnya
4: Pak?
3: Belum kayaknya.
4: Belum. Berarti akan ada potensi di atas 5T gitu Pak untuk tahun ini gitu Pak?
3: Kita lihat sesuai dengan kebutuhan, asal nggak ngarang-ngarang aja kebutuhannya. Jadi pasti kalau untuk rencana, treatmentnya beda.
4: Ya. Tapi ada sampai maksimalnya nggak sih Pak? Berapa ada gitu untuk setiap tahun? Nggak ada?
3: Nggak ada. Kalau untuk rencana, apalagi kita bicara misalnya. Mudah-mudahan nggak ada bencana lagi ya.
2: Untuk tahun 2027, BNPB memperoleh anggaran sekitar Rp1.003 triliun, serta dukungan rehabilitasi dan rekonstruksi Rp126.2 miliar. Dengan demikian, total anggaran BNPB yang telah disetujui untuk tahun 2027 mencapai sekitar Rp1.13 triliun. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Sepuluh besar suara kencana RRI 2026 kategori pod.
0: Dan pendengar, untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, RRI mengadakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Berdasarkan hasil penilaian, berikut adalah 10 besar hasil karya yang lolos ke babak utama.
5: RRI 2026, kategori podcast.
6: Papa Lili ini dia survive ketika COVID melanda kota Ambon. Yes.
5: RRI Ambon dengan judul Dari Pasar Tradisional Menjadi Warisan Budaya Nasional.
7: Ada beberapa anak yang kurang suka.
5: RRI Biak dengan judul Satu Piring Seribu Harapan.
8: Geothermal dunia itu ada di Indonesia.
5: RRI Bogor dengan judul Geothermal Masa Depan Energi Terbarukan Indonesia.
9: Lima putra asli daerah Sumatera Barat.
5: Betul. RRI Bukit Tinggi dengan judul Dari Limbah Menjadi Berkah. Kreasi anak daerah tembus pasar global.
10: Ada anak-anak sekolah yang menahan lapar sampai.
5: RRI Gorontalo dengan judul Menjawab Isu Negatif Makan Bergizi Gratis.
11: yang lah dalahnya bila ayahnya ada.
5: RRI Mataram dengan judul Peran Ayah dan Ibu Jangan Campur Aduk. Anak macan tidak bisa dididik dengan cara anak kuda.
12: Paket hemat tapi dibelinya setiap hari.
5: RRI Singaraja dengan judul Bebas atau Terjerat Narkoba. Kamu yang pilih.
13: Beberapa kali, dua kali saya membawa Kalimantan Barat.
5: RRI Sintang dengan judul Sepak Terjang Guru dalam Membentuk Karakter Anak Bangsa.
14: Noksi Melon.
15: Iya.
14: Kalau
5: RRI Sumenep dengan judul Panen Sendiri, Wujudkan Pangan Mandiri.
16: Dari rumput liar bisa menghasilkan cuan.
5: Nah, ini RRI Yogyakarta dengan judul Kisah Pemuda Desa Moyudan, Ubah Rumput Liar Jadi Cuan. Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website, dan media sosial RRI.

0: Pendengar pemirsa, kecerdasan buatan atau AI ternyata dapat menjadi ancaman eksistensial bagi umat manusia, sehingga perlu segera ditangani. Demikian disampaikan oleh Komisaris Tinggi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Hak Asasi Manusia, Volker Turk, pada hari Senin kemarin, sebagaimana dikutip dari kantor Berita Antara. Turk bahkan menyampaikan pernyataan ini dalam sesi ke-63 Dewan HAM PBB. Ia juga menambahkan dan mengirim surat terkait hal tersebut kepada seluruh pengembang AI terkemuka dalam beberapa hari mendatang. Pada saat yang sama, Turk juga menyoroti bahwa hanya segelintir orang yang memiliki kekuasaan hampir tidak terbatas AI. Kita ke kabar olahraga, Indonesia mengirim 20 pebulu tangkis terbaik ke Asian Games Aichi Nagoya 2026 dan terdiri dari 10 putra, 10 putri. Tim putra diperkuat Jonathan Christie, Alwi Farhan, Fajar Alfian, Leo Roli Karnando, dan juga teman-teman lainnya. Sementara tim putri ada Putri Kusuma Wardani, Talita Ramadhani Wiryawan, dan juga tim putri lainnya. PBSI bahkan menargetkan setidaknya satu medali emas putri dari beregu putra dan ganda putra dengan Alwi Farhan yang bertekad untuk merebut emas.
1: Kita akan berjuang mati-matian dan berusaha untuk bisa mendapatkan medali emas.
0: Pertandingan bulu tangkis akan berlangsung di Ichinomiya City Municipal Gymnasium pada jadwal nomor beregu 20 hingga 24 September dan nomor perorangan 25 hingga 29 September. Tim tersebut merupakan kombinasi pemain berpengalaman dan debutan. Persiapan matang juga dilakukan dalam menghadapi persaingan ketat di Asian Games Jepang.

Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Siang. Saat lagi beragam informasi masih akan terus kami hadirkan untuk Anda. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 1. Perhatian. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda sudah ikuti Warta Sentral Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Anda kembali bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Di sore ini akan kembali hadir untuk Anda sebentar. Ada 100% Indonesia berjaringan nasional ya. Nanti sebentar ada bintang tamunya Teimlo. Dan Anda bisa dengar ada Iksan Tarore juga Siliana Jamil akan menemani Anda. Sebentar nanti kita bergabung ke program 1 Jakarta.

Selanjutnya kami ajak Anda, kita ikuti 100% Indonesia berjaringan nasional. Kita menuju ke program Satu Jakarta. Ada Ihsan Tarore, juga Siliana Jamil. Dan Anda bisa nanti mendengarkan bersama artis bintang tamunya, Tim Blo.

0: Kabut asap adalah lapisan asap yang menutupi udara akibat kebakaran hutan atau lahan. Pembakaran ini menghasilkan partikel-partikel kecil yang tersebar di udara, mengurangi jarak pandang, dan mencemari lingkungan. Dampak dari kabut asap sangat beragam, mulai dari penurunan kualitas udara yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan hingga potensi kerusakan pada tanaman dan ekosistem. Di samping itu, kabut asap juga memengaruhi kegiatan sehari-hari, seperti transportasi dan aktivitas luar ruangan. Jarak pandang yang terbatas bisa menghambat penerbangan dan perjalanan darat. Sementara risiko kesehatan meningkat, terutama bagi kelompok rentan. Penanggulangan kabut asap memerlukan upaya bersama dari berbagai pihak untuk mengurangi sumber pembakaran dan melindungi kesehatan serta lingkungan.
1: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Di balik humor yang menghibur, tersimpan karya-karya yang ikut mewarnai perjalanan musik Indonesia. Mereka membuktikan bahwa musik tak selalu harus serius untuk menjadi karya yang dikenang. Tawa menjadi warna, musik menjadi bahasa, dan karya-karya mereka menjadi bagian dari sejarah musik Indonesia. Dengan humor sebagai ciri khas, mereka terlahir atau melahirkan karya yang sederhana, menghibur, sekaligus meninggalkan jejak dalam musik Indonesia.
1: Luar biasa banget. Luar ya Sally ya. Bukan main ya. Yang pasti hari ini 100% Indonesia. Yaps. Nasional ekspresikan karya bangsa.
2: Baik, 100% Indonesia Nasional nanti akan kembali untuk Anda. Kita dengarkan dulu kemudian azan asar untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Anda kaum muslimin dan muslimat di wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Allahu Akbar.

0: mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan selamat menjalankan sholat asar untuk pendengar kaum muslimin dan muslimat di kawasan kota Ternate dan sekitarnya. Pendengar, kita bergabung kembali ke program Masa 1 Jakarta. Kita ikuti selanjutnya kelanjutan dari 100% Indonesia Berjaringan Nasional.
1: Masih tim lo.
2: Iya. Oh. Berarti memang benar gara-gara itu makan.
1: Iya.
3: Tapi bukannya singkatan itu?
1: Tim Mas Musik Awan. Humor Solo, cuman oh. identiknya sama makanan Solo. Kita bikin nama apa ya?
2: Tim Musik Humor Solo.
1: Tim Musik Humor itu. Solo jadinya singkat tim lo
4: sama. Dulu saya ngusulin Teme Bacem Metal gitu.
5: Enak, kalau di panggung kan Tempe Bacem Metal kan kepanjangan.
3: Yeah. Oke. Okay.
1: Coba kalau grup band Dewa gitu.
3: Terus Tempe Bacem Metal. Banyakan ya.
1: Tempe Bacem Metal, Tempe Bacem Metal.
2: Kayaknya jatuhnya penontonnya semuanya rapper ya. Tempe Bacem Metal, Tempe Bacem Metal.
1: Enak, akhirnya kutolak.
2: Terus?
1: Ya itu akhirnya jadi kita berdiri itu pentas pertama kali 28 Agustus itu jadi hari jadi kita. Terus kita gak dibayar, cuma dikasih nasi bungkus net ya.
2: Nasi kotak. Serius? Itu pertama kali tahun 97.
4: Pertama kali dan yang terakhir-terakhir juga nasi kotak.
2: Back to basic. Gampang ya ngundang-ngundang.
3: Jadi enak ya ngundang sambil ada nasi kotak ya.
4: Tapi bawahnya ada duitnya.
2: Oh, oke.
3: Baik.
2: Itu zaman dulu ya, tahun sekarang kan transfer. Terus berarti dari tahun 97 bersama akhirnya yang pertama kali membuat nama tim lo dikenal itu kayaknya bukan tahun 97 berarti ya.
1: 97. Awal kali masuk TV.
2: Kalau
1: masuk TV itu aku bawa itu tuh zaman dulu kan masih kaset VHS tuh. Bawa kaset VHS, bawa apa? Pengalaman pentas kita dibikin buku gitu kan.
4: Ngelamar ceritanya.
2: Ngelamar
3: tuh. Oh serius?
2: Oke. Seniat itu ternyata ya.
1: Nah, dari Solo ke Jakarta sampai akhirnya aku cuti kuliah. Cuti kuliah. Kamu ngapain cuti, Wan? Pengen masuk TV, Pak. Ini tinggal skripsi loh. Ya, tapi kalau enggak masuk TV nanti pas kuliah aku kerja apa? Pokoknya masuk TV dulu, Pak. Akhirnya dibolehin setahun tuh.
2: Oh. Cuti. Diizinkan setahun. Cuti setahun dari kampus untuk mengembangkan
1: yang setahun jadi dua semester kan setengah tahun. Setengah tahun aku cuti, yang setengah tahun berikutnya aku enggak izin. jadi kalau ketemu dosen aku ngumpet.
2: Astagfirullahalazim.
3: Jangan dicontoh pendengar ya.
2: Iya.
4: Kita juga cuti dulu.
3: Apa tuh?
4: Sampai sekarang ya?
1: Dondot
4: sekarang.
1: Cuti dondot nih.
3: Bablas cutinya ya.
4: Saya ngikutin jejaknya Wawan, Pak, mau cuti. Oh ya. Akhirnya keenakan jadi.
3: Oh nyaman ya. Jadi cuti terus sampai sekarang.
2: Lebih tepatnya DO enggak sih jatuhnya?
4: Cuti Mas, bukan DO, cuti.
3: Cuti.
4: Tolong dibedain.
3: Lebih terhormat cuti.
1: Dibedain Iksan. Jadi dondot itu cuti, dia udah merasa lulus, dosennya belum. Sampai sekarang.
4: Kalau mau lanjut sih masih dikasih jalan. Cuman saya udah lansia jadi
1: udah sama umur dosennya udah tuaan dia.
3: Baiklah, itu berarti cutinya total berapa tahun?
2: Seumur hidup.
4: Ada 15 tahun lebih.
2: Allahu Akbar.
3: Udah
2: jadi anak SMP.
1: Lebih dong. Hah? Lebih.
4: Iya makanya lebih. 15 lebih, lebihnya 10 apa enggak tahu. Iya.
1: Dondot itu kan umurnya lebih tua dari aku.
2: Jauh pasti ya.
1: Tapi dia adik kelasku loh.
2: Di mana?
1: 11 Maret.
4: TK enggak lulus ya?
1: TK enggak lulus setahun, SD enggak lulus setahun, berapa SMP?
4: TK lulus, enak aja.
3: TK lulus.
1: Enggak naik setahun.
4: SD saya kelas 3 cuti juga.
1: Enggak ada SD enggak ada cuti.
4: Berarti kamu enggak naik kelas.
1: Lah istilahnya sekarang gitu, cuti. Terus
4: SMP aman.
1: SMA aman.
2: Masa sih?
3: Kuliah baru cuti 15 tahun. Nah, luar biasa.
4: Ngikutin Wawan aja. Lawan perjuangannya kan dia nyari di TV-TV kan cuti. Wah, kok cuti juga. Enggak apa-apa deh, Wan.
1: Tapi dia enggak ikut aku berjuang. Dia di sana doang.
3: Oke.
2: Di Solo doang nungguin. Heeh.
4: Ya, karena kebentur biaya, Mas.
2: Oh.
4: Dulu kan naik bis ya, Wan, naik. Wah, sampai enggak tahu deh duitnya berapa.
1: Orang aku aja pinjem-pinjem kok.
2: Iya, sampai pinjem. Tapi belum ada pinjol loh.
1: Belum, pinjemnya ke Bobby, ke teman sendiri. Bob punya duit berapa?
4: Nah, sekarang Bobby itu curahan pinjol.
2: Oke. Ini ternyata udah ada yang bergabung ya.
3: Udah ada dua yang bergabung. Kita sapa dulu ya.
2: Siapakah ini?
3: Sorry. Ada Bu Farida dari Palu. Halo, Bu Farida.
1: Dari Palu.
2: Oke.
4: Bu Farida di Palu ya.
2: Iya, Bu Farida di Palu. Dia tinggal di Palu.
1: Bu Farida tinggal di Palu, bukan Bu Farida di Palu.
6: Ya, kalau kan dari Palu.
3: Dari Palu.
2: Kalau Bu Farida di Palu nanti bengkak kepalanya.
1: Salam ya Bu Farida ya. Nah, ini Ariel ya. Bu Farida, Ariel.
3: Wis, Ariel Bu Farida. Oh,
4: masih iya, jadi iya. Ini Bu Farida jadi Mak Lampir ya?
2: Bukan itu Mak Pasha.
4: Bukan ya Bu, maaf ya Bu.
6: Kalau iya enggak apa-apa. Kalau ini Ibu Farida aja.
3: Ibu Farida
6: yang cantik. Kalau yang di ini itu kalau enggak salah
2: Mak Lampir, Farida Pasha.
6: Iya, itu yang perannya itu siapa? Ida Yasa kalau enggak salah ya.
4: Ya iya, Bu.
1: Ida Yasa.
2: Iya, Farida Pasha.
3: Iya. Baik.
2: Oke. Ibu Farida mau tanya apa Ibu Farida sama tim lo?
6: Mau tanya apa nih, Mas? Ini apa ini grup tim lo ya?
3: Iya, betul.
6: Iya, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
6: Iya, rame banget ya. Pertandingan ini berapa orang ya?
2: Sebenarnya
6: 4 ya?
3: Sebenarnya 4.
2: Yang datang 3, tapi berasa kayak 15 orang kan.
1: Ini sama karyawan RRI ada 115
2: orang. Nah, sih.
3: Benar.
6: Seru. Karena lucu-lucu ya ini ya, ingin Ibu Farida tanyakan ya. Ini kan di antara ada berapa orang ini, apakah ada perbedaan pendapat ya? Nah, biasa kan ada pendapatnya yang ini ya, biasa kan ada gitu. Ah, terus yang kedua ya, tadi ada lagu barunya nggak tahu
1: ya.
6: Terus ada juga lagu yang 5 menit lagi dangdut sama Nona. Itu dirilis tahun berapa itu albumnya?
1: 2022 ya?
2: Oke.
1: 2025.
2: Oke.
1: 2025.
2: Langsung dijawab itu ya, 2025 tuh Bu Farida.
1: Saya bacanya salah.
6: Tapi yang dari awal Bu Farida tunggu jawabannya ya.
2: Oke.
1: Okay. Oh, yang perbedaan pendapat itu ya?
2: Iya, oke.
1: Okay. Jadi
6: okay. Abang Isan sama Mbak Deli ya.
2: Iya.
6: Mau kirim salam ya, Bu Farida.
3: Boleh, silakan.
2: Oke, silakan ya, Bu Farida.
6: Yang pertama ada Pak Benijo di Manado, Ayu Masohi di Gedung Jakarta, ada Rahma di Padang, terus yang di Jepang ya sahabat kita.
3: Jepang. Wah, juga, luar biasa. Siapa tuh Bu?
6: Juga penyiar seluruh ya, seluruh Indonesia, penyiar Pro 1 RRI se-Indonesia. Ini kan ulang tahun RRI ya, kalau nggak salah tanggal 11 ya.
3: Iya, betul.
6: Iya, Ibu Fadil mengucapkan untuk RRI se-Indonesia ya tetap jaya di udara, sekali di udara.
3: Terima kasih Ibu Farida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untuk RRI

0: jarak tetap di udara.
1: Waduh, luar biasa.
2: Agak terkejut ya.
0: Loh, kenapa?
2: Tiba-tiba Elvis Presley katanya gitu.
1: Itu terserah dia aja lah. Terserah aja deh ya.
0: Udah saya siapin 4 hari tuh, Mas.
1: Baik.
2: Ada okay. Siapa lagi nih?
1: Ada
2: siapa
1: Albert
2: lagi?
1: Dari
3: tadi kita belum jawab
1: bau-bau
3: apa?
1: Ya.
0: Perbedaan.
2: Iya, nanti kita kumpulin.
1: Kita kumpulin dulu. Ya. Dulu. Ada pendengar yang bergabung. Halo Bang Albert.
2: Oke. Halo Bang Albert.
1: Halo.
0: Ya,
1: Oke, Bang Albert terputus. Nampaknya ada sepertinya yang bergabung lagi nih.
2: Ada lagi?
1: Via WhatsApp kita okay. Sapa ya.
2: Halo.
4: Albert, ya.
2: Yuk. Bukan.
4: Albert dari.
1: Oke.
4: Albert dari Palembang.
1: Waduh, dari Palembang jauh ya. Halo. Dengan siapa
2: Halo.
1: Ini?
2: Halo.
1: Ya, silakan.
5: Selamat siang.
1: Selamat siang.
5: Dengan Ahmad Irwan di Bandung Timur Nagreg.
2: Nagreg. Ahmad Irwan Nagreg.
0: Salam
2: Pak Ahmad Irwan.
5: Pasti anak buah KDM nih.
1: Waduh, luar biasa. Silakan Pak Irwan.
5: Ya,
1: ada tim lo nih.
5: Ya, selamat siang Mas Kusnara Sumber yang saya hormati.
0: Selamat siang.
5: Ya begini tadi ketawa juga sekali, ketawa juga masalah cuti juga ngalamin seperti itu gitu kan. Pernah lari dari sekolah karena takut sama begini ya mungkin sekarang kan itu aktif di bareng musik seperti ya seperti itu. Nah sekarang begini di era teknologi seperti sekarang ini ya segar persaingan juga cukup ketat juga termasuk mungkin persaingan musik kan. Nah seperti itu juga. Nah beda dengan yang dulu kan masih ada pita kaset juga ngalamin kan. Sekarang begini apakah bagaimana perkembangan musik di era teknologi sekarang ini apa ada apakah berpengaruh juga atau tidak kan seperti okay. itu. Jadi saya memang selaku penikmat musik kan bukan pengamat musik tapi penikmat musik kalau saya juga itu kan seperti itu di antaranya. Jadi segala sesuatu juga kan sekolah banyak persaingan mendingan kalau persaingan itu yang sehat coba banyak persaingan yang saling jatuh menjatuhkan tapi kalau di bidang seni saya kira tidak akan seperti walaupun persaingan cepat tetap sehat seperti hanya persaingan di bidang olahraga itu mungkin yang saya tanyakan sebelumnya saya kirim salam buat Ibu Farida yang barusan ya bukan kalau untuk di Jawa Barat mungkin waktu tepat alat pemukul buat Bang Leman di Bandar Lampung juga tak lupa aja buat semuanya aja ya salam dari saya
0: salam
5: terima
0: juga.
5: Kasih para bintang tamu mudah-mudahan tetap sukses
1: meneruskan
5: tamu mundur walaupun persaingan cukup ketat juga kepada kru selamat ya hari RI yang ke-81 mungkin sudah cukup dewasa juga ya seperti hanya mungkin 17 Agustus juga 81 terima kasih yuk assalamualaikum
1: terima kasih waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
2: berikutnya ada siapa lagi nih
1: berikutnya ada Novia dari Rangkas Bitung halo Novia.
6: Halo. Ya, halo semuanya. Selamat siang.
1: Selamat siang.
6: Iya, kenapa ada ketawa?
1: Ini ada Novi ala-ala tadi barusan.
2: Novia.
1: Enggak dengar ya Mbak Novia ya?
3: Novi pasti lahirnya September ya?
0: November.
3: Oh, November ya.
2: Namanya Novia.
3: Oh, iya.
2: gimana Novi?
1: Gimana
6: kabar semuanya?
3: Alhamdulillah baik.
6: Iya. Take sound.
2: Iya, halo Novia. Gimana Novia mau tanya?
6: Kamu menggetarkan hatiku Kak Iksan.
1: Aduh.
0: Makasih.
2: Mas Iksan,
0: bukan saya.
2: Mas Iksan.
0: Saya enggak dengar sih.
6: Ya Kak Iksan juga dan
1: terima kasih.
0: Iya salah.
2: Terima kasih banyak Mbak Novia.
1: Silakan ada yang mau tanya langsung.
6: Usianya pun sudah cukup dewasa ya.
1: Heeh, dewasa banget ya.
2: Heeh.
6: Dewasa banget gimana tim-timnya ya?
1: Oke. Ada yang bertanyakan Mbak Novia?
6: Iya, aku baru dengar juga sih tim lo. Cuman yang aku tahu sih kayak grup bawah ya.
2: Iya.
6: Pada
2: ngelucu
6: gitu.
2: Iya.
3: Bukan boy band kita.
1: Oh, boy band.
2: Seperti yang tadi udah dijelasin juga Novia sedikit ya. Memang tim lo ini terbentuk dari tahun 97. 28 Agustus 97 mereka terbentuk. Memang konsep awal mereka adalah Band humor gitu.
1: Oke, ada lagi yang mau tanyain?
6: Saya pengen tahu juga lagunya seperti apa ya karena belum dengar.
2: Oke, baru bergabung soalnya baru ya, baru stay tune ya. Oke. Kalau gitu disimak lagi ya Novia ya.
6: Iya, kirim salam ya Kak.
2: Boleh, silakan.
6: Sarai juga, Kang Hasan, Bang Brandy, Kakak Puja. Sama Ibu Merpati.
1: Oke, itu saja ya.
6: Oke, buat
1: Novia.
6: Iya, buat tim lo sukses.
1: Amin.
0: Amin. Amin. Makasih.
6: Ada yang terupdate gitu ya lagunya?
2: Oke. Oke, oke.
1: Nanti kita putarkan ya.
6: Yes. Dinyanyikan live.
2: Oh, oh. Oke, di challenge ya.
1: Oke.
2: Di challenge.
1: Baik, itu saja Mbak Novia.
6: Oke, terima kasih buat Kak Silai dan juga Kak Iksan.
1: Terima kasih kembali.
2: Sama-sama Novia, terima kasih di Langkas Witung. Selamat siang juga.
1: Ada Uncle Gazi di Padang. Halo Uncle Gazi.
7: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Iya, halo. Uncle Gazi, gimana kabar? Sehat?
7: Alhamdulillah sehat. Bang Isanya sehat.
2: Alhamdulillah. Gimana Padang, baik-baik aja Uncle Gazi? Kalau nggak salah.
7: Alhamdulillah, Padang baik-baik aja. Tapi kabut asap agak tebal nih.
2: Oke.
1: Okay.
2: Ini Uncle Gazi di studio udah ada tim lo mau tanya apa mungkin sama tim lo?
7: Oke, saya mau tanya sama abang-abang dari grup band tim lo. Apa?
3: Tanya nomor sepatu aja Pak.
7: Tinggal. Apa?
1: Tanya nomor sepatu aja katanya
3: Uncle. Nomor sepatu nggak apa-apa nih.
0: 12 Pak.
2: Apa tanya alamat sekalian nomor sepatu?
7: Iya, sekalian nomor rekening juga ya Pak.
0: Asik. Makasih Pak, jangan banyak-banyak. Nomor
2: rekening. Gimana Uncle Gazi?
7: Oke, nyanyi terbaru tim lo judulnya apa Bang? Atau single terbarunya? Terus tim lo ini udah ngeluarin berapa buah album? Itu aja pertanyaannya.
1: Itu aja ya.
7: Boleh salam-salam Bang Isan?
1: Boleh, silakan.
7: Oke, salamnya yang pertama buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi. Salam juga buatnya Kak Surya Dila di RRI Kuasa Tubuh Cipinggi. Salam juga buatnya Bang Yudi di Persatu Padang. Salam juga buatnya Bang Binicu, Kak Ayu di Maluku Tengah. Salam buatnya Bang Selin, buatnya Bang Isan, salam buatnya tim lo, sukses selalu.
2: Amin.
0: Semuanya. Terima kasih.
7: Salam Dirgahayu juga buatnya RRI ke-81, semoga jaya terus di udara.
2: Amin.
1: Amin.
7: Selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Uncle Gazi ya. Nah, kumpulin ya, mungkin bisa dijawab.
2: Iya.
1: Apa mau, aja tadi tuh?
2: Yang pertama tadi dari Ibu Farida.
3: Iya.
2: Sempat berbeda pendapat gak sih dari tahun 97 sampai sekarang, itu berarti sudah...
3: 20 hampir 30 tahun.
2: Hampir 29 tahun.
3: Kemarin kita 29.
2: Ya benar-benar tahun depan itu 30 tahun berarti ya, 29 tahun bersama.
3: Iya.
2: Pernah enggak sih beda pendapat terus gimana solusinya?
3: Sampai sekarang.
2: Oh, sampai sekarang.
0: Jadi tadi berangkat aja kita berbeda pendapat.
1: Okay. Gimana?
0: Ada yang naik rental aja yuk.
1: Oh.
0: Jangan. Kita naik mobil. Lah ini kan genap ganjil.
1: Oh.
0: Ntar lewat pinggir-pinggir. Ah, ribet.
3: Udah akhirnya kita putus naik mobil kan.
2: Oh, terus
3: mobilnya kita hidupin. Enggak bisa disater.
2: Oh,
3: enggak bisa disater akhirnya
0: hatinya.
3: Jadi itu perbedaan salah satu perbedaan pendapat kita.
0: Masuk sini tadi juga berbeda pendapat.
2: Iya. Yang satu pengen masuk sini.
0: Ini ada yang sana.
1: Terus
0: gitu. Sampai rumah ribut.
1: Sabar.
3: Bahkan live TikTok live ini enggak boleh disebutin live.
2: Enggak apa-apa, boleh kok live TikTok.
3: Oh, boleh. Live TikTok aja kita sampai kadang kesel sendiri kok.
2: Maksudnya?
0: Ini nih satu. Satu nih. Bukan saya ini ya, cuman saya kan agak lemot. Jadi
2: gaptek itu. Lemotnya ada loh.
0: Apa ya? Agak gaptek itu jadi. Tapi saya yakin.
2: Yakin apa?
0: Yakin
2: kalau saya ya lemot.
1: Oke.
0: Okay. Orang kita kalau live TikTok aja saking keselnya dia sering kukik.
2: Ya Allah.
0: Kalau komal dikik.
2: Jadi ya udah biarin aja, dikeluarin aja ya, enggak usah masuk lagi ya.
3: Sampai dia komen, aku masukin dong.
0: Guys, bukain guys.
2: Aduh, Allahu Akbar.
1: Oh, oke. Okay.
2: Berarti dari tahun 97 tuh ya tetap aja.
3: Tetap ada,
2: Bang. Tetap ada aja, tapi memang selalu bisa diselesaikan baik-baik ya.
3: Enggak, aku pemaaf ya, sejam kemudian maaf itu.
2: Tapi sejam ya.
0: Kalau dia pemaaf, kalau saya kan humoris. Jadi nyatu, Mas. Ini kan kalau saya emosi kan jadi berantem. Kan?
2: Nah, terus dua yang lain gimana? Dua yang lain gimana?
3: Sama.
1: Luar biasa. Pertanyaan
2: terus
1: selanjutnya
2: pertanyaan
1: apa
2: berikutnya?
1: Tuh?
2: Ya, ini kan sekarang kan udah eranya udah beda banget ya.
1: Betul.
2: Sama tahun 97 dan sebelum-sebelumnya lah. ini gimana tim lo? Apakah masih memang mempertahankan dengan karakternya tim lo yang sekarang, dengan musik humornya, dengan karakternya tim lo, atau mau coba-coba, ah, ntar aku mau coba ada ikutan, kita mau coba ikutan kayak anak-anak Gen Z sekarang. Uis. Gitu, gimana?
3: Oh, kita udah coba sering.
0: Pertanyaannya tuh, anak Gen Z itu yang apa sih?
3: Maklum ya.
1: Yang ditanya om-om.
2: Aku kebetulan milenial.
0: Nah, bedanya Gen Z milenial itu apa tuh?
3: Setengah jam ikut kesel kayak aku. Kesel,
2: ya, ini baru mulai loh. Baru mulai loh.
0: Saya tuh sering dengar, tapi artinya itu.
2: Artinya tuh Gen maksudnya Z. Kan Gen setiap era, setiap misalkan setiap zaman
1: tahun
2: kan,
1: kelahiran ya.
2: Itu ada jenis musiknya masing-masing. Genre. Selera musiknya masing-masing. Gitu loh maksudnya. Maksudnya ini gimana nih mau ngajak
0: kita? Saya kira 30 tahun loh, Mas.
3: Hampir 30 tahun kita menghadapi dia.
2: Aduh.
0: Saya kira Gen Z itu anak-anak SD, SMP.
2: Iya, bisa jadi. Masuknya sekarang mereka
0: SD. Berarti saya enggak salah dong.
2: Enggak salah. Era umurnya tuh
3: ya. Kan dia merasa benar kan? Enggak salah katanya.
1: Benar sih.
3: Benar kan anak SD itu masuknya gen alfa ya?
2: Alfa tuh bayi udah.
1: Tergantung tahun kelahiran sebenarnya. Kalau tim lo lahirnya tahun 97.
2: Baby boomer kayaknya.
1: Masuknya sebenarnya kalau tim lo nya Gen Z,
2: baby boomer.
1: Tapi personilnya yang baby boomer ya.
0: Baby boomer kan tinggal. Mobil kan.
1: Ya sudah lah ya. Oke, baiklah ya.
3: Tadi pertanyaannya apa jadi?
2: Pertanyaannya adalah gimana? Apa kalian masih tetap mempertahankan genre musik kalian?
3: Kita tuh dari zaman bukan zaman pita kaset. Kita malah dari zaman cacing pita udah. jadi terus bisanya kita ini kalau kadang aku tuh pelupa. Jadi kadang ngapalin lagu. Itu sairnya lupa di panggung, plesetin spontan tuh sering.
2: Oh, jadi beda lagi liriknya tuh.
3: Beda. Kadang aku yang paling takut sama Om Ebit.
2: Kenapa?
3: Om Ebit pesan sama aku jangan plesetin laguku ya
2: gitu. Kenapa gitu?
3: Iya, kalau Om Ebit kan beda sama pencipta lain itu lahir dari hati terdalam kayak anak-anaknya sendiri gitu. Tapi kalau karakternya sama Om Ebit sering disilakan aja kalau karakterku pakai.
2: Ambil aja gitu. Karena kan memang karakternya tim lu kadang-kadang suka tiba-tiba impersonate siapa gitu. Benar ya?
3: Iya. Yeah.
2: Nah, itu jadi makanya salah satunya Om Ebi, cuman liriknya aja gak boleh diganti-ganti.
8: Di matamu masih tersimpan selaksa berisdiwa.
0: Suaranya siapa?
2: Itu Iwan Fals. Iwan Fals, barusan Iwan Fals.
0: Bukan, siapa
2: ayo barusan? Coba lagi disuruh coba lagi.
3: Bisa diulangin. Gak bisa diulangi.
1: Limited suaranya ya. Aduh. Ada lagi tadi pertanyaan?
2: Ada pertanyaan ya. Ada pertanyaan tadi dari Uncle Gazi katanya. Ini dalam tahun ini 2026 ada ngeluarin karya terbaru tah?
3: 2026 itu ada. Cuman kemarin ini medsosku sempat dihack lama. Jadi aku tunda. Ada baru satu lagu sih.
2: Apa itu judulnya? Udah keluar tapi udah rilis.
3: Udah
2: ada di semua digital platform.
3: Cuman pinggir jurang di sini boleh enggak dinyanyiin?
2: Pinggir jurang tuh maksudnya gimana tuh?
0: Tanya ini.
3: Katanya Gensi.
0: Tanya Dodot. Ngerti?
3: Belum.
0: Belum denger juga saya.
2: Nah, ini gimana sih lagunya? Gimana sih sebenarnya?
0: Jadi dia nyiptain lagu itu kebetulan di gunung, terus di pinggir jurang gitu.
3: Enggak gitu.
2: Enggak.
0: Gimana sih
3: kan? Pinggir jurang itu istilah kalau
2: lagi ngenes, mau ke pinggir jurang.
3: Kritis, tema kritis.
2: Oh. Gitu. Nanti dulu kalau gitu ya.
1: Oke.
3: Kita nyanyiin dong.
2: Nanti dulu kalau
1: gitu. Oke. Okay. Ya. Kalau gitu kita break sebentar
2: kita break aja
1: ya.
2: Dulu.
0: Mumpung live ini,
2: Gak apa-apa nanti aja.
1: Nanti aja.
2: Pada saat kita off air ya, boleh dinyanyiin.
1: Jangan. Baiklah pendengar ya. Untuk kali ini kita mau break sebentar sambil kita
3: jangan. Jauh-jauh ke sini.
1: Dia enggak mau break gimana dong? Kita capek ngelayani.
2: Kita kasih musik aja, kita kasih musik.
1: Oke. Okay. Pendengar yang mau bergabung langsung silakan ya, mau nanya-nanya sama grup band tim lo, silakan bergabung 08117 0812-7972
2: atau juga via telepon di 021-344-0696 dan juga 021-344-1499.

0: saja.
1: Lip sync dikit
2: pura,
1: boleh.
2: Pura-pura cinta.
1: Insan tarore.
2: Waduh. 100% Indonesia pendengar, masih bersama Sally dan juga Iksan ya siang ya, hari ini.
1: Dan juga bintang tamu kita ada Tim Lo.
2: Ramenya. Aduh, pantesan tadi ditanya ya, berapa orang sih sebenarnya?
1: 15.
0: 20.
1: 20 ditawar lagi.

0: Luar biasa semangatnya ya.
1: 20 setengah, Mas.
2: 20 setengah. Oh, 20 setengah. Gimana caranya ada setengahnya?
1: Ngomong apa sih? Ngitung apa? Ada yang ngambil satu. Oh.
2: Ada yang ngapain?
0: Ada yang hamil satu.
2: Ya Allah Akbar, masih setengah. Iya. Karena belum keluar.
0: Bener-bener.
1: Kamu ngitung kucing di gedung RR. Hanya orang yang beriman yang bisa melihat. Oh.
2: Kok horor sih? Pulang yuk.
0: Serem deh. Aduh, luar biasa. Tapi kita mau nyapa dulu nih pendengar-pendengar ya.
2: Kita ngobrol-ngobrol lagi sama tim lo.
0: Di ibu kota seluruh provinsi di Indonesia. Bayangin. Seluas apa pendengar kita ya. Betul. Ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, Jakarta.
1: Oh, aku punya lagunya itu.
2: Apa tuh?
1: Aku kan orang Batak nih.
2: Gimana tuh?
1: Aku cepet-cepet aku yang gitar.
2: Dia emosi.
0: Ya.
2: Oke, gimana?
1: Ini sampai copot nih.
2: Ah, tuh kan sampai copot itu. Pasangin. Jadi lagunya gini. Gimana lagunya? Coba.
1: Ayo cepat pasangin.
3: Aku orang Batak, engkau orang Bogor, punya anak jadi Batagor.
2: Oke.
3: Aku orang Batak, engkau orang Solo, punya anak jadinya
4: Bakso.
3: Aku orang Batak, kau orang Papua,

0: Astagfirullahaladzim.
1: Jangan dong yang terakhir.
0: Tapi itu lagu udah rilis belum sih?
2: Udah
0: rilis tuh.
2: Ucok Mencari Jodoh itu lagu.
0: Ucok Mencari Jodoh. Oh iya. Luar biasa. Dari kata-kata aja langsung ya nyambung ya.
1: Ini ribet banget ada apa?
2: Ini lagi siaran, kamu jangan bikin masalah.
3: Itu pendek. Itu pendek.
0: Lepas
3: lagi.
0: Aduh. Oke. Ya aku mau lanjutin apa lagi ya teman-teman ya. Kita masih banyak yang dengerin. Ya. Tadi kan masih sampai Jakarta.
3: Kita undang ke Bali ke itunya.
0: Ada nanti kita undang.
3: Kan banyak katanya.
1: Bener sih.
0: Iya. Ini ada dari Jambi juga yang dengerin kita. Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten dan juga Makassar.
1: Ada juga Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak.
0: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
1: Ya, apa kabar juga untuk Anda yang mungkin di stasiun relay ya, dan juga stasiun produksi yang Sabang belum disebutkan enak, tadi.
0: Belum pernah kemana?
1: Belum pernah.
3: Indonesia, tapi saya belum pernah ke Sabang.
0: Serius?
3: Iya.
0: Jauh Penanan.
3: Ya? Iya.
0: Udah hampir 30 tahun berkarya di industri, belum pernah ke Sabang?
3: Belum ada yang ngajak kita ke Sabang.
0: Coba ya nanti orang Sabang.
1: Semoga ya, semoga nanti ada yang ngundang.
3: Pulau gede itu.
1: Iya, siapa tuh RRI ngundang ya kesana ya.
0: Nih, ekspresinya udah mulai ngeselin.
1: Udah. Kita Sabang aja langsung.
0: Dia sudah pernah sebenarnya ke Sabang.
1: Udah.
0: 30 tahun loh. Enggak mungkin.
2: Aku belum. Aku tadinya enggak mau ngajak dia.
0: Ngapusi tenanan
2: nih. Takutnya penyiarnya emosi.
0: Udah sih.
1: Udah.
3: Enggak, tadi kan banyak banget. Makanya lah di sana ada sih.
2: Ada apa?
3: Di Sabang itu ada di
2: terus,
3: Bali.
2: Terus maksudmu apa?
3: Ya siapa tahu kita diundang.
1: Oh ya amin. Ya, amin.
3: Wawancara amin. Juga enggak apa-apa, yang penting ada nasi kotak deh.
1: Tapi ada uangnya di bawahnya ya. Oke, kita sapa dulu nih, ada Bang Benijo dari Manado. Halo.
0: Halo Bang Benijo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana?
4: Persian Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Apa kabar kalian berdua?
0: Alhamdulillah. Baik.
1: Alhamdulillah.
0: Bil khair kalau kata Bang Benijo ya.
4: Bil khair. Kata orang Manado bil khair.
1: Oh, gitu ya.
0: Aduh, Bang Benijo, ini mau tanya apa?
2: Pakai pantun.
4: Oke, pertama-tama kita mengucapkan selamat menyambut ya HUT RRI yang ke-81.
0: Betul.
4: Tentunya ya seluruh RRI sekali di udara tetap di udara.
0: Amin.
4: Oke, kita langsung ke bintang. Ini kayaknya ini pelawak apa penyanyi? Ini kok
1: diborong semua ya?
2: Aku aja nggak tahu loh Pak.
4: Borong. Penyanyi kocak terus juga penyanyi kocak.
0: Penyanyi kocak.
1: Penyanyi kocak. Oke, baik. Silakan Pak Benijo mau nanya apa nih?
4: Ini kan ini lagunya lucu-lucu ini. Yeah. Itu kan ada lagu itu Bakso Lato-Lato. Benar enggak Bakso Lato-Lato?
0: Bakso
4: Lato-Lato. Burung Kakatua baru judul lagu Susu. Itu yang menciptakan siapa sih? Tim Lo atau ada orang lain yang menciptakannya?
0: Oke. Ada lagi pertanyaannya?
1: Ada lagi?
4: Terus pertanyaan kedua, bagaimana sih cara menjaga kekompakan di sesama personil agar tetap enjoy, ada tetap enjoy selalu? Okay. Itu ya pertanyaannya.
1: Okay.
4: Kita menyapa dulu ya.
1: Boleh.
4: Tentunya yang menyiari Pro 1 Manado ada Ibu Priskila Balebu, semangat Ibu Priskila, ada Angkel Gazi, Ibu Farida Palu, terus Bung Leman Lampung, Cikuria Jakarta, Pak Malik Pekanbaru, Bung Kendi Toli, Ijak Bone, dan seluruh fans tanpa terkecuali. Buat kalian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga tadi
0: Bung Cliff di Minahasa.
1: Oh iya.
0: Minahasa Selatan.
1: Halo.
5: Selamat sore 100% Indonesia.
0: Ekspresikan karya banggakan Indonesia. Iya. Bung Cliff.
5: Dengan Cliff di Kabupaten Minahasa Selatan mewakili RRI Stasiun Manado.
0: Bukan main. Tadi juga Bung Benijo dari Manado ya.
5: Kalau
0: sama
5: Bung
0: ya.
5: Bung Beni itu dia dekat Gorontalo. Dia Bolang Mongondo Utara. Mewakili juga RRI Manado. Jauh dong dari Manado. 12 sampai 13 jam gitu.
0: Oke, Bung Cliff.
5: Kalau Minahasa Selatan 3 jam lebih, kurang lebih.
0: Oh, lebih dekat ya.
5: Okay. Jadi kita bawa dong daerah kita supaya kan dikenal kan seperti
0: betul,
5: itu kan.
0: Betul, betul, betul. Karena orang taunya cuma satu
5: karena
0: tempat
5: kan kita,
0: ya.
5: Kita kan 500-an lebih kalau tidak salah ya, kabupaten kota di seluruh Indonesia kan. Di 38 provinsi.
1: Betul.
5: Jadi harus kita sampaikan kita alamat daerahnya di mana. Begitu
0: betul,
5: kan?
0: Betul, yeah. Betul, betul. Bung Cliff.
5: Oke, selamat untuk personil apa ini?
0: Tim lo.
5: Apa ini basket ya toh? Oh, sorry, kedengaran dari radio saya.
0: Kita.
5: Saya kira tim basket.
0: Bukan, bukan kebetulan dancer mereka. Ya.
1: Mereka
5: saya
1: dancer.
5: Saya juga ada tim, saya juga tim gue gitu.
1: Oh,
2: kita
1: oh,
2: tim Noah gue. Kok, Pak. Kita Noah, Pak.
0: Karena ini tim lo, dia tim gue katanya.
2: Oh, tim gue.
5: Tim gue. Gini loh. Senang loh kalau di musim-musim di keadaan seperti ini terus dengar-dengar lagu dari tim lo gitu. Kan menghibur gitu kan.
0: Betul.
5: Kan di situasi keadaan seperti ini kan.
2: Iya, kita coba menghibur.
5: Banyak yang galau. Keadaan ekonomi.
0: Betul.
5: Keadaan pangan. Putus cinta. Jadi ketika dengar lagu-lagu dari tim lo itu moodnya naik gitu.
1: Kembangkan
5: lagi. Jadi cocok dengan situasi dan keadaan di Indonesia bahkan dunia yang bergejolak seperti ini. Jadi kembangkan. Jadi pertanyaan saya begini. Apakah di usia udah mau masuk ke 30 tahun ya di tahun depan kan?
2: Iya.
5: Apakah ada rencana untuk mengeluarkan apa ya, album atau single namanya gitu?
0: Single. Okay.
2: Single, Pak.
5: Tapi apakah itu dipertahankan tetap lagu-lagu kocak seperti yang dinyanyi-nyanyikan seperti atau ada versi lain gitu? Kayak mungkin menyentuh gensi-gensi milenial seperti itu, yang pop-pop, apa itu ya? Lagu-lagu pop gitu kan?
0: Ballad-ballad gitu
5: jadi
0: ya.
5: Jadi rencana itu ke depannya itu lagu-lagu yang dirilis itu genre apa gitu?
0: Oke.
5: Mungkin itu aja dulu ya. Semangat ya.
0: Siap. Terima kasih. Terima kasih.
1: Thank you.
5: Indonesia. Terima kasih. Selamat sore.
0: Oke.
5: 100% Indonesia.
0: Oke. Selamat sore juga.
1: Selamat sore.
0: Berikutnya ada Rahma di Batu Sangkar.
1: Halo Mbak Rahma.
0: Halo Rahma.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahma.
6: Sehat buat Isan Tarore bersama Seliana.
1: Halo.
0: Amin. Rahma juga ya, doa yang sama ya Rahma ya.
6: Alhamdulillah.
0: Rahma, di studio kita ada tim lo mau tanya.
2: Jangan nanya.
0: Jangan nanya ya.
6: Ini di rendang daging deh, diparodikan deh.
0: Oh, di rendang daging katanya diparodikan, bisa nggak rendang daging?
2: Rendang daging.
0: Ini challenge ya jatuhnya ya.
2: Ya
0: udah nanti kita satuin aja di segmen berikutnya ya.
1: Oke, ada lagi.
6: Ini pertanyaan ini. Sebanyak ini lagu yang diparodikan kan lagu-lagu yang populer dari penyanyi artis lain. Saat menciptakan lagu sendiri yang juga parodi, mana yang banyak antusias dari netizen atau pendengar dari fansnya dari tim lo nih? Ini itu yang pertama ya.
0: Gimana? Boleh diulangi lagi, Karama?
6: Lagu-lagu yang diparodikan dari penyanyi artis lain dan lagu yang lagu
0: diciptakan sendiri sama tim lo. Mana yang lebih banyak dinikmati sama pendengarnya tim lo gitu maksudnya?
6: Ya, betul. Antusiasnya gimana ya?
0: Oke.
6: Nah, yang kedua ini nama personilnya ada Bobby Mesa.
2: Ya.
6: Iya.
2: Bobby.
6: Apa ada hubungannya sama Bobby Mesa gitu?
0: Oke. Apa ada hubungannya sama Bobby Mesa?
2: Enggak, dia ngaku-ngaku sih. Ngaku-ngaku anaknya.
6: Yang satu NTT, yang satu di Jawa Tengah, itu membingungkan kan?
0: Oke.
6: Ini yang di game challenge-nya Rahma meminta ini parodikan lagu dari
0: rendang tadi ya.
1: Dari
0: lagu aku.
1: Yang mana?
0: Aduh berat banget ini.
1: Yang mana?
2: Banyak
6: lagu bunga.
1: Lagu bunga.
0: Allahu Akbar, lagu bunga enggak tuh mati kita. Oke.
1: Okay. Nanti kita coba ya, Mbak Rahma. Ya, itu aja ya, Mbak Rahma ya.
0: Makasih Rahma.
1: Thank you.
2: aku sama Iksan tuh pernah collab ya padahal.
1: Ah iya boleh, silakan salam.
2: Oh, masih ada. Kirain udah habis.
6: Ibu Farida.
0: Di Palu.
6: Di Denpasar. Buat RI Padang hari Bukit Tinggi dan Tanjung Pinang dan buat Panglim tadi. Terima kasih banyak.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung mungkin dijawab ada berapa pertanyaan.
0: Oke, ada beberapa pertanyaan sih sebenarnya. Ini sebenarnya tadi dari Bung Benny Jo yang pertama.
1: Iya.
0: Lagu-lagu Tim Lo itu ciptaan siapa aja sih?
2: Kebanyakan aku yang bikin.
0: Kebanyakan Mas Wawan.
2: Terus Bobby juga kadang bikin.
0: Nah,
2: cuman karena sering ditolak. Masuk. Enggak, Bobby juga sering bikin.
0: Ditolak sama siapa?
2: Ya kita sama, sendiri. Kita sendiri. Sama kita sama itu tadi gengsi-gengsi itu. Bisa masuk Bob.
1: Gengsi-gengsi.
0: Enggak masuk gengsi Bob katanya.
2: Bob. Tapi Bobby masih banyak yang masuk. Download yang enggak pernah kita approve gitu.
0: Nah, iya. Soalnya saya juga belum bikin juga. Soalnya enggak pernah bikin.
2: Bahasa-bahasa sekarang tuh aduh,
0: bingung ya. Heeh.
2: Apa maksudnya? Apa?
0: Bahasanya itu apa ya? Anak-anak sekarang itu
2: yang gak ngerti apa emang?
0: Bahasanya?
2: Iya, contohnya.
0: Playbay, playbay gitu apa?
2: Slebel,
0: slebel.
2: Slebel
1: itu. Slebel. Oh, baiklah.
2: Itu enggak ngerti.
0: Artinya apa?
2: Enggak tahu.
0: Slebel gitu.
2: Slebel.
1: Wow, luar biasa menghadapi bubi-bubi kali ini ya. Aduh, baiklah.
0: Berarti tadi ciptaan kebanyakan ciptaan Bang Wawan.
1: Ya.
0: Oke, terus juga nih kan kalau tadi sebenarnya ada pertanyaan juga. Apa jaga tuh kekompakan? Sebenarnya dari tadi udah dijawab. Enggak pernah kompak, selalu
1: iya,
0: ada aja.
1: Mereka selalu ada aja. Tapi sebenarnya masalah-masalah mereka ini sepele gitu ya.
0: Sebenarnya bukan masalah, tapi dijadiin masalah
1: iya,
0: aja.
1: Bener, dijadiin masalah.
2: Bukan masalah, Mas. Kenyataan.
1: Baik deh. Kalau
0: terus juga ada tadi pertanyaan dari Mas Cliff tadi. Ini ada rencana enggak nih bikin single baru atau album baru lagi di tahun 2026 ini?
2: Kita pengennya tiap hari itu keluarin single.
0: Tiap hari produksinya kapan?
2: Jadi tiap hari kita single terus ya?
0: Ya, minimal kita punya ide. Cuman kalau setiap hari ya enggak mungkin, Oman.
2: Mungkin. Aku pas zaman COVID kemarin bikin lagu hampir tiap hari. Jadi lagunya banyak. Yang termasuk tadi disebutin apa? Balon terus cicak, baso lato-lato itu. Pas zaman COVID itu. Saking bingung kan apa yang
0: tapi itu ide muncul aja gitu.
2: Ya senemunya. Jadi begitu nemu bikin. Jadi termasuk nama-nama orang Batak itu aku absen dibikin lagu itu.
0: Iya, iya, iya.
2: Baca di Google kan. Wah, ini bikin lagu aja. Ya, viral tuh awal-awal dulu tahun 2022 tuh.
0: Nah, itu tuh maksud aku tuh kayak gitu-gitu tuh berarti Mas Wawan itu hanya kayak apa yang terlihat aja tuh langsung tuh jadi lagu.
2: Ya, kayaknya gitu sih.
0: Ah, berarti nanti bisa nih challenge dari Rahma tadi
1: iya,
0: ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, okay, terus
2: apa tadi? Nasi rendang daging.
0: Rendang daging. Okay. Nah, sebelum rendang daging, enggak ada lagi pertanyaan.
1: Apalagi tuh?
0: Tadi Mas Klip nanya, ini apakah kalaupun nanti ngerilis lagi akan tetap begini konsepnya, biar punya karakter Tim Lo-nya memang humor atau bagaimana?
2: Kita sering bikin lagu maksudnya enggak komedi, tapi tetap diketawain.
0: Kenapa gitu?
2: Enggak tahu.
0: Ya, pajangannya memang udah begini.
2: Kayaknya netizen yang aneh deh.
1: Nyalain netizen ya.
2: Orang kita pengennya bikin lagu beneran kok.
1: Aslinya niatnya enggak lucu di situ ya.
0: Tapi ternyata jadinya
1: diketawain gitu.
2: Ya kan itu kan cuma lagumu yang balon gue itu kan enggak lucu sebenarnya.
0: Enggak lucu.
2: Emang gimana lagunya? Karena tua itu enggak lucu. Cuman orang ketawa sendiri.
0: Lah iya.
2: Jadi gini. Balonku ada lima, rupa-rupa warna.
0: Loh, yang gak lucu kan?
2: Sama gak ada lucunya kan?
0: Tapi kan adanya beda.
2: Iya, kan beda aja. Beda belum tentu lucu kan?
0: Iya. Tapi kan aku mukanya aku langsung kayak gitu mukaku.
1: Iya. Itu netizennya normal. Yang gak normal siapa di masalahnya? Aduh.
2: Cuman karena berarti dibikin versi Batak itu kan ada gregetnya gitu.
0: Oke, okay, baiklah.
2: 1-2 suaranya dapet.
0: Oh, pecah suara Bataknya tadi itu ala-ala Batak
2: gitu ya.
0: Enggak. Oh, ada pertanyaan lagi tadi dari Rahma. Dari Rahma.
1: Sebelum kita break ya.
0: Dia nanya, ini kan kebanyakan kan juga sebenarnya yang diparodiin adalah lagu-lagu yang sebenarnya udah ada nadanya. Kayak apa tadi? balonku, terus burung kakak tua, itu kan sebenarnya udah ada nadanya.
2: Bukan, ya,
0: udah. Iya kan, udah ada nadanya. Itu sama lagu yang diciptakan sendiri itu lebih banyak mana antusiasnya?
7: Justru kita itu bikin lagunya, aku terutama itu bikinnya yang orang-orang udah akrab. Ini kayak lagu apa ya? Bahwa burung kakak tua itu ke burung kakak tua lahir langsung tua gitu. Jadi kan orang.
0: Jadi sebenarnya itu cuma inspire ibaratnya ya.
7: Jadi orang ingatnya burung kakak tua tuh, tapi kok lirik berikutnya lahir langsung tua. Gitu. Jadi karena nggak ada burung kakak muda kan?
0: Nggak ada lagi.
7: Jadi bisa jadi inspirasi lagu baru.
1: Oke.
0: Jadi ibaratnya semua lagu-lagu yang sudah pernah happening, sudah pernah naik, nah itu diparodiin, itu jadi inspirasi sebenarnya. Ya, gitu. Sebenernya. Tapi sebenarnya ide semuanya. Ya dari tim lo nya sendiri gitu.
1: Iya benar ya, kan? Kreatif ya.
7: Kecuali Dondot ditolak terus inspirasinya di lagu.
0: Iya benar. Oke. Karena gak pernah dengar sih memang.
1: Baik pendengar, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita yang unik ini ya.
0: Ya kayaknya gak kelar-kelar sih.
1: Iya benar, sebenarnya gak kelar-kelar kalau nggak dipotong.
0: Pertanyaan aja tuh bisa satu jam sendiri.
1: Bener banget. Ini masih ada kesempatan ya, lumayan nanti ada sekitar 15 menit lagi lah kita untuk
2: jangan dong.
1: Gimana dong?
0: Masih betah.
2: Cuman 15 menit. Dari Depok jauh.
3: Kalau bisa kita pulangnya malam, Mas.
1: Oh gitu.
3: Jadi kita nggak
2: bisa nggak tambahin durasi, bisa nggak?
0: Bisa siaran sendiri tapi ya.
3: Kenap ganjil jam berapa sih?
0: Sampai jam
1: 4 mulainya.
0: Sampai jam 9 lagi.
1: Oh iya
0: lagi.
1: Mulainya. Ayo udah kita pulang sebelum jam 4 kalau gitu ya. Baik, kita break dulu pendengar ya. Judulnya Nona dari Tim Long.

0: ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia
1: masih bersama kami ya pendengar ya, dan masih yeah. sama bintang tamu kita yang pastinya yang
2: Tim Lo
1: Baby Boomers ya.
2: Iya.
1: Udah ketawa aja.
2: Kalo
1: ya.
2: Kalau kata orang kan tadi Tim Lo, iya. Tim gue.
1: Nah, iya itu kan? Dia. Tapi di segmen ketiga ini ada yang beda, Iksan. Boleh apa mungkin dijelaskan sama teman-teman dari band Tim Lo?
2: Apa sih yang beda itu? Coba.
1: Ada
2: apa sih, Sel? Ada apa sih, Sel?
1: Aduh,
2: ada apa sih, Sel?
1: Ada
2: aja memang Selly ya.
1: Ada.
2: Memang Selly ada aja.
1: Luar biasa. Siapkan diri. Ketinggalan ya. Ekspresi. Apa sih?
2: Jadi intinya nih buat abang-abangku dari Tim Lo yang luar biasa. Kan kalian selalu bikin namanya komedi ya.
1: Yep.
2: Komedi itu kan selalu dadakan ya. Jadi cuman mau bikin tantangan aja.
3: Wey.
2: Karena di sini namanya Sirine. Siapkan diri untuk berekspresi.
3: Sirine.
2: Nah, Sirine. Siapkan diri untuk berekspresi.
3: Neknya apa? Siapkan diri untuk
2: berekspresi nek. Gitu.
1: Tanya dulu kali ya produsernya ya. Neknya apa yang ditanya soalnya?
2: Siapkan dulu diri.
1: Oke. Okay. Tantangannya.
2: N-nya itu untuk tuh? Gitu di dalam untuknya. Jadi berekspresi E-nya gitu ekspresi. Tantangannya cuman disuruh nyanyiin lagu enggak tahu.
1: Lagu baru dong itu.
2: Iya. Lagunya aja enggak tahu kan?
3: Iya.
2: Ya udah, enggak berarti enggak jadi challenge-nya.
3: Enggak jadi.
2: Oke.
1: Tapi
2: dengan style dan juga nada yang dark.
1: Yep.
2: Sedih atau enggak nyanyi itu dengan karakter yang
1: Judika
2: atau Afgan gitu, bebas
1: yang melo-melo gitu.
2: Yang bukan Tim Lo banget kayaknya.
3: Boleh ya?
2: Apa?
3: Melo. Ebit.
1: Ebit.
3: Suara Ebit.
2: Boleh.
3: Boleh.
2: Kan
3: boleh.
2: Ini
3: boleh kan? Apa aja boleh tapi karakternya beda sama Tim Lo.
2: Boleh. Coba Mangga, siap?
1: Karakternya ya, seperti enggak, Judika, kalau enggak Afgan ya.
2: Kecilin aja, kecilin. Kita kecilin dulu musiknya. Oke, coba. Kalau udah siap, kita hitung bareng-bareng ya.
3: Belum, ntar ini nadanya apa sih? Bob, nadanya Bob. Soalnya gitaris kita enggak
2: tahu.
3: Nada, enggak tahu ya?
2: Enggak iya. tahu.
3: Lagunya gimana?
2: Ya Allah, Akbar.
1: Pulang gue. Bubar aja, bubar. Gimana bubar aja kita ya?
3: Oh, gini. Ku datang ke rumahmu malam itu. Lagunya kan gitu kan.
4: Awalnya dulu. Siapa nih?
3: Lawan. Sekarang versi Ebit.
1: Versi sedih.
3: Ku datang ke rumahmu malam itu. Ku panggil namamu depan pintu. Yang keluar bukan kamu.
1: Oh.
3: Ternyata rumahnya tetanggamu.
4: Iwan Fals coba.
3: Ku panggil namamu depan pintu, walau kau tak menjawab pesanku. Ternyata bukan rumahmu, ternyata itu cuma posyandu.
4: Panje.
3: Kok kamu nyuruh-nyuruh?
2: Nyuruh doang. Gak bisa nyanyinya ya?
3: Bisa nyanyi.
2: Baby Romeo.
3: Ku panggil namamu, enggak tahu

0: Inul Daratista.
1: Bukan susah. Yang nyanyi aku susah.
2: Luar biasa.
3: Astagfirullahaladzim.
2: Bagi tugas ya, tapi bagi kesedihannya
3: nangis gitu ya. Allahu Akbar.
1: Seenaknya aja kemarin pas di panggung suaranya limbat gitu.
3: Gak ada suaranya, gak ada suara. Eh tapi gak ada sebenarnya suaranya.
1: Ada
3: suaranya.
1: Gimana?
0: Oh, beli.
1: Bu, beli bu.
2: Kita gak ada yang tahu.
3: Ya tahu cuma orang-orang yang ada di backstage. Karena kalau Mas Limba itu erang apa karena kepenak. Tegal ya.
2: Luar biasa.
3: Aduh, tapi sebelumnya kasih tepuk tangan dulu.
2: Berhasil ya.
3: Memang luar biasa. Mau di challenge kayak gimana juga, namanya juga artis ya, seniman gitu. Jadi kayak apa aja juga disikat, dibabat aja semuanya.
2: Bener banget, gampang ternyata ya challenge-nya ya buat gampang. Mereka
3: terlalu mudah.
1: Apalagi suruh makan. Pasah challenge langsung habis.
0: Apa? Gak ada challenge makan.
3: Ya udah nanti datang ke warung sate aku aja gimana? Oh nanti kita obrolin.
1: Enggak apa-apa promoin di
3: sini. Nanti aja udah.
1: Emang dimarahin ya nggak boleh promoin?
2: Aduh, tolong.
1: Nah, ini sial aja.
3: Jangan sate marang kita Isan. Dia masuk gitu.
1: Depannya
3: oh, gitu.
2: Depannya S.
3: Oke, depannya M. Iya langsung gitu.
1: Hah? Mertiga T.
3: Sate.
2: Oh, sate.
3: Sate. Jaman-jaman dulu pakai nomor 3 lagi.
2: Iya lagi ya, bener. Aduh, lagi.
3: Ini ada WhatsApp-nya.
2: Betul banget, dari 021-78-28 sekian-sekian. Ini gak nyebutin nama sebenarnya ya.
3: Iya.
2: Penampilan favorit dari tim lo, luar biasa. Band favorit saya adalah atraksi main gitar gantian lempar bersama.
1: Waduh. Bener itu.
2: Bener.
1: Ada
3: lagi dia ngomong nih ya. Gini, kalau Mas Wawan battle impersonate sama Gilang Dirga, kira-kira siapa yang jadi raja impersonate ya katanya.
2: Susah gitu milihnya ya.
3: Agak bingung ya. Antara Mas Wawan sama Gilang. Tambahin satu lagi Rina Nose.
2: Nah, udahlah.
3: Kayaknya enggak kelar-kelar tuh panggung udah gak deh.
2: Udah
4: pernah kita disatuin di TV tit gitu. Bertiga
1: acara tit gitu ya.
3: Indonesia.
4: Acaranya tit juga.
1: Malah disebut.
2: Udah ditit juga.
3: Oke. Itu berarti perform di situ semuanya lengkap ya?
4: Iya.
3: Oh, luar biasa. Oke.
2: Kita sapa ya pendengar terakhir ini. Ada Bu Dinda. Silakan Bu Dinda, singkat aja Bu Dinda.
3: Tadinda.
5: Tadinda.
2: Oh iya,
5: selamat sore. Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
2: Iya.
5: Teli, Iksan Teli.
3: Iya, Teteh Dinda.
2: Halo, Teteh Dinda.
3: Dinda Teteh.
2: Ketawa
5: tim
2: tuh.
5: Tim lo luar biasa. Boleh. Tim lo.
6: Hai, Dinda. Di manakah kau berada?
2: Udah.
6: Aku ingin jumpa.
1: Salah.
5: Pokoknya apapun gitu jadilah
2: iya.
5: Buat apa dari tim lo gitu ya.
2: Makanya mereka segrup Bu Dinda. Karakternya sama.
5: Pernah enggak? Satu frekuensi. Dengar lagu dari ya
1: oh, pernah kita
5: lagi
1: pernah
5: manggung tapi dia nyanyi.
1: Ya gimana gue?
5: Pelawak jadul yang udah almarhum tuh.
1: Oh, siapa?
5: Bengawan Solo
6: riwayat pernah
4: iya. Zaman kapan?
2: Tawa lagi
5: di televisi nasional dulu. Ya, lupa ingat lah pokoknya gitu. Coba bikin deh, boleh nggak? Itu masukkan aja sih.
3: Duh, aku nggak nyambung lagunya nih, kayaknya ketuaan deh nih antara Tedinda sama tim lo. Kita mundur dulu kali ya.
1: Itu aja aku masih ini kecil kok.
2: Ini kayak radionya baby boomers deh.
5: Itu nggak ada tua, nggak ada ketuaan, nggak ada kemudaan kali.
3: Baik, kuat Tedinda. Ya.
2: Ada lagi Tedinda?
5: Itu lagu yang enggak apa lagi yang lagu baru tadi apa judulnya
2: enggak tahu liriknya
5: yang
2: judulnya emang enggak tahu judulnya.
5: Judulnya emang enggak tahu.
1: Iya kan. Lu bikin lagu juga
3: orang udah dikasih tahu juga dijawab enggak tahu.
1: Memang judulnya enggak
5: tahu. Iya benar. Jadi jawaban tapi jawabannya memang enggak tahu. Emang judulnya enggak tahu kan?
3: Iya. Makanya bingung kan? Ya enggak tahu.
5: Sukses dia buat tim lo. Okay. Keren lagunya.
1: Makasih.
5: Dan terus berkarya ya tim lo ya dari TPI.
2: Oke, terima kasih Teh Dinda.
3: Ya Teteh.
5: Lanjut. Thank you.
3: Terima kasih Teh Dinda. Selamat siang juga, sehat selalu.
2: Teh Dinda dari Bogor mungkin boleh ditanggapin langsung dari tim lo.
1: Bengawan Show itu aku masih kecil masih TVRI itu.
3: Ya Allah.
1: Pernah denger sih.
3: TVRI lo itu masih an ya.
2: Legend juga itu ya.
1: Gimana? Nodot kayaknya tahu juga ya.
7: Bengawan Show,
1: lo nya ketinggalan.
7: Lo nya. Oh ya lo. Bengawan Show, lo riwayatmu ini.
1: Ninya ketinggalan.
7: Ni sedari dulu jadinya
1: ketinggalan.
7: Di perhatian ihsan
2: ah, luar biasa.
3: Ini depannya pokoknya belakangnya semuanya ketinggalan itu dia.
1: Itu trik komedi zaman dulu tuh.
3: Jadi Bengawan Solo.
1: Lo harusnya gitu kan. Jadi Bengawan Solo.
7: Lo riwayat yang ini kok dibanding-banding.
2: Enggak gitu. Enggak
3: gitu. Iya itu. Itu maksudnya maksudnya. Itu sebenarnya gojekan
1: lawas.
3: Zaman dulu, gojekan bien.
2: Flashback ya.
3: Zaman-zaman
2: kapan itu ya?
3: Aduh luar
2: ada
3: biasa.
2: Ada lagi mungkin sisa pertanyaan enggak ada ya?
3: Tadi sih udah kita baca semua ya. Okay. Pertanyaannya juga.
2: Ya udah deh kalau gitu mungkin
3: juga udah.
2: Next project-nya apa ke depannya?
3: Betul. Ada rencana manggung terdekat kah? Yang mungkin pendengar kita perlu tahu.
1: Ke RRI juga.
2: Kemana tuh?
1: Kesini lagi.
2: Gimana tuh?
1: Ada beberapa. Kita kalau gak salah September itu ada 8. Tapi cancel semua.
3: Belum
2: cancel gitu ya? Jangan dong.
3: Gak apa-apa.
1: Tentatif.
3: Udah ada 8 tapi cancel semua. Tapi kan udah DP.
1: Baru 2.
3: Udah DP. Gak apa-apa.
1: Karena kemarin ada letusan gunung. Jadi pesawatnya gak berani lewat situ.
2: Gitu.
3: Hubungannya
1: Emang ada hubungannya sama letusan kemarin?
3: Emang?
1: Gak tahu.
2: Ya udahlah ya.
1: Kalau ngomong tuh ada faktanya gitu loh. Ini aneh, nggak ada hubungannya.
3: Nggak ada.
2: Oke.
1: Karena apa?
3: Ya nggak tahu.
1: Kamu nggak kenal apa? Kamu
3: diam aja.
1: Ya udah.
3: Mending diam deh.
1: Diam aja.
3: Dan nanti daripada malu-maluin di sini.
2: Aduh, bener-bener ini nggak selesai-selesai ya kalau
3: bisa 7 hari 7 malam.
2: Bener banget. Pokoknya kita doain tim lo kedepannya lebih sukses lagi.
3: Amin.
2: Makin banyak panggilan-panggilan untuk manggung ya. Gak kalah sama band-band baru, penyanyi baru ya pastinya itu ya doa kita ya.
1: Band humor.
2: Humor, oke. Cuma ada satu ya. Band humor, oke.
1: Nyanyi bisa, cerita bisa, stand up bisa, bikin minuman bisa, makanan bisa, pokoknya terima
2: serba hasil makan, serba bisa,
1: bisa,
2: luar biasa,
1: pokoknya bisa deh.
2: Oke, kita mau ngucapin terima kasih banyak buat tim dari band tim lo.
1: Udah habis emang?
2: Karena waktu kita sudah habis.
1: Jangan, sudah habis.
2: Bukan
1: waktu mbak, mungkin kapok dari. Enggak asik kah tambahin dong.
3: Enggak asik kah tambahin dong katanya gitu. Gimana nih Pak Produser? Enggak bisa.
1: Tambahin sejam.
2: Wah luar biasa Pak Produser ya. Ini minta waktu tambahan.
3: Sebenarnya kita ini siaran udah 1,5 jam loh abangku. Tapi enggak kerasa ya. Enggak kerasa. Memang enggak kerasa karena memang jawabannya luar biasa sih dari tim lo.
1: Udah genap di sini.
2: Udah genap. Iya, sebelum jam 4, Om. Sebelum jam 4.
3: Genap.
1: Enggak apa-apa
2: dong. Oke. Ini dia perbincangan kita tadi ya bersama dengan band legendaris,
3: band humor ya. Legendaris.
2: Betul banget, ada tim lo. Kita mau ngucapin terima kasih banyak sama sudah main.
3: Tapi boleh tahu juga enggak sih media sosialnya tim lo?
2: Iya, boleh.
3: Biar di follow-follow mungkin terakhir. Sama pendengar-pendengar kita.
1: @wawan tim lo. Terus kalau tim lo-nya tim lo @tim lo band. Sambung semua kecil semua.
3: Okay. Tim lo band ya. Oke,
1: okay.
3: Tim
1: lo band. Kalau medsosnya dia jangan di jangan di follow.
3: Emang punya medsos pertanyaannya?
2: Nah itu.
1: Medsos itu apa? Medsos itu apa? Oh dia masih Friendster.
3: Aku pikir masih pakai MIRC loh.
2: Itu lebih parah lagi. Luar biasa.
1: Cuma medsos itu kan media sosial. Saya karena nggak HP saya belum support, berarti belum Type-C, jadi belum bisa buat.
3: Udah. Terima kasih banyak Pak.
2: Oke. Terima kasih banyak Tim Lo sudah mampir ke Pro Satu RRI Jakarta.
3: Terima kasih. terima kasih sekali lagi buat semua pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa 100% Indonesia.

0: Ternate, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda kembali bersama kami pendengar di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Setelah tadi kita sudah ikuti 100% Indonesia, ekspresikan karyamu banggakan Indonesia, ya, siaran berjaringan nasional. Sudah bersama rekan-rekan di program Satu Jakarta. Tadi ada hostnya Ihsan Tarori, juga Siliana Jamil. Dan artis untuk hari ini, bintang tamunya, yaitu ada Tim Lo. Nantikan berikutnya 100% berjaringan nasional di Selasa depan. Sudah pukul 16 lebih 57 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih setia bersama kami untuk Ternate sore ini, masih setia juga saya temani Anda hingga nanti selesai di jam 6 sore atau tepatnya pada pukul 18.00 waktu Indonesia Timur. Jangan lewatkan sebentar Nyarada Warta Sore dari redaksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Ternate menjelang HUT RRI yang ke-81 tepatnya di tanggal 11 September. Sebentar nanti untuk Warta Sore disampaikan langsung oleh Sekretaris Daerah Maluku Utara, ada Dr. Andus Samsudin Akadir, nanti membacakan berita sore sebentar bersama Anda.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

menikmati suasana sore sambil kami persembahkan lagu-lagu untuk Anda ya di sore ini. Sudah pukul 17 lebih 8 menit waktu Indonesia Timur. Gimana suasana sore Anda? Ini sepertinya para pekerja sudah mulai kembali ke rumah masing-masing ya, setelah Anda beraktivitas dari pagi hingga siang dan sepanjang sore ini. Mudah-mudahan yang lagi dalam perjalanan ya udah, kalau menjelang sore kan pasti ramai di kota Ternate, di sepanjang jalan, di ruas jalan. Jadi kami ingatkan Anda ekstra hati-hati di jalan ya. Pendengar, frekuensi penerbangan di Bandara Sultan Babula Ternate ini mengalami penurunan dalam 2 hari terakhir. Karena kondisi tersebut setelah aktivitas penerbangan di sejumlah bandara, termasuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang sempat ditutup beberapa hari kemarin ya. Sementara akibat sebaran abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau tadi, hari ini sudah mulai dibuka kembali. Dampak penutupan tersebut turut dirasakan di Bandara Sultan Babula Ternate, terutama pada penerbangan dari dan menuju Jakarta. Frekuensi penerbangan yang biasanya mencapai 32 hingga 35 penerbangan per hari kini turun menjadi sekitar 24 penerbangan. Seperti yang dikatakan Kepala Seksi Teknik Operasi Keamanan dan Pelayanan Darurat UPBU Sultan Babula Zainal Abidin, bahwa menurutnya penurunan terjadi pada penerbangan yang datang dan maupun berangkat dari Ternate. Kondisi tersebut terpantau dalam 2 hari terakhir. Nah, frekuensi penerbangan berangkat dan datang rata-rata biasanya antara 32 sampai dengan 35 penerbangan perharinya. Namun 2 hari terakhir sepertinya menurun ya. Penurunan frekuensi penerbangan tersebut berdampak pada jumlah penumpang yang menggunakan jasa penerbangan di Bandara Sultan Babula Ternate. Jumlah penumpang baik yang berangkat maupun datang ini mengalami penurunan sehingga sekitar 40%. Melalui portal rri.co.id, informasi yang kami himpun di sore ini untuk Anda. Dalam kondisi normal, jumlah penumpang yang berangkat dari Ternate mencapai sekitaran 1.200 orang per hari. Namun, saat ini jumlah tersebut berada di kisaran 1.000 penumpang. Sedangkan penumpang yang datang turun dari sekitar 1.300 hingga 1.500 orang menjadi sekitaran 900 orang per harinya. Nah, pendengar, gangguan paling terasa pada penerbangan yang berkaitan dengan

Atas penerbangan dapat kembali normal dalam 1 hingga 2 hari ke depan. Terkait dengan penurunan penumpang di Bandara Sultan Babula Ternate karena erupsi dari Gunung Anak Krakatau. Coba kita lihat hari ini updatean dari Gunung Anak Krakatau kembali yang erupsi pada Selasa hari ini. Sejak dini hari hingga siang tadi, setidaknya 4 kali gunung api di Selat Sunda itu berupsi sepanjang hari. Mengutip dari laman informasi letusan badan situs resmi pantauan gunung api se-Indonesia, Magma Kementerian SDM, gunung di perairan Selat Sunda itu mengalami erupsi keempat pada hari ini, yakni sekitar pukul 11 lebih 34 menit waktu Indonesia Barat. Nah, berdasarkan laporan yang dibuat petugas Denny Mardiono, pada erupsi tersebut visual letusannya tidak teramati. Status gunung tersebut ini sekarang berada pada level 3 atau siaga sejak erupsi beruntun pada akhir pekan lalu. Ya, sebelumnya erupsi pertama Anak Krakatau pada Selasa ini terjadi pada dini hari pada pukul 5 lebih 8 menit waktu Indonesia Barat. Erupsi kedua terjadi sekitar setengah jam kemudian. Kemudian erupsi ketiga terjadi sekitar 2 jam kemudian. Ya, selain itu gunung Anak Krakatau yang hari ini juga kembali erupsi, coba kita lihat di daerah kita sendiri, Gunung Ibu ya, sejak dini hari tadi siang juga Gunung Ibu dilaporkan 7 kali erupsi. Erupsi terbaru dilaporkan sekitar pukul 12 lebih 1 menit waktu Indonesia Timur. Nah, status Gunung Ibu sekarang ini masuk pada level 2 level 2 tentunya ya. Oke, itu dia sedikit informasi terkait dengan Gunung Anak Krakatau yang kembali erupsi, juga Gunung Ibu di Halmahera Barat. Nanti informasi lain masih kami berikan untuk Anda pendengar untuk menemani Anda di sore ini menjelang pukul 18.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. Tiga, hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. Empat, memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. Lima, hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.

0: Ih, joget-joget mulu, Bahni.
1: Apa juga kau ini? Suka-suka aku lah. Bukan pun rugikan kau.
0: Media sosial, pakai yang bermanfaat dong.
1: Lah, bermanfaat nih. Sambil olahraga.
0: Walaupun di era gempuran tren media sosial yang banyak jenis kontennya, jangan lupa juga media sosial dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan bagi pelajar loh.
1: Terus?
0: Konten edukasi nah contohnya. Ikutin akun yang berfokus pada topik akademik. Bisa tuh. Katamu kau mau ikut tes CPNS kah? Tontonlah edukasi tentang pengetahuan umum.
1: Iyalah sekarang nih ku cari memang konten edukasi. Yuhu.

untuk Anda pendengar sore ini masih menyiasi ruang dengar Anda ya, menemani waktu sore Anda yang selagi berkumpul bersama keluarga di rumah. Sekali lagi kami ingatkan ekstra hati-hati di jalan Anda yang mungkin dalam perjalanan menuju ke rumahnya masing-masing. Jangan lewatkan sebentar, nanti ada informasi-informasi dari wilayah Maluku Utara dalam Warta Sore di pukul 18 menjelang HUT RRI yang ke-81 nanti di tanggal 11 September ya. Sebentar, untuk Warta Sore nanti disampaikan Dr. Randu Samsudin Akadir MSc, Sekretaris Daerah Maluku Utara. Nanti Anda bisa dengar sebentar nanti di jam 6 sore. Pendengar, saya punya informasi ini terkait, kita lihat di kota Ternate sendiri ya, Polsek Ternate Selatan yang menyelidiki dugaan penipuan dengan modus pengadaan uang melalui ritual spiritual yang menyebabkan seorang warga kota Ternate Maluku Utara yang berinisial AM alias Mus yang mengalami kerugian sekitar 327 juta rupiah. Nah, dalam perkara tersebut AM diduga menjadi korban terduga pelaku berinisial RA alias Rusdi. Kapolsek Ternate Selatan Ibtu Irwan Hadi, ia mengatakan pihaknya telah menerima laporan terkait kasus tersebut dan menyita sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan perkara. Menurutnya, berdasarkan hasil penyelidikan awal, dugaan penipuan tersebut terjadi pada Juni 2026. Saat itu terduga pelaku diduga meyakinkan korban bahwa dirinya memiliki kemampuan, yaitu untuk menggandakan uang melalui ritual spiritual. Karena percaya dengan kemampuan ditawarkan, korban kemudian menyerahkan sejumlah uang tunai kepada terduga pelaku secara bertahap. Nah, uang tersebut pendengar diserahkan dengan alasan yaitu untuk kebutuhan ritual maupun keperluan lainnya. Ia juga menyebutkan sejumlah barang yang telah diamankan penyidik, diantaranya dua dos berwarna coklat bertuliskan gudang garam berukuran besar, satu lembar potongan dos bertuliskan power audio berwarna ungu dan biru, serta satu boneka berwarna hijau dengan karakter beruang ataupun teddy bear ya. Selain itu penyidik turut menyita satu botol kecil berisi minyak ataupun pewangian, satu tempat pembakaran dupa, satu kotak perselin kecil berbentuk bundar dengan motif bunga, serta satu wadah dupa bukur salwa berwarna emas. Saat ini penyidik masih mendalami perkara tersebut termasuk memeriksa barang bukti yang telah disita serta menelusuri bagaimana rangkaian penyerahan uang dari korban kepada terduga pelaku. Nah, dalam perkara tersebut penyidik menerapkan pasal 492 tentang penipuan dan pasal 468 tentang penggelapan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang KUHP. Jadi mungkin mengingatkan Anda juga ya, jangan sampai Anda tertipu terkait dengan hal tersebut, yaitu penipuan dengan modus pengadaan uang melalui ritual spiritual. Itu dia yang harus perlu Anda waspada juga.

0: adik, yuk bangun, mandi lalu siap sekolah.
1: Tapi adik masih ngantuk.
0: Biar ngantuknya hilang, bagaimana kalau kita olahraga dulu, baru kita mandi?
1: Tapi nanti kita capek dong.
0: Kita jalan ke warung di depan sana, beli kue buat sarapan.
1: Tanya mau olahraga, kok malah beli kue? Olahraga itu kan main bola, yai, atau senam seperti di sekolah.
0: Itu olahraga berat. Kalau jalan ke depan sana, sama kayak olahraga juga. Tapi itu namanya olahraga ringan.
1: Biar tidak terlalu capek ya, Kak?
0: Iya, biar semangat kalau belajar di sekolah, nanti nggak ngantuk.
1: Kalau gitu, ayo, Kak, kita ke warung. Ada yang mau beli donat buat sarapan.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: Pendengar, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan saat ini makna literasi kini semakin luas. Menurutnya literasi tidak lagi sebatas kemampuan membaca dan menulis, tetapi memahami bagaimana informasi secara kritis. Ia mengatakan perkembangan teknologi digital kecerdasan artifisial atau AI menuntut kemampuan bagaimana literasi yang lebih komprehensif. Untuk itu masyarakat perlu berpikir reflektif ya, dan menggunakan pengetahuan untuk bagaimana memperbaiki kehidupan tersebut. Mukti mengatakan Hari Aksara Internasional 2026 menjadi bagaimana momentum evaluasi perjalanan literasi 6 dekade. Peringatan tersebut sekaligus menjadi kesempatan menyusun agenda literasi menghadapi tantangan setelah 2030. Ia mengutip dari UNESCO yang mencatat 739 juta pemuda dan orang dewasa ini memiliki keterampilan literasi dasar. Selain itu, 4 dari 10 siswa dunia belum mencapai kemahiran minimum membaca pada akhir pendidikan dasar. Sementara itu, pendengar, Dirjen Pendidikan dan Menengah Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Tatang Mutiakin menilai keberhasilan literasi bukan berdasarkan kemeriahan peringatan. Ia mengatakan ukuran adalah perubahan kehidupan masyarakat setelah mendapatkan penguatan literasi. Tatang juga menilai konsep literasi untuk sesama, semesta, dan sejahtera harus menjadi gerakan bersama. Gerakan tersebut diharapkan membentuk sumber daya manusia Indonesia yang lebih berdaya menghadapi dinamika zaman. Informasi melalui portal rri.co.id, Hari Aksara Internasional diperingati setiap hari ini tanggal 8 September sejak ditetapkan UNESCO pada 1966. Momentum tersebut terus digunakan untuk mengingatkan pentingnya literasi sebagai bagian dari pendidikan dan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan. Tema global tahun ini, Literacy of People, the Planet of Prosperity. Tema tersebut memperluas makna literasi dari sekedar kemampuan individual menuju kemampuan membangun kehidupan bersama. Informasi tersebut menutup serangkaian informasi yang kami berikan pendengar untuk siang hingga sore ini di Ternate Sore. Sekaligus saya Roni, juga ada Ijar. Kami harus pamit ya. di hari ini Selasa 8 September 2026. Selanjutnya nanti Anda bersama rekan-rekan di Ternate Malam, ada Maisyara akan mengiringi Anda hingga nanti di jam 12 malam. Jangan lewatkan sebentar di jam 6 atau pukul 18, ada Warta Berita Sore, spesial HUT ke-81 RI nanti di tanggal 11 September. Untuk di tanggal 8 September hari ini, membaca beritanya nanti bersama Sekretaris Daerah Maluku Utara, ada Bapak Dr. Andus Samsudin, Akadir MSI, nanti bersama Anda. Saya pamit, selamat sore dan selamat menikmati waktu sore Anda. Sampai jumpa.

0: Masa udah masuk kerja? Kok malas gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km/jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km/jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km/jam.

101,8 program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, untuk Ternate sore lanjutan, saya Maya Sarah bakal menemani Anda di Ternate sore hari ini hingga Ternate malam nanti pada pukul 24 atau pukul 00 waktu Indonesia Timur. Untuk Warta Sore spesial HUT ke-81 RRI tentunya di pukul 18 nanti waktu Indonesia Timur, kami akan hadirkan Sekretaris Daerah Maluku Utara, Bapak Dr. Randu Samsudin Akadir MSI, yang akan membacakan Warta Sore spesial HUT ke-81 RRI. Jangan lewatkan, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Tepat pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara, dari Jalan Sultan Hairun 02 Ternate. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita sore ini, berikut kami sampaikan berita utama. Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC di Maluku Utara yang sedianya berakhir hari ini, Selasa 8 September, diminta untuk diperpanjang. Frekuensi penerbangan di Bandara Sultan Babula Ternate mengalami penurunan dalam 2 hari terakhir. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, stasiun relay RRI Maba di 88,5 MHz, serta pemancar relay Morotai di 93,6 MHz. Inilah Warta Berita selengkapnya, Selasa 8 September 2026. Bersama saya, Dr. Andus Samsudin Akadir MSI, Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara. Berita pertama, saudara, operasi modifikasi cuaca atau OMC di Maluku Utara yang sedianya berakhir hari ini, Selasa 8 September, diminta untuk diperpanjang oleh pemerintah Provinsi Maluku Utara, menilai kekeringan masih bertampak luas, mulai dari kebakaran hutan dan lahan, pertanian, perkebunan, peternakan, hingga ketersediaan air bersih masyarakat. Berikut laporan reporter Wahyudi Yahya.
1: Seperti itu, sehingga mudah-mudahan pemerintah pusat membantu kembali untuk memperpanjang operasi 4 hari atau sedemikian ke depan lagi.
2: Operasi modifikasi cuaca atau OMC di Maluku Utara diminta diperpanjang hingga satu pekan ke depan. Permintaan itu disampaikan Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, setelah memimpin rapat evaluasi di posko OMC Bandara Sultan Babula Ternate, Selasa 8 September 2026. Sarbin mengatakan, operasi modifikasi cuaca yang dimulai sejak Sabtu 5 September dijadwalkan berakhir hari ini setelah dilakukan penyemaian terakhir sebanyak 1 ton bahan semai pada siang hingga sore. Namun, pemerintah daerah berharap pemerintah pusat memberikan tambahan dukungan untuk melanjutkan operasi selama 4 hari hingga 1 pekan ke depan.
1: Tim modifikasi itu berakhir hari ini. Benar, Pak? Ya?
3: Betul, Pak.
1: Nah, jadi saya ditanya apa diperpanjang. Pertanyaannya belum, jawabannya sudah. Cuma kita butuh pertanyaan. Seperti itu, sehingga mudah-mudahan pemerintah pusat membantu kembali untuk memperpanjang operasi 4 hari atau sedemikian ke depan lagi.
2: Sarbin mengatakan permintaan perpanjangan OMC berkaitan dengan dampak kekeringan yang semakin luas. Pasalnya persoalan tidak hanya menyangkut kebakaran hutan dan lahan, tetapi juga mulai mempengaruhi sektor pertanian, perkebunan dan peternakan. Bahkan kata Sarbin, sebagian masyarakat mulai mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Operasi modifikasi cuaca BNPB di Maluku Utara menggunakan pesawat Cessna Charavan 208EX dengan nomor registrasi PKSNL milik PT Smart Cakrawal Aviation. Sementara itu, Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate, Desindra Dedi Kurniawan mengatakan, kondisi atmosfer di Maluku Utara masih memungkinkan untuk dilakukan modifikasi cuaca. Menurut Desindra, kelembapan udara di lapisan atas atmosfer menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan operasi.
4: Kunci dari keberhasilan OMC itu adalah dukungan kondisi dinamika atmosfer yang ada di atas itu, seperti kelembapan udara. Jadi kalau kelembapan udaranya itu mencukupi, misalkan di atas 60%, bahkan sampai 100% di atas, itu bisa kita intervensi atmosfer itu untuk menjadi potensi hujan di Maluku Utara.
2: Desindra menjelaskan September sebenarnya merupakan periode puncak musim kemarau di Maluku Utara. Pada kondisi tersebut, pertumbuhan awan umumnya sangat terbatas. Namun pelaksanaan OMC sejak 5 hingga 7 September telah memicu hujan di sejumlah wilayah, diantaranya Kabupaten Pulau Morotai, Halmahera Barat, Halmahera Timur, Halmahera Tengah, serta beberapa wilayah lainnya. BMKG menilai kondisi tersebut menunjukkan masih adanya peluang menghadirkan hujan melalui operasi modifikasi cuaca. Karena itu, BMKG bersama pemerintah daerah berharap OMC dapat diperpanjang. Rapat evaluasi operasi modifikasi cuaca tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Perwakilan BNPB Farah Abdurrahman Roni, Perwakilan Bandara Sultan Babula Ternate serta jajaran BMKG. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Sementara itu, saudara, frekuensi penerbangan di Bandara Sultan Babula Ternate mengalami penurunan dalam 2 hari terakhir. Kondisi ini disebabkan oleh adanya pembatasan sementara penerbangan dengan tujuan Ternate, Maluku Utara. Berikut laporan Davi Baba.
3: Memang ada pengurangan jumlah penumpang.
5: Frekuensi penerbangan di Bandara Sultan Babula Ternate mengalami penurunan dalam 2 hari terakhir. Kondisi ini terjadi setelah aktivitas penerbangan di sejumlah bandara, termasuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sempat ditutup sementara akibat sebaran abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau. Dampak penutupan tersebut turut dirasakan di Bandara Sultan Babula Ternate, terutama pada penerbangan dari dan menuju Jakarta. Frekuensi penerbangan yang biasanya mencapai 32 hingga 35 penerbangan per hari, kini turun menjadi sekitar 24 penerbangan. Kepala Seksi Teknik Operasi Keamanan dan Pelayanan Darurat UPBU Sultan Babula, Zainal Abidin, mengatakan penurunan terjadi pada penerbangan yang datang maupun berangkat dari Ternate. Kondisi tersebut terpantau dalam 2 hari terakhir.
3: Pasti berkurang, Pak. Ada beberapa maskapai terutama yang terdampak. Ini daerah dari Jakarta. Kalau dari Makassar dan Surabaya normal, dari Jakarta yang sempat terkendala. Itu berapa hari ini lagi off. Biasanya per hari kita biasanya ada Lion Air, ada Batik, kemudian Garuda, ada Sriwijaya, ada Transnusa, ada Trigana, kemudian ada pesawat-pesawat kargo seperti Rimbun, kemudian ada pesawat yang sifatnya apa itu yang charteran.
5: Penurunan frekuensi penerbangan, kata Zainal, juga berdampak pada jumlah penumpang yang menggunakan jasa penerbangan di Bandara Sultan Babula. Jumlah penumpang, baik yang berangkat maupun datang, mengalami penurunan hingga sekitar 40%.
3: Memang ada pengurangan jumlah penumpang yang berangkat itu biasanya 1.200 penumpang. Sekarang itu terpantau rata-rata sekitar seribuan. Kemudian yang datang itu biasanya 1.300 hingga 1.500 per hari. Ini hingga saat ini itu berkisar sekitar 900. Jadi ada pengurangan sekitar 40%.
5: Meski terjadi pengurangan frekuensi penerbangan, Zainal memastikan pelayanan penumpang maupun barang di Bandara Sultan Babula tetap berjalan aman. Pihaknya berharap aktivitas penerbangan dapat kembali normal dalam 1 hingga 2 hari ke depan. Davi Baba melaporkan.
0: Kita ke Kabupaten Kepulauan Sula, saudara. Sejumlah atlet dan pelatih berprestasi di Maluku Utara periode September 2025 hingga 2026 akan mendapatkan bonus dari pemerintah Provinsi Maluku Utara pada peringatan Hari Olahraga Nasional ke-13 yang jatuh pada 9 September besok. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Sakir Saleh.
6: Besok akan dilaksanakan peringatan Hari Olahraga Nasional ke-43 tahun 2026.
7: Peringatan Hari Olahraga Nasional atau HAORNAS ke-43 tahun 2026 akan berlangsung besok dalam sebuah upacara yang digelar di halaman kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku Utara di Sofifi. Sejumlah atlet dan pelatih berprestasi tingkat nasional periode September 2025 hingga September 2026 akan diberikan bonus. Hal tersebut disampaikan PLH Kadispora Provinsi Maluku Utara Zainuddin Kadir saat diwawancarai RRI Selasa pagi. Menurutnya, pemberian bonus ini sebagai bentuk motivasi dari pemerintah Provinsi Maluku Utara bagi atlet dan pelatih berprestasi.
6: Pemberian bonus dan penghargaan terhadap atlet dan pelatih berprestasi sesuai data yang ada. Hasil identifikasi para atlet dan pelatih berprestasi, jumlah atlet sekitar 51 orang yang akan mendapatkan penghargaan berupa bonus dari pemerintah Provinsi Maluku Utara, dan sekitar 18 pelatih berprestasi yang akan diberikan bonus.
7: Sementara itu, Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Dispora Provinsi Maluku Utara, Rahmat Joy Sangaji, mengatakan prestasi atlet dan pelatih di periode September 2025 hingga 2026 didominasi oleh 3 cabang olahraga yakni tinju, taekwondo, dan pencaksilat.
8: Yang paling menonjol ada 3 cabang, ada tinju, taekwondo, dan pencaksilat. Itu yang paling banyak memberikan sumbangan atlet dan pelatih. Ada juga beberapa cabang yang juga memberikan prestasi bagi Maluku Utara. Ada karate, ada wushu, kemudian di atletik termasuk ada adik-adik kita yang disabilitas, itu juga peraih medali emas di ajang Keparpenas kemarin, dilaksanakan bersamaan dengan Popnas.
7: Dispora Provinsi Maluku Utara sendiri di tahun ini tengah menyiapkan 9 cabang olahraga single kejurda berlabel Gubernur Cup untuk dilombakan, diantaranya taekwondo, karate, road race, pencaksilat, tinju, renang, termasuk kejurda bulu tangkis, memeriahkan HUT Provinsi Maluku Utara yang akan dilaksanakan pada awal Oktober nanti. Reporter Syakir Saleh melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, impian suku Ohongana Manyawa atau Tobelo Dalam untuk memiliki rumah layak huni kini kian nyata. Sebanyak 40 unit rumah bergaya tradisional bertingkat mulai dibangun di kawasan hutan produksi terbatas Desa Koli. Setelah Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe Senin 7 September 2026 melakukan peletakan batu pertama. Laporan reporter Wahyudi Yahya.
9: Dibandingkan dengan dulu-dulu yang dang woka itu, sekarang mereka sudah minta seng, itu artinya

0: rumah yang akan mereka tempati. Sadbin mengatakan, pemerintah tidak ingin rumah yang telah dibangun justru tidak ditempati karena tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
1: Setelah dialog panjang tadi dengan yang nanti ditempatkan oleh mereka, maka kita ikut mereka. Ada kekhawatiran yang sangat luar biasa secara psikologi, khawatirnya kalau tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat, lalu kemudian di rumah itu sudah ada, kemudian tidak ditempati, jadi masalah baru.
0: Karena itu, pemerintah melakukan penyesuaian terhadap desain rumah berdasarkan permintaan langsung masyarakat. Salah satu perubahan yang disepakati adalah penggunaan atap seng, menggantikan desain awal yang menggunakan daun rumbia. Sementara konstruksi rumah tetap mempertahankan konsep rumah panggung dan tidak banyak perubahan dari ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Sarbin menjelaskan, anggaran pembangunan rumah tersebut bersumber dari APBN melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia. Dana pembangunan saat ini juga telah berada di rekening kelompok masyarakat, sehingga pekerjaan fisik sudah dapat dimulai. Untuk memastikan rumah tersebut nantinya benar-benar dihuni, pemerintah akan meminta masyarakat membuat pernyataan kesediaan menempati rumah setelah pembangunan selesai. Langkah ini dinilai penting, mengingat pemerintah telah mengakomodasi kebutuhan dan keinginan masyarakat, termasuk perubahan material atap rumah. Sarbin menilai, permintaan masyarakat untuk menggunakan atap seng menunjukkan adanya perubahan pola pikir dan penyesuaian terhadap perkembangan kehidupan sosial.
1: Ternyata pikiran masyarakat yang kita bantu ini sudah modern. Dia sudah minta seng, itu hidup sudah modern. Dibandingkan dengan dulu-dulu yang daun woka itu. Sekarang mereka sudah minta seng, itu artinya pikirannya sudah maju.
0: Peletakan batu pertama ini turut dihadiri PLT Kepala Dinas Sosial Jan Kasim, Kepala Dinas Perke Musrifa Al-Hadar, Kepala Dinas Kehutanan Basyoni Tahir, serta puluhan warga adat. Reporter Wahyudiah yang melaporkan.
2: Kita ke informasi lain. RRI Ternate dan Basnas, Anjang Sana ketiga panti asuhan di Kota Ternate. Kegiatan tahunan memeriahkan HUT RRI ini sebagai bentuk kepedulian sosial bagi masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Hairia Mahmuda.
3: Angkasawan dan Angkasawati Radio Republik Indonesia atau RRI Ternate bersama Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kota Ternate menggelar Anjang Sana ketiga panti asuhan di Kota Ternate Selasa pagi. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Radio sekaligus hari ulang tahun ke-81 RRI serta wujud kepedulian sosial RRI kepada masyarakat. Tiga panti asuhan yang dikunjungi yakni Panti Asuhan Al-Ma'un di Kelurahan Toboleo, Panti Asuhan Nurul Fajri di Kelurahan Salero, dan Panti Asuhan Bahtera Maulana di Kelurahan Moya. Dalam kunjungan tersebut, RRI Ternate bersama Basnas Kota Ternate menyalurkan bantuan berupa sejumlah kebutuhan pokok untuk memenuhi kebutuhan anak-anak yang berada di panti asuhan. Kepala RRI Ternate Agus Rusmin Nuryadin mengatakan, Anjang Sana merupakan agenda tahunan yang dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian sosial sekaligus bakti RRI kepada masyarakat.
4: Ya, ini salah satu bentuk kegiatan kami dalam rangka memperingati Hari Radio RRI ke-81 yang jatuh pada tanggal 11 September. Ini bentuk kebetulan dari karyawan-karyawati RRI untuk membantu sesama kami Anjang Sana ke panti-panti asuhan.
3: Sementara itu, Wakil Ketua Basnas Kota Ternate, Anca Nardiansyah, mengapresiasi kolaborasi RRI Ternate dan Basnas melalui kegiatan sosial tersebut. Ia mengatakan masih banyak anak yatim piatu, kaum duafa, serta anak-anak dari keluarga kurang mampu yang berada di panti asuhan dan membutuhkan perhatian serta kepedulian dari berbagai pihak.
5: Basnas Kota Ternate berkesempatan bersama-sama bersinergi dengan teman-teman RRI Ternate menyalurkan bantuan kebutuhan sehari-hari di tiga panti asuhan yang ada di Kota Ternate. Kami sangat senang bisa bersama-sama RRI memeriahkan Hari Radio. Kami berharap bantuan yang ada ini bisa membantu meringankan apa-apa yang dibutuhkan oleh teman-teman di panti asuhan, membantu anak-anak panti asuhan.
3: Rombongan RRI Ternate dan Basnas Kota Ternate dalam kunjungan tersebut diterima langsung oleh pimpinan dan pengasuh masing-masing panti asuhan. Bantuan yang disalurkan diantaranya beras, gula, telur dan susu instan untuk membantu kebutuhan sehari-hari anak-anak di panti asuhan. Reporter Hairia Mahmuda melaporkan.
2: Selanjutnya, saudara, bagaimana kondisi cuaca hari ini dan perkiranya untuk besok? Kami ajak Anda mengikuti informasi cuaca langsung dari BMKG, Stasiun Meteorologi Kelas 1.

0: Sultan Babula Ternate bersama Prakirawan. Silakan informasinya, Saudara Jikri.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk para pendengar setia Radio Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini bersama dengan saya Jikri, bertugas sebagai Prakirawan Cuaca Sesi Meteorologi Sultan Babula Ternate, akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara, Selasa 8 September 2026. Secara umum kondisi cuaca pada malam hingga dini hari nanti umumnya cerah berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Tobelo, Kao, Wasile, Buli, Maba, Gane, dan sekitarnya. Untuk arah angin bervariasi dari arah tenggara hingga barat dengan kecepatan 5 hingga 50 km/jam. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembaban udara relatif berkisar antara 80 hingga 100%. Untuk kondisi cuaca esok hari, diperkirakan secara umum berpotensi cerah berawan di wilayah Maluku Utara. Informasi perkiraan tinggi gelombang signifikan di perairan Maluku Utara berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter. Waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat angin kencang di wilayah perairan Maluku Utara. Himbauan kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan untuk masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
0: Saudara, informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Ragam berita terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui kbrnonline.rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Dr. Anu Samsudin Akadir MSI, Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, bersama Teknik Montase Hairina Fajrin dengan Desk Editor Sakir Saleh. Undur diri, terima kasih atas kebersamaan kita dan selamat sore.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
1: RRI.co.id.
0: RRI.co.id. Complete.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
0: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
0: RRI.co.id.

Selamat sore pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Terima kasih atas kebersamaan Anda yang baru saja mengikuti dan mendengarkan Warta Berita Sore Redaksi Bidang Pemberitaan Radio Republik Indonesia Ternate, tentunya spesial hot ke 81 RRI bersama Dr. Randu Samsudin Akadir MSI selaku Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara. Dan pendengar, untuk selanjutnya kami ajak Anda, khususnya kaum muslimin muslimah, kami hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Haji Muhammad Z.A. dengan surah Al-Waqiyah ayat 1 hingga seterusnya jelang kumandang azan maghrib pada pukul 18.35 menit waktu Indonesia Timur. Selamat mendengarkan.

Sadaqallahulazim, suci Allah dengan segala firman-Nya. Pendengar, khususnya untuk Anda kaum muslimin dan muslimah, saatnya kumandang ajian maghrib dikumandangkan untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Mewakili pimpinan Angkasawati RRI Ternate, kami yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat maghrib.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sungguh, menanglah, sukseslah, beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya dengan zikir dan sholat, kecuali orang-orang yang terpedaya dengan kehidupan dunia lalu ia lalai dari zikir kepadanya. Subhanallah, orang-orang beriman hidupnya tidak untuk hidup, tapi hidupnya untuk Maha Hidup. Hidupnya bukan untuk mati, tapi justru mati itulah untuk hidup. Hidupnya untuk Maha Hidup. Dia tidak takut mati, dia tidak cari mati, dan ia tidak lupakan mati, tapi justru dia rindukan mati. Mengapa? Karena mati bukanlah wafat, karena mati bukanlah akhir dalam kehidupan ini, tapi awal kehidupan sebenarnya. Karena mati satu-satunya pintu berjumpa dengannya. Kebahagiaan bagi kekasih saat-saat, detik-detik berjumpa dengannya. Saat berjumpa, itulah kebahagiaan bagi orang-orang.

Suatu hari seorang anak mendapatkan ibunya yang sedang sibuk menyediakan makan malam di dapur, lalu menghulurkan sekeping kertas yang bertuliskan sesuatu. Sang ibu segera bergegas mengambil kertas yang diulurkan sang anak, lalu membacanya. Ongkos membantu ibu. Tolong pergi ke pasar, 4.000. Tolong jaga adik, 4.000. Tolong buang sampah, 1.000. Tolong siram bunga, 3.000. Tolong sapu sampah, 3.000. Jumlah keseluruhan, 13.000. Selesai membaca, sang ibu tersenyum memandang sang anak sambil membelai kepala sang anak. Sang ibu mengambil sebatang pena dan menulis sesuatu di belakang kertas yang sama. Ongkos mengandungmu selama 9 bulan, gratis. Ongkos berjaga malam karena menjagamu, gratis. Ongkos air mata yang menetes karenamu, gratis. Ongkos kegundahan karena mengkhawatirkanmu, gratis. Ongkos menyediakan makan minum, pakaian, dan keperluanmu, gratis. Jumlah keseluruhan nilai kasihku, gratis. Lalu air mata sang anak berlinang setelah membaca apa yang dituliskan oleh sang ibu.

0: Selamat malam pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, pukul 19 waktu Indonesia Timur. Untuk Ternate malam ini, kami ajak Anda untuk mengikuti Cek Fakta. Selamat mendengarkan.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Pendengar, beredar unggahan foto dari akun Instagram Singanus Wantara berisi klaim program medical check up gratis atau program pemeriksaan kesehatan gratis yang disertai screening DNA disebut sebagai bagian dari pandemi jilid 2, di mana unggahan tersebut beserta narasi Kemenkes antek-antek global sales Big Pharma sedang mempersiapkan agenda pandemik jilid 2 screening DNA total kontrol, jangan terjebak dengan program gratis kesehatan bagi yang ulta, kirim tujuannya agar semua orang mengikuti aplikasi Satu Sehat. Tim pemeriksa fakta Mavindo atau Turnback Hoax menelusuri kebenaran klaim dengan memasukkan kata kunci tersebut di mana ke mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke pemberitaan dari laman resmi Kementerian Kesehatan, yaitu cara daftar cek kesehatan gratis pada April 2025 lalu. Kemenkes menjelaskan bahwa program pemeriksaan atau cek kesehatan gratis merupakan program pemerintah yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemeriksaan kesehatan melalui deteksi dini dan pencegahan penyakit. Program ini mulai dilaksanakan pada 10 Februari 2025 lalu dan menyasar masyarakat dari berbagai kelompok usia, mulai dari bayi, baru lahir, hingga lanjut usia. Dapat disimpulkan informasi cek kesehatan ya, pemeriksaan kesehatan gratis merupakan informasi hoax atau tidak benar. Demikian Cek Fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI. Anda lagi mendengarkan Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Informasi dan
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ini nasi kenduri banyak banget. Apa buang aja ya?
2: Ih, jangan dong. Sini gue bawa pulang. Tunggu saja. Nanti biar emak gue buatin nasi goreng, makanan khas Indonesia. Eh, gue juga mau. Tapi lo tau gak, nasi goreng itu bukan asli Indonesia tau. Sini-sini, dengerin.
3: Kamu tau gak, sebenarnya nasi goreng adalah makanan yang berasal dari negeri Cina dan mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada sejak 4.000 tahun sebelum Masehi sebagai makanan tradisional masyarakat Tionghoa atau Cina. Pada zaman dahulu, masyarakat Cina tidak suka dengan nasi yang sudah dingin, kemudian memasak lagi nasi tersebut menjadi nasi goreng dengan berbagai bumbu dan rempah. Selain rasanya yang enak, nasi goreng juga digemari karena bisa mengurangi pemborosan. Masyarakat Cina yang merantau ke berbagai negara akhirnya memperkenalkan nasi goreng ke daerah baru. Dari sinilah tercipta beragam nasi goreng dengan cita rasa unik dan menyesuaikan lidah masing-masing daerah termasuk menyesuaikan lidah orang di Indonesia. Jadi, sekarang kamu suka nasi goreng apa? Nasi goreng teri, nasi goreng rendang, atau nasi goreng petai?

0: juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

Selamat malam pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Masih bersama kami di Ternate malam hari ini. Beberapa lagu pilihan ya sudah kami hadirkan tentunya menemani Anda. Dan pendengar, kami hadirkan informasi terkini ya, di mana Kepala Cabang PT Jam Krindo Cabang Ternate Doni Nugroho yang ditemukan meninggal dunia pada Selasa hari ini 8 September 2026 pagi tadi. Korban ditemukan di rumah dinas kontrakan perusahaan RT 005 RW 001 Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Ternate Selatan. Kapolsek Ternate Selatan Ibtu Irwan Ahdi mengatakan korban ditemukan sekira pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur. Saat ditemukan, korban berada dalam posisi terlentang di atas tempat tidur kamar. Peristiwa tersebut pertama kali diketahui Lukman Alkatiri, pengemudi pimpinan cabang PT Jam Krindo Ternate, di mana Lukman datang sekira pukul 7.35 waktu Indonesia Timur untuk menjemput korban menuju kantor. Namun setelah menunggu sekitar 1 jam, korban tidak kunjung keluar dari rumah. Lukman kemudian memanggil, mengetuk pintu, serta menghubungi korban melalui telepon, tetapi tidak memperoleh

oleh respon. Manajer bisnis PT Jam Krindo Cabang Ternate, Arbian Pradana Putra, tiba di lokasi bersama Lukman. Karena pintu depan terkunci, Lukman masuk melalui ventilasi untuk membuka akses dari dalam. Setelah pintu terbuka, Lukman dan Arbian mendapati korban sudah meninggal di atas tempat tidur. Kondisi tersebut kemudian dilaporkan kepada kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Personil Satsamapta dan Samapta Polres Ternate yang tiba di lokasi sekira pukul 9.30, di mana tim Bidokes Polda Maluku Utara juga kemudian datang sekira pukul 9.58 waktu Indonesia Timur untuk memeriksa korban. Unit identifikasi Satreskrim Polres Ternate langsung melakukan olah tempat kejadian perkara, di mana pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kondisi korban serta mengumpulkan informasi terkait peristiwa tersebut. Jenazah selanjutnya dievakuasi menggunakan ambulans Bidokes Polda Maluku Utara yang menuju langsung ke Rumah Sakit Umum Daerah Hasan Busori Ternate, dan pihak PT Jam Krindo masih berkoordinasi dengan Bandara Sultan Babula Ternate terkait pemulangan jenazah. Jenazah Doni Unugroho direncanakan dipulangkan ke Surabaya untuk disemayamkan di kampung halamannya. Dari informasi tersebut ya pendengar, kita ke informasi-informasi lainnya terkait dengan jadwal penerbangan yang drastis merosot gitu ya, yang ikut merosot, di mana frekuensi penerbangan di Bandara Sultan Babula Ternate mengalami penurunan dalam 2 hari terakhir. Kondisi ini terjadi setelah aktivitas penerbangan di sejumlah bandara termasuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang sempat ditutup sementara akibat sebaran abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau. Dampak penutupan turut dirasakan di Bandara Sultan Babula, terutama pada penerbangan dari dan menuju Jakarta. Frekuensi penerbangan yang biasanya mencapai 32 hingga 35 penerbangan per hari kini turun menjadi sekitar 24 penerbangan. Kepala Seksi Teknik Operasi Keamanan ya, beliau Teknik Operasi Keamanan dan Pelayanan Darurat UPBU Sultan Babula Zainal Abidin mengatakan penurunan terjadi pada penerbangan yang datang maupun berangkat dari Ternate. Kondisi tersebut terpantau dalam 2 hari terakhir. Penurunan frekuensi penerbangan ini berdampak pada jumlah penumpang yang menggunakan jasa penerbangan di Bandara Sultan Babula. Jumlah penumpang baik yang berangkat maupun datang mengalami penurunan hingga sekitar 40%. Gangguan paling terasa pada penerbangan yang berkaitan dengan Jakarta. Sementara penerbangan dari dan menuju Makassar serta Surabaya sejauh ini masih berlangsung normal. Sejumlah maskapai yang melayani penerbangan di Bandara Sultan Babula yaitu Lion Air, Batik Air, Garuda Indonesia, Sriwijaya Air, Transnusa, dan Trigana Air. Selain penerbangan penumpang, bandara juga tetap melayani pesawat kargo dan penerbangan charter. Meskipun terjadi pengurangan frekuensi penerbangan, Jeril memastikan pelayanan penumpang maupun barang di Bandara Sultan Babula Ternate tentunya tetap berjalan aman. Pihaknya berharap aktivitas penerbangan tentunya dapat kembali normal dalam 1 hingga 2 hari ke depan. Informasi tersebut pendengar bisa Anda akses di portal kami KBR NRRI Online.

0: Kambing.
1: Guys, sate bakar yang gosong seringkali dianggap sebagai tanda bahwa sate tersebut sudah matang dengan sempurna. Namun tahu tidak, di balik itu ada sejumlah risiko kesehatan yang perlu diwaspadai. Penasaran kan? Ternyata proses pembakaran yang tidak tepat dapat menghasilkan zat-zat berbahaya seperti hidrokarbon aromatik polisiklik atau PAH dan amina heterosiklik alias HCA. Kedua zat kimia ini terbentuk ketika lemak dan jus dari daging menetes ke bara api, kemudian mengering dan menempel pada permukaan daging. Konsumsi berlebihan kedua zat ini mengakibatkan peningkatan risiko kanker, terutama kanker saluran pencernaan. Serem kan? Nah, selain risiko kanker, konsumsi sate yang gosong dapat berkontribusi pada gangguan sistem pencernaan karena daging yang terlalu gosong atau hangus sulit dicerna oleh tubuh akibat struktur kimianya yang berubah. Keadaan ini dapat menyebabkan peradangan pada dinding usus dan gangguan pencernaan yang mengakibatkan tubuh sulit menyerap nutrisi penting dari makanan lain yang dikonsumsi bersamaan. Mau aman, pastikan proses pembakaran yang benar dengan menjaga jarak antara daging dan sumber api untuk menghindari pembakaran langsung. Selain itu, memutar sate secara teratur dan menggunakan bumbu marinasi yang mengandung antioksidan seperti jeruk nipis atau bawang putih dapat membantu mengurangi pembentukan zat berbahaya saat menikmati sate bakar.
2: Satu tase, 1 sate, 7 sutuk.

Pendengar, kami update informasi dari Bandara Soekarno-Hatta yang kembali dibuka setelah penutupan sementara aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Debu vulkanik mengarah ke barat daya pada ketinggian 6.000 feet dengan kecepatan 15 knot berdasarkan data BMKG dan juga FAAC Darwin. Sekitar 177 pesawat diperiksa kelayakannya sebelum kembali diterbangkan untuk memastikan penerbangan berlangsung aman. Dan data BMKG dan juga FAAC Darwin menunjukkan abu vulkanik bergerak ke arah barat daya. Pemerintah sebelumnya menutup sementara ya sejumlah bandara di sekitar Jakarta akibat potensi gangguan abu vulkanik, di mana bandara tersebut meliputi Soekarno-Hatta, Halim Perdana Kusuma, Husein Sastranegara, Pondok Cabe, dan juga Bandara Budiarto Tangerang. Dan pendengar, pesawat kargo My Indo menjadi penerbangan pertama yang berangkat setelah Bandara Soekarno-Hatta kembali dibuka. Selanjutnya penerbangan Garuda Indonesia menuju Sorong dan Jayapura serta Batik menuju Pontianak dijadwalkan beroperasi. Meskipun bandara telah dibuka, pemerintah meminta pemeriksaan keselamatan tetap dilakukan sebelum penerbangan berlangsung. Pengelola bandara memastikan runway, taxiway, dan juga apron bersih dari abu vulkanik sebelum digunakan kembali. Maskapai juga wajib memastikan pesawat yang bakal diterbangkan dalam kondisi bersih dan aman melalui pemeriksaan internal. Pemeriksaan juga dilakukan oleh inspektur otoritas bandara sebelum pesawat diizinkan beroperasi. Dan saat ini sekitar 177 pesawat berada di Bandara Soekarno-Hatta, kemudian nantinya bakal diperiksa sebelum kembali diterbangkan. Dan pendengar, dari informasi tersebut kita ke informasi di mana Indonesia National Air Carriers Association atau INACA memperkirakan maskapai penerbangan rugi hingga 19 miliar rupiah per hari imbas erupsi Gunung Anak Krakatau. Kerugian muncul dari pendapatan yang hilang akibat pembatalan penerbangan sekaligus membengkaknya biaya operasional. Dan pendengar, Sekretaris Jenderal INACA Bayu Sutanto dalam keterangannya pada Selasa hari ini mengatakan simulasi untuk kondisi gangguan sedang di Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng Jakarta dan Bandara Raden Intan II Lampung dengan asumsi 30 hingga 50 penerbangan dibatalkan. Pendapatan yang hilang diperkirakan mencapai 8 hingga 15 miliar rupiah per hari. Sementara itu biaya operasional tambahan seperti bahan bakar, kru dan parkir pesawat diperkirakan mencapai 1,5 hingga 3 miliar rupiah. Maskapai juga berpotensi mengeluarkan 500 hingga 1,2 miliar rupiah untuk kompensasi dan layanan penumpang. Dengan demikian, total potensi kerugian maskapai diperkirakan mencapai 10 hingga 19 miliar rupiah per hari. Jika gangguan berlangsung selama 1 pekan, tentunya nilainya dapat mencapai 70 miliar hingga 130 miliar rupiah. Demikian informasi pendengar, kami jeda untuk beragam lagu-lagu hiburan dan juga informasi ya pendengar. Kami akan ajak Anda untuk mengikuti lagu-lagu bernuansa Islami dan juga Mutiara Hadis jelang kumandang Ajan Isa pada pukul 19 lewat 43 menit waktu Indonesia Timur. Selamat mendengarkan.

beruntung orang-orang yang berhasil menemukan panutan yang mulia. Amat mudah bagi orang hidup mulia jikalau dia menemukan panutan mulia. Maha suci Allah yang mengirimkan kepada kita Rasulullah yang mulia, yang tatapannya penuh dengan kasih sayang, yang curahan tenaga, keringat, pikiran dan darahnya hanya untuk keselamatan kita semua sebagai umatnya. Hari-harinya adalah tertumpah lahir batin demi kemuliaan kita. Saudaraku, Rasul yang mulia adalah pintu gerbang menuju kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mempelajari perilaku beliau. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mengamalkan tuntunan perintahnya dan menjauhi larangannya. Cinta kepada Rasul adalah keikhlasan dalam berbuat apapun jua. Cinta kepada Rasul adalah bekal bagi keselamatan dunia dan akhirat. Cintailah junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

Pendengar, khususnya untuk Anda kaum muslimin dan muslimah, saatnya kumandang azan Isya dikumandangkan untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya.

0: RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.
1: Alangkah nestapa, jalan dalam kegelapan, bagai dalam lorong gua yang gulita. Setiap langkah penuh ketakutan dan keraguan. Kepala terluka terbentur, badan tergesek, kaki terpleset. Dari waktu ke waktu hanyalah kecemasan. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang jalan di tengah terang benderangnya cahaya. Setiap langkah begitu mantap, setiap duri mudah dihindari, setiap yang berbahaya mudah dijauhi. Cahaya menumbuhkan keteguhan. Cahaya bisa menikmati setiap langkah. Cahaya bisa menghindari kemudaratan. Dialah cahaya dari Dia yang Maha memberi petunjuk. Hidayah adalah cahaya yang akan membuat hidup ini tampak terang benderang. Kian mantap menjalani hidup, kian indah menjalani hidup. Berbahagialah yang selalu rindu akan hidayah. Berbahagialah bagi yang diselimuti hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Selamat malam pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Tepat pukul 20 atau pukul 8 malam waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda untuk mengikuti lintas informasi bersama saya Maisara. Kita ke informasi pertama, informasi daerah. Pemerintah Provinsi Maluku Utara resmi melepas sebanyak 80 imam masjid dari 10 kabupaten kota untuk menunaikan ibadah umrah ke Tanah Suci pada Senin malam tepat 7 September 2026. Pelepasan yang berlangsung di Asrama Haji Transit Ternate diwarnai penjelasan blak-blakan dari Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe mengenai skema efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah daerah demi memperbanyak kuota jemaah. Wakil Gubernur Maluku Utara mengungkapkan kuota umrah untuk para tokoh agama termasuk imam, ustadz hingga juru mudi sebenarnya dinaikkan dari semula 72 orang menjadi 80 orang di bawah kepemimpinan Gubernur Sherly Juanda. Namun untuk mengakomodasi penambahan 20 jemaah di tengah keterbatasan anggaran, pemerintah Provinsi Maluku Utara terpaksa memangkas sejumlah komponen biaya. Tidak hanya pemangkasan durasi dan uang saku, Pemprov Maluku Utara juga menerapkan sistem sharing pembiayaan. Pemerintah daerah hanya menanggung akomodasi serta transportasi dari Ternate menuju Jakarta hingga ke Arab Saudi. Sementara biaya akomodasi dan tiket dari daerah asal kabupaten kota menuju Ternate ditanggung penuh oleh masing-masing jemaah. Sarbin Sehe juga tidak menampik adanya keluhan dari sejumlah calon jemaah luar daerah yang sempat terkatung-katung di Ternate sebelum jadwal keberangkatan. Penjelasan ini perlu disampaikan agar masyarakat memahami keterbatasan skema anggaran pemerintah provinsi. Salah satu perwakilan jemaah, Rusdi Salim, Imam Masjid Al-Muhajirin Desa Pelita, Kecamatan Mandiole Utara, Halmahera Selatan, mengaku tetap bersyukur atas kesempatan tersebut meskipun harus mengurus sendiri kedatangannya ke Ternate. Ia berharap program ini terus berkelanjutan dan menyasar lebih banyak tokoh agama di pelosok Maluku Utara pada tahun-tahun mendatang. Beralih ke informasi nasional, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menghentikan 951 entitas pinjaman online atau pinjol ilegal hingga 31 Agustus 2026. Penindakan tersebut dilakukan melalui Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti. Selain pinjol ilegal, Satgas Pasti juga menghentikan aktivitas ratusan entitas keuangan ilegal lainnya. Tercatat sebanyak 242 entitas investasi ilegal, 27 gadai ilegal, dan 2 aktivitas keuangan ilegal turut ditindak. Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Diki Kartikoyono, mengatakan pemberantasan aktivitas keuangan ilegal terus diperkuat. OJK juga bakal mengoptimalkan pemanfaatan teknologi untuk mendukung upaya tersebut. Di sisi lain, OJK mencatat masih tingginya laporan masyarakat terkait aktivitas keuangan ilegal. Hingga 31 Agustus 2026, jumlah pengaduan yang diterima OJK mencapai 30.328 laporan. Jumlah pengaduan menjadi perhatian OJK dalam memperkuat upaya pemberantasan aktivitas keuangan ilegal. Pengawasan dan penindakan terus dilakukan untuk melindungi masyarakat dari praktik keuangan yang berpotensi merugikan. Demikian lintas informasi, pukul 20 waktu Indonesia Timur.
1: Baru saja mengikuti lintas informasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
3: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
2: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
3: Tapi, masalah saya lebih penting.
4: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.

Sampai saat ini, banyak yang meyakini kalau emas adalah logam termahal di dunia. Ya eyalah, emas kan salah satu logam mulia paling banyak dicari dan digunakan. Sebut saja perhiasan, bahan baku alat elektronik, bahan pembuat pesawat, dan lain sebagainya. Apalagi harga emas dunia terus melonjak. Meskipun begitu, ternyata jumlah tersebut belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan logam mulia yang satu ini. Rhodium. Rhodium adalah logam mulia yang pertama kali ditemukan oleh William Hyde Wollaston pada tahun 1803. Dibandingkan dengan emas, rhodium punya daya tahan yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian, rhodium memiliki sifat yang tidak mudah bereaksi terhadap oksigen, tahan terhadap korosi dan oksidasi. Karenanya, logam ini banyak digunakan untuk produksi mobil, pesawat terbang, kontak listrik, dan termokopol suhu tinggi, serta kabel resistensi. Terlepas dari kegunaannya, logam ini juga jauh lebih langka daripada emas. Saking langkanya, logam ini hanya bisa diproduksi sebanyak 16 ton secara global setiap tahunnya, dengan perkiraan cadangan 3.000 ton. Untuk itu, rhodium menggeser posisi emas sebagai logam mulia termahal di dunia.

0: Informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, kita ke Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, di mana Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru menghentikan sementara seluruh izin aktivitas pengambilan gambar atau syuting komersial maupun non-komersial di kawasan Gunung Bromo dan sekitarnya. Larangan tersebut ini untuk meminimalkan risiko kebakaran hutan dan lahan di tengah puncak musim kemarau. Kepala Balai Besar TNBTS atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Ruji Jantah Jaja Nugraha, yang menjelaskan bahwa vegetasi di kawasan Taman Nasional saat ini berada dalam kondisi sangat kering sehingga meningkatkan kerawanan pemicu api. Demi menjaga keselamatan pengunjung, kelestarian ekosistem dan mencegah bencana kebakaran hutan, maka Balai Besar menghentikan sementara waktu seluruh izin aktivitas syuting komersial maupun non-komersial. Dan ditegaskan juga bahwa vegetasi yang mengering sangat rentan terbakar akibat kelalaian manusia. Kegiatan pengambilan gambar berskala besar umumnya membawa peralatan teknis, perlengkapan kelistrikan dan bahan bakar yang berpotensi memicu percikan api. Nah, kebijakan penghentian izin tertuang resmi dalam surat pengumuman nomor PG.21/T.8/BT/HMS dan seterusnya yang terbitkan pada 7 September 2026. Dan aturan ini juga berlaku bagi seluruh event organizer atau IO, rumah produksi atau production house, serta penyelenggara acara dalam bentuk apapun.

0: pisang emas di bawah berlayar. Masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati.
1: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu. Mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.

Mendengar kami update nilai tukar rupiah yang menguat 0,05% atau 8 poin pada penutupan perdagangan Selasa hari ini 8 September 2026. Informasi yang kami hadirkan dari portal kami KBR NRRI Online, menurut dari Bloomberg, saat ini nilai tukar rupiah berada di posisi Rp17.632 per dolar Amerika Serikat. Perkembangan di Selat Hormuz masih menjadi faktor utama yang mempengaruhi sentimen pasar uang, dan Direktur PT Trezi Andalan Futures Ibrahim Aswaibi mengatakan Iran menyatakan bakal memperlakukan zona pembatasan baru dan menetapkan koridor pelayanan alternatif. Dan pelaku pasar juga menurut Ibrahim sendiri mengkhawatirkan kebijakan tersebut bakal makin menghambat lalu lintas kapal tanker yang melalui selat tersebut. Di sisi lain, Iran menyebutkan kesepakatan dengan Oman mengenai pengaturan di Selat Hormuz ini sudah hampir tercapai, dan pembatasan di Selat Hormuz menyebabkan meningkatnya jumlah pelayaran di perairan Bab el Mandeb, di mana jumlah kapal yang melalui perairan tersebut meningkat dari 17 menjadi 29 unit. Dari sisi ekonomi, pasar bakal fokus pada indeks harga produsen Amerika Serikat yang nantinya bakal dirilis pada Kamis 10 September 2026. Amerika Serikat bakal merilis indeks harga konsumen atau tingkat inflasi umum. Dan di dalam negeri, pelaku pasar fokus pada laporan Bank Indonesia mengenai posisi cadangan devisa Indonesia. Pada Agustus 2026, cadangan devisa ini tercatat sebesar 146,5 miliar US dollar, naik dibandingkan bulan sebelumnya yang senilai 143,5 miliar US dollar. Dan Bank Indonesia juga menyatakan cadangan devisa Indonesia ini masih berada dalam standar kecukupan internasional atau setara 3 bulan impor. Dari informasi rupiah yang menguat pada perdagangan hari ini 8 September 2026 tepat pada hari Selasa, kita ke Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa yang menyebutkan realisasi anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana telah mencapai 2,6 triliun rupiah hingga saat ini. Namun realisasi tersebut masih berpotensi bertambah karena sejumlah anggaran belum dilaporkan. Dan ketika ditemui wartawan di wilayah Sunter, Jakarta Utara pada Selasa ini, Purabaya mengatakan BNPB saat ini memiliki pagu anggaran sebesar 5,7 triliun rupiah. Dari total tersebut, sekitar 950 miliar rupiah merupakan dana siap pakai untuk penanganan bencana. Sebelumnya, Purabaya juga mengatakan BNPB belum mengajukan tambahan anggaran kepada Kementerian Keuangan meski sejumlah bencana melanda berbagai wilayah Indonesia. Ia mengatakan pemerintah masih dapat memberikan tambahan anggaran apabila dana siap pakai BNPB mulai menipis dan lembaga tersebut mengajukan permintaan. Dan ditegaskan juga oleh Purabaya, penanganan anggaran bencana memiliki mekanisme berbeda dibandingkan belanja pemerintah pada umumnya. Jadi pemerintah bakal mengupayakan pencairan dana semaksimal mungkin untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana. Demikian informasi yang kami hadirkan dari portal kami KBR NRRI Online dan juga CNN Indonesia.

0: rambutnya sih? Mas.
1: Ya kak.
0: Mau komplain nih, di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih mas, sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati, karena review jelek membuat customer lama enggan kembali, apalagi customer baru.
1: Siap kak, makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai.

0: Kutra ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Mas, saya tidak sengaja.
0: Heh, selalu saja begitu. Tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis. Cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau termalu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

Cultura Azala. Informasi dan diskusi. Selamat malam pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Masih bersama kami di 101,8 dan juga aplikasi RRI Digital kami. Terima kasih sebelumnya tentunya buat Anda yang sudah membersamai. Pendengar, kita ke beragam informasi, satu informasi terakhir ya yang kami hadirkan sebelum nantinya pada pukul 21 kami akan ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Sentral bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Dan pendengar, kita ke informasi terkini ya terkait aturan baru dari pemerintah Australia. Nah, ini Australia menyiapkan aturan yang mewajibkan platform media sosial memberi pengguna pilihan untuk menonaktifkan rekomendasi algoritma pada feed mereka. Jadi rancangan undang-undang yang sedang diusulkan bakal mewajibkan perusahaan seperti Meta melaksanakan kewajibannya untuk menjaga keamanan digital dan meningkatkan upaya guna mengatasi bahaya dunia maya. Menteri Komunikasi Australia Annika Wells menyampaikan bahwa aturan tersebut bakal diumumkan pada pekan ini. Dan meskipun demikian, ia menyampaikan bahwa pengguna sejak awal seharusnya diberi pilihan untuk menggunakan atau menonaktifkan algoritma sosial media. Melansir dari Al Jazeera, di mana perwakilan pihak oposisi Australia Angus Taylor menyampaikan bahwa koalisi belum menerima rancangan undang-undang pemerintah tersebut dan masih menantikan kejelasan lebih lanjut. Dan perusahaan media sosial juga telah lama menghadapi pengawasan ketat terkait penggunaan algoritma yang diduga membuat ketagihan, di mana mereka dituduh dengan sengaja mengarahkan pengguna ke konten sensasional atau ekstrim agar terus terpaku pada layar. Informasi terkini dari Australia menyiapkan aturan baru tentunya untuk pengguna yang bisa mematikan algoritma medsos dari laman CNN Indonesia. Dan pendengar, kita ke daftar 16 tim peserta Piala Asia U20 2027 ya, di mana Timnas Indonesia U20 bakal tampil di Piala Asia U20 2027. Di mana Timnas Indonesia U20 berhasil lolos ke Piala Asia U20 dengan status sebagai juara grup. Garuda Muda mampu mengalahkan Australia di laga terakhir dan menyudahi laga dengan 7 poin di tangan. Lolos ke Piala Asia U20, Timnas Indonesia bakal menghadapi tim-tim pesaing yang kuat. Dalam pembagian pot, Timnas Indonesia ada di pot 3. Indonesia ada di pot 3 bersama Thailand, Tajikistan dan juga Oman pendengar, yang artinya nantinya Timnas Indonesia tidak bakal berada satu grup dengan ketiga tim. Skuad Garuda Muda bakal bertarung dengan masing-masing negara dari pot 1, pot 2 dan juga pot 4. Dan Piala Asia U20 bakal digelar pada 24 Maret hingga 10 April ya. Selain berburu mahkota juara, turnamen ini juga jadi kualifikasi menuju ajang Piala Dunia U20 pada tahun 2027. Untuk bisa lolos ke Piala Dunia U20, Timnas Indonesia U20 harus menembus babak semifinal karena bakal ada jatah 4 slot untuk wakil Asia di Piala Dunia U20 2025. Dan pendengar, di pot 1 ya, 16 tim peserta Piala U20 2026, Cina, Korea Selatan, Jepang, Arab Saudi. Untuk pot 2, Uzbekistan, Irak, Iran, Yordania, dan Indonesia ada di pot ketiga, Thailand, Tajikistan, Oman dan juga Indonesia. Dan di pot 4, India, Korea Utara, Malaysia dan juga Lebanon.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Radio Republik Indonesia, Pro 1 Ternate, segera bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Terung diselidiki terus, dan saya minta segera nama-nama korporasi itu sampai ke saya.
2: Jadi walaupun ekonomi Indonesia sekarang belum lari kenceng-kenceng amat, tapi sudah keluar, saya pastikan sudah keluar dari kutukan pertumbuhan 5%.
0: Sari berita, Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan, tengah mendalami 200 laporan dugaan pelanggaran hukum dan dalam pembakaran hutan dan lahan atau karhutla. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengakui tugasnya sebagai Menteri Keuangan adalah tugas yang berat. Penumpang mulai memadati area keberangkatan Terminal 2 dan Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Aktivitas penumpang kembali ramai setelah penerbangan kembali dibuka. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 8 September 2026 bersama saya, Rudy Zee. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan tengah mendalami 200 laporan dugaan pelanggaran hukum dalam pembakaran hutan dan lahan atau karhutla. Menyikapi hal ini, Presiden Prabowo Subianto meminta proses pendalaman tersebut untuk segera dilakukan guna memutus sanksi yang akan ditetapkan. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Bapak Kapolri, berapa total oknum yang ditangkap karena membakar hutan?
3: Presiden Prabowo Subianto mendapatkan laporan terkait penanganan dugaan pelanggaran hukum yang terjadi pada kebakaran hutan dan lahan karhutla di sejumlah daerah di Indonesia. Dalam rapat terbatas ratas perkembangan penanganan bencana alam yang digelar secara virtual pada Senin kemarin, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo melaporkan bahwa pihak kepolisian saat ini tengah menindaklanjuti sekitar 200 laporan dugaan pelanggaran hukum dalam peristiwa karhutla. Kapolri dalam kesempatan itu bahkan merincikan dari 200 laporan tersebut, penyebab terjadinya karhutla melibatkan perorangan maupun korporasi. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit menyebut berdasarkan hasil pemeriksaan awal, faktor penyebab terjadinya karhutla diduga kuat adanya tindakan kesengajaan dan kelalaian yang dilakukan baik perorangan maupun korporasi.
4: Jadi mohon izin Bapak, ada 200 laporan polisi yang saat ini kita proses, ada 138 tersangka yang kita amankan, 119 sengaja dan 18 lalai. Kemudian ada 8 korporasi Bapak yang kami proses. Kemudian kami juga sedang melakukan pendalaman terhadap 18 perusahaan dan 42 perusahaan yang saat ini diberikan sanksi administrasi pembekuan atau pencabutan izin, apakah mereka juga melakukan pidana, Pak? Kalau memang nanti mereka juga melakukan pidana, maka kami akan proses, Pak.
3: Jadi, menyikapi hal tersebut, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Kapolri untuk mendalami lebih lanjut laporan dugaan pelanggaran hukum yang menyebabkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang melibatkan perorangan maupun korporasi. Dalam hal ini, Kepala Negara juga menyoroti pembakaran hutan dan lahan yang dilakukan dengan sengaja untuk membuka lahan perkebunan baru.
1: Habis kebakaran langsung jadi lahan perkebunan dalam waktu yang sangat singkat. Jadi ini benar-benar kesengajaan. Dan apakah ini rakyat atau ini korporasi? Tapi terung diselidiki terus. Dan saya minta segera nama-nama korporasi itu sampai ke saya, ya.
4: Siap.
1: Yang 8 maupun yang 18.
3: Lebih lanjut ditegaskan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah akan menindak tegas seluruh pelaku korporasi yang terbukti melanggar hukum dalam pembukaan lahan perkebunan melalui pembakaran hutan dan lahan. Kepala Negara bahkan menginstruksikan jajaran terkait lainnya untuk melakukan penyelidikan dan mencabut seluruh izin usaha bila korporasi tersebut terbukti melanggar ketentuan perundang-undangan dalam pembakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Izin-izinnya kita cabut. Ya, HGU-nya dan sebagainya.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengakui tugasnya sebagai Menteri Keuangan adalah tugas yang berat. Namun Purabaya menyatakan senang dengan pekerjaannya dan memastikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini bisa mendekati 6%. Magdalena Krisnawati melaporkan.
2: Nggak, paling gampang kalau lihat berat badan saya kan. Pas jadi menteri saya 102, sekarang 97, udah 98. Itu sudah recover. Sebelumnya turun sampai 88. Berarti kerjanya memang berat di Kementerian Keuangan.
5: Terus, hari ini tepat 1 tahun Purabaya Yudi Sadewa menjabat sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia. Dalam acara ramah tamah dengan para jurnalis hari ini, Menkyu Purabaya mengakui pekerjaannya sebagai Menteri Keuangan cukup berat. Namun sebagai ekonom, Purabaya mengatakan menyukai pekerjaannya sebagai Menteri Keuangan. Menurutnya, meski pertumbuhan ekonomi Indonesia sekarang belum terlalu cepat, ia memastikan Indonesia akan keluar dari kutukan pertumbuhan ekonomi 5%.
2: Sukanya sih fun gini. Kalau untuk ilmuwan seperti saya, ekonom kan ilmuwan ya, itu paling menarik adalah ketika kita bisa menguji teori-teori di lapangan langsung dan kita lihat hasilnya sesuai dengan apa yang kita prediksi atau yang kita rencanakan. Jadi walaupun ekonomi Indonesia sekarang belum lari kenceng-kenceng amat, tapi sudah keluar, saya pastikan sudah keluar dari kutukan pertumbuhan 5%. Triwulan ke-4 tahun lalu kan 5.39, triwulan pertama 5.61, triwulan kedua 5.29, agak turun sedikit. Tapi ada karena gangguan global ya. Tapi sekarang siap untuk gerak ke 6% lagi.
5: Setelah 1 tahun masa kerjanya, Purabaya mengatakan belum punya rencana atau gebrakan baru yang akan ia lakukan. Namun, Purabaya menyatakan di tengah tekanan dan hambatan global, mesin-mesin perekonomian Indonesia sudah bergerak lebih cepat dari sebelumnya. Kondisi itu, kata Menkyu Purabaya, akan ia jaga dan target pertumbuhan ekonomi 6% di tahun ini atau tahun depan bisa tercapai. Sementara itu, menanggapi 1 tahun kinerja Menteri Keuangan, ekonom dari Center on Reform on Economics atau CORE Indonesia, Dipo Satria Ramli, menyoroti 2 hal penting yang masih harus diperbaiki Menteri Keuangan, yakni masalah transparansi dan perspektif pemerintah untuk lebih melihat dari sisi masyarakat terkait kondisi perekonomian saat ini.
6: Mungkin harus sedikit berempati mengenai apa yang dihadapi masyarakat hari ini. Kadang-kadang kalau dari perspektif perintah, terkadang itu hanya melihat angka-angka makro gitu kan. PDB kita tumbuh, industri tumbuh, pendapatan pajak tumbuh. Tetapi kan kalau buat masyarakat pada umumnya kan masalahnya bukan itu kan. Masalahnya adalah lapangan pekerjaan, kemiskinan, iya kan. Jadi kadang-kadang pemerintah itu terlalu mengambil posisi angka-angka makro. Sedangkan yang angka-angka mikro ini menurut saya kurang diperhatikan, jadi sedikit kurang berempati gitu sama masalah-masalah yang dihadapi masyarakat pada umumnya.
5: Meski masih banyak yang harus diperbaiki, ekonom CORE Indonesia, Dipo Satria Ramli mengatakan sepakat dengan Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa untuk mendorong Danantara membayar dividen sebesar 120 triliun ke kas negara. Dan hal tersebut ditegaskan oleh Menteri Keuangan hari ini bahwa dividen itu akan disetor ke kas negara mulai tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penumpang mulai memadati area keberangkatan Terminal 2 dan Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Aktivitas penumpang kembali ramai setelah penerbangan dibuka, menyusul penutupan sementara akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Dan informasi tersebut disampaikan oleh Hana Syarif.
7: Gimana lagi, karena ini kan bencana alam ya, jadi nggak bisa apa-apa, kita cuma tinggal berdoa aja gitu ya.
8: Aktivitas penumpang kembali ramai di area keberangkatan internasional Terminal 2 dan 3 Bandara Soekarno-Hatta pada hari ini. Sejumlah calon penumpang mulai melakukan proses check-in setelah Bandara Soekarno-Hatta kembali dibuka dan melayani penerbangan pasca erupsi Gunung Anak Krakatau. Salah satunya adalah Lina, orang tua penumpang yang mengantar anaknya untuk terbang menuju Frankfurt, Jerman. Ia mengaku sempat khawatir ketika mengetahui bandara tutup sebelum memastikan informasi mengenai operasional bandara pada Selasa dini hari.
7: Nggak ada, alhamdulillah. Kita kan emang nunggu ya dari kemarin ditutup sampai tadi malam kan jam 12 malam. Terus tadi pagi sih jam 2 saya cek lagi, ternyata alhamdulillah udah dibuka. Oh ya khawatir aja, tapi ya kita gimana lagi karena ini kan bencana alam ya. Jadi nggak bisa apa-apa, kita cuma tinggal berdoa aja gitu ya.
8: Kendati demikian, penutupan ini turut mengubah jadwal perjalanan sejumlah penumpang. Salah satunya adalah Nilman Nasuha yang membawa rombongan dari Jombang, Tulung Agung, dan Solo menuju Singapura. Perubahan tersebut membuat Nilman yang tengah dalam perjalanan dari Purwokerto menuju Jakarta untuk mengurus refund harus kembali menyesuaikan rencana keberangkatannya.
9: Nah, tapi pas saya perjalanan di sini tuh jam 10 malam dari Purwokerto ke sini yang niatnya mau refund, ternyata ada informasi baru dari maskapai itu. Informasi barunya itu ternyata keberangkatan jam 6.20 itu di reschedule jam 8.20. Nah, dari situ kan kayak kita bingung nih, katanya cancel, tapi ternyata di reschedule, seperti itu. Jadi saya sendiri pun kayak sudah kepalang mau refund, tapi ya mau gimana lagi, di sini kayak ya udah informasi yang ada tuh seperti itu, malah di reschedule jam 8.20 gitu.
8: Adapun pemeriksaan kelayakan pesawat juga dilakukan sebelum armada kembali diizinkan beroperasi. Saat ini, sekitar 177 pesawat sudah berada di Bandara Soekarno-Hatta. Seluruh pesawat tersebut nantinya akan diperiksa secara bertahap untuk memastikan tidak terdapat dampak abu vulkanik yang dapat mengganggu keselamatan penerbangan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mendorong masyarakat memperkuat kemampuan literasi di tengah perkembangan kecerdasan artifisial. Karena menurutnya, kemampuan membaca informasi harus diikuti kecakapan menilai dan menggunakan informasi secara bijak. Rini Hairani melaporkan selengkapnya.
10: Hadirin yang kami hormati, kini tibalah sambutan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Sekaligus perkenan Bapak Menteri membuka acara ini secara resmi, acara peringatan Hari Aksara Internasional tahun 2026.
11: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmun Abdul Mukti mengatakan saat ini makna literasi semakin luas. Menurutnya literasi tidak lagi sebatas kemampuan membaca dan menulis, namun juga memahami informasi.

0: dunia usaha, media, serta masyarakat perlu mengambil peran.
1: Literasi hari ini memiliki makna yang semakin luas. Literasi tidak lagi cukup dimaknai sekadar kemampuan membaca dan menulis. Di tengah perubahan sosial, krisis lingkungan, perkembangan teknologi digital dan kecerdasan artificial, masyarakat perlu mampu untuk memahami informasi secara kritis, berpikir reflektif terhadap konten yang dikonsumsi, terus belajar sepanjang hayat, serta menggunakan pengetahuan untuk memperbaiki kehidupan dan lingkungan. Literasi hari ini adalah tentang kemampuan membaca dunia, memahami realitas, realitas sosial, lingkungan, dan ekonomi, serta mengambil tindakan untuk menjadikan dunia lebih baik lagi.
0: Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Tatang Mutakin mengatakan, perubahan teknologi juga turut mengubah makna literasi. Karena itu, kemampuan literasi masyarakat perlu terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan zaman. Untuk itu, lanjut Tatang, masyarakat juga harus memiliki kemampuan mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tepat. Hal tersebut menjadi bagian penting dari literasi untuk menghadapi tantangan di masa depan.
2: Mulai bisa membaca pesan, kita memahami bahwa literasi bukan sekedar kemampuan membaca huruf, literasi adalah kemampuan membaca kehidupan. Dulu kita berjuang agar setiap orang bisa membaca dan menulis. Hari ini tantangannya lebih luas lagi. Kita harus mampu membaca informasi, memilah mana yang benar dan mana yang menyesatkan, berpikir kritis menggunakan teknologi dan kecerdasan buatan secara bijak, mengambil keputusan, serta terus belajar sepanjang hayat.
0: Hari Aksara Internasional diperingati setiap tanggal 8 September sejak ditetapkan UNESCO pada tahun 1966. Momentum tersebut terus digunakan untuk mengingatkan pentingnya literasi sebagai bagian dari pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan berkelanjutan. Tema global tahun ini, Literacy for People, the Planet, and Prosperity. Tema tersebut memperluas makna literasi dari sekedar kemampuan individual menuju kemampuan membangun kehidupan bersama. Dari Jakarta, Rini Hairani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saksi Ridwan Kurniawan menyatakan jemaah haji furoda yang dialihkan ke jemaah haji khusus harus menambah uang sekitar 4.500 hingga 5.000 US dollar untuk mendapatkan percepatan kuota haji tambahan tahun 2023. Hal itu disampaikannya saat menjadi saksi dalam sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas dan kawan-kawan. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
4: Masih ada sisa belum masuk akan dialihkan ke kota kiri. Maksudnya, sisa kuota pokok awal yang dimasukkan dalam jamaah lunas tunda ganti untuk pengisian kota kiri berasal dari arahan Yakut.
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas dan kawan-kawan. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan 4 orang saksi, diantaranya Ridwan Kurniawan, Direktur PT Abra Kurnia Findo yang sebelumnya merupakan pegawai honorer di Kementerian Agama yang mengurus elektronik haji. Dalam persidangan, Ridwan mengaku diminta tolong oleh Rizki dan Abdul Muhi untuk menyampaikan kepada PIHK bahwa ada kuota haji tambahan yang belum terserap. Pada saat itu ditawarkan per pack dengan harga 4.000 sampai 5.000 US dollar.
4: Jika seandainya haji furoda dialihkan ke kuota haji khusus bisa atau tidak, lalu saya jawab, maksudnya bagaimana? Karena setahu saya belum pernah ada haji furoda, betul ya? Betul. Dialihkan ke kota haji khusus. Yeah. Dan saya sampaikan bahwa harga visa haji furoda saat itu seharusnya sekitar 8.500, tapi sedang naik sekitar 13.500. Harga yang akan ditawarkan kepada calon jemaah yang tadinya furoda digeser menjadi jemaah haji khusus itu ditawarkan bukan 13.500 atau 8.500, melainkan di angka 4.000.
6: 5.000
4: sampai dengan 5.000.
5: Sementara salah satu terdakwa yang merupakan mantan staf khusus Menteri Agama Ispa Abidal Aziz alias Gus Alek menyatakan tidak ada perintah dari mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas untuk menawarkan kuota haji tambahan kepada penyelenggara ibadah haji khusus.
7: Ada perintah dari Gus Alek.

0: Agus Yakut.
1: Tidak ada perintah apapun dari Agus Yakut.
2: Jaksa penuntut umum KPK juga menyatakan saksi Ridwan telah menerima sejumlah uang asing, dua mobil Range Rover dan rumah mewah yang semuanya telah disita oleh penyidik KPK. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan selama 30 hari, dimulai sejak tanggal 9 September besok. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Saat ini Kota Palangkaraya masih banyak lokasi-lokasi areal yang terbakar.
5: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali memperpanjang status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan selama 30 hari mulai 9 September hingga 8 Oktober 2026 mendatang. Perpanjangan status tersebut diputuskan setelah Pemerintah Kota Palangkaraya bersama unsur Porkopimda dan pihak terkait melakukan evaluasi terhadap kondisi karutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Wakil Wali Kota Palangkaraya Ahmad Jaini mengatakan perpanjangan status tanggap darurat diperlukan karena potensi kebakaran hutan dan lahan masih tinggi dan sejumlah titik api mulai mendekati kawasan permukiman. Namun di tengah kebutuhan penanganan yang semakin besar, pemerintah Kota Palangkaraya juga menghadapi keterbatasan anggaran.
4: Saat ini Kota Palangkaraya masih banyak lokasi-lokasi areal yang terbakar. Sebelumnya di mana akan berakhir di tanggal 18 September. Untuk menanggap darurat, Kota Palangkaraya kita lakukan perpanjangan ya. Akan kita lakukan perpanjangan dalam 30 hari ke depan ya. Jadi rencananya 9 September dan kita memerintahkan kepada BPD untuk segera membuat perencanaan dalam 30 hari ke depan, termasuk kebutuhan sumber daya manusia, SDM-nya, Sarprasna, dan kebutuhan anggarannya ya. Memang saat ini anggaran yang tersedia Kota Palangkaraya tidak mencukupi sebenarnya kalau kita maksimal ya. Upaya-upaya kalau masih kejadian-kejadian kebakarannya masih berlanjut terus, anggaran kita memang terbatas.
5: Sementara itu kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya menjadi perhatian serius lantaran sejumlah titik kebakaran cenderung bergerak mendekati wilayah permukiman. Komandan Regu Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan Palangkaraya, Enggar, mengatakan kondisi tersebut menjadi tantangan bagi petugas di lapangan. Tim harus bergerak cepat melakukan pemadaman dan pendinginan agar api tidak meluas hingga mengancam rumah warga. Menurut Enggar, lokasi kebakaran yang berada tidak jauh dari permukiman membutuhkan penanganan ekstra. Selain melakukan pemadaman, petugas juga terus melakukan pemantauan terhadap pergerakan api dan asap. Enggar menambahkan kondisi lahan yang kering serta cuaca yang masih panas dan minim hujan membuat api berpotensi kembali muncul setelah dilakukan pemadaman.
6: Daerah yang terbakar di sini sangat dekat dengan wilayah permukiman. Kami sudah selama 4 hari melakukan pembataan dan penyekatan agar api tidak merambah ke wilayah-wilayah yang lain yang terutama dekat dengan permukiman. Karena wilayah ini memang dekat dengan permukiman.
5: Berdasarkan data dari BPBD Palangkaraya, sejak penetapan status kebakaran hutan dan lahan pada 1 Juni hingga 7 September 2026, jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan telah mencapai 482 kejadian dengan luas lahan terbakar 1.029,65 hektar. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia 2026 serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia mengadakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana dan berdasarkan hasil penilaian. Berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
7: 10 besar Suara Kencana 2026, kategori feature. RRI Ambon dengan judul Investasi Damai Lewat Bangku Sekolah.
8: Maluku memiliki sejarah konflik sosial yang kelam pada tahun 1999.
9: Pengalaman belajar di sekolah rakyat.
7: RRI Banda Aceh dengan judul Sekolah Rakyat Menyalakan Mimpi Besar Anak-anak di Tengah Keterbatasan.
10: Stunting bukan sekedar perkara tubuh anak yang pendek.
7: RRI Lok Sumawe dengan judul Kolaborasi Genting dan MBG Wujudkan Indonesia Bebas Stunting. RRI Malang dengan judul Menjahit Karya Menghidupkan Harapan.
11: Suara mesin jahit mungkin terdengar biasa.
12: Hari itu Senin tanggal 22 Agustus.
7: RRI Merauke dengan judul Bertaruh Nyawa di Batas Negeri.
0: diduga tewas terkena tembakan ketika sedang menangkap ikan.
13: Menanjak dan berliku menembus belantara Nusa Kambangan,
7: RRI Purwokerto dengan judul Lentera di Tepi Samudra.
14: Nah, kita nggak dapat ikan, yuk pemakis uang kantong kita
7: sendiri. RRI Singaraja dengan judul Nelayan Hijau di Garis Pantai yang Terkikis.
15: Jika seseorang mengalami gangguan jiwa,
7: RRI SP Bau-Bau dengan judul Mencari Ruang Pulang bagi ODGJ Bau-Bau. Suara Mesin ini, RRI Surakarta dengan judul Limbah Soon dan Jalan Panjang Mencari Solusi.
16: Klaten, Jawa Tengah.
7: RRI Tarakan dengan judul Pejuang Gizi di Batas Negeri.
17: Di balik asap yang mengepul sejak dini hari, tersimpan asa pemenuhan nutrisi.
7: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website, dan media sosial RRI.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Para menteri luar negeri negara-negara Arab menyerukan tindakan internasional segera untuk melindungi warga Palestina, serta dengan tegas menolak segala upaya untuk memindahkan mereka secara paksa dari tanah mereka. Dikutip dari kantor berita Antara, seruan tersebut disampaikan pada Senin kemarin melalui sejumlah resolusi yang diadopsi pada hari pertemuan tingkat menteri Liga Arab di Kairo, Mesir. Para menteri mendesak komunitas internasional, termasuk PBB dan Dewan Keamanan PBB, untuk segera bertindak melindungi warga Palestina dari serangan Israel dan kekerasan yang dilakukan oleh pasukan pendudukan Israel. Mereka menyerukan dukungan politik, finansial, dan hukum terhadap rencana Arab Islam untuk pemulihan dan rekonstruksi Gaza, serta mendukung penyelenggaraan konferensi internasional di Kairo guna menghimpun pendanaan bagi rencana tersebut. Para menteri juga mendesak agar seluruh tahapan perjanjian gencatan senjata di Gaza yang dicapai dalam konferensi tingkat tinggi atau KTT perdamaian Sharm el-Sheikh pada 2025 dilaksanakan sepenuhnya. Dan selanjutnya kita ikuti informasi dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Basket Putra Indonesia, David Singleton, akan menyiapkan tim terbaik untuk menghadapi Grup A di Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Niar Abdul Itiloli.
18: Pelatih Timnas Basket Putra Indonesia David Singleton akan menyiapkan tim terbaik untuk menghadapi Grup A di Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Pernyataan ini disampaikan Singleton saat latihan tim di lapangan Roar Performance Center Kemang, Jakarta Selatan akhir pekan lalu. Pada Asian Games tahun ini, Indonesia berada satu grup dengan sejumlah tim kuat di Asia, diantaranya Jepang, Korea Selatan, dan Arab Saudi. Singleton menilai hasil undian merupakan situasi yang harus diterima dan dihadapi tanpa banyak keluhan selama menjalani persiapan tim.
19: That's what we were given. We were given that group. We can't sit here and complain and worry about it. We just have to go attack it.
20: Ini adalah hasil undian yang harus dihadapi. Kami tidak bisa mengeluh, melainkan harus menghadapinya dengan bersiap, mempelajari kekuatan lawan, dan percaya pada kemampuan diri untuk memberikan kejutan. Semua tim di grup ini sangat tangguh dan berada di level tinggi. Namun saat pertandingan dimulai, tim yang mencetak skor lebih banyak dan bertahan dengan baik yang akan unggul.
19: You got to see who can score the most and get the most stops on defense.
18: Melalui kesempatan yang sama, salah satu pemain Timnas Basket Putra Indonesia, Derek Michael Zabiero, mengaku tak gentar menghadapi sejumlah tim tangguh di penyisihan grup. Bagi pemain dengan postur lebih dari 2 meter ini, tim-tim tersebut hanyalah lawan yang memang harus mereka hadapi.
21: Biasa aja sih, kayak okay. Jepang is another game, it's another just a basketball game. And I watched their game against Mongolia. Both of Jepang, and I think we can do it. We get the same size, kind of the same size. But you know, they have high level players, import. They got an old B-League team. So yeah, just another basketball game.
18: Perpasi selaku Federasi Bola Basket Nasional pada Senin lalu telah mengumumkan daftar resmi 12 nama pemain Timnas Basket Putra Indonesia. Derek Michael dan kolega akan mengawali penyisihan Grup A Asian Games 2026 dengan menghadapi tuan rumah Jepang. Laga ini dijadwalkan pada Kamis 10 September 2026 di Aichi International Arena Nagoya. Sehari setelahnya tim Merah Putih akan melawan Korea Selatan. Dan pada laga ketiga, Indonesia akan bertemu Arab Saudi pada Minggu 13 September 2026. Dari Jakarta, Nira Abdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengundang.

Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudy Zain. Selamat malam.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat malam pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Terima kasih atas kebersamaan Anda yang baru saja mengikuti Warta Berita Sentral bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Dan pendengar, untuk Ternate malam hari ini kami akan ajak Anda untuk mengikuti lagu-lagu hiburan di program Senandung Malam. Jangan lewatkan juga untuk program drama radio edisi malam hari ini, Selasa 8 September 2026, di mana produksi RRI Maulabo dengan judul Mesatu Klik Sejuta Penyesalan. Jangan sampai Anda lewatkan. Nantinya kami hadirkan pada pukul 22.30 waktu Indonesia Timur.

apakah dirinya yang mengaku kekasihmu itu? Aku tak bisa memahami. Ketika malam tiba, ku rela kau berada dengan siapa

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bau mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: Sri, dapur so tambah bagus kah macam?
1: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jang followi, hahai.
0: Ini kompor menguni baru Bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, menguni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mama nyala begitu tara bahaya.
1: Me itu tara apa-apa kong Cipa.
0: Menguni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas, itulah bikapa kondoran jaga bilang. Paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
2: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.

Pendengar, beberapa orang mungkin sulit menghindari kebiasaan makan larut malam, terutama setelah seharian sibuk beraktivitas. Nah, masalahnya jika makan malam terlalu larut juga ya, dilakukan hampir setiap hari misalnya, atau terlalu dekat dengan waktu tidur, tentunya dapat membawa dampak buruk buat kesehatan tubuh kita. Menurut ahli diet, waktu makan malam umumnya dianjurkan sekira pukul 17 atau hingga pukul 19 ya, atau setidaknya 3 jam sebelum tidur. Nah, apabila waktu makan terlalu dekat dengan jam tidur, tubuh kita bakal tetap bekerja ketika seharusnya mulai beristirahat. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi sejumlah fungsi tubuh dan dalam jangka panjang ya berdampak tentunya pada kesehatan kita. Nah, lantas apa yang terjadi pada tubuh jika sering makan larut malam? Nah, dikutip dari laman Real Simple, fungsi metabolisme dan pencernaan tubuh mulai menurun menjelang malam hari. Hal ini berkaitan dengan ritme sirkadian atau jam internal tubuh yang turut mengatur berbagai fungsi tersebut. Akibatnya, pergerakan saluran pencernaan menjadi lebih lambat sehingga makan terlalu larut juga ya, misalnya pada tengah malam, terutama dalam porsi besar, dapat meningkatkan risiko kembung, refluks asam, kram, hingga perubahan buang air besar. Maka dari itu, tetap berada dalam posisi tegak setelah makan dapat membantu makanan bergerak ke arah yang semestinya. Nah, pendengar, selain mengganggu fungsi pencernaan, cenderung memilih makanan kurang sehat. Dia seringkali makan larut malam membuat seseorang ini kurang selektif ya dalam memilih makanan. Misalnya seseorang gak cukup makan pada hari itu sehingga sangat lapar pada malam hari, atau makan karena stres dan bosan bukan karena benar-benar lapar gitu. Nah, dengan demikian mereka bakal cenderung makan lebih banyak atau memilih yang cepat dan praktis, misalnya makanan instan, cepat saji, atau olahan. Seiring waktu, pola-pola ini tentunya dapat membuat seseorang lebih mudah mengonsumsi kalori melebihi kebutuhan tubuh yang dapat berkontribusi terhadap kenaikan berat badan dan juga meningkatkan risiko kondisi kesehatan kronis. Dan pendengar, makan malam terlalu larut juga ya membuat tubuh tetap bekerja mencerna makanan ketika seharusnya mulai beristirahat. Ahli gizi lainnya, Naja Abada, mengatakan kadar gula darah dapat meningkat secara bertahap setelah makan larut malam. Sementara sistem pencernaan tetap aktif ya, makan dalam porsi besar menjelang tidur dapat membuat seseorang ini lebih sulit terlelap. Keluhan seperti ini, heartburn, reflux, dan kembung saat berbaring, ini dapat semakin mengganggu tidur Anda. Jika memang lapar sebelum tidur, ini sangat disarankan makan ringan dan mudah dicerna. Mungkin ada buah dikonsumsi, dimakan gitu ya. Roti gandum dengan selai kacang, atau ketimbang snack olahan, minuman, atau kue-kue manis lainnya. Jadi penting untuk mengetahui ya tubuh kita ketika mau istirahat gitu ya. Pendengar, apabila mungkin terlalu lapar atau mungkin kadang pada malam hari karena begadang, pastinya bakal lapar juga gitu ya pendengar. Baik pendengar, untuk lagu hiburan masih kami hadirkan menemani Anda di Ternate malam hari ini. Jangan lewatkan juga untuk program Drama Radio.

Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.

0: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: saya nikahkan Ananda dengan anak saya dengan mas kawin dibayar tunai.
1: Dan setia kepadanya selama saudara berdua hidup, sampai hanya maut yang dapat memisahkan kalian berdua.
2: Pernikahan adalah hal sakral pengikatan janji lahir dan batin antara dua orang untuk meresmikan suatu hubungan. Dan buku nikah adalah dokumen yang akan didapatkan dari kantor urusan agama. Perihal buku nikah untuk suami dan untuk istri ada perbedaannya. Secara kasat mata, cover atau sampul halaman buku nikah memang berwarna tidak sama. Ada perbedaan warna untuk suami dan istri. Adapun secara isi tulisan dan yang lainnya tidak ada perbedaan sama sekali. Bagi suami, akan mendapatkan dokumen ini dengan warna cover atau sampul buku merah marun. Pada halaman depan buku, jelas tertera tulisan Buku Nikah Marriage Book Kementerian Agama Republik Indonesia, Ministry of Religious Affairs Republic of Indonesia. Selanjutnya, mulai halaman pertama sampai dengan akhir, isian dokumen pada buku nikah tidak ada perbedaan dengan pasangan buku yang dipegang oleh pihak istri. Pihak istri mendapatkan buku nikah berwarna hijau tua. Hanya pada cover warna hijau inilah yang membedakan dengan dokumen yang dipegang oleh pihak pria dan pihak wanita. Jadi, jika Anda hendak melakukan kopi atau legalisir buku nikah atau fotokopi dokumen keperluan lain, Anda cukup menggunakan salah satu buku untuk menggandakannya atau fotokopi. Alasannya yaitu tadi, tidak ada perbedaan dalam isi buku nikah untuk suami maupun istri.

Satu lagu dari Kotak dengan Masih Cinta kami hadirkan menemani Anda di Ternate malam hari ini. Pendengar, tepat pukul 22.30 waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda untuk mengikuti drama radio produksi RRI Meulabe. Selamat mendengarkan.

0: zaman sekarang, satu sentuhan jari dapat menyebarkan informasi ke ribuan orang dalam hitungan detik. Namun, apakah kita pernah berpikir tentang akibat dari apa yang kita bagikan? Apakah kita tahu bahwa sebuah unggahan yang terlihat sederhana bisa meninggalkan luka yang sangat dalam? Inilah kisah Nisa, seorang siswi yang harus menghadapi kenyataan pahit akibat kurangnya kesadaran dalam menggunakan dunia digital.
1: Kalian udah lihat video yang beredar di grup sekolah belum?
2: Video apa?
1: Ini loh, katanya Nisa melakukan sesuatu yang memalukan.
3: Apa? Jangan asal bicara, Pak. Kamu tahu itu benar atau tidak?
4: Aku cuma meneruskan. Banyak kok yang sudah kirim.
2: Wah, kalau sudah ramai berarti benar kali?
3: Belum tentu. Banyak orang tertipu karena langsung percaya tanpa mencari tahu loh.
1: Santai aja. Aku cuma membagikan kok.
0: Kalimat "aku cuma membagikan" sering terdengar sederhana, namun terkadang di balik kalimat itu ada seseorang yang terluka.
5: Kenapa sih? Semua orang kok ngeliatin aku kayak gitu?
3: Nisa?
5: Din, kenapa ya? Mereka ketawa-ketawa gitu tiap aku lewat. Kenapa juga sih ada yang ngirim-ngirimin pesan buruk ke aku?
3: Aku udah lihat apa yang terjadi. Ada video tentang kamu yang tersebar.
5: Apa? Tapi itu bukan seperti yang mereka pikirin loh. Video dipotong lagi. Mereka ini gak tahu kejadian yang sebenarnya kayak gimana.
3: Iya, aku percaya kamu, Nis.
5: Aku gak sanggup lagi masuk sekolah, Din. Rasanya semua orang benci sama aku. Padahal mereka gak pernah nanya sebenarnya kejadiannya kayak gimana. Aku jadi takut buat buka HP. Setiap notifikasi buat aku takut. Apa sih orang-orang begitu mudah percaya tanpa cari tahu dulu?
6: Nisa, kamu sudah pulang? Kok hari ini cepat sekali?
5: Iya.
6: Ada apa, nak? Kamu kelihatan sedih loh.
5: Iya, aku mau berhenti sekolah.
6: Berhenti sekolah? Kenapa, nak?
5: Aku malu ya. Banyak orang yang ngomongin aku. Semua ini pasti gara-gara video yang kesebar.
6: Nisa, lihat ayah. Kamu gak boleh menyerah. Hanya karena perkataan orang.
5: Tapi sakit ya. Kata-kata mereka tuh lebih nyakitin daripada yang mereka bayangin.
6: Ayah tahu, luka di hati memang gak pernah terlihat, tapi rasanya sangat berat.
0: Banyak orang lupa bahwa di balik sebuah akun media sosial ada manusia dengan perasaan. Ada hati yang bisa terluka, ada keluarga yang ikut merasakan sakitnya.
7: Anak-anak, hari ini ibu ingin berbicara tentang literasi digital.
1: Bu, apakah ini tentang kejadian Nisa?
7: Iya, ibu tidak ingin mencari siapa yang harus disalahkan. Ibu ingin kalian belajar.
2: Tapi bu, kami hanya berkomentar.
7: Komentar juga memiliki dampak. Membagikan informasi yang belum jelas kebenarannya bisa menghancurkan nama baik seseorang.
1: Bu, saya yang pertama membagikan video itu.
7: Raka, apakah kamu sudah memastikan kebenarannya sebelum membagikan?
1: Belum, Bu. Saya hanya melihat banyak orang membagikan, lalu saya ikut.
7: Itulah kesalahan yang sering terjadi. Dunia digital membutuhkan tanggung jawab. Sebelum membagikan sesuatu, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini benar? Apakah ini bermanfaat? Apakah ini bisa menyakiti orang lain?
1: Nisa.
5: Ya.
1: Aku mau minta maaf.
5: Buat apa?
1: Karena aku yang menyebarkan video itu tanpa tahu kebenarannya.
5: Aku sedih, Kak. Bukan karena videonya aja, tapi Tapi karena banyak orang tuh langsung percaya tanpa nanya ke aku dulu.
1: Aku tidak berpikir kalau satu tombol kirim ternyata bisa membuat kamu terluka. Aku benar-benar menyesal, Nisa. Aku sudah menghapusnya dan meminta teman-teman lain untuk tidak menyebarkannya lagi.
2: Aku juga minta maaf, Nis. Aku ikut memberi komentar buruk tanpa tahu cerita sebenarnya.
5: Ya udah, semoga setelah ini kita semua lebih hati-hati ya.
0: Teknologi diciptakan untuk membantu manusia, namun tanpa kebijaksanaan, teknologi juga dapat menjadi sumber masalah. Literasi digital bukan hanya kemampuan menggunakan internet. Literasi digital adalah kemampuan untuk berpikir sebelum bertindak, memeriksa sebelum percaya, dan menghargai orang lain dalam dunia maya maupun dunia nyata. Karena satu unggahan bisa menyakiti, satu komentar bisa melukai, tetapi satu tindakan baik juga bisa membawa perubahan.
6: Ajarkan anak-anak kita menggunakan teknologi dengan bijak.
7: Jadilah pengguna internet yang cerdas dan bertanggung jawab.
3: Jangan mudah percaya sama berita yang belum terbukti.
1: Jangan asal membagikan sesuatu yang bisa menyakiti orang lain.
5: Karena di balik layar ponsel, ada hati yang harus kita jaga.
0: Bijak bermedia digital, ciptakan ruang digital yang aman dan positif. Nisa, siswi yang menjadi korban penyalahgunaan media digital, diperankan oleh Cynthia. Raka, teman Nisa yang menyebarkan informasi tanpa berpikir panjang, diperankan oleh Faiz. Dini, sahabat Nisa yang peduli, diperankan oleh Meiza. Fajar, teman yang ikut menyebarkan komentar negatif, diperankan oleh Dafa. Ayah Nisa, orang tua yang menyayangi anaknya, diperankan oleh Nanda. Bu Guru, guru yang memberikan edukasi literasi digital, diperankan oleh Emma. Kerabat kerja, penanggung jawab, kepala LPP RRI Melobo. Produser, Agustina Esos. Pengarah acara, Desi Nurul Utami. Naskah, Faisal. Penyelia musik, Maulidia. Teknik studio rekaman, Sukarahman.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Terima kasih pendengar, Anda baru saja mengikuti program drama radio produksi RRI Meulaboh dengan judul yaitu Mesatu Klik Sejuta Penyesalan yang kami hadirkan ya tadi pendengar, semoga terhibur tentunya buat Anda. Dan satu lagu pilihan yaitu lagu dari Titi DJ dengan Penyesalan. Pendengar, waktu beranjak pukul 22 lewat 45 menit waktu Indonesia Timur, masih kami hadirkan lagu-lagu hiburan. Nantinya pada pukul 23 kami akan ajak Anda untuk mengikuti Ruang Rindu. Tetap bersama kami.

0: ya. Terus. Ya, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
1: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
2: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
3: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
2: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
3: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
2: Jadi gak boleh ya, Ma?
3: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
2: Iya, Mama.
1: Weh, backup aku. Aku diserang 5 orang. Ah, mati aku kan.
2: Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
3: Rizky?
1: Gak ada kok.
2: Oh, Rotodi.
4: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial. Pastikan mereka mendapatkan tayangan yang sehat dan bermanfaat sesuai dengan usianya.
5: Anda lagi mendengarkan Bersatu RRI Ternate. Kanal informasi dan inspirasi.

Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi original jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.

membayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

Pendengara Ruang Rindu, edisi malam hari ini Selasa 8 September 2026. Kami hadir tentunya menemani Anda. Baik pendengar buat Anda yang pengen gabung, silakan di 0921312551 atau di 0822 0821 2037

0: suara yang merdu. Aduh,
1: ampun, memang terima kasih. Memang
0: keren ini. Ini modulasi ini loh.
1: Siap. Mau request lagu apa Ibu malam hari ini?
0: Lagu apa Jo?
1: Lagunya siapa?
0: Dari apa? Dari Roland Rakel Jo boleh?
1: Boleh, judulnya apa?
0: Apa nih judulnya? Kapan kau kembali?
1: Oke, boleh. Salam.
0: Boleh.
1: Siap, Pak. Salam buat siapa aja?
0: Oke, salam. Lagu ini yang lagu ini yang paling spesial untuk Echa yang lagi tugas.
1: Terima kasih.
0: Selamat bertugas. Tetap semangat.
1: Iya.
0: Dan harapan selalu sukses. Salam sehat Echa. Selalu diberkati Tuhan.
1: Amin.
0: Tentunya bersama dengan keluarga Echa yang ada di rumah.
1: Amin. Terima kasih.
0: Amin. Mau salam. Ada Pak Junaidi di Ambon, apa kabar, selamat malam. Ada Mama Indah, ada Ibu Farida, ada Ibu Ratna di Manado, ada Tika, ada Bunda El, ada Pak Andi di Batam, ada Bung Otis, ada Pak Ipin, ada Pak Din, ada Pak Agus, ada Pak Yasim. Selamat malam. Ada sebelahnya. Ada aduh. Sama-sama aja Kang Ca. Yang penting sama ada di hati ini, toh? So di hati semua.
1: Siap.
0: Oke.
1: Siap,
0: sobat,
1: terima kasih.
0: Studio. Ada Eca yang tugas.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih. Selamat malam.
1: Selamat
0: Luang
1: malam.
0: Rindu. Luang berbagi rindu. Memori lewat lagu.
1: Baik, terima kasih Bu Anggraini di Manado yang sudah bergabung bersama kami. Terima kasih sebelumnya. Dan semoga ucapan dan hal-hal baik kembali ke Ibu Anggraini bersama keluarga. Amin. Dan pendengar, untuk Ternate malam hari ini masih dengan Ruang Rindu ya, program Ruang Rindu. Buat Anda yang pengen gabung silakan. Nanti juga kami hadirkan satu lagu dari Lola Drakel dengan Kapan Kau Kembali. Dan kita terima lagi penelpon yang bergabung. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Orang Halsel. Iya, orang Halsel atau orang Halbar ini?
2: Halbar.
1: Oh, orang Halbar, astagfirullah. Oke, apa kabar nih buat Bung Taher?
2: Alhamdulillah, kabar baik.
1: Alhamdulillah. Belum tidur?
2: Ini baru bangun tidur, kemudian
1: sini
2: ada maulid,
1: jenteng,
2: ada
1: minggu. Oh, siap, masih maulid ya.
2: Di sekitar lepas ya, ada buka maulid ya, pada acara maulid.
1: Jadi,
2: Tuhan dengerin yang kata.
1: Siap, Pak. Mau dengar lagu apa nih?
2: Lagu Bururi.
1: Bururi?
2: Sayang.
1: Oke, baik. Salam-salam buat siapa aja, Bung Taher?
2: Kita mau salam sehat selalu.
3: Dan Fida di Bastion Kerance. Ini apa Kerance? Ya, di Kerance lingkungan Kerance apa?
1: Iya.
3: Yeah. Dua. Dan di Bail Nafika, di Natalia. Ya, Ida Mafia Diatin, di Ida Diatin Alim. Jadi selama akan di Mariar, Ayu di Masjari, dan semua sudah.
1: Oke.
3: Baik.
1: Terima kasih kembali. Terima kasih buat Bung Taher ya di Susupu Halbar yang sudah bergabung bersama kami. Baik, kita terima penelpon dari Bunda Natalia yang sudah bergabung di WhatsApp kami. Halo, selamat malam Ibu Natalia.
4: Duh, berbagi rindu memori lewat Mbak Echa ya?
1: Iya, dengan Echa.
4: Asik, apa kabar Mbak Echa cantik sayang?
1: Alhamdulillah kabar baik, Bun. Gimana?

0: Toli-toli.
1: Sama, baik-baik selalu.
0: Baik-baik selalu. Apakah sudah turun hujan?
1: Ya, tapi sudah turun hujan
0: Alhamdulillah.
1: Kemarin. Aduh, hujannya deras banget.
0: Alhamdulillah, siap.
1: Pokoknya bersyukur ya karena ada hujan.
0: Siap, benar. Malam ini mau dengar lagu apa?
1: Saya mau suka lagunya The Mercies aja, Bilakah.
0: The Mercies, oke. Bilakah?
1: Ya, Bilakah ya.
0: Siap. Salam-salam buat siapa aja?
1: Yang Meca, yang pertama tentunya buat Mama Indah, ada Cik Ida juga ya, ada Dika Ditalia, Bu Purnama Sari, ada Pak Din, ada Ipin, ada juga Pak Laras, Pak Abdul, ada juga siapa ya, Kang Ahmad Irwan, Pak Buce, Pak Atus, Bung Abdul, ada Andi, Pak Andi di Batam, Pak Andi di Jambi, terus Bang Leman, ada juga Bu Ila di Lubuk, terus ada juga siapa ya, Bung Windy di Tokyo, ada Bang Leman di Lampung, dan dirangkul aja ya Mbak Ica dari Asam Peset, semua-semuanya
0: tanpa terkecuali ya. Siap.
1: Mbak Icanya tetap semangat ya.
0: Siap, terima kasih.
1: Doa terbaik buat Mbak Ica dan keluarga di rumah.
0: Amin, terima kasih. Siap, terima kasih kembali Ibu Bunda Natalia di Toli-Toli. Hal-hal baik juga ya, kembali bersama Ibu dan juga keluarga di Sulawesi Tengah Toli-Toli. Dan nantinya kami hadirkan satu lagu dari The Mercies dengan Bilakah. Baik mendengar, kami hadirkan 3 lagu pilihan dulu ya, spesial tentunya buat Ibu Anggraini, ada juga Pak Tahir ya di Susupu, dan juga Bunda Natalia. Selamat mendengarkan, semoga terhibur.

menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium, hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan.

0: Tiga lagu pilihan sudah kami hadirkan dari Lula Drakel, Bro Rimarantika, dan juga The Mercies. Tentunya spesial buat Ibu Anggraini, Bunda Natalia, dan juga Bung Taher. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Ruang Rindu. Baik mendengar, buat Anda yang pengen gabung ya, silakan. Masih kami buka di line telepon. Iya, kita ke penelpon lainnya. Oke, terputus. Baik pendengar, buat Anda yang pengen gabung silakan ya. Masih kami buka di 0921312551 atau di 0821203751. Untuk dua penelpon lagi ya. Tentunya kami ajak Anda untuk bergabung di program Ruang Rindu untuk edisi malam hari ini di Selasa 8 September 2026. Baik, kita terima penelpon yang bergabung. Halo, Ruang Rindu. Iya, halo, Ruang Rindu.
1: Rindu sekali, dari Madiun.
0: Oke, dari Madiun. Mau dengerin lagu apa, Pak Subiono?
1: Oke juga. Ya, lagunya lagu itu aja. Lagu Widuri.
0: Siapa yang nyanyi?
1: Ya, waktu itu Poli. Mau nyanyi-nyanyi baik. Anda.
0: Oke, salam-salam buat siapa aja?
1: Salam untuk Mbak Eca. Untuk Mbak Maeca, Mbak Maesha Raja.
0: Oke. Judulnya tadi Bob Tutupoli. Judulnya?
1: Widuri.
0: Oh, Widuri. Oke. Salam-salam buat siapa aja?
1: Ya udah tadi tuh. Salamnya sama siapa tadi tuh?
0: Oke, baiklah.
1: Sama Maesha Raja salamnya.
0: Oke, terima kasih.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Subiono ya di Madiun yang sudah bergabung bersama kami. Nanti lagunya Bob Tutupoli ya kami hadirkan dengan judul Widuri. Baik pendengar, buat Anda yang pengen gabung silakan ya, masih kami buka juga di line telepon atau WhatsApp kami di 0821203751 80. Kita terima penelpon yang ingin bergabung di interaktif kami. Halo.
2: Halo, selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Coaches di Obi Kawasi.
0: Oke, Coaches di Obi Kawasi. Malam hari ini mau dengar lagu apa?
2: Ikut sajalah ini teman-teman kenangan yang sudah direquest sama yang lain.
0: Baik, salam-salam buat siapa aja?
2: Ya, salam buat teman-teman yang sedang kerja malam. Tetap utamakan keselamatan. Terus juga buat Abang Roy. Siap. Terima kasih atas servisnya. Terus juga salam untuk yang barusan tadi telepon. Nah, mungkin itu saja.
0: Baik, lama. Siap, terima kasih Bung Coaches di Obi yang sudah bergabung bersama kami. Nantinya beberapa lagu hiburan yang akan kami hadirkan juga. Baik pendengar, buat Anda yang pengen gabung silakan ya, masih kami buka juga di 0921312521 atau di 0821203751 80. Waduh, keinget terus nih WhatsApp yang lalu. Baik pendengar ya, buat Anda ya, waktu beranjak pukul 23:42 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan lagu dari Bob Tutupoli. Selanjutnya ada beberapa lagu pilihan yang kami hadirkan tentunya menemani Anda. Selamat mendengarkan.

adalah sungguh suatu kehormatan, kebahagiaan bahwa kita dapat berada di hadapan Anda, khususnya dari Indonesia. Semoga apa yang kami persembahkan berkenan

0: Aduh, nyamuk ini banyak apa dalam kamar ini? Aduh.
1: Itu lagi Bapak, Satria bisa tidur karena nyamuk banyak dalam sekamar.
2: Ini karena Bapak teramu kerja bakti kas bersih alang-alang samping rumah.
0: Mama. Kerja bakti itu tugas kita orang bersama. Baru bukan hanya kas bersih alang-alang saja, kita orang juga harus menerapkan 3M.
1: 3M itu apa, Bapak?
0: 3M itu menguras tempat penampungan air, mengubur barang bekas, dan menutup tempat penampungan air.
2: Sekarang su 3M plus, Bapak.
0: Iyo,
2: yaitu menghindari gigitan nyamuk menggunakan obat nyamuk dan tidur menggunakan kelambu.
0: Be, itu Mama su tahu baru. Kalau begitu besok kita orang kerja bakti, oke?
3: Oke, Bapak.
4: Waspadalah pada perubahan cuaca. Perangi nyamuk dengan cermat.
5: Anda lagi mendengarkan Pro 1 RRI Ternate. Kanal informasi dan

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat malam pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Lagu dari Ruth Sahanaya dengan Keliru ya merupakan lagu pilihan terakhir kami menutup perjumpaan kita di edisi hari ini Selasa 8 September 2026 tentunya untuk Ternate malam hari ini. Dan terima kasih yang sudah bergabung bersama kami di Ruang Rindu ya pendengar. Terima kasih sebelumnya buat Ibu Anggraini, ada juga Bung Tahir, ada juga Ibu Natalia, Pak Subiono, Bung Koces juga, dan tentunya buat pendengar yang lagi mendengarkan kami di 101,8 maupun aplikasi RRI Digital kami. Dan pendengar, untuk Ternate malam hari ini kami pamit undur diri ya. Selamat menikmati waktu istirahat Anda dan sampai jumpa.

Selamat malam pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran sepanjang pagi, siang hingga malam hari ini. Edisi Selasa 8 September 2026. Mewakili pimpinan Angkasa TRRI Ternate, kami bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa esok hari. Pukul 5 waktu Indonesia Timur, masih melalui gelombang yang sama. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

bagi pendengar di seluruh penjuru Nusantara, bahkan di mana saja saat ini suara kami bisa didengarkan. Inilah program A1 Radio Republik Indonesia Ternate kembali mengudara menyelenggarakan program siaran sepanjang hari ini di hari Rabu 9 September 2026. Pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan dan tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar. Salam jumpa kembali untuk hari ini Rabu 9 September 2026. Ternate pagi, saya Titi menemani waktu pagi Anda hingga nanti siang pada pukul 11.00 waktu Indonesia Timur pendengar. Dan untuk Anda utamanya umat muslimin dan muslimah, hari ini pagi ini kumandang azan subuh untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya pada pukul 5 lebih 10 menit waktu Indonesia Timur. Menantikan kumandang azan subuh, kita dengarkan terlebih dahulu lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Kali ini dilantunkan oleh Haji Muanwar ZA, membacakan Quran Surat Tahrim dimulai dari ayat 1 dan seterusnya.
1: A'udzubillahiminasyaitanirrojim.

Sadaqallahul Azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya untuk anda umat muslimin dan muslimah. Pukul 5 lebih 10 menit waktu Indonesia Timur, saat ini dikumandangkan azan subuh untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

0: القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk mengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
2: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
1: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
3: "Oh, bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?"
1: Mereka menjawab,
4: "Kami melihat simbol asapmu

0: Pendengar disampaikan selamat menjalankan ibadah salat subuh, utamanya untuk Anda umat muslimin dan muslimah, khususnya Anda yang berada di seputaran kota Ternate dan sekitarnya. Masih di Ternate Pagi, pendengar, Rabu 9 September 2026, pukul 5:30 waktu Indonesia Timur. Kami hadirkan untuk Anda kuliah subuh di pagi ini, di mana hari ini kuliah subuh sudah hadir di studio Pro 1 Ternate Ustaz Adam Mahrus. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Ustaz ya?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah. Dan pagi ini di kuliah subuh kajian kita tentang peringatan Maulid Nabi Muhammad harus mencontohi salah satu sifat beliau, begitu ya Ustaz ya. Dan nanti pendengar Anda juga boleh bergabung di 3125521, juga di 0822 1153 7429. Monggo Ustadz untuk pengantarnya terlebih dahulu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Subajo. Alhamdulillah wa syukrillah, wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama mari kita bersyukur karena di pagi hari Rabu tanggal berapa teh? 9 September 2026 ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Semoga pagi yang penuh kedinginan ini, walaupun musim panas, tapi udara ini semakin hari semakin mendingin di malam hari karena diikuti oleh angin yang sepoi-sepoi basah. Walaupun dalam keadaan dan dingin, kita tetap optimal bahwa ini adalah sunnatullah yang Tuhan berikan kepada kita agar kita tetap bersyukur atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para nabi-nabi sebelumnya. Semoga Islam yang kita anut ini adalah sebuah pilihan cerdas. Artinya saya sebut pilihan cerdas karena ya seluruh ajaran agama ini akan diminta semacam tanggung jawab ajarannya. Apakah umat ini ikut ajaran agama atau tidak? Kalaupun ikut, bisakah dia menyelesaikan seluruh masalah atau tidak? Itu. Saya sebut kentong cerdas karena menurut hemat saya Islam itu agama yang penuh toleransi, agamanya penuh kasih sayang, agama yang paling tidak semakin berkembang ilmu pengetahuan, ada bagian-bagian tertentu ajaran agama yang bisa tampil sebagai jawaban atas semua persoalan. Ya mudah-mudahan Bung Jojo di mana, di atas di Toloko, Bung Taher di mana Susupu sana, jangan dong pasti upah saya bulu. Haji Halil di bawah walaupun sake-sake tetap dia semangat. Betul, di bawah ini sebenarnya sudah bisa berjalan sudah. Cuma kalau dia dengar RI itu pasti dia bangun kemudian dia putar radio bulu. Ya, tong doakan supaya Pak Haji Halil pun umur semakin hari semakin panjang.
0: Amin.
1: Dan tong bisa berkomunikasi dengan beliau. Bung Sam di Tanah Tinggi jangan lupa, Bung Udin di bawah di mana? Di situ di Kolong Cucu itu. Beliau ini kalau dia su telepon Pak saya bilang, "Haji tahu saya pun nama polo." Ya. Mudah-mudahan kita tetap sehat walafiat dalam beragama Islam ini.
0: Amin. Insyaallah.
1: Pendengar di rumah dimanapun Anda berada, ya ini kan masih suasana peringatan Maulid Nabi. Yang lalu saya pernah bilang kalau kita bikin peringatan Maulid Nabi itu sebenarnya kita memperingati kita cara beragama itu sendiri. Ya. Artinya kita peringati Maulid Nabi itu sama dengan kita bicara tentang pribadi Nabi Muhammad. Ya. Pribadi Nabi Muhammad itu kalau menurut Quran itu disebut laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Yang artinya pada diri Nabi Muhammad itu tidak ada yang lain yang paling pas itu contoh-contoh. Jadi Nabi itu sebaik-baiknya contoh teladan bagi kita yang mau menggunakan akal pikiran. Nah, begitu. Nah, kalau kita bikin peringatan Maulid Nabi, itu artinya kita mencoba mencontohi, mencoba ya mau harus contoh kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bagaimana Nabi itu, dong ada empat sifat Nabi itu. Pertama, Nabi itu amanah, tuh. Nabi itu cerdas, ya apalagi amanah. Kemudian Nabi itu termasuk informin, orang yang suka menyampaikan apa namanya kebenaran. Kemudian itu siddiq, orang yang jujur. Ya, jadi empat sifat Nabi ini kalau dimiliki oleh orang pasti dia akan hidupnya baik. Ya, itu. Jadi kita dituntut paling tidak ya. Kalau tara semua yang tung iko dari apa yang Nabi tampilkan, ya paling tidak ya orang bilang satu kali atau satu bahagian dari kehidupan Nabi itu kita harus iko pada dia. Sesuai dengan kita punya kemampuan. Kapan kita tara ikut salah satu bagian dari kehidupan Nabi itu kita rugi. Nah, itu. Jadi ini saya lihat orang bikin peringatan Maulid ini, bahkan Maulid Nabi buat kita Maluku Utara sudah menjadi budaya. Macam tu tara bikin Maulid itu macam kita bukan orang Islam bolo. Itu persoalannya. Ya. Jadi apa artinya kita bikin peringatan Maulid dari tahun ke tahun? Ya. Tapi kita tidak punya kemampuan untuk mengikuti ajaran Nabi. Itu menjadi persoalan. Ya. Ya, kalau saya sih begini. Kita ini kan manusia pasti ada punya kekurangan. Tapi kekurangan itu adalah sangat manusiawi. Tapi jangan buat-buat pula. Sama dengan Siti Aisyah itu bertanya kepada Muhammad. Wahai Muhammad, kenapa engkau itu bangun tengah malam sampai kaki mi bangka-bangka? Ya, Nabi menjawab begini, apakah saya tidak termasuk orang yang bersyukur? Saya bangun di tengah malam itu adalah salah satu bentuk dari saya bersyukur kepada Allah. Nah, itu. Walaupun saya ini dijamin masuk surga. Ya, coba ngundi dia. Dengar tuh Nabi bilang, saya bangun sembahyang di tengah malam itu adalah salah satu bentuk dari kesyukuran saya sama Allah. Walaupun saya ini sudah dijamin masuk surga. Ah. Pernyataan Nabi ini artinya kita ini ya Muhammad, Nabi Muhammad sudah pasti masuk surga, tapi dia masih bersyukur. Tapi kita yang gete-gete model begini. Ya Allah, sambayang metara betul model begini, baru tara mau sambayang tahajud lagi. Itu yang menjadi persoalan. Ya, Nabi sudah jamin masuk surga, tapi kita jadi itu contoh yang Nabi bilang itu. Ya, pendengar di rumah dimanapun Anda berada, terus yang kedua. yang saya sebut tadi peringatan Maulid Nabi itu adalah memperingati ketumpu cara beragama sendiri dan paling tidak meniru perilaku Nabi. Yang kedua, sebenarnya ajaran agama Islam itu sendiri dia bukan untuk Allah, tapi ajaran agama Islam itu untuk kita punya kehidupan kita pribadi masing-masing. Jadi ajaran agama Islam itu bukan untuk Allah, tapi dia itu untuk orang. Apalagi kita yang sudah mengaku Islam ini begitu.
0: Ya, ada yang coba bergabung ini Ustaz.
1: Ya,
0: kita coba terima dulu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Hey, Bung Jojo. Luar biasa.
2: Mencontohi salah satu sifat Nabi. Mencontohi salah satu sifat Nabi ini kan ngoni hidahang cuma ngoni waca-waca.
1: Jojo.
2: Sifat suruh ngoni prediksi salah aja. Nabi susirah ke depannya dulu tuh begini tapi sekarang begini. Ini tuh harus klarifikasi dulu kan Ustaz.
1: Jojo.
2: Supaya mesti mengerti aja. Oh betul. Biar tong tara lihat tapi betul.
1: Iya.
2: Ini si orang berbeda terhadap.
1: Iya betul.
2: Kira-kira bagaimana Ustaz?
1: Jojo.
2: Subah Jo.
1: Ya ini maaf. Ya itu jujur betul juga Jojo ini betul.
0: Terima kasih ya.
1: Kita tara lihat Nabi kum. Bagaimana tong contoh Nabi? ini menjadi sebuah pertanyaan klasik. Semua orang bilang begitu. Oleh karena itu di agama Islam itu katong dalam Islam itu katong namanya tawassul itu. Wasilah. Wasilah artinya kita mengikuti ajaran Nabi tentu memiliki alasan yang kuat. Alasan yang kuat ini artinya kita tiru Nabi, kira-kira sumbernya dari mana? Sumbernya dari mana? Terus kedua, siapa orang yang sumbernya dari mana? Yang kedua, siapa yang menyampaikan itu? Ya, kalau kita bicara pada tingkat itu dalam pendekatan agama Islam itu ada sumbernya berasal dari Al-Quran. Yang kedua ada hadis Nabi. Yang ketiga adalah ijma para ulama. Yang empat adalah kias. Ya, begitu. Kita contoh kehidupan Nabi karena memang Quran bilang begitu di dalam kitab suci Al-Quran. Ya.
0: So ada yang bergabung kembali ya, Ustaz. Kita coba terima lagi dulu. Assalamualaikum, Pro 1. Ya, ini kenapa suaranya? Halo. Oke, ya tidak terkontrol ya. Ustaz ya.
1: Ya.
0: Bisa bergabung kembali nanti pendengar diaktifkan masih lain teleponnya untuk Anda monggo Ustaz
1: dilanjutkan. Ya. Jadi pertama Quran, kedua adalah hadis Nabi. Quran bilang Nabi itu begini, kutung iko. Hadis Nabi bilang begini, sama nih Nabi bilang begini. Salu kamara ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu seperti kamu melihat saya sembahyang. Ah, begitu. Jadi sembahyang asar, sembahyang maghrib. Itu tuh ikuti Nabi. Tiga rakaat sembahyang maghrib. Begitu. Semua apa yang dilakukan itu. Ya. Yang ketiga, sekarang ini begini bertanya, apakah Quran itu betul sesuai apa ditulis pada zaman dahulu kala? Itu. Tentu saja pada tingkatnya kita harus belajar tentang sejarah asal usul kitab suci Al-Quran. Oh, itu. Yang kedua adalah kita belajar tentang asbabun nujul, asbabun sebab-sebab ayat itu turun. Yang ketiga kita belajar tentang asbabul wurud. Ya. Mengapa Nabi itu bilang begini? Siapa yang meriwayatkan hadisnya? Ini kan yang seperti itu tentu saya memiliki ilmu. Ya. Jadi secara umum begini siapa Bung Jojo? kitong sekarang ini mengikuti ajaran Nabi karena ada sumbernya. Sumber itu dari mana? Ya, ada ulama terdahulu yang menyusun itu kitab suci Al-Qur'an, menyusun itu apa namanya? Hadis Nabi, pernyataan Nabi, perkataan Nabi. Yang ketiga adalah ya ulama bersepakat bahwa betul Nabi bikin seperti itu. Para ahli sejarah menyatakan bahwa faktanya secara ilmiah ada. Yang keempat adalah ada juga bagian-bagian tertentu yang tadi ini bertanya. Zaman ini kan berubah. Apakah seperti Nabi hidup pada zaman itu terpaksa sampai hari ini? Ya, ini pertanyaan yang luar biasa. Sama dengan begini. Apakah kitong ini Islam itu kan turun di Arab? Tentu menggunakan bahasa Arab. Apakah kitong ini semua hal pakai bahasa Arab? Ya, kan terada juga. Disesuaikan dengan kondisi keadaan. Ya. Oleh karena itu pendengar di rumah, tapi paling tidak ada bagian-bagian tertentu dari ajaran agama Islam yang harus kita bikin. Harus ketung tara bikin ya, tung tara bisa seperti Islam. Kalau menurut saya yang paling inti sekali dalam beragama itu percaya akan adanya Allah. Itu. Jadi kalau orang tua-tua mengatakan awal insanu ma'rifatullah, pertama bagi manusia itu tahu Allah. Dan itu juga terekam dalam sejarah. Nabi sendiri pertama kali dia bertahandu di Gua Hira. Allah bin Ikrah bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya wahai Muhammad, bacalah atas nama Tuhan yang telah menjadikan kamu. Ya, itu. Jadi menurut saya dalam konteks sekarang ini kita tidak bisa menghindari apa saja. Yang paling tepat adalah kita kembali kepada ajaran agama yang sesuai fakta-fakta ilmiah yang saya sebutkan tadi itu. Ya, itu. Saya terus terang saja ada bagian-bagian tertentu ajaran agama Islam yang menurut saya sangat relevan dengan kondisi hari ini. Ya, salah satu adalah ilmu tentang informasi. Ini itu Nabi sendiri bilang al-fitnatu asaddu minal qatli. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Ya. Fitnah itu kan bersumber dari informasi. Ya. Kalau kita salah menggunakan informasi, pasti terjadi medunya sekarang kacau karena informasi pula. Sangat relevan dengan kondisi hari ini. Ya. Ada juga ajaran agama Islamnya menurut saya sangat relevan. Ya, kalau saya bicara pada tingkat ini mungkin sebagian besar tumpu ibu-ibu ini akan marah pada saya. Maaf saja. Perintah tentang kawin lebih dari satu. Banyak. Ya. Saya bicara pada tingkat ini. Dan itu dilakukan oleh Nabi Muhammad. Di samping perintah Allah. Kedua juga dilakukan oleh Nabi. Perintah kawin lebih dari satu. Nah, ini yang jadi polemik ini. Ya. Pertama adalah Quran bilang begini. Ini perlu dicontohi.
0: Ya, sobat gabung kembali Ustaz. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Udin. Hai Udin. Udin di mana kolon cucu lagi? Abang nunggu sana ke Jo.
3: Abang lelah betul ni Jo. Kabar kau ini udah besar ini.
1: Barlah betul deh Jo. Ya.
3: Alhamdulillah. Manusia sehat ni, nih selalu.
1: Jo.
3: Berjumpa bertemu lewat udara ini, yaitu sama radio.
1: Jo.
3: Manfaat pasal senang, pasal gembira, Fui. Kalau mau acara nih, mari suka, Fui. Pasal senang, Fui.
1: Jo.
3: Kalau ini gangguan uang gitu, tetap usah terus. Kalau kadang gangguan ini usah uang.
1: Ah.
3: Pokoknya kalau terdengar suara, itu berarti ada gangguan. Terdengar suara berarti biar lancar-lancar saja. Ya. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
3: Mungkin Ustaz, saya apa tadi Ustaz bilang istri lebih daripada satu tadi ya.
1: Ini banyak ibu-ibu marah sama saya polo.
3: Nah, kalau itu tersuri Nabi Muhammad dia kawin banyak itu itu dia membantu para orang-orang janda ya.
1: Ya.
3: Janda terlantar.
1: Ya.
3: Nah, tapi ketong yang masih biasa ini tong kawin banyak ini karena nafsu, karena danata, karena duit banyak, jadi berpikir bini satu ini rugi, makanya mesti tambah bini satu.
1: Oh iya iya.
3: Makanya yang satu sampai dua tiga sana. Alat bini pertama yang korban, lantar oh, iya. Sudah, dia sudah tidak adil lagi dengan istri yang pertama.
1: Iya.
3: Dia adil lagi kepada istri yang kedua atau yang ketiga. Nah, itu yang menjadi kesalahan kita ini. Poligami itu, poligami sholah itu aman.
1: Ya.
3: Kawin bukan karena nafsu, kawin karena melindungi orang-orang yang miskin, orang-orang yang janda.
1: Ya.
3: Tapi sekarang ini orang tidak melindungi hal-hal itu.
1: Oh,
3: malah kalau ikut punya nafsu setan sampai. Apalagi kalau dong pidoi banyak dong korupsi itu, bahaya sudah itu. Dong mondar-mandir. Itu saya sampai di sana. Lebih syukur saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya ini. Bung Udi su tanggapi saya pun bicara ini. Ya itu. Baru saya bicara saja ada orang su tanggapi apalagi ini saya bikin penjelasan lagi. Tapi ini adalah fakta ilmiah. Artinya kalaupun para pendengar ada yang tidak setuju ya kita berbeda dalam persoalan ini. Pertama, pada saat itu kalau tong jujur saja fakta sejarah ini sebenarnya dulu ini orang kawin lebih dari satu itu jadi fakta sejarah. Di mana-mana di dunia ini para raja, para kapita itu kawin lebih dari satu. Itu fakta. Sebelum kedatangan agama Islam tuh raja-raja di Eropa tuh bini sampai satu kampung pada bini. Ah, itu. Maka agama Islam datang dia membatasi itu bilang fankihu mataba. Masna wa sulasa wa ruba. Nikahlah kamu ya menikahlah kamu 2, 3 atau 4. Jadi kawin banyak itu kemudian Nabi suruh bilang Allah mengatakan ngoni kawin tapi tidak boleh lebih dari 4. Itu. Jadi kalau orang bicara tentang fakta sejarah yang tadi Pak Udin bilang itu dulu itu ya Allah. Kalau usah topu fajiran di kapita dong pi mana-mana dong kawin. Kawin itu kasih tinggal begitu saja. Datang agama Islam membatasi itu. Boleh ngoni kawin lebih tapi paling tinggi 4 saja yang lebih. Artinya pertama perintah kawin lebih dari satu itu fakta. Nabi Allah mengatakan bahwa zaman dahulu para pemimpin di dunia ini memang kawin sampai 10-20 bahkan di Afrika Selatan satu kampung itu dupu bini daerah-daerah tertentu di dunia ini. Agama Islam datang bilang boleh nguni kawin tapi jangan lebih dari 4. Ya begitu. Yang kedua, nah itu pertama dulu. Yang kedua, tong lihat dari jumlah penduduk dunia sekarang ini itu ya tidak usah jauh-jauh tung di Ternate saja ini terada. Di mana-mana ketung lihat di orang meninggal kah, orang kawin kah, orang lilian kah. Tuh. Itu perempuan banyak. Di saya pu kantor itu, ya tupu karyawan sekitar, saya pu kantor di Basnas itu karyawan sekitar 21 orang lebih. Itu laki-laki cuma 4 orang, semua itu perempuan semua. Nah, itu fakta. Artinya jumlah wanita semakin hari semakin banyak, laki-laki semakin berkurang.
0: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa ini? Bapak Ahmad?
4: Iya betul.
1: Oh di Bandung.
4: Silakan. Sama belum sholat subuh pada belum waktunya masih lama.
1: Betul.
4: Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya, begini lah, langsung aja kalau aku sedikit lagi ya tentang poligami di sini. Fankihu matobalakum minasual sulasaruba dan seterusnya itu kan. Nah di sini kan laki-laki kan diperbolehkan menikah sampai 4 itu kan.
1: Yeah.
4: Itu. Tapi di sini Pak, maaf ya.
1: Pasti banyak yang bantah.
4: Macam saya tidak akan dalam arti mampu ekonomi, apakah mampu tidak itu berbuat bohong tujuan hadir. Ini pernah ngalamin Pak, saya jujur aja lah. Pernah saya beristri lebih dari satu kan. Waduh, nggak enak Pak. Jadi itu kesini bohong, kesitu bohong kan. Itu artinya. Jadi yang diceritakan itu, yang diceritakan itu bagaimana? Jadi memang tujuannya supaya mendamaikan, tapi kan tidak benar juga. Ini pengalaman saya Pak, tapi ambil rata-rata seperti itulah. Sebanyak juga seperti ini kan, adil itu bukan adil masalah ekonomi, adil bagaimana masalah ini tidak mampu enggak, dalam arti mampu di sini Pak, bukan masalah tapi mampu enggak untuk berbuat jujur, mampu untuk berbuat adil. Jelas ini pernah pengalaman, walaupun saya sekarang masih duda Pak, jujur aja sekarang udah berapa tahun pernah ngalamin poligami. Terima kasih, yuk, assalamualaikum.
1: Oh, ini beliau juga bantai ini. Oke. Jadi gitu. Ini fakta bahwa perempuan itu banyak. Bahkan lagi catatan terakhir yang saya selalu ikuti. Di Ternate ini hampir setiap hari orang meninggal. Hampir setiap hari ya, Ternate, dari kota Ternate mulai di Batan 2 sampai Gemoti. Setiap hari orang meninggal. Dan yang meninggal kebanyakan laki-laki. Perempuan itu kurang meninggal. Itu pertama. Kedua, yang lahir itu semakin berkurang. Jadi yang pulang banyak laki-laki, lahir itu kurang. Tapi yang lahir itu kebanyakan perempuan.
0: Ya, ada lagi satu lagi ya Ustaz. Assalamualaikum.
1: Oh, ini Bung Tahir di Susupu.
5: Ya, saya melanjut ke menampak saja.
1: Iya.
5: Ya, antara semua istri Rasulullah pernah bertanya kepada Rasulullah, ya kita banyak ini, siapa yang paling tersayang? Begitu Rasulullah disuruh pulang rumah masing-masing, nanti esok baru datang lagi saya bikin berikan penjelasan siapa yang saya lebih sayang di antara semua istri. Nah, begitu pulang rumah semua, Rasulullah beli cincin yang sama, baru suruh simpan. Yang bilang masuk di setiap rumah, simpan cincin ini, jangan dikasih sama siapa ya. Begitu datang esoknya datang apa itu kepada Rasulullah bertanya bahwa siapa yang paling sayang, Rasulullah mengatakan yang saya berikan cincin itu saya yang paling sayang. Ternyata semua diberikan, tapi di antara semua tidak aku tahu bahwa siapa yang dapat
1: yang itu. Asli
5: ternyata semua dapat akhirnya semua senyum itu. Berarti itu karena Rasulullah tidak pernah satu saat semua istri datang berdalih bahwa saya karena saya dapat cincin. Ternyata semua dapat cincin yang sama. Berarti ini semua sadar bahwa tidak Rasulullah sudah pilih kasih. Itu artinya apa, agar kita bisa menjalani sifat-sifat Rasulullah seperti itu, mohon dijelaskan. Assalamualaikum.
1: Ini Bung Tahir menarik ini. Ini Bung Tahir punya menarik bahwa kemungkinan adil itu ada. Kemungkinan bahwa adil itu ada dengan memberikan contoh Nabi ketika ditanya tuh, tadi Bung Tahir bilang tarana, tanya siapa di antara istri-istri itu yang paling dia cintai. Nabi tara jawab, nanti pulang di rumah Nabi kasih cincin semua bapak bini-bini, tapi dia terkasih tahu bahwa cincin dia kasih tahu semua orang-orang, tapi dia terkasih tahu bahwa dia sanam cincin. Nah, Nabi tindakan itu bahwa terus para istri-istri mengatakan, pelatih saya ini paling disayang oleh Nabi. Padahal Nabi kasih semua, tapi dia terkasih tahu. Pada saat Nabi meninggal dunia itu, semua datang kumbawa cincin. Mereka berharap bahwa Nabi itu sangat mencintai. Ternyata semua mereka dapat cincin. Logika kita bahwa sebenarnya istri Nabi itu tidak ada beda di antara satu dengan yang lain. Ini bagian kecil daripada cara adil di hadapan para bini. Ya, jadi persoalan sekarang, apakah ketong kawin hari ini juga dapat cincin emas semua kasih patopu bini? Itu kan pertanyaannya seperti itu. Ya. Oke. Okay. Ini Bung Tahir setuju, kalau Bung Udin, Bung Sapada, Fahmat tidak setuju. Tapi ini fakta yang saya sebutkan tadi bahwa bagian tertentu daripada perilaku Nabi itu benar adanya, karena jumlah perempuan semakin hari semakin banyak, laki-laki semakin berkurang. Kalau kitong ini adil, ya ini saya sekali lagi, kitong ini punya kemampuan ekonomi, ya. Tara adil semua memang agak susah, paling tidak mendekati sadiki. Apakah kitong barangkali juga tong punya peduli terhadap orang lain yang tidak punya suami sama sekali? Artinya bagian-bagian tertentu dari ajaran Nabi itu dengan konteks jumlah penduduk perempuan yang semakin hari semakin banyak, laki-laki semakin berkurang, sangat wajar kalau seandainya ketung iko ajaran Nabi dengan syarat-syarat tertentu adil dan lain-lain sebagainya, insya Allah ketung mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjawab kebutuhan masyarakat hari ini. Jadi ada teori bina begini, ada teori mengatakan bahwa semua ajaran agama itu dituntut untuk menjawab memenuhi kebutuhan masyarakat modern. Bila ajaran agama tertentu tara mampu menjawab kebutuhan masyarakat modern, agama itu akan ditinggalkan. Nah, artinya ajaran agama Islam menyatakan bahwa kawin lebih dari satu itu boleh. Itu agama. Berarti jumlah perempuan yang begini banyak, laki-laki yang berkurang, itu agama menyiapkan fasilitas boleh ngundi kawin lebih dari satu. Dalam konteks ajaman hari ini. Itu yang saya sebut bahwa sebenarnya bagian-bagian tertentu dari ajaran Islam itu sangat penting untuk ikuti dalam konteks menjawab kebutuhan masyarakat modern. Lebih dan kurang saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subah Jo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jo Subah. Terima kasih Ustaz untuk kuliah Subah pagi hari ini. Dan saya itu juga pamit. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nantikan penyampaian warta berita pagi.

pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi saudara dari Jalan Sultan Hairun 02 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.

Mengawali warta berita pagi ini, berikut kami sampaikan sejumlah topik berita. Pemerintah Provinsi Maluku Utara terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, khususnya dalam percepatan program penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat. Sejumlah atlet dan pelatih berprestasi di Maluku Utara periode September 2025 hingga 2026 akan mendapatkan bonus dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara pada peringatan Hari Olahraga Nasional ke-43 yang jatuh pada 9 September. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.go.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar relay Mabadi 88,5 MHz serta pemancar relay Morote 93,6 MHz. Inilah warta berita selengkapnya edisi Rabu 9 September 2026 bersama saya Titi.

0: Berita pertama, Saudara, pemerintah Provinsi Maluku Utara terus memperkuat sinergi dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur, khususnya dalam percepatan program penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Wahyudi Yahya.
1: Kita sudah lakukan itu sudah dari 2 tahun ini ya. Maksudnya mungkin mereka ingin melihat bagaimana proses tata cara itu dilaksanakan.
2: Langkah penguatan kerjasama antar daerah kembali direalisasikan. Sekretaris Daerah Maluku Utara, Samsun Abdul Qadir, memimpin pertemuan strategis bersama perwakilan pemerintah Provinsi Jawa Timur yang diwakili oleh jajaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya. Pertemuan tersebut berlangsung di VIP Room milik Pemda, kawasan Bandara Sultan Babula Ternate, pada Selasa 8 September 2026. Pertemuan ini berfokus pada pertukaran skema teknis pengelolaan anggaran pembangunan rumah layak huni. Selama ini, Pemprov Jawa Timur kerap mengalokasikan anggaran melalui skema hibah ke lembaga luar. Namun, dalam mendukung program nasional 3 juta rumah dari Presiden Prabowo Subianto, Pemprov Jawa Timur kini mendapatkan pagu anggaran mandiri untuk dikelola secara langsung oleh dinas terkait. Untuk mempelajari efektivitas model pengelolaan mandiri yang sudah berjalan di Maluku Utara selama 2 tahun terakhir, Pemprov Jawa Timur melakukan studi praktik secara langsung.
1: Nah, mereka juga sepertinya melihat hal cara yang baru dalam bekerja, dan kita sudah lakukan itu sudah dari 2 tahun ini ya. Maksudnya mungkin mereka ingin melihat bagaimana proses tata cara itu dilaksanakan.
2: Samsudin, yang juga mantan pejabat gubernur Maluku Utara ini, menekankan pola pengelolaan langsung oleh dinas terbukti lebih menonjolkan peran aktif pemerintah daerah dalam penyediaan hunian bagi masyarakat. Lebih dari sekadar berbagi skema kerja, Pemprov Maluku Utara juga membuka diri terhadap masukan konstruktif demi penyempurnaan program pembangunan permukiman di wilayah Maluku Utara ke depan.
1: Mudah-mudahan itu bisa memberikan manfaat, bukan hanya mereka datang untuk melihat praktek pekerjaan yang kita lakukan, tapi mereka juga mungkin bisa mengkritisi atau memberikan masukan apabila ada hal-hal yang perlu diperbaiki.
2: Hubungan perdagangan dan kerjasama antara kedua provinsi ini diharapkan semakin solid, tidak hanya di sektor ekonomi komoditas yang sudah berjalan selama ini, tetapi juga pada aspek tata kelola infrastruktur publik. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Saudara, sejumlah atlet dan pelatih berprestasi di Maluku Utara periode September 2025 hingga 2026 akan mendapatkan bonus dari pemerintah Provinsi Maluku Utara pada peringatan Hari Olahraga Nasional ke-43 yang jatuh pada tanggal 9 September. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Syakir Saleh.
3: Besok akan dilaksanakan peringatan Hari Olahraga Nasional ke-43 tahun 2026.
4: Peringatan Hari Olahraga Nasional atau HAORNAS ke-43 tahun 2026 akan berlangsung besok dalam sebuah upacara yang digelar di halaman kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku Utara di Sofivi. Sejumlah atlet dan pelatih berprestasi tingkat nasional periode September 2025 hingga September 2026 akan diberikan bonus. Hal tersebut disampaikan PLH Kadispora Provinsi Maluku Utara Zainuddin Qadir saat diwawancarai RRI Selasa pagi. Menurutnya, pemberian bonus ini sebagai bentuk motivasi dari pemerintah Provinsi Maluku Utara bagi atlet dan pelatih berprestasi.
5: Pemberian bonus dan penghargaan terhadap atlet dan pelatih berprestasi sesuai data yang ada, hasil identifikasi para atlet dan pelatih berprestasi, jumlah atlet sekitar 51 orang yang akan mendapatkan penghargaan berupa bonus dari pemerintah Provinsi Maluku Utara, dan sekitar 18 pelatih berprestasi yang akan diberikan bonus.
4: Sementara itu, Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Dispora Provinsi Maluku Utara, Rahmat Joy Sangaji, mengatakan prestasi atlet dan pelatih di periode September 2025 hingga 2026 didominasi oleh 3 cabang olahraga, yakni tinju, taekwondo, dan pencaksilat.
6: Yang paling menonjol ada 3 cabang, ada tinju, taekwondo, dan pencaksilat. Itu yang paling banyak memberikan sumbangan atlet dan pelatih. Ada juga beberapa cabang yang juga memberikan prestasi bagi Maluku Utara. Ada karate, ada wushu, kemudian di atletik termasuk ada adik-adik kita yang disabilitas, itu juga peraih medali emas di ajang Peparpenas kemarin, dilaksanakan bersamaan dengan Popnas.
4: Dispora Provinsi Maluku Utara sendiri di tahun ini tengah menyiapkan 9 cabang olahraga single kejurda berlabel Gubernur Cup untuk dilombakan, di antaranya taekwondo, karate, road race, pencaksilat, tinju, renang, termasuk kejurda bulu tangkis, memeriahkan HUT Provinsi Maluku Utara yang akan dilaksanakan pada awal Oktober nanti. Reporter Syakir Saleh melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Pagi dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, upaya mendorong pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM naik kelas terus digencarkan. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara resmi menggelar sosialisasi percepatan pembentukan perseroan perorangan sekaligus menandatangani perjanjian kerjasama dengan Dinas Koperasi dan UKM Halmahera Tengah di Hotel Tiara Halmahera Weda. Langkah strategis ini merupakan bagian dari implementasi inovasi perahu layar, sebuah gerakan kolaboratif antara pemerintah daerah, akademisi, dan entitas bisnis untuk memudahkan UMKM mendapatkan legalitas badan hukum. Melalui kemudahan perseroan perorangan, masyarakat kini bisa mendirikan badan hukum usaha secara mandiri hanya dengan satu orang pendiri dan biaya pendaftaran terjangkau, yakni Rp50.000. Kepala Bidang Pelayanan Kanwil Kemenko Maluku Utara Muhammad Kasim Uma Sangaji menegaskan bahwa legalitas ini menjadi fondasi penting agar pelaku usaha lokal memiliki kepastian hukum, lebih profesional, serta mampu menembus pasar yang lebih luas. Dukungan penuh juga disampaikan Kakanwil Kemenko Maluku Utara Budi Argap Situngkir serta pihak pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah. Kerjasama ini diharapkan bisa menyelesaikan persoalan minimnya pemahaman legalitas di tingkat pelaku usaha daerah, sehingga UMKM di Maluku Utara semakin tangguh dan berdaya saing. Berita terakhir, saudara, anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Mislan Sharif mengapresiasi kinerja Perum Bulog wilayah Maluku Utara yang terus berupaya memastikan penyaluran bantuan pangan berupa beras yang dapat diterima langsung oleh masyarakat penerima manfaat di Kabupaten Kepulauan Sula dan Pulau Taliabu. Selengkapnya dilaporkan reporter Karman Samuda.
7: Anggota DPRD Provinsi Mislan Sharif mengapresiasi kinerja Perum Bulog wilayah Maluku Utara yang terus berupaya memastikan penyaluran bantuan pangan berupa beras yang dapat diterima oleh masyarakat penerima manfaat di Kabupaten Kepulauan Sula dan Pulau Taliabo. Mislan menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Bulog atas komitmen dalam mendistribusikan bantuan beras kepada masyarakat. Menurutnya, penyaluran bantuan tersebut menjadi salah satu bentuk perhatian pemerintah dalam menjaga ketersediaan pangan sekaligus membantu meringankan beban masyarakat. Ia menilai keberadaan bantuan pangan sangat penting, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan, sehingga proses pendistribusian harus dilakukan tepat sasaran dan merata. Selain bantuan pangan, Mislan mengatakan dukungan terhadap petani di wilayah Sula Taliabu perlu dilakukan melalui penguatan sektor pertanian. Salah satunya dengan memastikan ketersediaan pupuk yang dapat diperoleh petani dengan harga yang terjangkau. Reporter Karman Samuda melaporkan.
0: Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Pagi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Titi, teknik montase Adrian Des, editor Wahyudi Yahya. Sampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar, masih kami temani Anda di Ternate Pagi ya. Untuk hari ini kita masih sudah ada di 9 September 2026, tepatnya di hari Rabu. Hari yang banyak yang percaya, hari yang menguntungkan untuk mengawali bisnis dan yang lainnya di hari Rabu, pendengar ya. Oke. Okay. Oh, deh. Dan di Ternate Pagi untuk pagi ini, pendengar, saya Titi dan juga ada Bung Adrian akan menemani Anda hingga nanti pada jam 11 siang waktu Indonesia Timur. Jangan lewatkan pula, pendengar, di Ternate Pagi nanti akan kami hadirkan beragam perbincangan. Kalau jam 8 kami akan ajak Anda untuk berbincang tentang Festival Buku Maluku Utara 2026. Nanti jam 8 pagi ya, sampai jam 9 kita akan berbincang bersama dengan para kegiatannya di mana sih, dan ini siapa sih arahannya gitu kan, nanti ya, bersama dengan Bapak Asgar Saleh, Bapak Herman Usman, dan Bapak Rusli Saraha, pendengar ya, di perbincangan Festival Buku Maluku Utara 2026. Untuk Anda yang memang hobi menulis, membaca, ataupun

Nanti deh ya, mengaku bersalah lalu apa? Nah ya, kita akan mengenal playa bergaining ya pendengar ya, nanti bersama dengan Bapak Aji Sudarmono SH, Kepala Seksi Intelijen, dan ada Bapak Yusri Iza Mahendra LSH, Kepala Subseksi 1 Intelijen. Ini Pak Menteri, oh bukan ya, pendengar, bukan. Namanya sama ya, beliau adalah Kepala Subseksi 1 Intelijen, pendengar ya. Nanti ya, jam berapa kalau untuk Jaksa Menyapa? Jam 10. Jadi jam 10 kami ajak Anda untuk mengikuti program Jaksa Menyapa. Tapi sebelumnya, setelah warta berita pagi, warta berita sentral jam 9, Anda bisa mengikuti program Halo RRI. Ini adalah program RRI di seluruh Indonesia untuk program satu, memberikan wadah, memberikan tempat untuk Anda yang mau menyampaikan aduan terkait dengan pelayanan publik, fasilitas publik yang ada di lingkungan sekitar kita, pendengar ya. Oke, kami akan jembatani itu, kami coba sampaikan kepada instansi terkait ya. Ini terkait itu ada ya? Ada, maksudnya instansi yang terkait dengan keluhan Anda di mana gitu loh. Kalau masalah sampah nanti kita larinya ke DLH gitu kan. Kalau masalah lampu jalan kita akan larinya ke perhubungan. Masalah lalu lintas nanti kita akan larinya ke kepolisian, lantas ya. Yang pendengar ya, tergantung apa sih keluhan Anda, di bidang apa keluhan Anda gitu nanti ya. Yang pasti kalau ada keluhan atau aduan Anda, boleh nanti boleh bergabung bersama kami dalam program Halo RRI yang terselenggara 3 kali dalam sepekan. Selain hari Senin, kami juga hadir Halo RRI di hari Rabu dan di hari Jumat, pendengar. Yuk manfaatkan ya untuk program Halo RRI. Mungkin Anda bingung gitu loh, ini mau nyampein kemana ya ini ya. Boleh disampaikan di program Halo RRI, pendengar ya. Pagi sekali lagi untuk semuanya pendengar, selamat mengawali segala aktivitas di pagi hari ini di Rabu 9 September 2026. Semakin dekat dengan peringatan hari kami hari radio ya di 11 September pendengar ya. Oke, dan hari ini juga direncanakan masih ada rangkaian kegiatan untuk Hari RRI, pendengar ya. Kalau kemarin di RRI Ternate sudah melaksanakan anjang sana, hari ini rencananya akan melaksanakan ziarah kubur gitu kan, pendengar ya, ke senior-senior kami, pendahulu-pendahulu kami yang lebih dulu berpulang gitu loh. Nanti ya pendengar, hari ini pagi ini sih ya, belum berkumpul nih teman-teman. Oh masih pagi, belum jam 7, masih 6.25. Pagi untuk semuanya, selamat mengawali segala aktivitas di pagi hari ini. Mudah-mudahan apapun yang sudah kita rencanakan dari semalam untuk hari ini, dari pagi sampai ketemu malam lagi, semuanya berjalan dengan aman. Pastikan masih bersama kami di Ternate Pagi, program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Ya, pendengar, masih kami temani Anda di Ternate pagi untuk hari ini ya. Cerah ya pendengar ya. Cerah lah untuk cuaca di hari ini, terlihat cerah, tapi belum tahu nanti bagaimana cuaca kita di siang hari ya. Biasanya sih cerah-cerah aja sih untuk saat ini kan pendengar ya. Tapi ya sudahlah, nanti kami akan ajak Anda untuk mengupdate informasi cuaca dari wilayah Maluku Utara dan juga informasi cuaca dari ibu kota provinsi se-Indonesia di 9 September 2026 pendengar ya, bersama dengan BMKG. Pagi untuk semuanya, baru bangun, baru buka mata, atau baru apa, baru berangkat ke tempat aktivitas. 7:30 loh soalnya ini, sudah 7:30 pendengar. Ayo, jangan sampai, oke. Jangan sampai apa, jangan sampai terlambat gitu kan pendengar ya. Pasti kami masih akan menemani Anda di Ternate pagi kali ini pendengar.

Sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Lalu, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.

Jadi apapun masalah Anda, masalah kita pendengar ya, seberat apapun beban hidup Anda dan yang lainnya, tetap kita harus berdiri seperti apa kata Noah pendengar ya. Selamat pagi untuk semuanya. Ternate pagi masih kami temani Anda karena masih pagi. Jadi masih dengan lagu-lagu yang bisa menginspirasi kita supaya menjadi lebih strong, lebih apa ya? Ya lebih bagus lah pendengar ya, udah bagus tambah bagus lagi. Dan ternyata pendengar di jam 6 lebih 48 menit waktu Indonesia Timur saat ini ya, di jalanan di seputar Jalan Sultan Khairun pagi ini sudah nampak warga masyarakat yang lalu lalang ya, entah itu ngantar anak ke sekolah, entah itu berangkat kerja, entah itu mau ke pasar belanja, atau entah itu menuju ke bandara ya. Macam-macam deh yang pasti. Apapun tujuan Anda, kemana pun Anda pergi, mudah-mudahan perjalanan Anda lancar, selamat sampai di tempat tujuan ya pendengar ya. Amin. Tapi udah sarapan kah belum nih? Mudah-mudahan udah ya pendengar ya. Atau nanti deh sarapannya di jalan gitu, di jalan. Sarapan di jalan itu kayak gimana sih pendengar ya? Oh deh, pagi untuk semuanya. Kita spill beberapa berita dari portal RRI.co.id ya pendengar ya. Kalau kabar daerah dari portal RRI.co.id, teman-teman reporter RRI, selamat pagi semuanya yang selalu bergegas gempita untuk berbagi berita atau mencari berita di mana. Bupati Halmahera Tengah mendengar meraih Piala Citra Paramesti dari Universitas Terbuka ya. Selamat Bapak. Selain itu juga roket siswa SMA Morotai ini meluncur di Malaysia pendengar ya. Jadi warga Maluku Utara diajak untuk memberikan dukungan. Ternyata dunia pendidikan di Maluku Utara inovasinya banyak pendengar ya. Beberapa waktu yang lalu kita sempat ikuti yang namanya ada tuh yang berprestasi juara satu apa dulu itu kan ya. Ini ada roket lagi yang sudah mulai diciptakan. Keren ya anak-anak Maluku Utara ya pendengar ya. Mudah-mudahan ini bisa memotivasi yang lainnya juga untuk bisa berinovasi yang lebih lagi lah pendengar ya. Nanti ya kita kabarkan. Pun pendengar, Polres Sula menerima kunjungan KONI ini soal turnamen sepak bola Sula Cup usia 12. Ini sepilan informasi berita dari portal RRI.co.id. Kalau untuk daerah, oh enggak, kalau untuk berita nasional juga ada mendengar. Berita daerahnya tadi, berita nasionalnya di mana Bandara Soekarno-Hatta dibuka, ada sebanyak 177 pesawat yang menjalani pemeriksaan ya setelah ditutup kemarin. Kabar lainnya lagi pendengar, pencarian wartawan yang hilang di sekitar Krakatau dilanjutkan pada hari ini. Jadi itu kabarnya pun pendengar. Bakom mengatakan kalau Presiden Bapak Prabowo Subianto memastikan masalah dalam negeri tuntas sebelum beliau ke Rusia. Selain itu juga Presiden juga membuka peluang ekonomi Indonesia lewat EIF ke-11 di Rusia. Pendengar, itu kabar nasional, kabar mancanegara juga ya. Selain ya Allah nanti ya. Nanti kita berkabar. Selain itu pendengar, nanti sebelum berita-berita yang kami spilkan ini kami infokan sepenuhnya untuk Anda, akan kami informasikan terlebih dahulu perkiraan cuaca. Ini sudah terupdate nih, perkiraan cuaca di ibu kota provinsi se-Indonesia, begitupun perkiraan cuaca untuk wilayah Maluku Utara ya. Setelah ini kita dengarkan dulu Marion Jola bareng sama Tessa pendengar dengan Jatuh Cinta, dengar lagu yang positif. Mudah-mudahan bisa membuat mood kita menjadi lebih bagus lagi dan pekerjaan kita juga akan lancar jaya ya. Kayak jalan tol gitu ya, benar ya. Jatuh Cinta untuk semuanya.

0: Pendengar, perkiraan cuaca untuk ibu kota provinsi se-Indonesia kami coba share untuk Anda ya untuk hari ini di 9 September 2026. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya untuk Anda ya. Kenapa yang rencananya mau terbang ke mana? Ke Sumatera, ke wilayah-wilayah di Jawa sana, di Bali, di Kalimantan, di Sulawesi. Nah, kami kabarkan terlebih dahulu. Ini sudah di-share, dirilis oleh teman-teman BMKG, pendengar, sudah di-update maksudnya ya. Untuk informasi cuaca di seluruh wilayah Indonesia. Ibu kota provinsinya aja sih ya, pendengar ya. Kalau ke Sumatera, di Sumatera sana, pendengar, Banda Aceh, Jambi, dan Pangkal Pinangnya berawan tebal. Sementara Padang, Pekanbaru, dan Tanjung Pinang sudah mulai hujan dengan intensitas ringan ya. Medan juga hujan dengan intensitas sedang. Bandar Lampungnya berkabut, Bengkulu dan Palembangnya udara kabur. Gitu ya. Berpindah ke Jawa, pendengar, Jakarta, Semarang, Yogyakarta dan Surabayanya masih berawan tebal. Sedangkan Serang dan Bandung hujan dengan intensitas ringan. Geser lagi yuk, kita ke Bali dan Nusa Tenggara, Mataram berawan, Kupang berawan tebal, sementara Denpasar sudah hujan dengan intensitas ringan, pendengar ya. Pindah lagi ke Pulau Kalimantan, Samarinda berawan tebal, Tanjung Selornya sudah hujan, disertai petir, dan Pontianak, Palangkaraya juga Banjarmasin, udara kabur ya. Pindah lagi ke Sulawesi, Manado cerah berawan, Makassar, Kendari, Gorontalo berawan tebal, Mamuju dan Palu sudah hujan dengan intensitas ringan, pendengar ya. Sementara untuk wilayah Maluku dan Papua, Ternate, Ambon, Merauke berawan tebal, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura dan Jayawijaya sudah hujan dengan intensitas ringan ya. Itu perakiraan cuaca untuk ibu kota provinsi se-Indonesia. Sudah hampir di setiap provinsi ya, sudah ada daerah-daerah yang sudah mulai hujan walaupun intensitasnya ringan, bahkan sudah ada yang disertai petir tadi hujannya, pendengar ya, berarti cukup deras ya. Oh deh, itu dulu untuk cuaca di seluruh ibu kota provinsi di Indonesia. Kita pindah yuk, kita balik kampung ya, kita berbagi kabar, kita cek dulu, kita update informasi cuaca untuk wilayah Maluku Utara hari ini juga Rabu 9 September 2026, pendengar ya. Kalau untuk pagi ini umumnya cerah berawan hingga berawan dengan potensinya hujan ringan. Potensi hujan ringan, pendengar, ini di wilayah Morotai, Tobelo, Kau, Wasile, Maba, Weda dan sekitarnya ya. Oke, kalau untuk Morotai mungkin agak ini ya, karena memang di sana juga sudah dilakukan hujan buatan ya kemarin ya, penaburan NaCl kalau nggak salah ya, pendengar ya, kalau nggak salah ingat sih, pendengar, itu jadi itu tadi untuk pagi ini di wilayah Maluku Utara umumnya cerah berawan hingga berawan dengan potensinya hujan ringan di beberapa wilayah Morotai, Tobelo, Kau, Wasile, Weda dan sekitarnya, pendengar ya. Sementara untuk siang hingga sore hari nanti umumnya cerah berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang, masih di wilayah Morotai, Wasile, Maba, Patani, Galela, Tobelo, Kau, Gane dan sekitarnya. Sementara untuk peringatan dini juga dikeluarkan teman-teman BMKG, yakni waspada potensi peningkatan kecepatan angin di seluruh wilayah Maluku Utara, hampir berarti ya, hampir di ibu kota provinsi. Dengan suhu udaranya 28 hingga 33 derajat Celcius, kelembapan udaranya 50 hingga 85%, sementara arah angin dari tenggara ke barat laut kecepatannya 10 hingga 40 km per jam. Oke, gelombang, pendengar, gelombang masih normal sih, 0,5 hingga 1,5 meter. Tapi walaupun gelombangnya dikabarkan masih normal, peringatan dini gelombang juga dikeluarkan teman-teman BMKG, yakni waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat peningkatan kecepatan angin ya. Itu untuk informasi cuaca di wilayah kita Maluku Utara hari ini. 9 September 2026. Hayu, kita manfaatkan berdengar ya, karena memang prediksi dari teman-teman BMKG ya, tujuannya itu supaya kita lebih bisa apa sih kayak mengagendakan sesuatu gitu kan. Deh, itu dulu perkiraan cuaca di wilayah Maluku Utara dan juga di wilayah seluruh ibu kota provinsi Indonesia ya. Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan. Setelah ini kita akan berkabar kabar-kabar lainnya, kabar-kabar berita-berita dari media Malutpos juga sudah masuk nih. Nanti kita akan share untuk Anda ya, apa-apa sih yang menjadi headline di media Malutpos edisi hari ini juga di 9 September 2026.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

SID, Superman is Dead, mendengar ya. Kuat kita bersinar untuk semuanya. Pasti lebih semangat ya kalau mendengar lagu-lagu rock seperti ini ya, pendengar ya. Dan memang sih ya, kadang mata ini juga, kok mata sih, enggak ya, bukan mata ya, telinga ya juga apa ini. Oh deh, pagi sekali lagi untuk semuanya pendengar ya. Ini masih ada yang di jalan ternyata ya, terlihat ada tuh ya yang nggak tahu itu nganter tuh tukang ojek gitu ya, nganter ke sekolah ya. Oh deh, mudah-mudahan lah pendengar ya, semangat untuk semua di pagi ini. Pendengar, kami sudah janjikan tadi di saat ini ya, di pagi ini akan kami spilkan kembali untuk apa yang menjadi headline di media Malut Post terbitan hari ini juga, di 9 September 2026. Nah pendengar, ini yang tebel banget ya tulisannya ya. Ya, ini masalah tentang atau berita terkait Maluku Utara, Papua Barat, sementara atau saat ini sedang adu bukti gitu loh ya, Papua Barat Daya pendengar ya. Tapi yang positif untuk kita Maluku Utara, yakni Kemendagri mengakui klaim Papua Barat Daya itu lemah ya. Berarti kita kuat dong nanti ya, nantilah pendengar ya. Selain itu juga ada kabar lainnya masih di harian Malut Post pendengar, yang menjadi headline-nya yakni BPK mengaudit pengelolaan air bersih. Nah ini ya kalau ngomongin audit-auditan kayak begini, berarti ada sesuatu yang mungkin agak sedikit melenceng ya mendengar ya, dilurusin sama BPK. Mudah-mudahan kalaupun ada yang melenceng nggak parah-parah amat gitu loh ya. Dan pendengar, kemarin juga mungkin Anda sudah lihat di media sosial, udah viral pendengar ya, terkait dengan paus ditemukan mati dan ini terdampar ya, di mana kemarin pendengar ya, di Taduma pendengar ya, di mana penyebab paus mati yang terdampar sampai saat ini belum jelas atau belum bisa ada kabar pastinya. Nanti kita coba, atau mungkin Anda tahu. Oke. Selain itu mendengar, dari rubrik hukum dan kriminal juga dikabarkan pula, yakni divonis penjara seorang oknum perawat di Rumah Sakit Umum Daerah Hasan Busori malah banding. Nah ini masalah apa ini kok ya, ini ya, nanti ya pendengar ya. Tenaga honor daerah meminta kepastian gaji. Oke. Di mana ini, di Maba ternyata ya, masalah kepastian gajinya belum fix gitu ya. Sementara itu, kabar lainnya lagi, karena kita spill aja untuk berita-berita yang diangkat ya, yang menjadi headline di media Malut Post pendengar. Kalau dari rubrik Tidore Kepulauan dan Halmahera Barat, oh enggak, ini kemana dulu nih? Otidore, yakni masyarakat Oba Selatan sulit mengakses internet. Bener enggak? Anda yang ada di Oba Selatan. Ini juga bisa, ini nih bisa dikeluhkan nih sebenarnya untuk Anda warga masyarakat Oba Selatan ya. Di Halo RI, tapi ya sudahlah, mungkin belum sempat dengar RI kali ya. Selain itu juga mendengar, mulai tanggal 11 September perwali sudah mulai berlaku. Loh, perwali apa Pak di sana Pak ya? Kalau 11 September kita lagi ulang tahun di sini ya. Nanti kita kabarkan untuk Anda pendengar ya. Selain itu pendengar, dari wilayah mana nih? Sanana juga dikabarkan Komisi 3 yang menyoroti kinerja Sekap Taliabu ya. Itu kinerjanya kenapa nanti ya? Sabar-sabar dulu. Pun pendengar, pemerintah daerah Lede harus berperan aktif juga. Ini apa lagi ya nanti deh. Selain itu juga jalan menuju RS Usanana juga sudah mulai dikerjakan pendengar. Pun ada kabar ada kabar di mana BPA menyetorkan dana sebesar 26,04 triliun rupiah ke kas negara. Wah banyak ya.
Dan peran TPID juga dipertanyakan pendengar, dikabarkan pula Dikbud mendorong guru produktif untuk menulis. Jadi menggelar workshop satu buku, ini kabarnya ya. Pun kabar lainnya lagi yang menjadi headline dari dunia olahraga yang dipampang oleh teman-teman media Meltpost pendengar, yakni Arsenal punya modal yang sempurna. Selain itu juga pendengar, Semancor Maluku Utara memborong 7 buah medali. Keren ya, The Red mengadakan Tuah Unfit. Nanti kita kabarkan untuk Anda ya. Untuk berita-berita olahraga, kami di RRI juga akan mengupdate berita olahraga untuk Anda dalam dinamika olahraga setiap jam 1 dan jam 3. Tapi kalau jam 3 jarang sih ya, jam 1 ya pendengar ya. Jam 1 siang RRI selalu mengupdate informasi dari dunia olahraga bersama dengan Programa 3. Jadi kalau Anda ingin tahu berita-berita olahraga, nanti dengarnya di RRI jam 1 siang. Jam 13 maksudnya. Oh ya pendengar ya. Oh deh, pagi untuk semuanya. Jangan lewatkan pendengar, jam 8 akan kami ajak Anda mengikuti dialog interaktif, di mana kalau mana tadi ya pendengar ya, dialog interaktif di Ternate pagi, nanti kami ajak Anda berbincang tentang Festival Buku Maluku Utara 2026 bersama dengan para narasumber. Bung Opan nanti yang akan memandu untuk Festival Buku Maluku Utara 2026.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Pendengar masih dengan informasi tadi yang kita spilkan dari media Malut Pos ya di edisi hari ini. Sudah jam 7 lebih 29 menit waktu Indonesia Timur. Gimana? Sudah sarapan? Kalau tadi jam 7 nah ini udah sarapan belum? Kalau ini setengah 8 loh pendengar, udah sarapan belum? Sebelum berangkat ke tempat aktivitas, pastikan perutnya terisi dulu pendengar ya. Walaupun bukan sarapan yang besar, maksudnya nasi gitu, kue kah? Ada kopi kah, teh kah, susu kah, itu sudah ya pendengar masuk di perut. Supaya aktivitas paginya hingga nanti istirahat di siang hari itu tidak kosong dan bisa konsentrasi. Soalnya kalau perutnya kosong itu susah konsentrasi, iya enggak? Iya dong ngurusin perut, aduh lapar gitu kan, enggak jadi konsen gitu. Tapi kalau udah terisi ya paling enggak ya aktivitasnya lancar lah pendengar ya. Otaknya otak kerja bukan otak-otak makanan gitu kan. Ingat-ingat makanan aja ya Allah. Yuk pendengar kembali kami ingatkan Anda di Ternate Pagi. Untuk hari ini nanti kita ajak Anda untuk mengikuti obrolan Festival Buku Maluku Utara 2026 ya. Sumber narasumber yang akan dihadirkan, mudah-mudahan ketiga-tiganya juga bisa hadir di studio Pro 1 Ternate. Ada Bapak Asgar Saleh, Bapak Herman Usman, dan ada Bapak Rusli Saraha. Kalau berbicara masalah buku, otomatis larinya ke membaca. Budaya membaca di Maluku Utara di Indonesia deh. Itu beneran deh ya, kita itu sangat masih rendah banget budaya membaca buku. Ya enggak, Anda masih suka baca buku pendengar? Kalau bilang iya, wah itu asli apa enggak tuh pendengar ya. Baca buku, buku apa dulu kan gitu kan ya pendengar ya. Oke nanti Anda bisa mengikuti dialog interaktifnya di jam 8 sampai jam 9. Sampai kita gabung sama program A3. Yuk kita berbagi kabar kemana dulu nih. Ke berita daerah dari media Malut Pos terlebih dahulu pendengar. Berita-berita yang sudah dihimpun teman-teman reporter kami di mana hari ini dan juga kemarin ya. Mana tadi ya? Oke ini, kalau dari berita daerah pendengar dikabarkan nih yang bagus tuh. Berita positif di mana siswa SMA Morotai yang berhasil enggak ya? Roketnya berhasil meluncur di Malaysia. Jadi ayo kita dukung mereka pendengar ya untuk lebih giat lagi, untuk lebih hebat lagi gitu kan ya. Dan siswa SMA Negeri 1 Pulau Morotai pendengar membawa nama daerah sekaligus membawa Indonesia dalam ajang Malaysia Rocket CanSat Competition 2026 di Malaysia. Gitu. Mereka ini tergabung dalam tim roket Daloha. Roket Daloha Mengangkasa yang kini tengah mengikuti kompetisi bersama dengan peserta dari berbagai negara. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara Bapak Sofian mengajak masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Maluku Utara memberikan dukungan kepada siswa yang sedang berkompetisi di tingkat internasional ya. Dukungan masyarakat penting untuk membangun kepercayaan diri siswa sekaligus menjadi bentuk apresiasi atas keberanian mereka membawa nama Maluku Utara ke panggung internasional ya. Dan pun beliau juga mengajak masyarakat Pulau Morotai, Maluku Utara hingga seluruh warga negara Indonesia memberikan dukungan melalui media sosial. Yuk yang suka main IG pendengar, dibuka IG-nya @semansa_pulau_morotai dengan menyukai, memberikan komentar, like, comment, share ya terkait dengan keikutsertaan tim SMA Negeri 1 Pulau Morotai. Yo, langsung deh gercep ke IG ya pendengar ya. Bentuk dukungannya seperti itu ya. Oke. Okay. Selain itu pendengar, keikutsertaan tim roket Daloha Mengangkasa dalam MRCC 2026 ini juga menjadi kesempatan bagi siswa Morotai untuk menguji kemampuan mereka di bidang teknologi khususnya teknologi roket dan sistem satelit mini atau CanSat ya. Bagi Dikbud Maluku Utara, keikutsertaan ini menunjukkan bahwa keterbatasan geografis tidak semestinya menjadi penghalang bagi siswa di wilayah kepulauan untuk berkompetisi di level internasional ya. Harapan, doa dan dukungan masyarakat bisa menjadi energi tambahan bagi para siswa selama menjalani kompetisi di Malaysia, mendengar ya. Oke, mudah-mudahan kita berharap nanti pulang membawa hasil yang positif, walaupun belum ya, mungkin belum waktunya aja, kita yakin semua pasti indah pada waktunya ya pendengar ya. Prestasi dan pengalaman teman-teman dari tim Roket Dolaham Angkasa ini mudah-mudahan bisa lagi-lagi menginspirasi pelajar lainnya untuk berani mengembangkan kemampuan di bidang sains dan teknologi dan membawa nama Maluku Utara ke tingkat yang lebih luas. Kita udah mulai dikenal nih Maluku Utara itu di mana gitu kan pendengar ya. Kalau dulu mungkin orang taunya Maluku Utara orang Ternate, orang Morotai, mana Maluku Utara? Oh, Ambon gitu kan. Tapi sekarang kita udah banyak masyarakat yang sudah tahu Maluku Utara itu di sini loh gitu kan. Dengar. Itu deh. Itu dulu. Selamat untuk para siswa di tim Roket Dolaham Angkasa ya, yang bersaingnya bukan level daerah lagi nih. Bukan daerah lagi, bukan nasional lagi, melejit langsung ke internasional keren. Selain itu pendengar, tadi yang sudah kami spilkan yakni kabar jangan-jangan dulu nasional. Kita ke kabar daerah ya, berita daerah. Selain dari Morotai kabar bagusnya, kita juga ada beberapa kabar bagus lainnya kan. Ini masih dari dunia pendidikan, yakni Bupati Halmahera Tengah yang meraih Piala Citra Paramesti dari Universitas Terbuka. Ini apa ini? Penghargaan apa lagi kan gitu kan mendengar ya. Oke. Di mana Bupati Halmahera Tengah Bapak Ikram Malan Sangaji pendengar meraih Piala Citra Paramesti dari UT di tahun ini. Nah, penghargaan ini diberikan dalam kategori mitra individu terbaik sebagai bentuk apresiasi terhadap dukungannya pada bidang pendidikan. Oke. Penghargaan diterima beliau dalam puncak Disnatalis ke-42 Universitas Terbuka pada hari Jumat kemarin pendengar ya. Kegiatan berlangsung di UT Convention Center Tangerang Selatan dengan tema Mendunia dengan Inovasi Berdampak untuk Negeri. UT menilai dukungan dan perhatian beliau benar-benar berkontribusi terhadap pengembangan pendidikan melalui kerjasama antar lembaga. Nah, penghargaan ini sekaligus juga mencerminkan sinergi pemerintah Halmahera Tengah dengan Universitas Terbuka. Keren ya. Mudah-mudahan kerjasamanya berlanjut ya. Oke. Kabar lainnya lagi dari Maluku Utara, pendengar ini teman-teman panitia untuk anjang sana. Oh, bukan ya. Ziarah udah mulai sibuk nih. Hari ini memang rencananya RRI pendengar melaksanakan ziarah peringatan hari ulang tahun RRI yang ke-81 tahun 2026 ya. Kalau kemarin kita udah melaksanakan anjang sana di 3 panti ya, Mbak Ria ya. 3 panti. Kalau ziarah ada berapa tempat, kita ada 3 titik ya. Ternate Selatan, Ternate Utara dan Ternate Tengah pendengar ya. Jadi ya nanti Anda yang mungkin kok banyak orang di makam gitu pakai baju korpri, nanti teman-teman dari RRI melaksanakan ziarah kubur di beberapa makam angkasawan-angkasawati RRI yang sudah berpulang lebih dulu dari kita pendengar ya, beliau-beliau almarhumah-almarhumah lah yang tentunya dulunya membawa RRI gitu loh. Yuk, ada kabar apa lagi? Mengingatkan kembali sesaat lagi jam 8 pendengar, kami ajak Anda untuk mengikuti dialog interaktif Ternate Pagi Festival Buku Maluku Utara 2026 di mana ketua panitianya Bapak Rusli Saraha. Nah, pun ada pengarah kegiatan Bapak Herman Usman sebagai akademisi, Bapak Asgar Saleh juga pengarah kegiatan pula pendengar dalam kegiatan Festival Buku Maluku Utara. Pun nanti ada jaksa menyapa juga di jam 10. Sebelumnya ada hal RRI sih. Itu dulu ya. Nanti kita berkabar lainnya untuk Anda sambil kita menanti narasumber di Ternate Pagi Festival Buku Maluku Utara 2026.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Lalu, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate-Ternate Pagi untuk hari ini, Rabu 9 September 2026. Seperti yang sudah kami informasikan di pagi tadi, pendengar, di Ternate Pagi akan kami hadirkan dialog interaktif dengan bahasan Festival Buku Maluku Utara 2026 bersama dengan beberapa narasumber. Dan pagi ini dialog interaktif akan dipandu rekan kami Bung Sofyan Togubu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan

0: Namun jika kita melihat atau menengok kondisi literasi di Maluku Utara, masih terkesan atau terdapat sejumlah tantangan yang perlu menjadi perhatian bersama baik pemerintah dan para komunitas dan semua pihak. Nah, berdasarkan data Perpustakaan Nasional, tingkat kegemaran membaca atau TKM Maluku Utara tahun 2025 tercatat 60,66. Dan hal ini masuk dalam kategori rendah. Sementara itu, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat atau IPLM tahun 2025 tercatat sebesar 10,99. Nah, ini dengan gambaran ini tentu memberikan penjelasan terkait dengan bagaimana kondisi minat baca di Maluku Utara yang masih rendah dan juga menjadi tantangan kita bersama. Dan pada dialog pagi ini kita akan membahas secara detail bersama dua narasumber terkait dengan literasi. Dan mungkin saya terlebih dahulu ke Pak Rusli terkait dengan kegiatan Festival Buku. Nah, untuk kesiapan dan juga agenda apa saja yang kemudian nanti disiapkan di kegiatan Festival Buku di tahun 2026? Baik, Pak Rusli.
1: Ya, makasih Mas Sofan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi, salam sejahtera buat kita sekalian, Bang Her, Mas Sofan, dan para pendengar setia RRI yang saya banggakan. Jadi pertama kami menyampaikan bahwa Ichmi Orwil Maluku Utara beserta komunitas Peduli Buku dan Jokowi Pustaka yang didukung dengan oleh LP3S akan menyelenggarakan Festival Buku Maluku Utara yang insya Allah dilaksanakan pada tanggal 11 sampai dengan 13 September 2026 di berlokasi di Benteng Oranye Ternate. Jadi selama 3 hari itu akan digelar pelaksanaan Festival Buku tersebut dengan beberapa agenda. Antaranya pertama adalah ada pameran buku yang secara spesifik melibatkan buku-buku dari penulis lokal Maluku Utara. Jadi ada semacam apresiasi tersendiri, kemudian di dalamnya ada motivasi tersendiri bagi penulis-penulis di Maluku Utara maupun calon-calon penulis di Maluku Utara untuk lebih aktif berkarya ke depan. Yang kedua ada launching 99 buku khusus penulis lokal Maluku Utara. Akan kita laksanakan launching 99 buku. Kemudian yang berikut ada agenda bacarita buku ya, melibatkan beberapa narasumber, misalnya Ketua Ichmi Maluku Utara, kemudian Profesor Gufran Ali Ibrahim dan Kadisdiknas Provinsi Maluku Utara. Kemudian ada agenda diskusi buku, kemudian ada agenda meet and greet dengan penulis lokal untuk menyerap inspirasi dari penulis lokal yang diisi oleh Ibu Marjorie Amal, kemudian Savitri Jahra Tububu dan Galim Umabaihi. Kemudian ada agenda kelas menulis ya, yang diisi oleh beberapa penulis di Maluku Utara, misalnya Bang Asgar Saleh, kemudian ada Ayah Ari yang spesifik terkait menulis puisi dan syair. Kemudian di titik puncak malam terakhir akan kita upayakan ada agenda penyerahan Life Achievement Award gitu untuk tokoh-tokoh di Maluku Utara. Itu kurang lebih seperti itu, Mas Herman.
0: Baik, sebelum saya ke Pak Herman, tadi sempat disinggung terkait dengan kegiatan ini di mana lebih banyak melibatkan penulis Maluku Utara gitu ya.
1: Iya.
0: Nah, mungkin hal yang mendasar adalah bagaimana atau kegiatannya, apakah memang apa yang menjadi dasar sehingga hanya difokuskan pada penulis Maluku Utara, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah tadi dijelaskan adanya launching 99 buku nih. Nah, kira-kira yang menjadi dasar atau alasan apanya seperti sehingga dibatasi 99 gitu.

0: Apakah ada simbol tertentu yang kemudian menjadi hal yang menarik sehingga hanya 99 buku yang kemudian dilaunching?
1: Ya, jadi 99 kan angka yang manis ya.
0: Okay.
1: Ya, Asmaul Husna kita tahu. Jadi kami mengumpulkan beberapa buku dari karya penulis lokal yang berjumlah sekitar 99 itu untuk di launching tepat di agenda perayaan festival buku gitu. Dan kenapa penulis lokal Mekutara ini bukan diskriminasi, bukan sebenarnya ini sebenarnya intinya adalah memberikan motivasi, terus ada semacam apresiasi tersendiri buat para penulis Mekutara untuk lebih aktif lagi berkarya, kurang lebih seperti itu.
0: Nah, ini sifatnya terbuka ya untuk umum gitu ya.
1: Jadi agendanya terbuka untuk seluruh warga masyarakat, adik-adik mahasiswa dari kampus, kemudian teman-teman siswa. Jadi alhamdulillah ada dukungan baik juga dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara yang mendorong beberapa sekolah untuk terlibat dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Kemudian termasuk di dalamnya adik-adik di level SMP pun hadir di situ. Jadi ada beberapa sekolah SMP, SMA yang akan terlibat secara penuh dalam pelaksanaan kegiatan festival buku tersebut.
0: Baik, saya ke Pak Herman terkait dengan tadi dijelaskan Pak Rusdi bahwa ada beberapa agenda gitu ya, dan mungkin diberikan gambaran dan maupun penjelasan terkait dengan alasan mendasar sehingga kegiatan festival buku ini digelar di tahun 2020.
2: Ya, terima kasih Mas Opan. Problem literasi ini sebenarnya bukan sekarang gitu. Kalau kita mau memperhatikan tentang ayat pertama yang diturunkan Allah kepada Rasulullah melalui Jibril itu kan Iqra, membaca. Dengan demikian maka membaca ini menjadi fondasi awal yang mungkin kalau menurut saya menjadi upaya untuk pengembangan sumber daya manusia, pengembangan berbagai kebijakan yang mungkin lebih baik. Satu, yang kedua adalah dari situlah maka kami mencoba mengambil tema kegiatan ini itu lewat surat di Al-Kalam itu yang pena dan apa yang mereka tulis. Nah, itu menjadi fondasi kami untuk melaksanakan itu. Ini juga terinspirasi dari tadi yang Opan bilang bahwa kita PTKM Maluku Utara itu kan 60.66%, lalu kita PIPLM itu paling rendah 10.99. Bukan cuma itu, kita untuk kota Ternate yang sarana prasarana infrastruktur ini sudah siap, tapi kita PIPLM walaupun 2023 itu dia sebesar 68.51 dan dia naik di 2024 sebanyak 72.16, tapi tahun 2025 itu TKM turun 59.99. Artinya bahwa kita punya keseriusan mengelola literasi itu belum terlalu maksimal. Kalau kita melihat tentang definisi yang dipakai oleh perpustakaan tentang tingkat kegemaran membaca itu yang diukur adalah soal perilaku membaca masyarakat. Lalu ada bagaimana membaca itu dilakukan sebagai aktivitas. Nah, yang kita melihat adalah penyiapan infrastruktur ada.
0: Okay.
2: Tapi kita perilaku kebiasaan membaca itu tak ada. Gitu. Maksudnya belum tumbuh, berkembang. Nah, karena itu maka apakah ini menjadi bagian penting dari yang tadi indeks literasi, indeks literasi pemerintah untuk masyarakat ini? Itu kan dia menilai tentang kinerja pemerintah daerah dalam menyediakan ekosistem literasi melalui layanan perpustakaan, terus ada koleksi dan seterusnya. Maksud saya adalah betul itu penting, tapi mestinya itu dia harus mulai dari rumah, dari keluarga. Saya pernah menulis bahwa kalau di apa artinya rumah besar tapi tidak ada buku, begitu, tidak ada buku di dalam, karena kita membutuhkan ekosistem ya. Jadi bagaimana anak-anak itu dilatih dari awal dari rumah itu. Nah, dari situlah

0: Baik, sebelum saya ke Pak Rusli, tadi sempat disinggung Pak Herman terkait dengan dilihat bahwa dalam pengelolaan literasi di pemerintah kita belum maksimal gitu ya. Nah, mungkin Pak Herman bisa berikan gambaran terkait dengan pencermatan Pak Herman, bagaimana tadi tingkat literasi yang kemudian dikelola pemerintah ini seperti apa kira-kira?
1: Iya, kalau menurut saya ini, kalau yang saya lihat dan saya amati, model tentang festival literasi ataupun juga kegiatan-kegiatan berkait dengan literasi itu lebih banyak kepada soal mungkin mekanismenya terlalu teknis. Okay. Orang datang kunjungan, lihat buku, tapi bukan itu maksudnya. Kalau misalnya mau ingin serius, ada kita melibatkan anak-anak mulai dari SMP, SMA, mahasiswa terlibat dalam dialog tentang buku itu, membincang buku. Nah, dengan demikian maka ada terbersit bahwa oh, kalau buku ini bagus, itu yang akan terbawa untuk dorang begitu. Jadi ada upaya atau minat untuk bagaimana memantik rasa percaya diri, rasa keingintahuan terhadap buku itu. Nah, jadi ini sebenarnya bukan kolaborasi ya. Ini sebenarnya festival buku ini dalam rangka untuk bagaimana menguatkan saja ekosistem literasi di lingkungan masyarakat, terutama di Maluku Utara dan di Kota Ternate. Nah, maka itu kita melibatkan semua pihak yang saya sebut dengan book lover, para pencinta, para penikmat, para pembaca buku, para penggila buku. Nah, itu harus di dalam gitu. Nah, disitulah nanti insya Allah kita akan mengatur segala hal, dan mudah-mudahan, karena tadi sudah disebutkan bahwa akan sudah ada dukungan dari pemerintah daerah termasuk wali kota kemarin ini, wali kota juga, maka mudah-mudahan ini bisa menjadi mata rantai yang terus memicu tentang tumbuhnya literasi di Maluku Utara.
0: Oke, gitu. Baik, saya ke Pak Rusli, tadi disinggung Pak Herman terkait dengan di mana literasi harus melibatkan anak-anak gitu ya. Nah, di festival buku ini sendiri lebih substansi bagaimana, apa kira-kira anak-anak yang kemudian dilibatkan dalam kegiatan festival buku sendiri?
2: Ya, jadi beberapa sekolah ya dilibatkan, dari SMA kemudian SMP yang kami surati beberapa sekolah itu, untuk mudah-mudahan agenda ini menjadi perhatian dari pihak sekolah gitu, sehingga tadi yang disebutkan Bang Her bisa memantik ke semangatnya untuk terus menjadi generasi yang literat ya, yang gemar membaca, kemudian berpikir kritis, kemudian dia bisa lebih adaptif begitu terhadap perkembangan zaman gitu. Jadi kurang lebih seperti itu, dan di beberapa sekolah itu alhamdulillah responnya sangat baik untuk nantinya ikut berpartisipasi dalam agenda dimaksud. Jadi tadi selain ada pameran buku, kan mereka datang bisa sambil membaca buku di arena festival itu, kemudian bisa hadir terlibat dalam diskusi-diskusi yang dilaksanakan, kemudian ada kelas menulis ya, yang sebenarnya memberi ruang mereka untuk terlibat mengenal soal-soal sederhana terkait kepenulisan, dan mudah-mudahan itu memantik mereka untuk bisa menjadi kaum intelektual ke depan gitu. Dan selain beberapa dukungan dari provinsi maupun kota, terakhir kemarin setelah kami koordinasi dengan Dinas Perpustakaan Daerah Kota Ternate, alhamdulillah ada dukungan baik dari Dinas Perpustakaan Kota Ternate yang menyediakan
1: mobil
2: ya, dua mobil perpustakaan yang berisi buku dan arsip-arsip gitu. Saya kira ini penting juga untuk menopang kerja-kerja atau membumingkan gerakan literasi di Maluku Utara.
0: Baik, Pak Uci, ada yang WhatsApp masuk di RRI terkait dengan pertanyaannya adalah, dari puluhan penulis yang hadir, siapa headline write atau tokoh utama yang paling dinantikan publik, dan apa daya tarik mereka bagi pembaca saat ini? Ada penanya yang kemudian bertanya soal itu, bisa diberikan gambaran.

0: penulisnya, penulis.
1: Ya, ya. Tokoh utama yang paling dinantikan publik dan apa daya tarik mereka bagi pembaca saat ini di momen festival buku nanti.
0: Ya, karena banyak penulis-penulis lokal sebenarnya yang terlibat dalam festival ini, dan saya kira kita kesempatan ini kan banyak kita menyelami banyak inspirasi dari terutama penulis-penulis lokal, bagaimana dia berkarya, berjuang dalam menghasilkan karya-karya terbaik gitu. Dan saya kira di Maluku Utara saya kira banyak inspirasi tokoh yang menulis, misalnya ada Ketua Ijmi, Pak Kasman Haji Ahmad, Bang Her sendiri, penulis lokal yang dihormati, kemudian ada Bang Asgar Saleh yang karya-karyanya juga luar biasa hebat, dan banyak tokoh lagi penulis di Maluku Utara gitu. Jadi akan lebih menarik jika warga masyarakat bisa hadir langsung menyaksikan perayaan festival buku di Benteng Orange tersebut.
1: Baik, masih tetap dengan Pak Uci. Saya lihat di flyer sendiri banyak di 99 itu ternyata banyak sekali penulis ya Maluku Utara yang kemudian. Apakah memang di luar itu juga banyak yang istilahnya masuk juga untuk penulis itu untuk masuk bergabung juga, tetapi masih istilahnya ada batas atau seperti apa kira-kira, yang istilahnya ada respon juga dari penulis yang lain untuk turut terlibat, tetapi karena tadi 99 itu yang kemudian membatasi ya, atau seperti apa?
0: Ya, sebenarnya banyak ya, banyak karya-karya ya. Banyak tidak hanya dari penulis-penulis senior ya, tapi ya. Juga ada karya dari para pelajar gitu. Misalnya yang dilakukan oleh adik-adik di Man Insan Cendekia di Halmahera Barat itu luar biasa, karya-karya pelajar yang bisa memberikan inspirasi tersendiri bagi anak-anak muda di Maluku Utara untuk menulis gitu. Kira-kira begitu misalnya.
1: Baik, saya ke Pak Herman. Dalam literasi pada data Perpusnas, TKM dan IPLM merupakan dua indikator yang berbeda, tetapi saling berkaitan dalam mengukur kondisi literasi masyarakat. Nah, bagaimana menyikapi kondisi tingkat kegemaran membaca atau TKM dan indikasi pembangunan literasi masyarakat atau IPLM masyarakat di Maluku Utara saat ini? Pak Herman bisa diberikan gambaran terkait.
2: Iya, ini kan apa namanya? Pengukuran tentang tingkat literasi itu kan sudah ditetapkan tentang dua, TKM dan soal IPLM. Nah, ini sebenarnya memberi kita sebuah tekanan bahwa bukan soal infrastruktur dan layanan perpustakaan yang mungkin lebih bersifat sarana prasarana, bukan, tetapi bagi saya melihat kalau pakai pengukuran yang ada itu, mereka juga mencoba membangun habit, kebiasaan membaca di level masyarakat. Nah, itu yang masih kita kurang. Karena kalau bicara soal angka-angka tadi, itu menunjukkan bahwa kita masih belum mendorong tentang literasi itu menjadi sebuah kebutuhan vital bagi kehidupan, terutama anak-anak dan ya masyarakat pada umumnya. Nah, itu satu. Yang berikut adalah ada beberapa strategi yang harus dikelola oleh kita semua nih berkaitan dengan literasi. Strategi pertama adalah harus melibatkan komunitas. Iya, jadi misalnya pemerintah dengan kebijakannya dia harus juga bisa melibatkan komunitas, karena mereka yang di level praktis ya. Nah, mereka yang lebih tahu tentang itu. Lalu yang kedua, sekarang ini kan kita berada pada era digital.
1: Iya.
2: Minimal harus ada transformasi perpustakaan digital. Bagaimana orang mendapatkan, mengakses informasi itu lebih mudah. Ambil contoh begini, Uci Pebuku misalnya, saya Pebuku. Bisa tidak pemerintah daerah itu misalnya buat semacam akses untuk orang bisa ambil PDF begitu. Cuma kan cara orang membaca PDF dengan buku fisik ini kan beda. Iya. Orang lebih suka membaca buku fisik ketimbang PDF. Nah itu. Nah, jadi itu yang kedua soal strategi bagaimana pengembangan itu. Yang ketiga adalah harus jadikan literasi ini sebagai investasi, terutama oleh kota. Karena kita punya apa? kita punya kota, kita sebagai kota pulau Ternate terutama, dan yang kedua rempah.
1: Iya.
2: Nah sekarang ada tambah lagi tentang tambang. Tambang, rempah ini harus bisa menjadi apa, strategi untuk mempromosikan literasi lewat itu, lewat kekuatan yang kita miliki, rempah, investasi dan sebagainya, pulau gitu. Nah kita kurang membuat narasi tentang tentang kekayaan daerah kita itu lewat literasi itu. Coba kami bayangkan tentang kalau misalnya Popon masih kecil dulu tahu tentang Lutung Kasarong, tentang Tangkuban Perahu. Itu kan menceritakan lewat cerita kecil itu, dan akibatnya kita berpikiran dari kecil itu adalah ter apa ya, terpola dengan pola pikir, eh bukan pola pikir, dengan cerita dari luar tentang Borobudur, tentang apa ya, tentang Bali yang indah. Nah itu di lewat literasi di umumkan. Nah kita orang punya tentang Gamalama itu belum, jarang. Ada juga tentang yang menulis tentang Jailolo pun tidak terlalu populer. Ada namanya Ibu Kristina siapa yang menulis tentang Jailolo. Tapi tentang Morotai, ada Morotai tapi dalam bahasa literatur Inggris, agak repot juga. Nah tentang Tobelo, ternyata lebih banyak kalau tentang apa mau tahu itu. Tapi bagaimana mendapatkan bacaan-bacaan itu agak susah.
1: Susah.
2: Nah, karena itu maka tantangannya adalah literasi ini dia harus menjadi apa ya? Dia selain menjadi kebijakan, tapi dia juga harus bisa menjadi ruang kolaborasi seluruh warga yang difasilitasi oleh pemerintah. Karena itu maka saya ingin bilang bahwa literasi ini harus mengintegrasikan pendidikan, pariwisata, kebudayaan, ekonomi kreatif, dan mungkin juga yang lain gitu untuk terlibat masuk di dalam. Tadi ada pertanyaan soal tokoh siapa yang ditunggu. Sebenarnya kita kemarin sudah menghubungi Nukila lewat DP saudara di sini, Nukila Amal.
1: Nukila Amal.
2: Cuma beliau dalam kondisi pemulihan. Jadi tong harap beliau akan hadir di sini dengan LP3S. LP3S itu akan datang untuk coaching tentang bagaimana menulis, menerbitkan buku. Cuman karena kondisi apa gunung dan segala macam, mungkin juga keuangan ya. Nah itu kita orang terpaksa tidak bisa menghadirkan itu. Makanya kita menginisiasi untuk dari lokal sini lah kita gerakan. Insya Allah mungkin di festival buku berikut lah.
1: Gitu. Baik, saya ke Pak Uci terkait dengan tantangan terbesar dalam mempersiapkan festival buku Maluku Utara tahun 2020.
0: Ya, sejauh ini ya persiapannya sudah mulai rampung lah, beberapa kesiapan. Artinya pertama dari dukungan komunitas literasi di Maluku Utara, alhamdulillah memberikan dukungan untuk kita melaksanakan proses ini. Kemudian ada dukungan dari pemerintah juga, misalnya dalam penyediaan tempat, misalnya di Benteng Oranye. Kemudian kemarin juga kami sempat berkoordinasi dengan Dinas Koperasi di Kota Ternate untuk misalnya ada pelibatan UMKM di lokasi selama kegiatan, sehingga bisa memberikan daya tarik lah begitu, selain kita menghadirkan buku-buku ya sebagai agenda inti gitu lah di lokasi itu. Jadi Agnes banyak ke pihak sebanyak terlibat memberikan menopang agenda ini, dan mudah-mudahan itu memperkuat kerja-kerja kepanitiaan ke depan dalam mempersiapkan yang tinggal dua hari lagi mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik.
1: Baik Pak Uci, ini juga ada yang masuk di WhatsApp kami bahwa pertanyaannya adalah apakah ada program khusus seperti donasi buku atau subsidi harga agar masyarakat dari kalangan ekonomi bawah tetap bisa menikmati dan membeli buku di sini atau di membeli buku di saat aktivitas festival buku itu.
0: Oh iya, jadi di sana itu lebih ke pameran buku sebenarnya, jadi memamerkan buku. Jadi tidak ada ini ya bang ya, tidak ada jual beli di situ lah gitu. Jadi tidak menjual buku tapi lebih ke pameran buku. Jadi menghadirkan orang ke sana untuk membaca, kemudian dia berdiskusi, belajar berbagai ilmu-ilmu kepenulisan, kemudian buat cerita tentang buku, terus apa-apa yang bisa dikerjakan ke depan dalam memperkuat literasi di Maluku Utara dengan berbagai tantangannya. Jadi lebih banyak ke situ sebenarnya.
1: Baik, sebelum saya ke Pak Herman, kita rehat sejenak untuk bagaimana nantinya beberapa menit ke depan kita akan memulai dialog lagi.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Membaca adalah jendela dunia. Tapi tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.
1: Hobbit tampaknya lebih dari sekedar narasi pembukaan. Namun, Tolkien bersikuku bahwa itu bukanlah sebuah alegori dan mengatakan bahwa ia lebih memilih sejarah, baik yang nyata maupun yang diciptakan. Buku ini bukanlah sebuah novel yang ada dalam tradisi novel-novel realistik besar abad ke-18 dan ke-19. Ini lebih dekat dengan gagasan romansa berupa sebuah genre yang mengakomodasi hal-hal yang mustahil dan bahkan supernatural. Mungkin yang paling tepat adalah menyebutnya sebagai fantasi dan menganggapnya sebagai sejarah fiksi yang mencakup hal-hal yang dapat dijelaskan. Buku ini sederhana, namun dalam beberapa hal, buku ini mencerminkan kompleksitas pengalaman manusia. Kesederhanaannya tercermin dalam suasana pedesaan, kecuali Lake Town dan reruntuhan kota Dale. Tidak ada kota dan tidak ada industri nyata. Bahkan, pada masa ketika para kurcaci berkembang pesat di Dale dan bisnis mereka lebih berupa kerajinan tangan, bukan industri megah dan besar dalam pengertian teknologi modern. Ceritanya terjadi dahulu kala dalam waktu yang tidak ditentukan. Meskipun tahunnya ditandai dengan bulan-bulan dalam kalender Julian dan dipasang surut dan juga dirayakan. Karakter Bilbo Baggins yang merokok menggunakan pipa dan menyajikan kopi serta teh. Juga cemilan Inggris seperti kue biji, scone, dan pai cincang. Namun ia adalah seorang hobbit yang tinggal di sebuah lubang di tanah, menjadi teman seperjalanan bagi para kurcaci dan juga penyihir, bertarung dan bertemu dengan para goblin, elf, dan seekor naga dalam perjalanan petualangan. Karya di Hobbit sendiri secara tradisional setidaknya memiliki komponen spiritual. Meskipun demikian, atau mungkin karena itu, karya di Hobbit menggambarkan sistem moral yang koheren, di mana kebaikan dan kejahatan identik dengan kebajikan dan dosa manusia yang mudah untuk dipahami. Para karakter dalam novel ini menjelaskan kehendak bebas dan pada akhirnya kebaikan pasti akan menang.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Ternate, kita Indonesia sesungguhnya.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Sufyan Hatogobu pada dialog interaktif pagi ini. Baik, tadi dijelaskan Pak Uci terkait dengan berbagai kendala gitu ya pada festival buku tahun 2026. Saya ke Pak Herman terkait dengan apa yang menjadi tantangan utama dalam meningkatkan kegemaran membaca masyarakat di Maluku Utara. Pak Herman.
4: Menurut saya untuk tantangan kita hari ini adalah kita sekarang berhadapan dengan era digital yang sekali klik kita bisa baca semua, dan itu menunjukkan bahwa akan adanya tantangan di satu sisi bahwa dengan gampang sekarang kita membaca sesuatu lewat klik, maka tentunya itu buku akan dikesampingkan. Nah, kalau boleh yang harus didahulukan atau yang harus didorong itu adalah bagaimana dari rumah kita mulai mengajarkan anak-anak untuk mencintai buku dulu, menyukai buku, lalu yang berikut kita dorong untuk mereka mulai membaca. Setelah menyukai, mendorong untuk membaca buku, dan mungkin dari situlah akan disebarkan ke teman-teman atau lingkungan sekolah di mana anak itu berada. Jadi mulai dari hal yang paling kecil, satu. Yang kedua adalah para pejabat juga harus membaca buku, begitu. Para pejabat tidak harus menyuruh orang membaca, meningkatkan literasi, tapi mereka sendiri tidak membaca atau tidak menulis, gitu. Saya rindu satu kali waktu mungkin insya Allah kalau Ismi dengan teman-teman komunitas literasi akan bikin semacam festival pejabat menulis atau pejabat membaca begitu.
3: Itu belum terjadi.
4: Belum. Sehingga kita mau tahu pejabat ini dia bisa bertulis kata rada, bisa membaca kata rada. Jangan cuma asal baca teks begitu atau pidato tapi cara tidak memberikan motivasi yang berdampak. Nah bagi saya adalah harus mulai dari situ. Dari pejabat harus mulai. Bukankah kita tokoh-tokoh besar seperti Soekarno, Bung Hatta, Tan Malaka adalah para penulis dan para pembaca hebat. Dan bangsa ini lahir dari para pembaca-pembaca dan penulis hebat itu. Sekarang kok kita jadi kayak begini begitu. Nah itu yang bagi saya adalah tantangan terbesar di situ. Bisakah para pejabat itu memulai dari situ, dari keluarga dulu sampai ke lingkup kerja. Ini kalau orang bicara ini banyak, tapi kalau mari menulis gitu. Cuma sekarang ini kan ada ghostwriter, eh? Ada penulis bayangan. Nah, ini yang kita atau ada pembaca yang ada yang orang yang baca buku tapi dia cuma dengar atau gitu. Ini yang harus kita coba sama-sama lah mengembangkan habit untuk membaca dan menulis. Nah tadi disebutkan ada sekecil ketempe pejabat yang sudah melahirkan buku, menulis, rajin menulis. Nah ini harus bisa tersebar secara lebih merata gitu.
3: Baik, saya ke Pak Uci terkait tadi disinggung Pak Herman bagaimana harus keterlibatan para pejabat gitu ya, harus membaca tidak hanya sekedar membuat sambutan dan sebagainya. Mungkin apakah di festival ini juga akan tadi sempat disinggung adanya pejabat yang diundang, apakah juga ada agenda-agenda itu tadi, misalnya pejabat juga nantinya akan menebar terkait edukasi soal literasi, apakah memang ada agenda tertentu seperti itu ataukah ke depan dipikirkan nantinya agenda itu harus dilakukan?
5: Ya, jadi secara umum ya agenda ini kan melibatkan semua warga,
3: semua warga.
5: Jadi di dalamnya kan banyak melibatkan tidak hanya para penulis, tapi juga kan ada ya bisa dibilang pejabat-pejabat lah yang akan terlibat. Dan misalnya kan ada Ketua Ijmi Orwil Maluku Utara kan selain sebagai Ketua Ijmi juga adalah Wakil Bupati Halmahera Utara. Jadi maksudnya beliau juga produktif dalam berkarya. Jadi banyak buku-buku yang beliau lahirkan. Jadi ini saya kira bisa memberikan tadi yang disebutkan Bang Her akan memantik banyak pejabat-pejabat lainnya untuk bisa terlibat dalam berkarya sehingga dari situ akan memberikan efek yang lebih besar, lebih kuat ke banyak anak-anak sekolah untuk bisa berkarya. Dan kita melihat ada optimisme itu gitu. Sudah banyak sekolah yang memulai tradisi literasi yang baik, yang secara spesifik fokus meningkatkan minat baca dan fokus menulis anak-anak. Dan itu lahir dari karya-karya para siswa itu gitu. Dan kita berharap makin banyak sekolah yang bisa menghasilkan karya, terutama yang berasal dari anak-anak sekolah. Dan ke depan karya-karya dari anak-anak sekolah ini kan bisa kita benjangkan gitu, sehingga jadi inspirasi bagi teman-temannya yang lain gitu.
3: Baik, ya masih tetap dengan Pak Oci, bagaimana strategi agar kegiatan literasi tidak berhenti setelah festival buku dilakukan? Sebab beberapa kali kegiatan festival kita melihat hanya sebatas pasca dari kegiatan itu hanya sekilas itu saja, tetapi tidak memiliki dampak jangka panjang. Nah, kira-kira yang membedakan dengan festival buku di tahun 2006 ini kira-kira seperti apa yang kemudian itu berdampak ke depan, tidak hanya setelah di pameran buku dan sebagainya, tetapi ada dampak-dampak yang boleh dirasakan ke depan dan itu akan berlanjut, Pak Uci.
5: Iya, selain agenda ini, terutama untuk memantik, kan kita ingin kerja ini bisa terorganisir gitu, dan akan ada lembaga yang insya Allah nanti dibentuk pada saat atau di launching pada saat festival buku tersebut yang bisa menjembatani ya beberapa urusan-urusan terkait bagaimana meningkatkan literasi, kemudian menghasilkan karya-karya terutama penulis-penulis lokal di Maluku Utara gitu. Sehingga melalui organisasi itu, lembaga itu, koordinasi dengan teman-teman komunitas yang banyak sekali di Maluku Utara ini bisa jalan. Kemudian intinya adalah banyak produksi karya yang nanti dihasilkan, kemudian konsistensi dalam pelaksanaan acara-acara literasi ke depan gitu. Jadi kita berharap agenda ini tidak berhenti sampai di 13 September. Ada agenda-agenda berikut terus yang memantik semangat kita untuk terus menghargai tradisi intelektual dan literasi di Maluku Utara.
3: Baik, saya ke Pak Herman tadi, pertanyaannya juga sama terkait dengan bagaimana apakah ada kegiatan literasi tidak berhenti setelah festival ini, apakah ada langkah-langkah kemudian dilakukan ke depan?
4: Iya, festival buku ini itu rangkaiannya banyak. Okay. Salah satunya sudah kita lakukan lebih dahulu, lebih awal itu adalah Cendekia Basic Writing. Okay. Di Yayan Ternate dan diikuti oleh sekitar 36-32 peserta. Nah, mereka itu sekarang sudah digodok. Tulisan mereka itu sudah di apa oleh editor Bang Asgar dengan Bang Ipin Usman untuk terbitkan ke buku kedua, karena CBW yang kemarin itu adalah CBW kedua. Okay. CBW pertama itu sudah menghasilkan buku judulnya Atas Nama Kata. Nah, kita berharap juga bahwa di nanti festival ini kan ada materi tentang tips and trick menulis esai dari Asgar, Bang Asgar. Nah, mungkin dari situ peserta itu akan ditantang untuk menulis, dan entah berapa DP apa namanya mekanisme bagaimana, dan diharapkan dari tulisan-tulisan itu akan dikumpulkan oleh teman-teman editor atau teman-teman penyunting yang akan menghasilkan buku dari festival buku ini. Jadi benar-benar ada dua buku nanti dari hasil yang kami hasilkan itu. Itu. Jadi dia akan berlanjut. Nah, tadi disebut oleh Bang Uci tadi bahwa akan ada kelanjutan itu, yaitu kita akan meresmikan, meluncing Yayasan Rumah Buku. Nah, Yayasan Rumah Buku ini akan menjembatani ini untuk karya-karya buku itu akan diterbitkan insya Allah. Itu. Kita akan mencoba meminta bantu para pihak yang punya kelebihan untuk membantu membiayai penerbitan buku ini. Itu yang menjadi
3: Rumah Buku, Pak.
4: Yayasan Rumah Buku.
3: Itu semacam penerbit?
4: Enggak, dia yayasan biasa, perkumpulan non-profit. Okay. Hanya mengumpul para penulis lokal untuk menerbitkan buku, dan diusahakan untuk nanti Yayasan Rumah Buku terbitkan dia. Menerbitkan buku itu. Itu tuh akan memulai itu.
3: Ya. Baik, Pak Herman, sebelum saya ke Pak Uci, kita tahu bahwa dalam rata-rata biasanya para penulis ini ketika memulai atau penulis yang dialami adalah kendala dalam penerbitan buku. Hmm. Dibatasi karena sisi pembiayaan dan sebagainya. Hmm. Nah, apakah memang di festival buku ini juga ke depan tadi dijelaskan, apakah memang ada penerbit yang kemudian dilibatkan juga ketika memudahkan para penulis-penulis di Maluku Utara untuk ke depan, sehingga mereka menulis juga sangat mudah karena tadi ada faktor utamanya kebanyakan adalah soal pembiayaan. Ya. Apakah itu yang kemudian dipikirkan ke depan lagi atau seperti apa?
4: Ya, memang itu sudah dipikirkan. Kemarin ya mungkin dengan jaringan yang teman-teman punya, okay, Bang Uci punya, saya punya, itu akan mempersiapkan soal penerbitan itu. Tapi memang yang agak merepotkan itu adalah soal biaya pengiriman itu. Ya. Nah, biaya pengiriman itu agak berat, agak besar. Kalau biaya cetak ya mungkin bisa disiasati, tapi soal itu pengiriman. Nah, jadi ke depan insya Allah ini akan menjadi perhatian kami, terutama di teman-teman panitia festival buku, untuk ini menjadi gerakan yang terus bersambung. Dia tidak akan berhenti.
3: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, diskusi kita hari ini sangat menarik, tetapi lagi-lagi dibatasi karena waktu. Mungkin closing statement-nya saya ke Pak Herman terlebih dahulu, setelah itu di Pak Uci terkait dengan dialog interaktif pagi ini. yakni Festival Buku Maluku Utara tahun 2026.
4: Ya, saya singkat saja. Pertama adalah literasi itu tidak lahir dari kebijakan yang bekerja secara apa formal, tapi dia melibatkan kolaborasi seluruh warga. Yang kedua adalah literasi ini harus mulai tumbuhkan dari rumah, sekolah, dan juga dari pemangku kepentingan itu, para pejabat, yang juga harus, kalau kita bicara meningkatkan literasi, maka pejabat juga harus membaca dan menulis. Mungkin itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik, saya ke Pak Uci terkait closing statement soal tema kita pada pagi ini.
5: Ya, jadi kami pertegas kembali agenda Festival Buku Maluku Utara dilaksanakan tanggal 11 sampai 13 September di Benteng Oranye. Agenda ini agenda yang terbuka untuk semua anak-anak, orang tua, anak-anak muda, semuanya diberikan ruang untuk hadir. Kita membaca buku sama-sama, ada pameran buku, kemudian ada diskusi buku, dan kemudian ada kelas menulis gitu. Dan mudah-mudahan dari festival buku ini lahir karya-karya terbaik untuk Maluku Utara ke depan.
3: Amin. Baik, para pejabat harus membaca dan menulis buku seperti itu ya Pak Herman. Baik, pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, closing statement tadi sekaligus mengakhiri dialog pagi ini. Saya Sofian Atugubu, mewakili kerabat kerja undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda lagi mendengarkan Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Utara NATO untuk berbelanja pertahanan sebesar 3,5% dari produk domestik bruto atau PDB 2029. Kedutaan Besar Jepang di Jakarta menggelar acara pelepasan atlet Indonesia yang akan berlaga pada Asian Games ke-20 dan Asian Para Games 2026 di Jepang. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 9 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto akan mengkaji penggabungan Badan Geologi dengan BMKG. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
1: Indonesia merupakan negara yang rawan bencana mulai dari gempa, longsor, banjir, erupsi gunung berapi, hingga kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Selain itu, Indonesia berada di cincin api yang mengakibatkan Indonesia kerap diguncang gempa dan erupsi gunung berapi. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto akan mempertimbangkan untuk menggabungkan antara Badan Geologi Kementerian SDM dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta.
2: Karena kita ada di Ring of Fire, kita siap. Ternyata juga erupsi terjadi lagi di beberapa tempat ya. Di Sumatera Utara, Jawa Timur, Halmahera. Ya, ini kita monitor terus. Kepala Badan Geologi nanti saya kira akan kerjasama lebih erat dengan yang lain ya untuk monitor ini. Nanti kita pikirkan apakah Badan Geologi itu harus diintegrasikan bersama BMKG ya. Tapi ya nanti kita bahas itu ya.
1: Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta agar wacana integrasi BMKG dan Badan Geologi dikaji dengan matang karena tugas dan fungsi serta penganggaran yang berbeda.
3: Penugasannya dan tugasnya itu berbeda-beda. Kalau itu dianggap memang akan lebih efektif, ya tentu saja DPR akan mendukung hal tersebut. Jadi lebih baik dikaji dulu.